0: BNPB terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. 165 kepala keluarga di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah terdampak krisis air. Raja Malaysia setujui deklarasi keadaan darurat asap di Serian, Sarawak. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 6 September 2026 bersama saya, Zaini. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC dengan mengerahkan pesawat milik BNPB dan TNI Angkatan Udara. Berikut laporan selengkapnya, Wilhelm Mus Triputra.
1: Kemudian juga terkait cuaca tadi, memang kalau pesawat komersil itu...
2: Usai mengikuti briefing persiapan OMC bersama Pangdam 12 Tanjung Pura Mejen TNI Novi Rubadi Sugito, Gubernur Kalimantan Barat Ria Nursan, dan Lanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono di briefing room Lanut Supadio Sabtu pagi, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan adanya curah hujan yang terjadi pada Jumat malam hingga membantu pemulihan kondisi cuaca di Kalbar, meski jarak pandang atau visibility-nya masih sangat terganggu. Kepala BNPB menuturkan dengan memperkuat pelaksanaan OMC yang dibantu dengan hujan alami ini, sehingga debit air yang akan turun semakin deras. Dalam waktu dekat, akan didatangkan lagi satu pesawat untuk membantu pelaksanaan OMC. Dengan didatangkannya satu pesawat lagi, maka sudah ada tiga pesawat yang akan membantu pelaksanaan OMC, yaitu pesawat Kasa A2117 milik TNI AU, pesawat Grand Caravan 208B milik BNPB, dan penambahan satu pesawat lagi.
3: Mungkin tidak ada, kalau tidak ada halangan, ada dari Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam, dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan. Ada beberapa tim pendahulu, tentu saja karena datang alutsista, itu akan dilakukan tim pendahulu melaksanakan pengecekan, sudah koordinasi dengan Danlanut. Untuk airnya saja, di mana ngambil airnya sudah ditentukan. Nanti rinciannya tanya ke Danlanut, ya.
2: Sementara itu, Danlanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono menambahkan pelaksanaan OMC selama ini dinilai sangat efektif dalam menurunkan curah hujan di sejumlah wilayah Kalbar. Karena untuk penyemaian garam ini dilakukan sampai malam hari. Karena untuk pelaksanaan OMC itu dilakukan pada sore dan malam hari.
4: Kemudian secara teknis di belakang kita ini pesawat Kasa yang selama ini mendukung kegiatan OMC yang relatif hampir sampai malam terus. Dan pelaksanaannya karena memang potensi dari awan yang bisa dilaksanakan OMC itu hampir di sore dan malam hari. Dan alhamdulillah kemarin sore sampai malam hari ini alam juga mendukung terjun hujan dan kita mensupport dengan secara keilmuan dengan teknologi modifikasi cuaca ini bisa lebih masif lagi untuk terjun hujan.
2: Dan Lanut menjelaskan untuk mendukung penanganan karhutla saat ini sudah ada 2 pesawat untuk mendukung OMC dan 6 pesawat untuk mendukung waterbombing. Marsma TNI Sidik Setiono menjelaskan saat ini negara Jepang sudah mengirimkan tim survei untuk memberikan dukungan terkait armada udara yang akan diperbantukan di wilayah Kalbar. Dalam hal ini TNI AU melalui Lanut Supadio akan mensinergikan dengan pesawat yang ada di Lanut Supadio. Rino Kartono, Wilhelmus melaporkan.
5: Partisipasinya kita bisa usahakan bisa. Kalau untuk kru
0: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan modifikasi cuaca guna mengurangi dampak karhutla yang terjadi saat ini. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
6: Terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai.
7: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah mengingat adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah untuk beberapa hari ke depan. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mendukung dan berkoordinasi dalam pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC sebagai upaya membantu meningkatkan potensi turunnya hujan di wilayah yang membutuhkan. Eksekutif Jenderal Manajer Manajer EGM PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan koordinasi tersebut dilakukan bersama instansi terkait mengingat kondisi cuaca dan meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan dapat berdampak terhadap kualitas udara serta aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut. Pihak Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut juga lanjut Imade Darmawan memastikan aspek keselamatan dan kelancaran operasional penerbangan tetap menjadi perhatian utama selama pelaksanaan penanganan karhutla dan kabut asap.
6: Kita melakukan pemantauannya sesuai dengan pukul 10.00 untuk mengetahui perkembangan cuaca, kemudian apakah tim modifikasi cuaca ini bisa terbang, karena memang leading sektornya saat ini adalah dari teman-teman BMKG yang akan memberikan informasi terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai, sehingga mudah-mudahan bisa ada hasilnya, bisa turun hujan, karena harapan kami seperti itu. Dan kami pun juga sudah melakukan koordinasi dengan BNPB juga sudah, BPBD juga sudah, kemudian sekarang ada operator baru namanya PT Rekayasa Atmosfer Indonesia yang melakukan modifikasi cuaca di Bandara Udara Cilikriwut atas perintah dari Kementerian Lingkungan Hidup bekerja sama dengan BMKG Pusat.
7: Sementara itu, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya Lian Andriani menyebut potensi terjadinya hujan di Kalimantan Tengah dari tanggal 3 hingga 8 September mendatang sehingga memungkinkan adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan sehingga masyarakat perlu mewaspadai dampak dari hujan lokal disertai angin kencang nantinya.
8: Dan cuaca satu minggu ke depan untuk tanggal 3-4 September ini ada potensi hujan ringan namun hanya di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara yaitu wilayah Kabupaten Murung Raya. Kemudian untuk tanggal 5-6 September itu juga ada potensi hujan ringan itu di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara dan timur seperti wilayah Kabupaten Murung Raya, Kapuas bagian utara, kemudian wilayah Barito Utara, Barito Selatan bagian utara, itu ada potensi hujan ringan. Sedangkan untuk tanggal 7 dan 8 September itu potensi hujan ringan maupun hujan lokal itu berpotensi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah.
7: Melalui sinergi lintas instansi, operasi modifikasi cuaca diharapkan dapat membantu mengurangi resiko meluasnya karhutla sekaligus menekan dampak kabut asap yang berpotensi mengganggu masyarakat dan transportasi udara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Aktivis lingkungan bersama dengan masyarakat di Lampung meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap oknum yang diduga sengaja melakukan pembakaran di Taman Nasional Waikambas. Penegakan hukum dinilai menjadi salah satu cara memberikan efek jera terhadap oknum yang tidak bertanggung jawab. Berikut laporan selengkapnya Ikhwan Wijaya.
9: Ini diusut lebih jelas biar ada efek jera di
10: aktivis lingkungan bersama masyarakat di Lampung meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap oknum yang diduga sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan. Mereka menilai praktik pembakaran hutan dan lahan tidak hanya merusak lingkungan namun juga mengancam kesehatan masyarakat serta menimbulkan kerugian ekologis dan ekonomi. Ketua Masyarakat Pencinta Alam Matala Lampung Ofir Sapirdaus meminta aparat tidak berhenti pada upaya pemadaman namun melakukan penyelidikan secara menyeluruh untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab. Menurut Ofirsa, penyelidikan dan proses penegakan hukum dilakukan agar ada efek jera terhadap masyarakat maupun oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang menyebabkan terjadinya kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas.
9: Masyarakat ataupun oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memasuki kawasan untuk pemburuan liar, ya biar tidak berulang, ini diusut lebih jelas biar ada efek jera di oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini. Jadi ada efek jeranya ya sanksi tegas seperti hukum lah. Pihak TNWK juga sosialisasi dampak hukum akibat kebakaran hutan ini untuk oknum-oknum tidak bertanggung jawab.
10: Sementara itu Wiryawan warga Bandar Lampung mengatakan kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas bukan sekadar bencana alam namun menurutnya peristiwa tersebut masuk kategori kejahatan lingkungan yang tidak bisa dibiarkan terus terjadi. Oleh karena itu Wiryawan meminta aparat penegak hukum mengusut dan membongkar aktor intelektual yang diduga sengaja melakukan pembakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas.
11: Kita harus jujur, ini bukan sekedar bencana alam, tapi dampak dari pembiaran dan kejahatan lingkungan. Pembakaran lahan itu kan pasti ada pelakunya. Tiap tahun polanya sama, tapi penegakan hukumnya selalu tumpul ke atas. Pemerintah jangan cuma rajin menghimbau warga pakai masker, jangan buang puntung rokok di sembarang tempat, tapi tidak berani membongkar dan tidak tegas pada aktor intelektual di balik pembakaran lahan.
10: Dugaan adanya indikasi unsur kesengajaan di balik kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas sebelumnya diakui. Kepala Taman Nasional Waikambas, MHD Zaidi. Menurutnya, pihaknya tidak menampik adanya indikasi unsur kesengajaan di balik peristiwa tersebut. Sebab karhutla juga kerap terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Zaidi menduga kuat ada keterlibatan pihak tidak bertanggung jawab yang sengaja memicu kebakaran untuk kepentingan pribadi seperti pemburuan liar. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. 165 kepala keluarga di Tegal Dowo, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah terdampak krisis air. Teddy melaporkan selengkapnya.
12: 3 hari sampai 4 hari, nggak bisa mandi, nggak bisa apa-apa.
13: Selama 4 hari, warga kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari. Setelah pipa saluran penyedia air minum dan sanitasi berbasis masyarakat mengalami kerusakan. Kondisi tersebut tak hanya mengganggu kebutuhan makan dan minum, sejumlah warga bahkan mengaku terpaksa tidak mandi selama berhari-hari karena keterbatasan air. Krisis air akhirnya tertangani setelah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pekalongan bersama Polres Pekalongan Kota menyalurkan bantuan air bersih. Disampaikan warga RT1 RW2 Yanti, selama 4 hari warga harus bertahan dengan membeli air galon isi ulang untuk memenuhi kebutuhan minum dan memasak.
14: Alhamdulillah senang sekali ada bantuan air buat kebutuhan sehari-hari.
13: Hal tersebut dibenarkan Kepala Desa Tegal Dowo Budi Junaidi, adanya gangguan distribusi air tersebut karena saat ini tengah dilakukan normalisasi saluran irigasi di sepanjang jalan Desa Tegal Dowo Menduri Asri.
12: 165 KK. Itu karena ada normalisasi saluran air.
13: Sementara itu, Kapolres Pekalongan Kota AKBP Dias Vera Ningtias mengatakan pihaknya bergerak memberikan bantuan setelah ada laporan dari Polsek Tirto akan sejumlah warga yang membutuhkan air bersih.
15: Bawa 2 tangki air bersih dan 1 AWC yang berisi air bersih juga. Nanti kita akan mendatakan kembali di mana lokasi atau titik-titik yang memerlukan air bersih. Insya Allah kita akan memberikan bantuan kembali.
13: Selain mendistribusikan air bersih, Polres Pekalongan Kota juga membuka layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga di lokasi sebagai bentuk respon terhadap kondisi warga yang terdampak krisis air. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Puskesmas Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur melakukan upaya penemuan kasus HIV yang menyasar berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
16: Puskesmas Pare, Kabupaten Kediri menemukan kasus HIV pada pasien dari berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa. Hingga awal September 2026 ini, sekitar 25 pasien tercatat menjalani pengobatan melalui layanan poli perawatan, dukungan dan pengobatan atau poli PDP HIV di Puskesmas Pare. Ahli promosi kesehatan dan ilmu perilaku Puskesmas Pare, Rahma Wahyu Aisyah, menjelaskan bahwa sebagian besar pasien yang menjalani pengobatan di Puskesmas Pare merupakan kelompok usia dewasa. Berdasarkan karakteristik pasien yang ditangani, jumlah pasien laki-laki lebih mendominasi dibandingkan pasien perempuan.
17: Tracingnya kita yang triple eliminasi itu ibu hamil, kemudian calon mengantin, ibu hamil, calon mengantin sama yang kelompok berisiko yang datang ke puskesmas. Rata-rata sering-seringnya itu pertamanya dia kena IMS, gitu ya, infeksi menular seksual, misalnya kayak ada kutil, gitu ya, di daerah kemaluannya atau ada apa namanya kencing ternanah dan lain-lain, gitu baru dia akhirnya periksa. Kemudian dicek HIV sama sifilis, ternyata negatif. Itu karena orang tuanya, ya. Jadi ibunya hamil, terus periksa, ternyata dia positif. Terus akhirnya suaminya periksa, anaknya diperiksa.
16: Sementara itu, penanganan HIV di Kabupaten Kediri juga dikolaborasikan dengan berbagai fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Kediri. Menurut dokter spesialis anak RSUD Kabupaten Kediri, Dr. Hasan Ismail, menyampaikan bahwa pencegahan penularan HIV, khususnya dari ibu ke anak hingga saat ini, juga terus diupayakan melalui pendampingan terhadap ibu yang terkonfirmasi HIV positif.
18: Jadi upaya pencegahan penularan itu dimulai sejak rencana mau hamil, tetapi ada juga yang baru ketahuan saat hamil. Nah, ini juga perlu untuk diberikan pengobatan. Tentunya masalah persalinan juga penting, karena resiko penularan terbesar saat persalinan itu. Setelah bayi itu lahir, baru kami dari dokter spesialis anak akan mendampingi bayi ini, akan kami lakukan penanganan, diberikan pencegahan, ada pencegahan pengobatan.
16: Hingga saat ini, penelusuran atau tracing serta edukasi HIV secara berkala di Kabupaten Kediri terus dilakukan sebagai bagian dari upaya pencegahan dan juga triple eliminasi. Anu Kusuma melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan juga pernyataan Vivi Aleida Yahya, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital, mengenai kasus pengambilan foto di GIIAS dan fotografer olahraga yang dikaitkan dengan kerja jurnalistik.
19: Ya, video Bu Menteri ini kan keluar kembali ya. Ini adalah pernyataan Menkomdigi beberapa waktu lalu pada saat terjadi peristiwa perekaman terhadap seorang tim sales dan promosi di pameran Gias beberapa waktu lalu. Yang menjadi perhatian Bu Menteri saat itu adalah perekaman dilakukan tanpa izin yang bersangkutan, kemudian kontennya dipublikasikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu maupun komersial. Nah, itu yang menjadi perhatian, karena hak privasi itu terhadap orang itu harus kita hormati. Ada etikanya juga di situ.
20: Kalau terkait dengan fotografer olahraga, apakah juga menyinggung hal tersebut?
19: Ada persoalan yang harus kita bahas ya, terkait dengan mengambil gambar tanpa izin di ruang publik. Ada persoalan privasi, ada persoalan etika, maupun juga persoalan perlindungan data pribadi. Ini hal-hal yang harus menjadi perhatian kita sama-sama. Wartawan atau jurnalis ini berhak mencari informasi, kemudian informasi, mempublikasikan informasi, termasuk mendokumentasikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di ruang publik begitu. Dan sepanjang dilakukan secara profesional dan sesuai dengan kode etik jurnalistik, sama sekali tidak ada masalah. Yang kami ingin lindungi adalah hak seseorang akan privasi, dan yang dijamin adalah hak jurnalis untuk memperoleh informasi, dan juga hak publik untuk mendapatkan informasi, dan juga kemerdekaan pers.
0: Raja Malaysia yang dipertuan Agong Sultan Ibrahim menyetujui deklarasi keadaan darurat di seluruh wilayah Serian, Sarawak, Malaysia. Dampak kabut asap yang membuat tingkat pencemaran udara mencapai status membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Malaysia juga akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara lebih efektif untuk melindungi kesehatan serta kesejahteraan penduduk yang terdampak. Terus memantau perkembangan dan memastikan seluruh tindakan yang diperlukan dilaksanakan dengan segera, termasuk langkah-langkah mitigasi hingga penyampaian informasi kesehatan kepada masyarakat. Dari dunia olahraga, Inter Milan melakukan pembalikan ataupun comeback dramatis dengan menang 3-2 atas Napoli di Stadion Giuseppe Meazza Sabtu malam kemarin atau dini hari waktu Indonesia. Sempat tertinggal 2 gol melalui sepakan Matteo Politano pada menit ke-50 dan Rasmus Hojlund pada menit ke-53. Nerazzurri bangkit berkat 2 gol Lautaro Martinez di menit ke-57 dan 90, serta Marcus Thuram di menit ke-82. Kemenangan ini melanjutkan start sempurna Inter di musim ini dengan memenangkan 3 pertandingan sehingga memuncaki klasemen Liga Italia. Sebaliknya bagi Napoli, ini adalah kekalahan kedua secara beruntun sehingga harus berada di posisi ke-11 dengan 3 poin. Selanjutnya kami ajak kembali Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Informasi selengkapnya akan disampaikan Brigadir Ade.
21: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Ade, silakan. Brigadir Ade. Halo Brigadir Ade, silakan informasinya. Ya, baik, kelihatannya nanti kami hadirkan pada kesempatan berikutnya ya, informasi dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri ya, mengenai pantauan lalu lintas seperti apa dari NTMC Korlantas Polri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Hei, kenapa? Baru buka usaha kok cemberut aja? Kabur tuh nanti pelanggan.
5: Entahlah nih, udah hampir 2 bulan buka kafe. Tapi gini-gini aja. Aduh, kayak jalan di tempat gitu. Gimana ya? Biar rame dan banyak dikenal orang gitu.
4: Nah, itu dia. Maksimalkan publikasi aja dulu. Biar orang pada tahu ada tempat bagus dan enak di sini.
5: Iya, tahu. Tapi itu kan gimana gitu loh caranya. Ini tempat udah keren nih. Makanan enak-enak. Promo medsos pun kenceng bro. Tapi masih sepi aja. Aduh, gimana lagi ya caranya ya?
4: Coba deh iklan di RRI. Jaringannya luas, sampai ke pelosok, Malaysia, bahkan Singapura juga tembus. Programnya juga udah ikutin zaman banget. Bisa diakses di mana aja, dan yang lebih penting gak bikin kantong bolong.
5: Oh, boleh juga tuh ya. Ih, mau dong, gimana caranya?
4: Nah, penasaran kan? Catet nih nomor marketingnya. Ririn 0853-6344-9735 atau bisa juga ke Rinjani 0852-6103-3851.
6: Mau promosi usaha? Sosialisasi?

0: Mau program kegiatan melalui iklan, talk show, liputan, siaran langsung dan lain-lain. Ke RRI aja. Yuk, ngobrol yuk.
1: Kata orang, obat herbal itu pasti aman. Namanya juga alami, bener tuh. Dan kata orang, kalau pakai krim wajah terus ada efek panas di kulit, itu tandanya krim wajah sedang bekerja.
2: Kalian percaya gitu aja? Semua itu kata orang. Kalau kata BPOM, obat herbal belum tentu aman kalau belum terdaftar atau punya izin edarnya. Dan krim wajah yang memberikan efek panas di kulit bisa jadi mengandung bahan berbahaya dilarang atau bahan lainnya yang menyebabkan alergi. Itu bisa beresiko buat kesehatan.
1: Waduh, jadi gimana yang aman?
2: Mudah. Cek aja izin edar BPOM-nya, baca labelnya, dan perhatikan komposisinya. Jangan hanya percaya omongan orang tanpa ada buktinya.
1: Mulai sekarang, percaya kata BPOM aja deh.
2: Ya, kata BPOM. Informasi yang aman itu bukan katanya, tapi jelas datanya. Keputusan yang aman berawal dari informasi yang benar.
3: Informasi obat dan makanan termasuk kosmetik bukan kata orang. Pastikan kata BPOM.
4: Pesan ini disampaikan oleh Balai POM di Batam.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

Berbagai penyakit mematikan masih menjadi perhatian utama dari dunia kesehatan. Meskipun teknologi medis terus berkembang, sejumlah penyakit tetap menjadi penyebab tingginya angka kematian di berbagai negara. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk lebih peduli terhadap pencegahan, deteksi dini, dan penerapan pola hidup sehat. Penyakit jantung masih menempati posisi teratas sebagai penyebab kematian secara global. Gaya hidup yang kurang sehat seperti merokok, kurang berolahraga, pola makan tinggi lemak dan garam, serta tekanan darah tinggi menjadi faktor risiko utama. Pemeriksaan kesehatan secara rutin dapat membantu mendeteksi gangguan jantung sejak dini. Selain penyakit jantung, stroke juga menjadi salah satu penyakit yang paling berbahaya. Kondisi ini terjadi akibat terganggunya aliran darah ke otak dan dapat menyebabkan kecacatan permanen, bahkan kematian jika tidak segera mendapatkan penanganan medis. Sementara kanker juga masih menjadi tantangan besar dalam dunia kesehatan. Jenis kanker seperti kanker paru-paru, kanker payudara, kanker usus besar, dan kanker hati masih menjadi penyebab kematian yang signifikan. Di sisi lain, penyakit menular seperti tuberkulosis, demam berdarah denggi, serta infeksi saluran pernapasan masih memerlukan perhatian. Terutama di negara-negara berkembang, para ahli kesehatan menegaskan bahwa bagian besar faktor risiko penyakit mematikan dapat dikurangi melalui perubahan gaya hidup, mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, rutin berolahraga, menjaga berat badan ideal, serta menghindari merokok dan konsumsi alkohol yang berlebihan, serta mengelola stres merupakan investasi terbaik untuk menjaga kesehatan jangka panjang.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Minggu 6 September 2026 bersama saya Tasya. Informasi yang pertama, pendengar, Bandara Internasional Soekarno-Hatta atau SOTA ditutup sementara pada Minggu 6 September 2026 dini hari. Penutupan dilakukan setelah terdeteksi indikasi sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Rakatau. Kementerian Perhubungan atau Kemenhub menyebut penutupan awal dilakukan berdasarkan notam nomor A3341/26. Operasional bandara dihentikan mulai pukul 1.30 waktu Indonesia Barat hingga 5.30 waktu Indonesia Barat. Berita selanjutnya, pendengar, dua hari pertandingan di atas matras berakhir. Batam International Taekwondo Championship atau BITC 2026 resmi ditutup di Pacific Hotel Batam pada Sabtu 5 September 2026. Kejuaraan yang berlangsung sejak Jumat itu mempertemukan atlet dari sejumlah daerah di Indonesia serta peserta dari Malaysia dan Singapura. Di antara deretan klub yang bertanding, Central Taekwondo Club atau CTC Batam keluar sebagai peraih peringkat pertama juara umum pada kategori pemula. CTC mengumpulkan 33 medali emas, 37 perak, dan 44 perunggu dengan total 114 medali. Informasi terakhir, pendengar, arus orang di pintu-pintu perbatasan Batam tetap padat sepanjang Agustus 2026. Kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Batam mencatat 563.197 perlintasan orang melalui 9 tempat pemeriksaan imigrasi atau TPI di wilayah kerjanya. Pada pintu kedatangan tercatat 107.539 warga negara Indonesia dan 176.306 warga negara asing. Sedangkan pada keberangkatan terdapat 105.509 WNI dan 173.843 WNA. Demikian Lintas Informasi kami hadirkan untuk Anda. Update informasi selengkapnya Anda bisa mengakses di laman resmi kami www.rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Batam Pagi.
1: Mendengar, sesaat lagi kita akan sama-sama mendengarkan relay ibadah minggu dari Gereja Tabga Batam Center.
2: Ada duri-duri, ya, ada duri-duri ditaruh. Nah, kadang-kadang sapi itu atau lembu itu berontak. Dia tendang orang yang sedang membajak itu. Tapi setiap kali dia tendang, kakinya itu akan terluka karena akan menyentuh, menendang duri-duri itu. Sehingga akhirnya sapi itu, lembu itu dalam hatinya berkata, semakin aku berontak, aku semakin sakit. Saudara, ada juga yang menafsirkan bahwa bukan hanya seperti ini. Bahkan pembajak itu memegang satu tongkat yang di atasnya, di ujungnya ada duri terbuat dari besi. Dan setiap kali sapi atau lembu itu menendang, dia taruh gitu. Dan akhirnya kaki sapi akan menyentuh tongkat berduri itu. Nah saudara, pesan Tuhan dalam perumpamaan ini adalah, lembu itu tidak dapat mengalahkan pembajaknya dengan menendang galah. Ia hanya semakin melukai dirinya sendiri. Demikian juga Saulus tidak mungkin bisa menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup Saulus yang akhirnya menjadi Paulus. Perlawanannya justru menghancurkan dirinya sendiri sampai akhirnya Saulus menyerah dan kemudian dia dirubah menjadi Paulus. Saudara, kalimat Tuhan Yesus ini disampaikan kepada Saulus dalam perjalanan menuju Damsik. Waktu itu dia merasa dia sedang melakukan kebenaran. Dia sedang membela Taurat. Padahal sebenarnya dia sedang melawan rencana Tuhan dalam hidupnya. Saudara, demikian juga kita. Ketika kita mulai melawan teguran Tuhan, kita mulai tidak sepakat dengan kehendak Tuhan. Dan kita mulai tidak mau mengikuti arahan kemana Tuhan mau bawa kita. Maka perlawanan kita tidak akan menggagalkan rencananya. Tapi justru akan melukai dan menyulitkan hidup kita sendiri. Kalau gitu Tuhan tidak mengasihi aku. Enggak, justru Tuhan mengasihi saudara dan saya. Tetapi ada yang namanya kedaulatan Tuhan yang Anda tidak mengerti seutuhnya. Ada bagian-bagian yang disembunyikan yang hanya milik Allah. Tapi ada yang dijawab, ada yang dinyatakan. Itu untuk kita. Saudara, kita dapat coba menendang gala rangsang itu. Dengan cara ketika Tuhan tegur, kita mengeraskan hati. Tuhan minta kita melepaskan sesuatu yang membebani kita, tapi kita terus mempertahankan itu. Ketika Tuhan memanggil kita untuk taat, tapi kita terus menunda waktu untuk taat. Tuhan mengarahkan kita ke jalan yang baru, tapi kita bersikeras mengikuti jalan kehendak kita sendiri, keinginan kita sendiri. Saudara, kalau saudara perhatikan, Saulus akhirnya pada waktu itu berhenti melawan dan dia bertanya Tuhan, kalau begitu apakah yang harus aku perbuat? Kisah Rasul 22 ayat 10. Penyerahan diri itu mengubah seorang penganiaya jemaat menjadi Rasul Paulus. Alat pilihan Tuhan yang membawa Injil kepada bangsa-bangsa. Sebab itu, saudara. Kalau engkau tidak mengerti, Tuhan kenapa begini, kenapa begitu. Berhentilah bertanya, mengucap syukurlah kepada Tuhan. Berhentilah melawan Tuhan. Ketika engkau berhenti melawan Tuhan, itu bukan berarti engkau sedang kalah. Itu adalah awal dari kehidupan yang selaras dengan kehendak-Nya. Terkadang yang perlu berubah bukan keadaan sekitar kita, melainkan arah hati kita yang Tuhan mau ubahkan. Saudara, sekali lagi, Ulangan 29 ayat 29 berkata, hal-hal yang tersembunyi ialah bukan milikmu. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan anak-anak kita sampai selama-lamanya supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Ini kedaulatan Tuhan. Engkau jangan paksa Tuhan ngomong semuanya dong, jelasin dulu dong. Tapi ada yang Tuhan sengaja sembunyikan. Sebab dia mau engkau hanya mempercayai dia, mengikuti dia, sekalipun engkau belum mengerti. Kadang kita berpikir, Tuhan, aku sudah melakukan semuanya dengan benar, aku rajin ke gereja, aku rajin baca Alkitab, aku berpuasa, aku berdoa, aku mengasihi engkau, aku menyembah engkau, tapi kenapa semua ini terjadi? Saudara, stop bertanya seperti ini. Anda harus memahami bahwa orang-orang yang paling saleh pun dalam Alkitab semuanya mengalami hal-hal seperti yang engkau alami, semua mengalami penderitaan dan sebagainya. Sebab mustahil kita menjadi pribadi yang Allah kehendaki, yang akan membawa kemuliaan bagi namanya tanpa melewati ujian-ujian dalam hidup ini. Tapi dia berkata, apapun ujian yang aku izinkan terjadi dalam hidupmu tidak akan melampaui kekuatanmu. Apabila kamu mengalaminya, aku akan memberikan kekuatan supaya kamu sanggup untuk melewatinya. Itu keadilan Tuhan. Dia izinkan ada pergumulan. Tapi keadilannya dia siapkan kekuatan. Sebab goalnya satu, engkau harus tampil sebagai pemenang, bukan sebagai orang yang kalah. Apakah Anda paham ini? Tahukah saudara bahwa tingkat iman yang tertinggi bukan ketika engkau mengalami mujizat, bukan. Tingkat iman yang tertinggi adalah ketika engkau mampu berkata, Tuhan, aku tetap akan mempercayai engkau sekalipun aku tidak pahami apa yang sedang engkau kerjakan dalam hidupku ini. Itu dia. Nah saudara, itu sebabnya saya katakan, dalam hal tertentu terkadang Allah tidak perlu menjawab pertanyaan kita. Tidak ada penjelasan, tapi di dalamnya tetap ada undangan. Apa undangan itu? Ikutlah aku. Berapanya yang mau ikut Tuhan? Senantiasa ikut Tuhan. Saudara, sekalipun dia bawa engkau mengalami keadaan yang tidak baik, tetap mau ikut Tuhan? Tetaplah ikut Tuhan. Anda belum mengerti, tapi dia yang tahu apa yang dia sudah sediakan buat saudara di depan. Saudara, dalam Mazmur 27 katakan begini, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Yesaya 49 ayat 23 berkata, orang yang menanti-nantikan aku tidak akan mendapat malu. Nantikanlah Tuhan. Tetap ikuti dia. Yesaya 40 ayat 31 berkata begini, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ikutlah Tuhan. Dia akan memberikan engkau kekuatan. Dia akan memberikan engkau kemampuan. Badai dia izinkan terjadi, bukan supaya engkau tersungkur dan binasa, tetapi supaya engkau melambung lebih tinggi. Imanmu makin melambung lebih tinggi, mengatasi segala badai. Engkau diciptakan untuk lebih daripada pemenang. Katakan amin. Saudara, mungkin kita bertanya begini. Mungkin Petrus juga bertanya begini. Tuhan, kenapa aku gak enak ya? Aku melayani engkau tapi aku penuh dengan penderitaan. Kenapa bukan dia yang menjalani? Kenapa engkau pilih aku untuk menjalani hal seperti itu? Saudara, satu hal, Tuhan pasti jawab begini. Kalau aku pilih engkau melewati penderitaan seperti ini, aku memilihmu karena engkau adalah engkau, bukan dia. Dan engkau adalah milik kepunyaan Tuhan. Aku tidak memilih orang itu untuk menjalani jalan hidupmu. Aku tidak memilih orang lain. Aku memilih engkau. Itulah kedaulatan Tuhan. Kalau Tuhan pilih saudara menjalani apa yang kau sedang jalani ini, itu karena engkau adalah milik Tuhan dan karena engkau adalah engkau. Jangan bandingkan dengan orang lain. Amin. Saudara, saya mau sampaikan satu bagian dari firman Tuhan yang kita bisa melihat bagaimana keadilan Tuhan, kedaulatan Tuhan itu bekerja. Dan ujung-ujungnya, keduanya mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Saudara, dalam Kisah Rasul pasal 12, diceritakan waktu itu Yakobus dan Petrus, ini murid-murid yang paling dekat dengan Tuhan. Yakobus dan Petrus ditangkap oleh Herodes dan dimasukkan dalam sel penjara yang sama. Saudara, di dalam penjara itu, tiba-tiba ada prajurit yang masuk dan membawa Yakobus keluar dari sel itu. Kemana dia bawa? Ke tengah-tengah lapangan. Dan disitulah Yakobus dipancung. Disuruh menyangkal imannya. Dia tidak mau menyangkal imannya. Kepalanya lepas dari tubuhnya. Dari sel yang sama. Satu diambil. Dan kemudian dia harus jadi martir. Dan kematian Yakobus itu mempermuliakan nama Tuhan. Karena dia tidak menyangkal imannya. Tapi tahukah saudara, kurang dari 24 jam. Waktu itu malam, Petrus sudah dijadwalkan akan dipenggal juga di depan umum besok paginya ketika fajar menyingsing. Tapi sebelum 24 jam berlalu sejak Yakobus dipenggal, Tuhan utus malaikatnya datang ke sel yang sama. Lalu membawa Petrus keluar dari sel itu. Rantainya putus, pintunya terbuka. Lalu malaikat itu menuntun Petrus keluar dari penjara. Yang satu keluar dari penjara untuk mengalami kematian. Yang satu keluar dari penjara untuk mengalami pembebasan. Lalu Alkitab berkata, Petrus pergi ke rumah. Ada satu rumah di mana orang sedang berkumpul dalam persekutuan doa. Mendoakan Petrus yang masih tersisa di sel itu. Nah saudara, waktu Petrus sampai di situ, Petrus ketok pintu. Lalu orang datang lihat. Waduh Petrus, wah mereka bersuka cita. Ternyata Tuhan menjawab doa orang-orang ini. Nah saya membayangkan begini, di tengah-tengah sukacita itu, karena doa mereka dijawab, Petrus diluputkan. Kalau saja ada keluarga dari Yakobus ada di ruangan itu, mereka mungkin akan berkata begini, Tuhan engkau tidak adil. Kenapa engkau luputkan Petrus? Kenapa engkau tidak menyelamatkan juga Yakobus? Kenapa aku harus ditinggal mati? Kenapa ayahku harus dibunuh? Di mana letak keadilanmu Tuhan? Mereka pejuang iman yang sama, ada di sel yang sama. Dua-dua mengalami vonis mati yang sama. Tapi kenapa Tuhan luputkan Petrus, tidak meluputkan Yakobus? Saudara, saya mau beritahu saudara. Ini bicara tentang kedaulatan Tuhan. Kedaulatan Tuhan itu tidak pernah bisa dipisahkan dengan keadilan Tuhan. Saudara, keadilan Tuhan tidak berarti setiap orang harus mengalami perlakuan dan hasil yang sama. Tuhan dapat memberikan jalan yang berbeda kepada setiap hamba-hambanya. Tanpa berlaku tidak adil. Yakobus memuliakan Tuhan lewat kemartirannya. Dan Petrus memuliakan Tuhan melalui kelanjutan pelayanannya. Dan kalau kita lihat akhirnya juga kematian Petrus itu lebih mengerikan. Dia disalib dengan kepala terbawa. Saudara, kita mungkin tidak mengerti kenapa Tuhan memilih hasil yang berbeda. Kenapa Tuhan memilih kita? Tetapi saudara, ketidakmampuan kita untuk memahami keputusan-keputusan Tuhan tidak akan menjadikan keputusan Tuhan itu menjadi keputusan yang tidak adil. Dia Allah yang tetap adil. Katakan Allah yang adil. Dia berdaulat. Sama-sama, dia berdaulat. Dia mengasihi. Dan dia adil. Saudara, dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 dikatakan begini. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Indah pada waktunya. Tujuannya adalah indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka baca bagian terakhir 34, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saudara, kalimat ini mengungkapkan sebuah ketegangan dalam hati manusia. Manusia itu memiliki kerinduan untuk memahami seluruh rencana dan kehendak Allah. Tetapi kemampuan manusia terlalu terbatas untuk bisa menyelami secara sempurna apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup mereka. Dikatakan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, artinya Allah telah menaruh dalam hati manusia kesadaran bahwa hidup bukan hanya mengenai hari ini. Tuhan telah memberikan kerinduan dalam hati manusia terhadap sesuatu yang sifatnya kekal dan abadi. Keinginan untuk mengetahui tujuan di balik setiap peristiwa. Perasaan bahwa kehidupan harus mempunyai makna yang lebih besar daripada apa yang kelihatan. Manusia tidak pernah puas hanya mengetahui apa yang sedang terjadi. Manusia cenderung ingin mengetahui kenapa ini terjadi. Apa tujuannya ini terjadi dan bagaimana ujung daripada kejadian ini. Jadi manusia itu mempunyai keinginan untuk melihat kehidupan itu secara utuh dari awal sampai akhir. Tapi Alkitab berkata, manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang sedang Allah kerjakan. Saudara, walaupun Tuhan memberikan kita kerinduan untuk memahami gambaran besar daripada kedaulatan Tuhan, tapi dia tidak pernah memberikan kepada manusia kemampuan untuk mengetahui seluruh rencananya. Kenapa? Kalau Tuhan sudah kasih tahu seluruh rencananya, maka iman tidak lagi dibutuhkan. Dia mau kita hidup dari iman kepada iman. Percaya dan tetap ikut dia. Saudara, itu sebabnya ayat ini berkata, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Dan semuanya akan indah pada waktunya. Katakan amin. Kata indah tidak berarti bahwa semua peristiwa itu yang kita lalui akan menyenangkan. Tidak. Kata indah itu berbicara tentang apapun yang kita alami. Mungkin kita kehilangan orang yang kita kasihi.

diktator dong. Semena-mena. Mau-maunya sendiri. Saudara, tidak demikian. Kita mesti mengerti bahwa kedaulatan Tuhan, kedaulatan akan menjawab siapa yang berhak menentukan hidupmu. Bukan engkau. Tapi dia yang memiliki hidup kita. Itu kedaulatan. Sementara keadilan akan menjawab apakah keputusan itu benar atau tidak. Dan jawabannya, Tuhan berhak menentukan dan setiap keputusannya itu selalu benar adanya. Katakan amin. Saudara, kedaulatan Tuhan berbicara tentang hak dan kuasa Allah untuk memerintah serta menentukan segala sesuatu menurut kehendak dan rencananya. Mazmur 115 ayat 3 berkata, Allah kita di sorga, ia melakukan apa yang dikehendakinya. Sementara keadilan Tuhan berbicara tentang karakternya Allah sendiri. Bahwa dia Allah yang selalu benar dan selalu adil. Dan dia tidak pernah berbuat curang dalam setiap keputusannya. Ulangan 32 ayat 4 berkata, segala jalannya adil. Allah yang setia dengan tiada kecurangan. Itu Allah kita. Kenali Tuhan. Tetapi kesetiaan Tuhan dan keadilan Tuhan, kasih Tuhan tidak bisa dilepaskan dari kedaulatan Tuhan. Dia yang menentukan semuanya. Jadi kalau kita ringkas perbedaan antara keadilan dan kedaulatan Tuhan. Tadi sudah kita baca, kedaulatan menjawab siapa yang berhak menentukan hidup ini. Keadilan menjawab apakah keputusannya benar atau tidak. Dan jawabannya sederhana. Tuhan yang berhak atas hidup ini untuk menentukan hidup ini. Dan setiap keputusannya selalu benar. Kenapa? Karena dia mengasihi saudara, saudara, dan saya. Dia tidak mungkin akan menyakitkan, akan membinasakan orang-orang yang dia kasihi. Jadi saudara, kedaulatan Tuhan tidak pernah bekerja terpisah dari keadilannya. Dia tidak berhak, dia tidak bertindak sewenang-wenang. Dia bukan Allah yang otoriter. Segala sesuatu yang ditentukannya itu lahir dari hikmat, dari kekudusan, dari kasih, dan dari tujuan Allah yang sempurna dalam hidup kita. Sebab itu apapun yang engkau sedang jalani, tetap ada undangan. Ikutlah aku. Amin. Nah saudara, saya mau akhiri ini dengan ini. Sebuah ilustrasi tentang nilai yang sejati. Ada yang berkata ini kisah nyata, ada yang berkata ini hanya ilustrasi, tapi apapun juga, saya mau ajak saudara untuk mengerti satu hal yang prinsip di sini. Satu hari ada seorang pria, dia pergi ke sebuah, ada acara namanya garage sale. Itu tempat di mana orang membuka rumahnya untuk menjual barang-barang bekas dari rumah mereka. Nah saudara, lelang garasi namanya. Dan pria ini kemudian ikut datang ke rumah itu, ada begitu banyak barang-barang bekas ya. Dia tidak terlalu tertarik dengan barang bekas yang dipajang di garasi itu. Dia berjalan ke belakang rumah. Kemudian di halaman belakang dia melihat ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Dia melihat ada satu bangkai sepeda motor yang berkarat. Rumput liar sudah bertumbuh melilit kerangka sepeda motor tua itu. Sepeda motor itu sudah sangat berkarat. Karat telah memakan hampir sebagian besar bodi dari sepeda motor itu. Nah saudara, kemudian pria itu coba berjalan mendekatinya dan memperhatikan. Dan ia mulai mengenali merek sepeda motor itu. Dan dia pikir, aku memang suka untuk memperbaiki barang-barang antik seperti ini. Setidaknya kerangkanya masih ada. Mungkin ada beberapa bagian yang bisa aku gunakan dari rongsokan ini. Kemudian dia datang kepada pemilik rumah itu dan ditawarkan bayar $300 untuk sepeda motor karatan itu. Nah saudara, tentu saja yang

punya rumah tidak berharap kalau ada orang yang mau beli itu. Jadi tawar 300, dia bilang oke, puji Tuhan. Dibayarlah 300 ribu, $300. Dan pria itu membawa sepeda motor tua itu tersebut pulang. Dia bawa masuk di garasinya yang jadi bengkel sekalian. Dan saudara yang kasih Tuhan, dia mulai membersihkan. Karat ada di mana-mana, terutama di tangki bensinnya. Waktu dia mulai membersihkan, dia temukan di situ ada satu tulisan, yaitu nomor seri dari sepeda motor itu. Waktu dia lap, wah, masih kelihatan nomor serinya. Dan di atas nomor seri itu ada satu grafir yang dibuat dengan sengaja oleh pemiliknya. Dan saudara, di atas nomor seri itu ada tulisan yang menulis The King of Rock and Roll. Itu di grafir di situ. Nah, saudara, kemudian pria ini menghubungi salah seorang ahli yang dari pabrik motor ini. Dan dia katakan, aku pengin cari tahu sepeda motor ini, nomor serinya ini, itu asal usulnya seperti apa. Lalu dia berikanlah nomor seri itu. Kemudian dia bilang begini juga, ngomong-ngomong ya, aku juga temukan di atas nomor seri ini ada grafiran yang menulis The King of Rock and Roll. Nah, lalu kemudian yang di seberang telepon itu bilang gini, oke, kasih saya waktu, saya mau cek nomor seri ini, buatan tahun berapa dan sebagainya, dan siapa pemiliknya. Nah, kemudian tidak lama kemudian dia telepon balik. Dia bilang gini deh, aku beli dengan harga $100.000. Wah, dari $300 jadi $100.000. Dia bilang begini, aku tidak berniat untuk menjual. Tapi aku pengen tahu, kok kamu mau rongsokan seperti begini $100.000? Kenapa? Lalu dia bilang begini, setelah saya cek, ternyata sepeda motor itu sepeda motor curian yang sudah lama dicari. Itu adalah milik seorang King of Rock and Roll namanya Elvis Presley. Jadi aku mau beli itu. Dia langsung bilang, kalau begitu no way, aku gak akan jual. Ternyata ini barang antik, mahal banget dicari orang. Dan karena yang penelpon di seberang itu tidak punya dana yang cukup untuk menawarkan lebih tinggi lagi, ya sudah, dia close. Tapi saudara, 24 jam kemudian, keesokan harinya, ada seorang yang menelpon lagi. Dia seorang yang menjadi orang kaya raya, yang menjadi kolektor dari barang-barang antik. Dia telepon dan dia bilang begini, aku dengar kamu punya sepeda motor bekasnya Elvis Presley. Iya. Oke, gini deh, aku beli, please jual sama saya. Kamu mau minta harga berapa? Dia bilang, kemarin ada yang nawarin 100 ribu. Terus kamu mau berapa? Saya mau kalau $500.000. Langsung orang itu bilang begini, deal! Sekarang saya ambil sepeda motor itu. Dalam keadaan apapun juga, sebelum kau perbaiki, aku bayar $500.000. Wow! Apa yang membuat sepeda motor karatan itu menjadi nilainya menjadi begitu mahal? Karena saudara, nilai sepeda motor itu bukan ditentukan oleh kondisinya, tetapi oleh siapa pemilik daripada sepeda motor itu. Nilaimu dan nilaiku bukan ditentukan oleh kondisi engkau saat ini, tetapi oleh siapa yang menjadi pemilik hidupmu. Dan saya mau beri kata, saudara, engkau dan saya adalah milik Tuhan. Engkau dan saya adalah milik raja di atas segala raja, bukan the King of Rock and Roll. Tapi engkau dan saya adalah anak-anak milik the King of all Kings. Kita milik raja di atas segala raja. Sebab itu, saudara yang kasih Tuhan,
Tidak peduli keadaanmu seperti apa hari ini. Tapi saya mau beritahu saudara, engkau berharga di mata Tuhan. Engkau mulia di hadapan Tuhan. Sebab itu kalau dia sudah memilih dan menebus engkau, jangan engkau pernah ragukan untuk mempercayakan hidupmu kepada Tuhan. Tetap ikuti Tuhan kemanapun dia bawa saudara. Sebab pada ujungnya engkau akan mempermuliakan nama Tuhan. Why? Karena engkau dan saya, you and I belong to the King of Kings no matter what. Amin. Nah saudara, saya membayangkan Paulus adalah seorang yang diurapi Tuhan. Dia mendoakan orang sakit sembuh. Orang lumpuh mengalami mujizat. Tapi dalam kondisi yang sama, Alkitab berkata dia mempunyai sesuatu duri dalam daging. Yaitu ada satu penyakit yang dia sudah berulang kali minta kepada Tuhan untuk mengangkat sakitnya itu. Tapi Tuhan bilang, aku tidak akan menyingkirkan duri dalam daging itu. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Tapi engkau ikutlah aku. Saudara yang kasih Tuhan, kalaupun engkau dalam mengikuti Tuhan harus melewati penderitaan, tetaplah ikut Tuhan dalam penderitaan itu. Sebab dia berdaulat atas hidupmu. Engkau melewati lembah bayang-bayang maut, tetap ikutlah Tuhan. Dia tidak akan pernah meninggalkan engkau. Ikutlah Tuhan. Kalaupun engkau harus menjalani kemoterapi seperti saya, ikut Tuhan. Saya mau beritahu saudara, sampai sekarang saya masih kemo loh. Tapi saya tetap ikut Tuhan tuh. Orang bilang, kemarin saya dari Jakarta ketemu Pak Niko. Wah Pak Hani ini kelihatannya, orang gak percaya kalau lagi sakit, lagi kemo. Saya bilang, ya karena hati saya gembira, saya tahu hidup saya milik Tuhan. Saya tetap ikut Tuhan. Dan dalam keadaan apapun juga, Tuhan tetap pegang tangan saya. Mati hidup bukan ditentukan dengan apa kata dokter. Mati hidup saya ditentukan oleh firman Tuhan. Katakan amin. Kalau dalam mengikuti Yesus, engkau harus mengalami tragedi yang menimpa keluargamu. Tetaplah ikut Tuhan. Kedaulatan Tuhan itu tidak akan membunuh engkau. Kedaulatan Tuhan akan membawa engkau pada satu tujuan hidupmu. Yaitu untuk memuliakan namanya. Kalau engkau mengikut Tuhan dan engkau ditinggalkan oleh orang-orang yang kau kasihi, tetap ikut Tuhan. Kalau sementara engkau mengikuti Tuhan, engkau dikhianati oleh seseorang yang kau kasihi, tetaplah. Saudara, kalau engkau kehilangan pekerjaan, tetaplah. Kok cuma dua orang yang jawab? Kalaupun bisnismu sedang merugi, tetaplah. Ya. Ikutlah Tuhan. Hari ini hanya ada dua hal. Engkau mungkin tidak mengerti apa yang Tuhan sembunyikan. Tetapi engkau ada undangan. Ikutlah Tuhan. Amin. Dan ingat baik-baik. Dalam perjalanan hidupmu, Alkitab berkata, ada tanda milik Kristus. Ada ayatnya, saya lupa ayatnya di mana. Yang bilang begini, jangan seorang pun coba-coba untuk menyusahkan aku. Karena dalam tubuhku ada tanda milik Kristus. Raja di atas segala raja. You and me belongs to the King. No matter what, mungkin hidupmu sedang karatan hari ini. Sedang terpuruk, tidak dihargai orang. Ingat, engkau adalah milik raja di atas segala raja. Pada waktunya kelak, engkau akan melihat, engkau akan diangkat dari rongsokan menjadi kemuliaan. Engkau akan ada di etalase pajangan dari barang-barang antik. Dan engkau punya nilai yang sangat tinggi. Kenapa? Karena engkau dan saya adalah milik Tuhan.
Jangan pernah meragukan mempercayakan hidup kepada Tuhan. Tetaplah ikuti Dia, sebab Dia berdaulat atas hidup saudara. Tundukkan kepala. Saudara yang kasih Tuhan, mungkin hari ini Anda sedang merasa seperti sepeda motor tua itu, berkarat, rusak, terlupakan, dianggap tidak bernilai, tidak berharga. Mungkin kehidupan telah melukai Anda. Ada kegagalan yang membuat Anda malu tersipu-sipu. Ada masa lalu yang membuat engkau merasa tidak layak. Ada penyakit yang sedang menggerogoti tubuhmu. Engkau kehilangan sesuatu yang berharga yang kau sayang. Mungkin engkau sedang ditolak oleh masyarakat, oleh keluargamu. Lalu Anda mungkin mulai bertanya, Tuhan, kenapa aku harus menjalani semua ini? Dan mungkin Tuhan belum menjelaskan apa-apa kepadamu. Kita juga tidak selalu mengerti kenapa Yakobus harus keluar penjara untuk dipancung, sedangkan Petrus dilepaskan dari penjara. Tapi ketahuilah baik-baik, tidak adanya penjelasan bukan berarti tidak adanya penyertaan Tuhan dalam hidup. Ketika tidak ada penjelasan, masih ada undangan. Tetaplah ikuti aku. Nilai sepeda motor dalam ilustrasi tadi tidak ditentukan oleh karat atau kondisinya, tapi oleh siapa pemiliknya. Demikian juga nilai hidupmu tidak ditentukan oleh keadaanmu hari ini, oleh kegagalan, tidak ditentukan oleh penilaian orang atas masa lalumu. Tapi Tuhan sedang memandang engkau dan berkata, kau berharga di mataku. Engkau mulia dalam pandanganku. Nilaimu tidak ditentukan oleh siapa, oleh apa yang kau hadapi. Nilaimu ditentukan oleh siapa yang memiliki hidup Anda. Sebab itu, dengar baik. Jangan ragu mempercayakan hidupmu di tangan Raja di atas segala raja. Kedaulatan ada di tangan Dia. Dan kedaulatan Tuhan membawa pada satu tujuan. Dia mau pakai hidup untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berhentilah melawan. Berhentilah menendang kegalah rangsang. Letakkan semua pertanyaan, kepahitan, ketakutan, kebingungan, dan masa depan Anda selalu ada di dalam tangannya. Kalau hari ini engkau berkata, Tuhan Yesus, aku mau menjadi milikmu. Aku mau kembali mengikuti engkau, sekalipun aku belum mengerti, aku akan memilih tetap mempercayaimu. Kalau engkau mau berkata demikian, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Menyerahkan hidupmu menjadi milik Tuhan. Tetap mau mengikuti Dia. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi. Dan saya undang saudara yang angkat tangan saja boleh bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Saya ajak Anda untuk mengikuti doa penyerahan ini. Engkau ucapkan dengan penuh keyakinan, dengan suara yang keras,
sehingga jiwamu akan mendengarkan apa yang kau ucapkan dengan mulutmu. Katakan Tuhan Yesus, hari ini aku datang kepadamu apa adanya. Aku mengakui bahwa aku orang berdosa yang tidak dapat menyelamatkan diriku sendiri. Aku percaya engkau telah mati di kayu salib untuk menanggung dosa-dosaku, menebus aku dengan darahmu, sehingga hidupku bukan milikku lagi, tetapi milikmu. Engkau telah bangkit untuk memberikan kehidupan yang baru kepadaku. Tuhan Yesus, ampunilah aku, sucikan aku, pulihkan hidupku. Hari ini aku membuka hati, menerima engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamatku. Aku menyerahkan masa laluku, keadaanku, pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, luka-luka di dalam hatiku, dan seluruh masa depanku ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ketika aku tidak memperoleh penjelasan, ajarlah aku tetap menerima undangan-Mu. Ketika aku tidak memahami jalan-jalan-Mu, mampukan aku mempercayai hati-Mu bahwa Engkau mengasihi aku. Aku percaya, hidupku berharga, bukan karena kondisiku, bukan karena keberhasilanku, bukan karena penilaian manusia, tetapi karena aku adalah milik-Mu sendiri, Raja di atas segala raja. Mulai hari ini, aku mau mengikuti-Mu, mentaati firman-Mu, dan hidup bagi kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang mari angkat kedua tangan saudara. Bapa di sorga, aku berdoa membawa setiap orang anak-anak-Mu yang meresponi panggilan-Mu hari ini di hadapan. Kalau ada yang datang dengan hati yang terluka, kalau ada yang datang menyimpan berbagai pertanyaan yang mereka belum dapatkan jawaban, kalau ada yang sedang menghadapi kehilangan, penyakit, kegagalan, ketidakpastian, dan jalan hidup yang tidak mereka pahami, aku minta Tuhan, peluklah mereka dengan kasih. Teguhkan hati mereka. Pulihkan identitas mereka. Dan tanamkan kebenaran ini jauh-jauh dalam jiwa mereka, bahwa mereka adalah milik-Mu Tuhan, Raja di atas segala raja. Aku berdoa bungkamkan setiap suara yang berkata bahwa mereka tidak berguna, tidak layak, atau telah dilupakan. Dan biarlah kuasa darah Yesus mematahkan belenggu dosa, rasa bersalah, kepahitan, ketakutan, dan penolakan. Dan aku minta dalam nama Tuhan Yesus, berikan kepada mereka iman untuk selalu berkata, sekalipun aku belum mengerti, aku tetap percaya. Sekalipun jalannya berat, aku tetap mengikuti Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau berdaulat. Dan setiap keputusan-Mu selalu benar adanya. Peganglah tangan kami dan tuntun kami berjalan dalam kehendak-Mu ya Tuhan. Bukalah, balikkanlah setiap luka-luka masa lalu menjadi kesaksian. Setiap air mata menjadi benih penuaian. Dan setiap perjalanan yang sulit menjadi alat untuk menyatakan kemuliaan. Kami adalah milik kepunyaan. Kami adalah milik Raja di atas segala raja. No matter what. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sekarang kami akan masuk dalam perjamuan kudus Tuhan. Mari siapkan roti dan anggur.

0: Mari angkat roti di tangan kanan kita. Bapa, bahwa apa yang aku teruskan kepadamu telah aku terima dari dia. Yaitu Tuhan Yesus pada waktu malam tatkala akan diserahkan, dia mengambil roti, dipecah-pecahkannya, dan diberikan kepada murid-muridnya, katanya, roti yang aku pecah-pecahkan ini, inilah tubuhku yang aku serahkan dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara bahwa ketika kita makan roti ini, kita sedang masuk dalam persekutuan dengan tubuh anak domba Allah. Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawan. Demikian pun dengan cawan ini. Yesus berkata, inilah darahku yang aku tumpahkan untuk membeli engkau dan menebus engkau sehingga engkau menjadi milikku. Inilah darah perjanjian yang telah mengikatkan engkau dan saya menjadi milik Kristus. Saudara yang kasih Tuhan, percayakan engkau bahwa ketika kita minum dari cawan ini, kita sedang masuk dalam ikatan perjanjian dengan darah anak domba Allah. Minumlah dalam nama Yesus.
1: Terima kasih Tuhan.
2: Terima kasih Tuhan.

0: kasih untuk firman-Mu Tuhan, terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu yang
1: Puji Tuhan, luar biasa ya Pastor ya untuk sharing hari ini yang dibawakan oleh Pastor Hani, mengenai berakar dalam pengenalan akan Allah. Ternyata semakin dalam mengenal Tuhan, semakin kita bertumbuh dan semakin banyak buah yang kita hasilkan.
2: Betul.
1: Dan juga hari ini spesial kita belajar bagaimana kedaulatan Tuhan itu sendiri. Kita melihat bagaimana Yakobus mati dipancung, Petrus dilepaskan dari penjara. Ini pun adalah kedaulatan Tuhan.
2: Betul sekali.
1: Seperti itu. Jadi Tuhan berhak menentukan dan setiap keputusannya selalu benar. Itulah kedaulatan Tuhan, Pastor. Dan kita juga belajar bahwa ternyata nilai dari sesuatu itu bukan ditentukan oleh kondisinya, tetapi oleh siapa pemiliknya.
2: Yes.
1: Kita adalah pemilik Tuhan dan
2: Amin.
1: Kita begitu berharga di hadapan Tuhan.
2: Yes. Amin.
1: Seperti itu, Pastor.
2: Amin. Kita sangat diberkati ya lewat firman Tuhan hari ini. Saya yakin setiap Bapak Ibu yang mengikuti secara online juga merasakan berkat yang sama hari ini. Dan kami rindu Bapak Ibu untuk mendoakan Bapak Ibu apabila mungkin di antara Bapak Ibu sekalian yang mengikuti secara online, ketika firman Tuhan dibagikan, hati Bapak Ibu sekalian tergerak dan terbuka untuk mau menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka dari itu saya mau mengundang kita semua hari ini untuk berdoa. Mungkin bagi Bapak Ibu di rumah yang rindu menerima Tuhan sebagai Juru Selamat, Bapak Ibu boleh taruh tangan Bapak Ibu di dada dan kita akan berdoa bersama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu, kebenaran-Mu yang hari ini boleh kami dengar. Dan ketika firman-Mu disampaikan Tuhan, ada Bapak Ibu di rumah yang membuka hati mereka, yang ingin menjadikan Engkau Tuhan sebagai Juru Selamat mereka satu-satunya. Kami berdoa Tuhan, masuklah ke dalam setiap hati Bapak Ibu sekalian di rumah Tuhan, dan biarlah Engkau menjadi Sang Juru Selamat dalam kehidupan mereka, menjadi satu-satunya penolong dalam hidup mereka, sehingga setiap mereka Tuhan boleh menjalani setiap hari mereka, sekalipun di tengah badai, sekalipun ada ujian, ada tantangan, tapi mereka Tuhan boleh mengenal Engkau lebih lagi sebagai Tuhan satu-satunya yang boleh menjadi pengharapan mereka. Dan kami percaya Tuhan, ketika Engkau menjadi Tuhan atas hidup kami tidak akan menjadi sama lagi. Engkau Tuhan yang akan mengubah hidup kami menjadi lebih baik dari hari ke hari untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, sekarang kita mau sapa-sapa yang ada di kolom komentar juga, Kak. Ini udah ada beberapa dari Bapak Ibu yang sudah bergabung di online service kita hari ini. Shalom untuk Ibu Mimi yang hari ini sudah join dan juga sudah menyapa kita di kolom komentar.
1: Shalom.
2: Ada juga Ibu Rini ya, Ibu Rini shalom dimanapun Ibu berada. Dan ada Ibu Floriana.
1: Floriana.
2: Ibu Floriana. Ya, ada siapa
1: shalom,
2: lagi?
1: Shalom Ibu Floriana.
2: Ada
1: juga
2: Bapak atau Ibu ya, Baskomta.
1: Baskomta.
2: Ya, okay. Ada Ibu, Bapak atau Ibu Baskomta, lalu ada Ibu atau Bapak Makmur Bukit, Yulian Dayani, ada juga Bapak atau Ibu Ramsina, Ibu ini ya, Ibu Ramsina, dan juga ada Bapak Awi Nababan. Shalom Bapak Ibu sekalian.
1: Shalom semuanya.
2: Welcome
1: pasti
2: home.
1: Diberkati juga ya mengikuti ibadah online pagi hari
2: sekali.
1: Ini.
2: Kita sangat diberkati dengan juga Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir beribadah.
1: Iya. Ada juga yang ingin didoakan ya Pastor.
2: Oh iya.
1: Oke, yang akan didoakan.
2: Oke.
1: Ini ya. Makmur Bukti 3393. Kita kurang tahu ini Bapak atau Ibu.
2: Oh, iya.
1: Kita mau mendoakan.
2: Ya, mohon maaf kalau ada salah penyebutan untuk Bapak atau Ibu Makmur Bukit, tapi di sini kami baca di kolom komentar ada permohonan doa.
3: Batam pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Cek Fakta untuk Anda, edisi Minggu 6 September 2026. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran lowongan kerja PT UPI Indo Jeligam TBK. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kemdigi.go.id, tautan pada unggahan tidak mengarah ke laman resmi UPI www.upi.co.id, melainkan ke laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif. Tautan tersebut kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Berdasarkan penelusuran pada laman karir resmi UPI, perusahaan memang menyediakan informasi mengenai peluang karir, tetapi tidak terdapat lowongan untuk posisi yang diklaim dalam unggahan tersebut. Cek terus kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI Batam setiap pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Perkembangan dunia kesehatan dan teknologi terus menghadirkan berbagai inovasi yang memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dalam beberapa waktu terakhir, pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan atau AI semakin luas, mulai dari pelayanan kesehatan hingga pengembangan perangkat medis modern. Salah satu kabar terbaru datang dari Bali International Hospital di Sanur yang resmi meluncurkan teknologi operasi saluran cerna berbasis robotik. Teknologi ini memungkinkan tindakan bedah dilakukan dengan tingkat presisi yang lebih tinggi, luka operasi yang lebih kecil, serta mempercepat proses pemulihan pasien. Inovasi tersebut menjadi langkah penting dalam pengembangan layanan kesehatan berteknologi tinggi di Indonesia. Di bidang kesehatan digital, pemanfaatan kecerdasan buatan ini juga semakin berkembang. AI kini digunakan untuk membantu proses analisis data medis, mendukung diagnosis penyakit, hingga meningkatkan efisiensi layanan rumah sakit. Teknologi ini diharapkan mampu mempercepat pengambilan keputusan medis sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Tahukah kamu, otak manusia bisa memproses gambar hanya dalam waktu sekitar 13 milidetik. Itu sebabnya konten visual sering lebih cepat menarik perhatian dibandingkan dengan teks panjang. Phenomenal brain rot menjadi salah satu istilah yang paling sering dibahas di media sosial belakangan ini, menggambarkan kebiasaan mengkonsumsi konten pendek secara berlebihan hingga sulit fokus pada hal-hal yang lebih panjang. Rata-rata, seseorang menyentuh ponselnya ribuan kali dalam sehari, baik untuk membuka aplikasi, mengecek notifikasi, maupun sekedar melihat layar tanpa tujuan tertentu.

Tahukah Anda, dunia hewan menyimpan banyak keunikan yang masih terus diteliti hingga tahun 2026. Salah satunya adalah Ocelot, amfibi asal Meksiko yang memiliki kemampuan luar biasa untuk meregenerasi bagian tubuhnya termasuk anggota gerak dan beberapa organ. Ada juga gurita yang dikenal sebagai salah satu hewan paling cerdas di laut. Hewan ini mampu memecahkan masalah sederhana, membuka wadah, bahkan menyamarkan diri dengan mengubah warna dan tekstur kulitnya dalam hitungan detik. Di Australia terdapat platipus, mamalia langka yang bertelur dan memiliki paruh menyerupai bebek. Sementara itu, di hutan tropis Asia, hidup kukang primata nokturnal dengan gerakan lambat dan mata besar yang membantu penglihatan di malam

keunikan hewan-hewan ini menunjukkan betapa luar biasanya keanekaragaman hayati di bumi. Dengan menjaga lingkungan dan habitat alami mereka, kita turut membantu melangsungkan kehidupan berbagai spesies yang menjadi bagian penting dari ekosistem dunia.

Tahun 2026, beberapa penyakit menular kembali menjadi perhatian masyarakat dunia, termasuk di Indonesia. Salah satu yang paling banyak dibicarakan adalah super flu yang menyebabkan gejala demam tinggi, batuk, sakit tenggorokan, dan tubuh lemas lebih lama dari flu biasa. Kementerian Kesehatan mencatat puluhan kasus telah terdeteksi di Indonesia sejak akhir 2025. Selain itu, virus hantavirus yang mulai menjadi perhatian setelah muncul laporan kasus di beberapa wilayah di Indonesia. Penyakit ini dikaitkan dengan paparan tikus dan lingkungan yang kurang bersih. Pemerintah menyatakan kasus masih terkendali dan belum menular luas antar manusia seperti COVID-19. Varian baru COVID yang dijuluki Cicada juga sedang dipantau karena telah menyebar di beberapa negara meskipun hingga kini belum ditemukan di Indonesia. Para ahli kesehatan mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kebersihan, memakai masker saat sakit, menjaga daya tahan tubuh, dan segera memeriksakan diri jika mengalami gejala yang berkepanjangan.

Satu lagu dari Afgan dan Naikila dengan Kacamata menjadi lagu penutup dalam Batam pagi ini. Saya Tasya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kemudian pendengar, dalam Batam siang ini nanti Anda akan ditemani oleh rekan saya Aril. Tetap di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu, otak manusia bisa memproses gambar hanya dalam waktu sekitar 13 milidetik. Itu sebabnya konten visual sering lebih cepat menarik perhatian dibandingkan dengan teks panjang. Phenomenal brain rot menjadi salah satu istilah yang paling sering dibahas di media sosial belakangan ini, menggambarkan kebiasaan mengkonsumsi konten pendek secara berlebihan hingga sulit fokus pada hal-hal yang lebih panjang. Rata-rata, seseorang menyentuh ponselnya ribuan kali dalam sehari, baik untuk membuka aplikasi, mengecek notifikasi, maupun sekedar melihat layar tanpa tujuan tertentu.

Arti bahagia bagi setiap orang jawabannya bisa berbeda. Namun kebahagiaan seringkali lahir dari hal-hal sederhana yang kita syukuri setiap hari. Mulailah hari dengan senyuman, jaga kesehatan tubuh, luangkan waktu bersama keluarga, dan tetap terhubung dengan sahabat serta membantu sesama. Tindakan kecil yang dilakukan dengan tulus dapat membawa kebahagiaan, tidak hanya bagi diri sendiri tetapi juga bagi orang lain. Saat menghadapi masalah, ingatlah bahwa setiap tantangan selalu memiliki jalan keluar. Menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Mari ciptakan hidup yang lebih bahagia dengan berpikir positif, bersyukur, saling menghargai, dan menebarkan kebaikan dimanapun berada.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

ketuhanan yang maha esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: live.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo-halo sahabat kreatif dan teman cerita di seluruh Kepulauan Riau. Selamat pagi menjelang siang. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, ceria, dan penuh semangat. Bersama saya, Balkis Tazkia Alfitra, selaku host anak idola anak RRI Pro 1 Batam 105,1 FM yang akan menemani teman-teman selama 40 menit ke depan. Hari ini spesial banget, karena di studio RRI Pro 1 Batam kita akan mendengarkan read aloud dari adik-adik Sanggar Anak Kampung Dongeng Kepri. Kita kenalan dulu yuk. Halo adik-adik.
2: Halo,
3: Kak Balkis.
1: Kakak pengen kenalan nih sama kalian. Dari samping kakak nih, dari siapa namanya?
2: Nama saya Muhammad Faiz Al-Fikri.
1: Umurnya?
2: Umurnya 7 tahun.
1: Oke.
2: Nama panggilan bisa dipanggil Faiz aja ya.
1: Oke,
2: bagus.
1: Oke, Faiz. Yang di sebelahnya?
4: Nama saya Gemilang Dedama Janisa Ginting. Bisa dipanggil Gemi, umur saya 9 tahun.
1: Oke, terima kasih Gemi. Lanjut.
5: Nama saya Muhammad Rasha Alfatan Putra. Bisa panggil saya Rasha, umur saya 8 tahun.
1: Oke, terima kasih Rasha. Nah, kakak mau nanya nih sama kalian bertiga. Kira-kira kalian bertiga tuh pengen cita-citanya jadi apa sih?
2: Kalau saya pemain bola.
1: Pemain bola, kenapa tuh?
2: Melatih fisik, otot.
1: Oke. Kalau di sebelahnya?
6: Saya cita-citanya menjadi dokter.
1: Jadi dokter, alasannya? Kenapa?
6: Karena saya ingin mengobatkan pasien-pasien yang sakit.
1: Oke. Rasha?
5: Saya mau jadi atlet.
1: Kenapa? Atlet.
5: Karena ada pemain idola saya, namanya Yamin Yamal.
1: Oke, terima kasih ya.
2: Rasha,
1: Kak. Nah, semoga cita-cita kalian tercapai ya. Amin. Nah, sekarang adalah waktu yang ditunggu-tunggu nih. Waktunya untuk bercerita. Kita mulai dari Faiz.
2: Nama saya Faiz. Saya akan menceritakan Ragu Untuk Tapir, penulis Evi Indriani. Festival Fauna akan diadakan 2 bulan lagi. Akan ada pertunjukan dan pawai. Festival itu seru sekali, begitu kata ibu. Peserta festival harus berkelompok. Anggota berkelompok harus memiliki kesamaan. Tapi Rini ikut. Itu pasti kelompok burung. Mengapa rangkong, bangau, dan elang hanya menonton? Oh, murai batu, cucak rawa, kenari, dan bulbul pintar menyanyi. Nama kelompok mereka adalah Ragu Merdu. Ragu adalah kata lain dari kelompok. Di sana sini hewan-hewan berkelompok. Ini ragu hitam, monyet yaki dan kucing berambut hitam, ayam dan gagak berbulu hitam. Warna hitam adalah kesamaan mereka. Apakah tapir bisa bergabung dengan mereka? Tidak, bulu tapir ia seluruhnya hitam. Hewan-hewan itu bersama orang tua masing-masing. Mereka pasti membuat Ragu mirip orang tua. Tapir tidak mirip ibunya. Corak mereka berbeda. Kenapa ya? Ibu tertawa. Tapir masih kecil. Suatu saat tapir akan mirip ibu. Begitu kata ibu, benarkah itu? Hei, itu pasti Ragu Totol-Totol. Apakah tapir bisa bergabung dengan mereka? Regu totol-totol menolak tapir. Mengapa? Bukankah ada totol-totol di tubuh tapir? Oh, di tubuh tapir juga ada corak lain. Tapir juga tidak bisa bergabung dengan regu garis-garis. Bagaimana dengan kelompok itu? Oh, mereka hewan yang pintar melompat, tapir tidak bisa melompat. Dia tidak bisa bergabung dengan mereka. Apa kesamaan hewan-hewan ini? Mereka hewan berkantong, tapir tidak punya kantong. Dia tidak bisa bergabung dengan mereka. Wah, kanguru diperebutkan dua regu. Apakah dia akan memilih regu melompat atau regu berkantong? Dua minggu berlalu, tapir dan beberapa hewan lain belum punya regu. Ada juga hewan yang tidak mau berkelompok. Mereka ingin jadi penonton saja. Lah. Tapir tidak seperti mereka. Dia ingin ikut pawai atau tampil di pertunjukan. Festival tidak lama lagi, tapir penasaran. Dia tetap mencari teman berkelompok. Mengapa tangan tapir jadi hitam? Nanti saja tapir tanyakan kepada ibu. Panda menunjuk ukulele tapir. Apakah dia akan meminjamnya? Ternyata bukan. Panda justru menarik tapir. Lah. Tapir diajak ikut bermain musik. Mengapa tapir boleh bergabung dengan mereka? Wah, corak tapir sudah berubah. Ternyata benar kata ibu. Festival fauna yang ditunggu tiba. Tapir dan ibu bisa ikut pawai. Tapir kini bisa tampil di pertunjukan seni. Dia juga bergabung dengan regu mirip orang tua. Senangnya. Selesai. Pesan moralnya. Ayo, siapa yang tahu pesan moralnya apa?
0: Di teman-teman di rumah ada yang tahu nggak nih?
2: Penasaran ya? Biar saya kasih tahu. Kita harus sabar.
0: Okay.
2: Sabar memiliki teman.
0: Okay, terima kasih.
2: Sama-sama.
0: Kakak penasaran juga nih sama cerita yang akan diceritakan sama Gemi. Ayo lanjut Gemi.
3: Halo teman-teman, saya Gemi. Saya akan menceritakan cerita yang berjudul Taat Pada Orang Tua, yang ditulis oleh Aisyah Wewardani. Devan memiliki hobi naik sepeda. Ia sering bersepeda ke banyak tempat, termasuk ke sekolah. Dia juga bersepeda saat disuruh membeli sesuatu oleh orang tuanya. Dia sangat percaya diri dengan kemampuan bersepedanya. Pekan depan, ayah pulang dinas dan akan mengajak Devan bersepeda ke bukit. Devan tentunya sangat bersemangat. Dia tidak pernah terpikir untuk bersepeda ke sana, apalagi sedang ada ayah yang menemani. Pasti akan menyenangkan. Ibu meminta Devan mempersiapkan diri sebelum ayah pulang. Bersepeda ke bukit itu beda dengan jalanan biasa. Daya tahan tubuh harus kuat, kata ibu. Benarkah, Bu? Tanya Devan, tidak yakin dengan ibunya. Ibunya kan tidak pernah bersepeda. Harusnya Devan yang lebih tahu, pikirnya. Ibu menyuruh Devan berlatih di jalanan sedikit menanjak di kompleks sebelah. Ibu juga menyuruh Devan mencuci dulu sepedanya, terutama di bagian jari-jari dan kayuhan yang berdebu. Dicek juga mungkin ada akar tanaman atau kotoran yang tersangkut di situ, itu bisa membuat berat kayuhannya, kata ibu. Namun Devan tidak mengeceknya. Dia malah bersepeda ke rumah temannya untuk menyombongkan diri. Dia bangga karena bisa bersepeda ke bukit lebih dulu daripada mereka. Dia lupa pesan ibunya untuk berlatih di jalan menanjak. Akhir pekan pun tiba. Ayah sudah pulang dinas. Setelah ayah cukup istirahat, mereka langsung bersepeda ke bukit. Devan bersepeda di depan karena terlalu bersemangat. "Jangan terlalu cepat, ini jalannya kerik berbatu," kata ayah. Devan mengabaikan perkataan ayahnya. Ia terus-menerus mengayuh sepedanya dengan kencang. Di tengah perjalanan, tiba-tiba kayuhnya macet. Sepertinya ada yang tersangkut di kayuhnya. Devan pun menurunkan kakinya. Namun karena dipaksa mengayuh tanjakan, kakinya menjadi lemas. Dia tidak bisa mengerem. Untung ayahnya bisa menangkapnya. Setelah diperiksa, ayah ternyata benar, kayu dan jari-jarinya sepedanya kotor.
2: "Bukankah ibu sudah menyuruhmu untuk membersihkannya?" tanya ayah.
3: Deva menyesal karena tidak melakukannya. "Maafkan aku ya, aw." Tiba-tiba saja kaki Devan kram.
2: "Kalau kamu sungguh sering berlatih, seharusnya kakimu tidak akan kram," kata ayah. "Apa kamu sudah berlatih di tanjakan dekat rumah?"
3: tanya ayah lagi. Devan diam saja dan malah terus menangis karena kakinya sakit. Rupanya selain kram, dia juga terkilir. Akhirnya ayah menelpon ibu meminta Devan dijemput. Ayah pula membawa dua sepeda dengan hati-hati. Perjalanan ke bukit pun jadi batal karena Devan sakit. Ternyata yang dikatakan ibu dan ayahnya semua benar. Devan terlalu percaya diri dan sombong. Devan harusnya membersihkan kayuhnya, sepedanya dari kotoran, namun dia tidak menuruti perintah.

0: Taatilah orang tua selama perintahnya baik dan benar. Terima kasih.
1: Terima kasih, Gemi. Nah, kita lanjut deh ke Rasya.
2: Halo teman-teman, nama saya Rasya. Rasya maka akan menceritakan buku yang berjudul Jujur Dalam Ucapan yang ditulis oleh Eko Utoro. Satya bersiap pulang sekolah. Dia bersama teman-temannya sedang berjalan di trotoar. Teman-teman, besok main lagi ya, ucap Satya. Dia merasa main basketnya tadi sangat seru. Oke Satya, hati-hati di jalan ya, jawab temannya. Satya pulang sekolah dalam keadaan sangat lapar. Dia senang saat melihat ada ayam goreng utuh tersaji di meja makan. Duh, aku lapar banget. Ayam tersebut terlihat enak sekali. Pasti mamanya membuat ayam ini untuknya juga. Tanpa berpikir panjang, Satya mengambil bagian paha ayam dan memakannya dengan lahap. Hmm, enak sekali. Pas sekali dimakan saat lapar begini. Beberapa saat kemudian, mama akhirnya mengetahui ayam gorengnya sudah tidak utuh lagi. Astagfirullah, siapa yang makan ayam goreng ini ya? Ini kan pesanan Bu Maya. Mama membayangkan keluhan yang akan didapatkan saat Bu Maya datang. Rama yang kebetulan lewat langsung dihentikan oleh mama. Mama langsung bertanya pada Rama, apakah dia yang memakan ayam pesanan itu? Rama kaget dan bingung, lalu menjawab, tidak ma, aku bahkan baru lihat ayam itu. Dari dalam kamar, Satya mendengar mama berbicara dengan Rama dan merasa bersalah. Namun, dia takut untuk jujur. Satya takut dimarahi mama. Di luar, terdengar Rama membela diri karena masih dituduh oleh mama. Tidak lama kemudian, Bu Maya datang ke rumah. Beliau sedikit marah karena pesanannya tidak sesuai.
3: Bu, kenapa ayam goreng yang saya pesan tidak utuh? Ini tidak sesuai pesanan.
2: Mama mencoba menenangkan dengan perasaan tidak enak. Mama mengatakan bahwa tidak tahu siapa yang memakan ayam tersebut. Satya mengintip dari balik pintu. Hatinya mulai merasa sangat bersalah. Satya berkata dalam hati, aku harus bagaimana? Ini semua salahku. Akhirnya Satya menyerah dan keluar dari kamarnya. Dia berniat untuk mengakui perbuatannya. Satya berkata dengan pelan, maaf, sebenarnya Satya yang memakan ayam itu. Mama terkejut dan bertanya, Kenapa Satya tidak mengaku lebih cepat sehingga mama malah menuduh Rama?
3: Terima kasih sudah mengaku. Satya, lain kali jangan begitu lagi ya, ucap Bu Maya.
2: Mama menasihati Satya dan berkata bahwa Satya harus jujur apabila melakukan kesalahan. Mama meminta maaf pada Rama. Satya juga meminta maaf pada adiknya itu. Satya berani mengakui kesalahan yang dilakukan. Ini merupakan salah satu cerminan dari sikap jujur. Ayo teman-teman, apa pesan moral dari buku ini?
4: Pesan moralnya, kita harus jujur bersikap kepada orang tua.
2: Tepat, tapi ada kata lain. Kejujuran akan memberikan ketenangan dan kedamaian bagi siapa saja. Terima kasih.
5: Dan tidak boleh dilakukan.
1: Oke, terima kasih juga penambahannya dari Faiz. Nah, teman adik-adik di sini tuh pertama kali ya? First time gitu.
5: Ya, first time Kak.
6: Bagi ya.
1: Oke. Kesan hari ini Kakak boleh nanya enggak? Kesan hari ini tuh apa?

0: sini selama di RRI kelas 1.
1: Maksudnya gimana Kak Bagis?
0: Kayak perasaan adik-adik tuh gimana?
1: Senang banget, bahagia banget ya.
0: Oke. Kalian belajar read aloud itu dari siapa sih?
2: Kak Dinda.
1: Kak Dinda.
0: Iya, Kak Dinda. Di mana?
1: Di Sanggar Kak Arna Kampung Dongeng.
0: Oke.
1: Di perumahan Marcelia.
0: Oke. Kalau boleh nanya enggak nih sama Faiz? Faiz sekolahnya di mana sih?
1: Biasanya sih di AIS.
0: Di AIS?
1: Iya.
0: Wah. Di sana teman-temannya baik-baik kan?
1: Baik-baik, cuma ada yang dua yang jahat sendiri.
0: Waduh.
1: Tapi saya tetap percaya diri.
0: Waduh, keren. Oke. Kalau Gemi?
3: Saya sekolahnya di SD Telkom Batam.
0: Telkom ya? Oh,
3: iya.
0: Di mana itu?
3: Teman-temannya baik dan banyak anak-anak yang berprestasi dalam olimpiade.
0: Oh, oleh anak olimpiade ya. Keren. Kalau Rasha sekolahnya di mana?
4: SD Al-Kafah
0: di mana?
5: Oh, tahu.
4: Di Legenda Bali.
0: Iya.
5: Tahu.
0: Oke.
5: Tahu Al-Kafah.
0: Kalian udah pada sarapan belum nih?
5: Udah.
1: Sarapan nasi kuning.
0: Oh, Gemi sarapannya apa?
3: Saya sarapannya mie. Sama teh hangat.
0: Wah, emang pagi-pagi tuh harus yang hangat-hangat ya. Kalau Rasha sendiri?
4: Nasi telur sama toge.
0: Wih, enak banget itu.
5: Serani.
0: Aku
5: lebih tinggi.
0: Gimana caranya? Wih. Gue gak usah bilang dia.

0: Oke, kembali lagi bersama saya Balkis. Nah, kita akan mendengarkan cerita lagi nih dari Faiz. Silakan Faiz.
1: Nama saya Faiz. Saya akan bercerita satu lagi dari detail HP. Berjudul Jangan Salah Buang Dong. Halo, aku baru saja tiba di sini. Aku langsung suka tanaman ini. Sut, ada yang datang. Tiga anak memperhatikan aku, Organik dan B3. Apa yang mereka pikirkannya? Sepertinya mereka baru melihat yang tong sepertiku. Aduh, aku jadi khawatir. Bagaimana kalau mereka salah meletakkan sampah? Dugaanku benar. Anak-anak tidak tahu perbedaan tong sampah. Mereka tertukar meletakkan sampahnya. Sampah plastik harusnya di tempatku. Sisa sayur harusnya di tempat organik. Botol pembersih rata harusnya ke tempat B3. Aduh, bagaimana cara aku memberitahu mereka ya? Mereka terus membuang sampah pagi, siang, dan petang. Buang, buang, buang. Aduh! Aku lihat deksi truk sampah bingung. Sampahku, sampah organik, dan sampah B3 tercampur. Dia jadi tidak bisa mengangkut sampah kami. Akhirnya Dex pun pergi. Ya ampun, bagaimana ini? Oh, aku benar-benar tidak nyaman. Bau menyengat menyebar dari sampahku. Aku lihat-lihat orang-orang, mereka terganggu. Ada juga yang menutup hidung, ada juga yang buru-buru pergi. Aku sangat sedih, tidak ada orang yang berkunjung lagi. Kini taman jadi sepi. Aku tidak suka keadaan ini, tidak ada yang peduli denganku. Sepertinya Dex juga tidak akan kembali. Sampah, sampah, sampah. Wah, itu suara Dex. Dia ternyata dia datang ke sini lagi. Dex meminta maaf. Dia dan Sisi baru bisa datang. Huh, aku sangat lega. Tubuhku dibersihkan Sisi, si penyiram tanaman. Aku juga dicat warna baru oleh si Dex. Terima kasih Sisi dan Dex. Tara, aku suka warna baruku. Begitupun dengan dua temanku, aku merasa dengan bersemangat. Lihat itu, Dex sedang apa ya? Oh, dia sedang mengajari anak-anak. Aku senang Dex menjelaskan jenis-jenis tong sampah. Ups, dia salah buang sampah. Aku suka temannya mau mengingatkan. Sepertinya Dex berhasil. Semua orang sudah membuang sampah dengan tepat. Kini Dex bisa bekerja lebih cepat. Aku makin senang tinggal di sini. Pesan moralnya apa teman-teman? Ini yang difokus loh. Pesan moralnya itu adalah kita harus buang sampah. Buang sampah itu tepat. Cuma ada yang kurang bahasanya.
0: Nah, kakak mau nambahin nih. pesan moral dari cerita yang Faiz ceritakan tadi itu, kita harus senantiasa menjaga keindahan dan kebersihan lingkungan agar lingkungan sehat, indah. Ayo teman-teman, kita buang sampah pada tempatnya ya. Nah, selanjutnya kakak mau nanya lagi nih soal sanggar anak tadi. Kan kakak sempat nanya tentang sanggar anak kampung dengan Kepri. Nah, kalian di sana tuh diajarin apa aja sih sama Kak Dinda?
2: Keberanian.
0: Selain keberanian,
2: ekspresi.
3: Iya, ekspresi.
0: Terus
2: cara memperkenalkan diri, cara berani.
0: Oke. Kakak mau nanya nih sama hobi Faiz. Faiz hobinya apa?
1: Main bola, sama aja.
0: Main bola.
1: Ya, cuma enggak ada yang aja.
0: Oke, mungkin nanti Faiz bisa ajak teman-teman ya untuk main bola setelah
1: iya,
0: ini.
1: Iya.
0: Kalau Gemi hobinya apa?
2: Baca komik sama mewarnai.
0: Wah, Gemi pernah ikut lomba mewarnai kah?
2: Sering dulu, karena kalau sekarang Gemi jarang karena sering ikut olimpiade.
0: Oke, anak olimpiade ya. Oke, kalau Rasha hobinya apa?
4: Main bola juga.
0: Main bola juga. Sama ya, sama kayak Faiz. Nanti bisa kepada main bareng sendiri. Ini
5: kepada sendiri.
0: Nanti bisa kakak temenin mewarnain bareng kok.
1: Tapi perumahannya gak sama.
0: Kan nanti bisa janjian. Janjian bareng.

0: cerita tadi ternyata seru banget ya teman-teman. Banyak pesan moralnya dan yang dapat kita ambil dan bisa kita ikuti. Kayak tadi misalnya contohnya buang sampah, terus belajar bersabar, belajar jujur, terus taat sama orang tua. Nanti teman-teman jangan lupa untuk pelajarin dan ikutin ya. Terima kasih ya untuk adik-adik dan teman-teman yang sudah mendengarkan. Tak terasa ya sudah 40 menit berlalu. Saya selaku host izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Manchester City kokoh di puncak klasemen sementara Liga Premier Inggris. Aldila Suciadi dan Erin Rotliff melaju ke 16 besar ganda putri US Open 2026. Pierre Gasly mengamankan pole position perdana di Grand Prix Italia. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 6 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: dari sepak bola internasional, Manchester City di puncak klasemen sementara Liga Inggris musim 2026-2027 usai meraih kemenangan tipis 1-0 atas Coventry City tadi malam. Bermain di Etihad Stadium, gol tunggal Erling Haaland pada menit ke-26 memastikan tuan rumah meraih 3 poin. Haaland mencetak gol melalui sundulan setelah menyambut umpan silang Antoine Semenyo. Tim tamu sempat meningkatkan tekanan selepas jeda, tetapi kiper City, Gianluigi Donnarumma, tampil gemilang untuk membantu The Citizens mempertahankan keunggulan hingga peluit akhir. Usai laga, pelatih Manchester City, Enzo Maresca, mengaku senang dengan kemenangan ini, meskipun menilai timnya belum tampil maksimal.
1: To be honest, I was really pleased with the win.
2: And saya sangat senang dengan kemenangan ini. Alasan utamanya, 9 dari 10 laga seperti ini biasanya berakhir dengan kebobolan, karena kami terus memberi mereka peluang. Babak pertama berakhir 1-0, tetapi kami seharusnya bisa mencetak setidaknya 1 atau 2 gol lagi. Jika unggul 2-0, situasi tentu berbeda. Namun, cara kami bertahan bersama hingga akhir, bertahan menghadapi tekanan dan bola mati. Menurut saya, ini sangat bagus. Tidak semua kemenangan akan terasa indah. Kami juga membutuhkan kemenangan seperti ini, meski harus diraih dengan cara yang tidak sempurna.
0: Kemenangan tersebut membuat Manchester City mengantongi 9 poin dari 3 pertandingan awal musim ini. Sementara itu, Coventry City terpuruk di dasar klasemen dengan tidak meraih satu pun poin. Hasil pertandingan Liga Inggris lainnya, Newcastle United imbang 2-2 kontra Bournemouth. Kemudian Tottenham Hotspur gagal mencuri 3 poin usai ditahan imbang tanpa gol oleh Nottingham Forest. Sementara Crystal Palace menang 3-2 atas Fulham.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Jerman. Bayern Munich gagal meraih kemenangan kedua di Bundesliga setelah ditahan FC Schalke 0-4 tanpa gol di Veltins Arena dini hari tadi. Die Roten tampil tanpa beberapa pemain utama sejak awal, termasuk Harry Kane dan Michael Olise yang baru bermain di babak kedua. Bayern tetap mendominasi pertandingan melalui penguasaan bola dan peluang yang diciptakan. Namun hingga pertandingan berakhir, tidak ada gol yang tercipta sehingga kedua tim harus berbagi angka. Usai laga, pelatih Bayern Munich, Vincent Kompany, menilai timnya bermain dengan baik meskipun gagal meraih poin penuh.
1: Menurut saya permainan counter pressing kami sangat bagus. Sementara pressing kami juga cukup baik. Kami memiliki satu atau dua peluang. Meskipun harus diakui setiap tembakan selalu mendapat tekanan dari lawan, tetapi kami tetap berada di sana. Pada akhirnya pertandingan berjalan seperti yang terkadang terjadi dalam sepak bola. Selamat untuk Schalke karena mereka benar-benar memberikan segalanya di lapangan. Itu terlihat jelas pada hari ini.
0: Hasil ini membuat Bayern Munich turun ke posisi keempat klasemen Bundesliga dengan koleksi 4 poin, sementara Schalke meraih poin pertamanya dan kini menempati posisi ke-14. Hasil Bundesliga lainnya, Dortmund menang 3-2 atas Hoffenheim, kemudian Freiburg mengalahkan Paderborn dengan skor 1-0 untuk naik ke puncak klasemen sementara.

0: Tak. Si žena.
1: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangannya Erin Rotliff melaju ke babak 16 besar ganda putri US Open 2026 usai mengalahkan Jenny Chen dan Leila Fernandez di lapangan 17 New York tadi malam. Aldila dan Erin menang 2 set langsung dengan skor 6-4-6-4 pada pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 31 menit. Aldila dan Erin tampil lebih efektif memanfaatkan peluang break dengan mengkonversi 3 dari 5 kesempatan. Janice dan Leila memiliki 6 peluang break tetapi hanya mampu memanfaatkan 1 kesempatan sepanjang pertandingan. Kemudian pada saat kedua, Aldila dan Erin kembali menciptakan 2 peluang break dan mempertahankan keunggulan hingga menang 6-4. Dan hasil tersebut membawa pasangan Indonesia Selandia Baru melaju ke babak 16 besar sekaligus menghentikan langkah Janice dan Leila di US Open 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One. Pebalap Alpine Pierre Gasly merebut pole position perdana sepanjang karirnya pada Grand Prix Italia di sirkuit Monza tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Gasly is out of the parabolica. Can he do something mesmeric over the line? Pierre Gasly does it! That is absolutely unbelievable!
2: Pierre Gasly mencetak kejutan besar dengan merebut pole position Formula One pertamanya di Grand Prix Italia tadi malam. Pembalap Alpine itu mencatat waktu 1 menit 21,786 detik pada putaran terakhir Q3 di sirkuit Monza. Gasly unggul 0,060 detik atas George Russell yang harus puas memulai balapan dari posisi kedua. Hasil ini juga terasa istimewa karena Monza juga menjadi lokasi kemenangan perdana Gasly pada 2020. Usai sesi kualifikasi, pembalap Prancis itu mengaku sangat bahagia dapat merebut pole position perdananya setelah penantian selama 9 tahun.
3: Saya sangat bahagia dan sangat senang untuk semua orang, untuk seluruh tim dan juga untuk diri saya sendiri. Sudah 9 tahun saya berada di Formula One dan sebelumnya saya tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk meraih pole position. Hari ini kesempatan itu datang, jadi bisa merasakan emosi ini, melihat pada lap terakhir saya mengerahkan segalanya dan mendapatkan hasil dari usaha tersebut. Rasanya benar-benar sangat istimewa.
2: Sementara itu, George Russell akan memulai balapan dari baris terdepan setelah finish kedua dalam kualifikasi. Pembalap Mercedes itu sempat memimpin Q3 sebelum Gasly mencuri pole pada putaran terakhir. Russell menilai posisi terdepan di sirkuit Monza tidak terlalu menentukan kemenangan, meski ia mengaku turut senang melihat Gasly meraih pole position perdananya di sana.
3: Sejujurnya, hasil ini tidak terlalu berpengaruh. Dari semua sirkuit, mungkin Monza adalah salah satu yang paling tidak berpengaruh untuk meraih pole position dalam upaya memperebutkan kemenangan. Namun, saya justru sangat senang melihat Pierre meraih pole karena dia pembalap hebat dan pribadi yang baik. Dia belum banyak mendapat kesempatan memiliki mobil yang mampu membawanya bersaing untuk pole. Dan akhir pekan ini, mereka tampil sangat cepat. This
2: weekend they were flying. Balapan Formula One Grand Prix Italia akan digelar malam ini pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Pierre Gasly akan memulai balapan dari posisi terdepan, disusul George Russell dan Charles Leclerc dari posisi kedua dan ketiga. Sementara itu, pemimpin klasemen sementara Kimi Antonelli akan memulai perlombaan dari baris belakang setelah terkena penalti pergantian mesin. Balapan kali ini akan menjadi peluang bagi para rival untuk memperkecil selisih mereka dari Antonelli di puncak klasemen kejuaraan dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Hadapi Dewa United di kandang, tim Macan Putih Persik Kediri gagal meraih kemenangan pada pertandingan perdana BRI Super League musim 2026-2027 tadi malam. Anu Kusuma melaporkan.

0: Tim sepak bola Persik Kediri mengakui gagal menciptakan pesta gol di pertandingan perdana ajang PRI Super League 2026-2027 saat berhadapan dengan tim tamu Dewa United pada laga yang berlangsung Sabtu sore 5 September 2026 di Stadion Brawijaya Kota Kediri, Jawa Timur. Pelatih Persik Kediri, Markus Reina, mengakui jika pola permainan menekan yang dilakukan tim asuhnya belum mampu untuk menghasilkan poin maksimal.
1: We feel inside that we have like a mix of feelings because in one head we are very sad because of
0: kami merasakan hal yang campur aduk. Ada perasaan sedih karena kalah, tapi di satu sisi juga para pemain tim bermain dengan bagus. Kita terus berusaha untuk terus menekan dan melawan, apalagi menghadapi salah satu tim terkuat dan juga termahal di Super League. Di tempat yang sama, hal senada disampaikan pemain Persik Kediri Marcelo Jalo. Jalo mengakui timnya punya beberapa peluang, tapi saat berjuang di lapangan memang belum beruntung. Memang pada pertandingan ini kami punya kesempatan, tapi sayangnya kami juga sudah bekerja keras dan berusaha untuk terus mendapatkan kemenangan. Tapi tadi kami belum berhasil karena kami tahu meski sudah berupaya memberikan permainan yang terus menekan, tampaknya tim lawan Dewa United memang lebih kuat. Ke depan kami akan berusaha lagi untuk mendapatkan kemenangan di pertandingan selanjutnya. Lebih lanjut, pada laga tersebut, gol tunggal di kubu Dewa United tercipta dari kontribusi Rafael Strike pada menit ke-15. Dari Kediri, Jawa Timur, Ana Kusuma melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, gol menit akhir selamatkan PSIM Yogyakarta saat menjamu Persita Tangerang di laga perdana Super League musim 2026-2027.
3: Laga pembuka Super League musim ini antara PSIM Yogyakarta dan Persita Tangerang berakhir dengan skor imbang 1-1. Bertanding di Stadion Sultan Agung, Bantul, sore kemarin, kedua tim harus berbagi poin dalam laga yang berlangsung sengit. PSIM mendapatkan peluang emas dari tendangan bebas pada menit ke-15, namun eksekusi Ze Valente belum membuahkan hasil. Menjelang pada turun minum, Savio Seva nyaris mencetak gol setelah menerima umpan Rianto Abioso. Tetapi, kiper Persita dan lini belakang berhasil mengamankan gawang. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Persita tampil lebih agresif di babak kedua. Pada menit ke-50, Iquinhas berhasil membobol gawang PSIM, membawa pendekar Cisadane unggul 1-0. Namun PSIM tidak menyerah. 6 menit sebelum waktu normal berakhir, Adrian Prusaiki memanfaatkan bola rebound untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Skor bertahan hingga akhir. Usia laga pelatih Persita, Carlos Pena menganggap laga ini akan menjadi pembelajaran penting bagi timnya.
4: We cannot go happy after this point because we were very close of getting 3 points.
5: Saya tidak bisa begitu senang ya, karena harusnya sudah dekat kita menang.
4: Some players play today the first game in Indonesia.
5: Ya, beberapa pemain baru game pertama di sini.
4: We play with a right back of 19 years old.
5: Bek kanan kita juga masih 19 tahun.
4: Dion Marks play today 90 minutes after training 3 days with us.
5: Dia juga baru datang 3 hari tapi dia udah main.
4: So with all these things, I think it's a good point for us and hopefully we can get 3 the next week.
5: Kita berharap minggu depan bisa dapat 3 poin.
3: Sementara itu pemain Persita, Mario Jardel, akui laga berjalan tidak mudah. Namun dia tetap mensyukuri hasil ini.
6: Tentunya dari pemain sangat bersyukur. Alhamdulillah kita bisa mendapatkan hasil seri ini. Apalagi pertandingan ini tidak mudah. Ini pertandingan pertama juga. Hampir saja kita mencuri poin, 3 poin. Tapi inilah sepak bola. Apapun hasilnya kita tetap bersyukuri.
3: Hasil memang ini menjadi kado manis meski belum maksimal bagi PSIM yang merayakan hari jadinya yang ke-97. Sementara Persita harus puas dengan 1 poin setelah nyaris membawa pulang kemenangan dari Bantul. Dari Jakarta, Kanswaritski, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan basket. Tim basket putra Indonesia akan menjadi rombongan pertama yang berangkat ke ajang Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Niar Abdulliti Loli melaporkan selengkapnya.
1: Timnas basket putra Indonesia akan menjadi rombongan pertama yang berangkat ke ajang Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Tim merah putih dijadwalkan

0: tahunan tersebut.
1: Bahwa memang basketball ini adalah delegasi tim atlet kita pertama, yang paling pertama nanti yang akan berangkat. Tanding tanggal 10 mulai, keberangkatan mereka kurang lebih di tanggal 7 nanti. Jadi memang pembukaan Asian Games sendiri itu nanti di tanggal 19. Harapannya tim basket kita ini merupakan suatu endorsement yang positif, sehingga pada saat nanti pembukaan kita yakin dan percaya tim basket kita ini bisa memberikan yang terbaik.
0: Melalui kesempatan

0: berada satu grup dengan Jepang, dengan Korea Selatan, dan juga dengan Arab Saudi. Dan kami melihat bahwa dengan dikumpulkannya putra-putra terbaik untuk ajang Asian Games ini, saya rasa kita bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Kita tahu bahwa kerja ini tidak mudah, dan tim-tim yang akan mereka hadapi tim-tim hebat dari Asia. Tapi saya yakin ya, dengan pengalaman yang ada, yang sudah beberapa atlet ini sudah cukup panjang, tapi juga diperkuat dengan bibit-bibit muda, anak-anak pemain basket yang muda, saya rasa ini kombinasi yang baik untuk menghadapi tim-tim
1: nanti. Saat ini pelatnas timnas basket putra Indonesia terdiri dari 18 pemain yang dipanggil. Jumlah ini akan dibuat menjadi 12 nama sebagai tim inti akan berlaga di Asian Games 2026.

0: Kabar terakhir datang dari cabang olahraga catur. Pecatur Indonesia International Master Satria Duta Cahaya harus mengakui keunggulan pecatur Vietnam Quang Dao dalam duel match Japva Chess Festival 2026. Indra Firjantara melaporkan. Duel match antara pecatur International Master Satria Duta Cahaya melawan International Master Huang Dao di turnamen Java Chess Festival akhirnya dimenangi pecatur asal Vietnam itu dalam pertandingan yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Memainkan dua babak catur cepat dan catur kilat, Satria Duta hanya mampu meraih hasil remis pada babak ke-8. Sisanya Huang Dao masih unggul atas Satria. Total skor Huang Dao mengumpulkan 7 poin sedangkan Satria dengan 3 poin. Sementara itu, Women International Master Laisa Latifah yang melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva juga harus mengakui keunggulan pecatur Kazakhstan itu. Xenia unggul dengan skor total 8-2 atas Laisa. Hasil di Java Chess Festival 2026 ini menjadi bahan evaluasi bagi Satria Duta untuk event selanjutnya. Kini ia ingin fokus menatap ke ajang Olimpiade Catur.
1: Ya, pastikan ini lawannya kan juga kuat kan ini lawannya. Ya, jadi pengalaman aja buat tata ajang Olimpiade nanti. Ya, harapannya pasti ya mungkin nanti Olimpiade mungkin dapat apa nomor GM dan buat catur ke depan ya semoga bisa maju terus dan banyak pemain muda-muda yang berbakat dan bisa bermain.
0: Sementara itu hasil dari kategori Open hingga babak ke-9, Gilbert Elroy Tyrigan memimpin dengan 7,5 poin diikuti Fabian Glenn Mariano dengan poin yang sama. Posisi ketiga ada Arif Abdul Hafiz dengan 7 poin. Dewan Pembina PB Percasi Grandmaster Utut Adianto mengatakan bahwa tantangan terbesar catur Indonesia saat ini adalah melahirkan pecatur absolut kelas dunia.
2: Pemain-pemain bergelar sudah banyak. Yang belum kita pemain sekelas Anan misalnya begitu, yang absolut di kelas dunia, itu tantangan kita. Sebab kalau ada pemain begitu, dia ngerek yang bawah, bawah ke atas. Nah ini kita harapkan di kepengurusan baru, sebelah kanan saya ini Pak Sekjen, pekerja keras, dan dia sudah punya konsep bagaimana memajukan. Yang kita belum, menurut hemat saya, kontinuitas anggaran untuk mewujudkan itu.
0: Java Chess Festival 2026 diikuti 520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia. Turnamen ini menghadirkan hadiah total hampir

Maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan apa yang ada di sosial media maupun di berita-berita yang dikeluarkan oleh media massa, ada fakta yang terungkap bahwa rakyat dan pemerintah sedang ada dalam situasi saling tidak percaya. Rakyat sulit percaya kepada pemerintah, sebaliknya pemerintah juga sulit percaya kepada rakyat. Tentu saja ini bukan hal yang ideal dalam sudut pandang Pancasila. Pancasila jelas menegaskan lewat silanya yang ketiga, persatuan Indonesia. Bagaimana mungkin kita sebagai sebuah bangsa bisa bersatu tanpa ada saling percaya? Ketika kita saling curiga, kita tidak bisa bersatu. Tanpa bersatu, kita tidak bisa membangun kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan bersama. Semua itu jelas membutuhkan kerja bersama, gotong royong, dan gotong royong jelas hanya bisa terjadi ketika kita ada dalam saling percaya. Lalu bagaimana mengatasi situasi seperti ini? Tentu saja, salah satu pihak atau kedua belah pihak harus mengambil inisiatif. Dari sisi rakyat, sebenarnya akan mengikuti bagaimana sikap pemerintah. Jika pemerintah sungguh-sungguh menjalankan prinsip luhur dalam Pancasila, betul-betul ketika mengambil keputusan,

0: sadar bahwa mereka harus melindungi dan mengayomi rakyat. Tidak boleh melanggar prinsip kebenaran. Tentu saja, rakyat juga akan tumbuh percayanya. Jika pemerintah menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati, betul-betul mengawal agar pembangunan ini bisa dinikmati hasilnya oleh banyak orang. Pemerintah betul-betul melindungi agar tidak ada rakyat yang terpinggirkan, tidak ada rakyat yang kemudian menjadi korban dari pembangunan. Pasti rasa percaya dari rakyat kepada pemerintah akan tumbuh. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja kita sebagai rakyat akan sangat terbuka, akan dengan objektif melihat ketika pemerintah melakukan hal yang terbaik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kita tidak mungkin menutup mata ketika pemerintah betul-betul berjuang untuk rakyatnya.
1: Kilau Pancasila.

0: ini tak kemarin. Itulah suruh ngaji tanda. Sesekolah lari tanda biol.
1: Simak dan dengarkan Rentak Melayu hanya di Pro1 RRI Batam.
2: Wahai tikar pandan terbang, bawalah kami ke negara pasir berdengung. Zam zam Allah kazam.
1: Saatnya Anda bergabung di program Rentak Melayu hanya di Pro1.

0: pengantin tanda dah mulai bersuara ya. Terima kasih terus anda bersama Prosatir Batam di program Mata Melayu bersama di Janda Ariel yang tuntas nanti pukul 1 tengah hari di Rentang Melayu Jombokan edisi hari ini 6 September 2026 ya, bersama Ariel di 105.1 dan juga di 107.2 FM ya. Harapan saya kabar anda baik, sehat selalu, bahagia selalu dan juga berkumpul bersama keluarga di ujung minggu ya. Anda pikirlah ke makan sama-sama, masak sama-sama ya. Jangan masak sama-sama, makan soang-soang ya. Yang rewang jaga kesehatan ya. Yang potong sana, potong sini ya. Yang bikin peyek, bikin dodol ya. Bikin jenang, oke, siap. Seperti biasa, anda bergabung bersama kami di 463351 dan juga di WhatsApp 0811 dan juga bisa menyaksikan saya di Ariel TikTok ya. Oke, saya akan bacakan yang sudah masuk lewat WhatsApp yang dah kirim dari semalam nampaknya ni. Tunggu-tunggu, terjengok-jengok ya, terkebir-kebir mana lah tak dibaca-baca pantun aku ni apa pasal ya. Kita akan bacakan pantun dari abang kita, Abang Zaini Teluk Buntar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat selalu bang ya. Abang ni best lah, selalu kirim pantun yang pertama dan pantun-pantun berbaloi ya. Pantun dari Abang Zaini kita bacakan dari Teluk Buntar. Bunga melati di tepi rumah, kami petik setangkai daunnya berderai. Kalau isteri marah-marah pada suami, janganlah minta cerai. Tak boleh ya. Cerai jangan main-main ya. Satu kata yang tak boleh main-main. Bunga melati di dera, jambi bunganya merah, daunnya gugur. Kalau suami marah sama isteri, jangan pula dia dipukul ya. Tak boleh pukul ya. Pukul sayang ya. Itu bukan pukul rel, pukul sayang. Okey, pukul sayang. Tentang lagi bukan dari Kak Yani di seberas jalan-jalan ke rumah Kak Ita, duduk sebentar di warung Kak Lilis. Banyak anak pintar membaca dan juga banyak pintar menulis ya. Terima kasih atas waktunya. Sama siang kakak, kasih siang kembali ya. Kemudian dari Tok Cik Rentang Melayu, bukan bunga melo bunga kenanga, harum baunya di pagi hari. Bunga melo bunga kenanga, harum baunya di waktu pagi. Janganlah kita kata mengata, jauhkan juga hasad dan dengki. Betul eh? Pagi-pagi eh? Pagi hari duduk temenung, duduk temenung di atas tangga. Janganlah kita merasa sombong, kalaulah hidup berlimpah harta eh? Kalau ada waktu real, putarkan gerimis. Gerimis kita undang ya. Oke, Tok Cik, terima kasih pantunnya. Sihat selalu ya, pantun nasihat saling mengingatkan ya. Kita ke Tanjung Pinang ada Sekarwangi. Halo Mare, Sekarwangi nak pantun lah. Layang-layang putus benang, pergi berakit, nak pedati, naik pedati. Kasih sayang jangan dikenang, kalau dikenang menyakitkan hati. Lagunya Mare, Bunga Nirwana ya. Oh, suka bunga ya. Kita ada nanti bunga Nirwana untuk Sekarwangi. Di belakangnya Kak Sekar ada siapa nih? Entah Melayu jom bukan. Bersama Kak Sumarlina ya, pantun ini kita bacakan. Tinggi-tinggi pohon sagu, sagu dipanen oleh Pak Amrul. Terkesima oleh lantunan lagu dan pantun di Rentak Melayu. Oh, ya. Aku kenang sebuah lagu, lagu indah, syair ternama. Kalau cinta janganlah ragu, hidup dan mati kita bersama. Memori daun pisang, dandut, nanti kita putarkan memori Bekasi ya, bukan memori daun pisang ya. Oke, kita cek di list adakah memori daun pisang ya. Ada daun buluh ada. Kita cek kembali di 463351 dan juga di WhatsApp 0811 7781 051. Apa kabar Gusito ya, Enrayani. Kemudian juga ada siapa ini, ada Fadrol ya. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ari,
0: saya Monik, apa kabar, sehat?
1: Alhamdulillah baik, sehat.
0: Alhamdulillah, jaya bukan. Siap Monik, silakan.
1: Bang Ari minta lagu.
0: Apa lagu?
1: Suara hati ya.
0: Suara hati ya. Oke.
1: Okay. Pergi ke pasar membeli kerikil.
0: Wah.
1: Kerikil dipakai mengingat teman. Sungguh baik yang namanya Bang Ari.
0: Wah.
1: Selalu ramah kepada teman.
0: Oke, okay. Satu lagi.
1: Ada lagi dong.
0: Boleh, silakan.
1: Doh, ayo silakan. Pergi ke pasar membeli mangga.
0: Ewa mangga.
1: Ulang. Hari Minggu membeli kemeja. Warnanya cerah, kainnya rapi. Tak tenkam, tampan, bersahaja. Pemuda India yang baik hati.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Masuk lagi mengarik.
0: Boleh. Siap.
1: Sehat selalu ya positif panjang umur. Amin ya Allah. Pergi ke pasar membeli mangga. Mangga manis buah pilihan. Untuk Ibu Siti yang baik dan mulia.
0: Oke.
1: Semoga sehat dan bahagia selalu dalam lindungan Tuhan.
0: Amin ya Allah. Amin.
1: Bang Arir, Bu Siti kirim salam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Siti. Lompat. Nanti kita putarkan lagu itu boleh. Aceh Siti ya. Nah mulai itu. Abang ambil nego, kirim pantun ya. Orang lahat naik kapal. Orang lahat menarik kapal. Buah peria enak dimasak. Buatlah pantun baik-baik dan benar. Agar budaya tak jadi rosak. Betul-betul ya. Terang-terang memancing gabus. Orang Kuala buat ketupat. Suara Mak Alang terdengar bagus. Kini suami gagah dan hebat. Oh, Mak Alang tadi mana nyanyi? Okeylah kalau begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang melaju bukan dari naik kembar nak pantun eh. Oh, Mak Kun pantun ya. Pantun pertama cucu nenek kembar punya kembung eh. Wah. Ambil minyak lalu digosok. Nenek kembar susah nak bergabung. Ditekan-tekan diraba-raba tak masuk-masuk ya. Pantun kedua untuk Mak Noi dari nenek kembar ya. Bang Haji gemoy merebus air sampai mendidih. Rebus pula bercampur alia. Memang nenek kembar ni orangnya penyedih. Orangnya sensitif faktor usia. Sensitif. Kemudian pantun ketiga, di hutan banyak burung beo. Burungnya terbang di bawah awan. Nek kembar, hobinya dengar radio. Ingin mencari kawan, bukan mencari lawan. Betul eh. Pantun keempat, banyak sungguh burung merbah. Salah satu tak ada bulu. Radio sekarang jauh berubah. Tidak seakrab seperti dulu. Allah Akbar, betul-betul ya. Mudah-mudahan kembali ya. Pantun terakhir, ke pasar membeli ikan kembung. Makan ikan siang ni ya. Sambil membeli si ikan pari, banyak beli ikan ya. Nek kembar masuk bergabung. Kalau tersinggung, salah siap, mohon maaf 10 jari. Sama-sama Mak Kun. Terima kasih deh lagunya ikutan. Nanti kita putarkan lagu spesial ya untuk Mak Kun kita. Kita bacakan di belakangnya Mak Kun. Rentak menaju bukan dari Pausu Amri Ril. Oi Pausu, pakai baju pramuka. Aidinah Ril. Ada sebiji pantun Ril. Pucuk paut di lima batu. Anak sembilang di dalam belanga. Walau jauh beribu batu, aku tetap merindukannya. Thank you Ril. Kenapa tak ditapak tangan dalam belanga? Mati asam pedas ikan sembilang, bukan sepuluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Roni di STB hadir nak berpantun. Pergi ke hutan mencari kayu. Kayu dibuat masak bubur. Saya berpantun dekat Kantak Melayu. Semoga pendengar jadi terhibur. Lagu Bila Ku Rindu Ku Sebut Namamu Marir dari ZD Virus. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama Roni ya. Salam untuk Abang Amira, untuk kawan-kawan STB, kawan-kawan yang ada dekat sana semua ya. Terima kasih terus dia bersama Pro 1 RRI Batam. Kita cek kembali di 463351 Dimsum Metal, Mak Dimsum Metal ya. Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bang.
0: Kenapa nih baru masuk? Tak panggil-panggil ibu ke 10 tadi.
1: Abang tutup pintu, mana masuk?
0: Janganlah bagi bedak banyak-banyak. Bukan nak raya.
1: Adik emang suka pakai bedak lah.
0: Plastik jangan bawa. Nanti kena kerja sama Panglima Majapahit. Iya, iya. Nah, pakai singlet ya, bedak banyak-banyak, pakai apa? Tak bisa bayangkan lah. Adik nonen namanya, adik nonen. Aduh, alhamdulillah sehat bang. Apa sehat? Mm-hmm.
1: Sehat.
0: Nanti jangan bawa plastik, takut nanti Raja Majapahit itu. Dia lagi di pantai sekarang, soalnya.
2: Saya lagi beberapa hari yang lewat ke balai, Rel.
0: Oh, ke balai.
2: Situlah sikit, kan? Sejarah-sejarah, kata orang. Sejarah ni harus dicerita.
0: Itu harus diluruskan, harus diluruskan.
2: Ya, biar anak-anak cucu tahu.
0: Betul. Sejarah.
2: Ke balai saya. Saya kumah Pak Bozi kan dah lama tak pergi, Rel.
0: Oh, iya, betul. Potong rambut?
2: Tidak. Pergilah saya ke sana, kan? Jadi saya salah masuk gang gitu kan. Rumah dia ada gang tu.
0: Ada gang seraya, ada gang itu.
2: Jadi pas saya parking motor, ada budak lewat. Seusia dengan saya lah gitu kan. Kata saya, bang, numpang tanya bang. Kan? Masuk ke lorong Pak Polisi mana bang? Kata budak itu, ada jangan ketawa. Ini sejarah.
0: Tidak. Waking motor dulu tanya sama budak tu ya.
2: Betul. Tak sedap lah kita bertanya tak motor kita bunyikan.
0: Tak sopan tu.
2: Tak sopan. Kata budak itu orang tu. Pak Fauzi, tahu saya tak ada nama Pak Fauzi. Kata saya tanya, saya cakap akhirnya. Isteri dia nama Mak Iman. Kata budak itu tahu. Bukan Pak Fauzi bang. Kan?
0: Betul.
2: Pak Belalang. Kan manggil dia Pak Belalang.
0: Nah, cantik-cantik. Nama Chris di Dinata.
2: Macam mana dia Pak Belalang, bang? Kan? Kami kan alhamdulillah dia sekarang ni lah pandai telik-nelik, bang.
0: Oh, tembus.
2: Baru ni kata dia saya hilang celana, bang, kata dia. Jadi dia telik, dia tengok dia, bang, kan? Kata dia celana awak ni dekat ni supermarket Padi Mas, kata dia.
0: Oh, sana tu pergi kat Padi Mas.
2: Nanti budak tu pergi bang, betul bang, dia tak tahu siapa mau dia betul bang.
0: Oh, boleh lah kita telek-telek nanti.
2: Nanti pas saya sampai rumah dia kan, minta tolong tengok kan. Saya tak pernah rumah tengok penaikan Majapahit ni bang.
0: Jadi jumpa Bang Fauzi ni nak nilai ke Raja Majapahit itu.
2: Saya penasaran muka dia bang. Kata dia besar bak dia bang. Dalam air ni kan.
0: Oh, Baskom.
2: Baskom. Besar memang usul untuk itu. Kata dia par kalau ikut tak nampak pindah umur tadi. Tengok pertama macam muka Arel. Ini muka Arel apa sih? Kan itu aku belalang. Kan? Ubah.
0: Tak sesuai order ni.
2: Tengok keluar ya, betul Arel.
0: Ada misai.
2: Macam Musang King kan?
0: Jason King.
2: Musang King tak payah ada.
0: Musang King tak payah.
2: Dibaring lah pokok ke apa? Kebun tebu dia. Sejarah je sekirin. Pantun dah dia.
0: Oh, ke mana? Kita cut dulu, besok kita lanjutkan ya.
2: Jadi, tak tahu saya sambung sih. Dia pantun saya.
0: Pantun siap.
2: Tunggu cantik si burung jelati.
0: Ewa.
2: Terbang tinggi di atas angkasa.
0: Betul.
2: Hidup kita ni usik-mengusik, Rek.
0: Betul.
2: Jangan sampai terkata bahas.
0: Sejarah
2: tu menunjukkan bangsa.
0: Betul. Sejarah, ya. Jangan lupa sejarah, ya.
2: Betul. Budak-budak kita sekarang banyak lupa. Betul. Lalai dengan sejarah.
0: Padahal Majapahit itu ada dekat Guntong. Oh, beli ya. Masuk ni aku ni. Aku beli signal ni, Rek. Hati-hati. Ada ikut lagu bang.
2: lagu di Helamir aja.
0: Oh, Helamir. Oke, okay, siap.
2: Matamu-matamu ya.
0: Matamu-matamu ya.
2: Oke lah, ini kuno halan-halan azor
0: ya. Oke, okay, Bang, siap. Okay.
2: Ah, ini, dan ini tutup warung, tutup warung.
0: Lepas ini acara jual ya. Oh,
2: yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih Bang sudah bergabung sama Pro 1 RRI Batam ya. Ada Bang Abik Neko nih, bantuan untuk Nikmah nih, orang penyalai menangkap lebah kakak Mas Lidar di Semoro. Yang namanya pantai pasti berubah. Nikmah tetap dengar radio. Ewah ya. Mas Lidar apa kabar, sehat selalu ya. Jangan capek-capek, mak, jangan capek-capek. Jangan penat-penat pasti dia ya. Kembali di 463 nomor 1 di belakangnya Bang Abik Neko. Assalamualaikum.
3: Rentak Melayu juk menghiburkan.
0: Alhamdulillah, Abang Ahmad Jais. Pasu 20 tahun tak dengar suara ya. Jangan-jangan kalau saya siaran ni tak masuk memang ni. Ni betino, kalau betino-betino aja dia masuk memang.
3: Dia tengok apa dia. Kalau terkenang masa-masa dulu dia. Ya. Macam apa air mata tu dia, ibu renang dia.
0: Oh, meniti air mata.
3: Apa lagi dengar pula kita segapar tadi dia. Ya Allah,
0: Rela.
3: Kalau saya dekat dengan dia, dia sama saya pecik hidung dia tu.
0: Dan tu saya harus tahu, ya, pakai baju yang bagus. Dia pakai singlet, pakai bedak banyak-banyak, pakai plastik di kalung. Kan tak boleh sekarang. Nanti kena tangkap dengan raja pun cepat. Abang tua sehat?
3: Alhamdulillah.
0: Ada makan? Alhamdulillah sehat. Sehat selalu bang. Amin.
3: Amin. Ya Allah, amin.
0: Siap.
3: Ayolah pantun.
0: Pantun.
3: Teduh tenang di pagi hari.
0: Ewah.
3: Cepat kebutuhan membawa air. Sungguh senang di hati ini dapat berpantun bersama Aril.
0: Alhamdulillah. Pantun.
3: Yang kedua Aril. Ke pulau bawa tali ke pantai cepat. Ikatkan saja serakit kejap. Kalau dah kalau Pak Zain ni pandai mengobat.
0: Mm-mm.
3: Obatkan saya penyakit saraf.
0: Ah, Abang Zain ni. Tolong.
3: Yang ketiga.
0: Yang ketiga.
3: Hari redup berkereta mewah. Pagi pula kereta rusak.
0: Mm-mm.
3: Dari hidup harta melimpah ruah.
0: Mm-mm.
3: Mati kelak harta tidak dibawa.
0: Tu ya, bagi-bagi dulu sebelum mati ya.
3: Iya betul. Yang keempat, tiba masa dia tak mau berkata.
0: Ewah.
3: Bawa kereta pergi ke pelambung. Tiada, tiada manusia yang tak mau harta. Banyak harta jangan pula menjadi sombong.
0: Jangan sombong pula, jangan belit-belit pula.
3: Yang kelima dia lah. Yang habis sekali ni dia.
0: Okey. Sila.
3: Rotan tipus, rotan melingkar.
0: Ewah.
3: Anak isi hitam kakinya. Hujan ribut gunung terbakar. Embun setitik pada matinya.
0: Tu ya, jadi lambun ya.
3: Jadi di situ lah ada apa kata orang tu?
0: Tambatan di hati.
3: Pekerjaan, perbuatan di situ ada semua.
0: Betul. Lagu kita apa bang?
3: Lagunya dari Eramli.
0: Eramli judulnya?
3: Kasih tak sudah.
0: Tak sudah sudah kasih
3: tak
0: ya.
3: Sudah sudah Ariel. Asal malam dia menung ambil api telefon sekali bawa penyapu semua rumah Ariel. Padahal dah tua begini masih ingat masa lalu.
0: Kasih tak sudah konon.
3: Kasih tak sudah.
0: Okey siap.
3: Ini juga ada apa sikitnya.
0: Silakan.
3: Buat kamisah yang berada jalan Sukro Maju. Di Melai.
0: Melai ya.
3: Di Melai. Ini Azizah, kalau dapat nanti saya kirim ke nombor saya. Lalu apa anak? Itulah dulu ni.
0: Okey bang, saya selalu bang.
3: Buat ada keluarga,
0: saya
3: jauh dari bangsa.
0: Amin ya Allah. Amin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Toha ya. Salam untuk Kalimah, tanya apa tadi lupa lah masa apa hari ini ya. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Salam juga untuk semua pendengar kita yang ada dekat Tanjung Gandai, Teluk Buntal ya, yang mendengarkan siaran kami di kesempatan tengah hari ini ya. Hari Minggu hari keluarga, dengar Retak Melayu sambil ngopi, sambil siang-siang. siang-siang ikan ya. Bukan siang-siang maring seng ya. Assalamualaikum. Ih, jauh nih jalan. Kan, betul-betul kan. Nampak tadi orang berjalan ya. Kembali di 46.1, 56 lewat pukul dari pukul 11. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Najib Tahir datang. Tapi aku tak mau balas mereka itu. Dia lagi mengerti macam-macam. Pahali itu dapat dengan kayu.
0: Ladang pahali lah
4: itu. Nah, itu sebenarnya jangan salah protes, Pak Fauzi. Pahali dapat dengan dia. Ini sinyal dah bagus itu.
0: Dah beli banyak sinyal nampaknya.
4: Ayo, tapi aku nak tanya ni. Aku beli sinyal semalam berapa dengan jam. Dah. Dibaca dalam menti monati katanya. Diikat pula dengan tembakau. Berapa tahun Karimun menjadi widana? Tingkat 2 kepulauan Riau. Jadi kalau orang baru ini tak tahu apa arti widana itu atau daerah otonomi.
0: Daerah otonomi.
4: Tapi kalau tak berang sejarah dia tak akan tahu. Jadi aku lagi nak dipantun untuk ahli batasnya gini pantun ini. Untuk Gapar, Pak Tohat atau Pak Paul juga tuh dengan dalam pantun yang paling bagus ni. Kalau tak ada dengar ada baik ini dia. Kelapa dikari katanya menjadi apa ya? Salah agaknya.
0: Belam.
4: Salah re.
0: Bukan yang itu, yang satu lagi.
4: Lain nak kebasi, pantun lain pula yang dikarang. Walau lama budak berdiri tegak, baju disimpan usup ketawa.
0: Usup.
4: Kalau kita tidak beristri dan beranak,
0: betul.
4: Diragukan hidup di dunia.
0: Tajam.
4: Betul daftar tu tadi istri tu.
0: Tajam. Tajam pantun ni tajam ni.
4: Tajam mano. Lagunya kalau dapat bel.
0: Apa?
4: Mastura, orang beli dengan
0: kalau mas. Mastura, okay.
4: Aku semalam datang ke sawang diri. Satu, aku jengkit-jengkit, jenguk-jenguk, tak nampak dia. Jangan datang ke bahasa, segerana. Kutakutkan dia, umurnya tiga.
0: Salam, alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yoi, terus mau kumasa terbatas waktu ingki ya, sudah bergabung bersama kami. Kak Aisyah, apa kabar? Bang Roy, Bang Saiman, ya, Kak Lukas, ya. Kemudian juga ada Boy Tasaka juga, Mama Leni, Mama Lena, ya. Majian, Kak Jamila, Kak Syam, ya. Kemudian ada Pak Usulimin juga, terima kasih. Abang Haji, Kak Haji, Abang Main, ya. Bang Wahab, ya. Bang Amri tadi, terima kasih. Terus dia bersama Pro 1 RRI Batam, ya. Edi Genting, Edi Ganteng, ya. Edi Ganteng. Kemudian Papi Mami, Mak Kunju, terima kasih. Mama Azi, kemudian Kak Nirmala, Kak Dinda, ya. Ada Kak Fatmawati, Lung Astri juga, semua, ya. Dengar itu yang ditanya oleh Karimun. Abang Salim bersama Bunda, terima kasih terus dia bersama Pro 1 RRI Batam. Dan juga untuk kawan-kawan yang hari ini mendengarkan siaran kami, yang lagi rewang, yang lagi undangan pengantin mungkin, ya. Dan kita break, kita hadirkan satu informasi. Setelah itu nanti kita kumandangkan azan yang hari ini akan dikumandangkan pada pukul 12 lewat 2 menit untuk bagian Batam dan sekitarnya.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pemirsa 1,1 RR Batam, kita berada di Lintas Informasi edisi hari ini 6 September 2026. Informasi yang pertama dari Batam, sebanyak 133 titik banjir dan genangan di Kota Batam telah diidentifikasi dan mendapat penanganan awal, namun sejumlah lokasi masih membutuhkan pembangunan fisik yang pengerjaannya dilakukan tahap hingga tahun 2027. Informasi kedua, arus orang di pintu keter atau perbatasan Batam tetap padat sepanjang Agustus 2026. Kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Batam mencatat ada sekitar 562.197 perlintasan orang melalui 9 tempat pemeriksaan imigrasi TPI di wilayah kerjanya. Dan sebagai informasi yang terakhir untuk hari ini, dilansir dari Batam Post, di mana cuaca di sejumlah wilayah Kota Batam diperkirakan berawan pada hari ini Minggu 6 September 2026. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG memperkirakan suhu udara di Batam hari ini bisa mencapai sekitar 32 derajat Celcius. Dengan informasi-informasi yang saya hadirkan untuk menemani Anda di kesempatan siang hari ini, dan kumandang azan zuhur akan dikumandangkan pada pukul 12 lewat 2 menit untuk Batam dan sekitarnya.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pos 1 RRI Batam.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Hadis hari ini, barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Hadis riwayat Ahmad.

Burinem 12 pasal pertama dan kedua ditatahkan pada marmer di dinding makam Engku Putri Hamidah di Pulau Penyengat diberikan kepadanya sebagai mas kawin. Gurindam 12 merupakan gurindam salah satu puisi Melayu lama hasil karya Raja Ali Haji, seorang sastrawan dan pahlawan nasional dari Pulau Penyengat. Gurindam ini ditulis dan diselesaikan di Pulau Penyengat pada tanggal 23 Rajab 1264 Hijriah atau 1847 Masehi pada saat Raja Ali Haji berusia 38 tahun. Karya ini terdiri dari 12 pasal dan dikategorikan sebagai Sir al-Irsyad atau puisi ditaktik karena berisikan nasihat dan petunjuk menuju hidup yang diredoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterbitkan pada tahun 1854 dengan huruf Arab dan diterjemahkan dalam bahasa Belanda oleh Elisa Netzer.

Batam merupakan salah satu kota dengan letak yang sangat strategis. Selain berada di jalur pelayaran internasional, kota ini memiliki jarak yang sangat dekat dan berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Wilayah kota Batam terdiri dari Pulau Batam, Pulau Rempang, Pulau Galang, dan pulau-pulau kecil lainnya di kawasan Selat Singapura dan Selat Melaka. Semboyan kota Batam, terwujudnya kota Batam sebagai bandar dunia madani yang modern dan menjadi andalan pusat pertumbuhan

0: Assalamualaikum, saya Dato' Jeffrey.
1: Saya Iraman On. Dengarkan rancangan Rentak Melayu hanya di RRI Pro 1 Batam bersama DJ Ariel. Jom hebohkan.

musik kompang berasal dari dunia Arab, dibawa oleh pedagang India Muslim pertama kali pada abad ke-13 saat berdagang dengan tujuan menarik pembeli terhadap perniagaan dan akhirnya

Kembali di 101,1 Batam dari Slam Grimis mengundang mengantarkan kita ke 28 menit lewat dari pukul 12.30 hari. Terima kasih untuk Anda yang terus setia bersama kami, yang tetap setia bersama Prosesor Batam, dan juga selamat menaikkan ibadah sholat zuhur untuk Anda kaum muslim-muslimah dimanapun Anda berada. Selamat makan tengah hari ya, kumpul-kumpul dengan keluarga ya. Saya coba kembali bacakan yang sudah masuk lewat WhatsApp dan juga di line telepon 463351, kita cek kembali ya. Oke, masih dari Abang Abid Neko, balasan untuk Abang Toha ya. Tanam padi di desa Muro, airnya bening tepi muara. Kalau sehari tak dengar video Bapak Toha pening kepala. Di belakangnya kita cek lagi, kita ke Batam ya. Ada Nesha Kira. Oke deh, tanam padi di tanah basah, tumbuh subur berbaris rapi. Kalau mau hidup tak susah, kerja keras janganlah mimpi. Oh ya, kerja keras janganlah mimpi. Kan tak melaju.

0: Bukan dari Nek Syakira, pantun ya. Oke, kita cek kembali di 463351 dan juga di WhatsApp 0811-778-1051. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa nih?
1: Sekawangi Tanjung Pinang.
0: Iwan Tanjung Pinang, Sekawangi. Oke, sehat selalu Kak Sekar.
1: Sehat-sehat.
0: Manja-manja banget, panas hari ini ya.
1: Oke,
0: siap. Silakan pantun.
1: Pantun. Naik peri bersama si Atun. Bayang si Atun. Naik sama si Atun di bulan April. Pantun. Kita berpantun dengan Bang Ari.
0: Ewa, mantap pantun ya. Oke, siap. Oke, satu lagi.
1: Sama cukupan. Sama Atun ke apa di bulan April di bulan apa masa kerang rasanya mateng orang beda juga ganteng.
0: Alhamdulillah banyak yang masuk tapi tadi yang puji ya.
1: Apa lagunya lagunya Bunga Nirwana Bang.
0: Iya setelah ini ya Bunga Nirwana. Oke. Terima kasih. Waalaikumsalam Bunga Nirwana ya. Kalau Sekawangi kemain lagi pantun ya. Bunga Nirwana. Bukan itulah ya. Oke, Bunga Nirwana ya. Oke, kita cek di 463351 di belakangnya Sekawangi. Apa kabar Mak Hitam? Apa kabar Putih Brakit? Pak Kumis kita, Bang Fauzi. Kemudian juga ada pandama-andak kita, Mas Bayu, Kak Dinda ya. Semua pendengar Pro 1 RRI Batam yang meminati rancangan ini ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Pak Ucu apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Ini kak balai ke atau dekat penara?
2: Dengan lain bang, mau balik dari pasar ni.
0: Oh, mau balik dari pasar. Tak ada makan nasi kedai lah nampaknya. Mantap lah dah balik dari pasar. Siap. Cuaca macam mana Pak Usu di balai di penyalai?
2: Panas bang.
0: Oh panas, oke siap. Oke, pantun kita Pak Usu.
2: Pantun. Pantun siapa ni kemarin saya memang tak dapat balas pantun dia itu.
0: Apa pantun dia?
2: Pantun dia ada makna dia
0: tu. Oh ada makna, ya Allah ya Allah. Siap.
2: Menantu pangah ni siapa nama?
0: Oh abang Alang.
2: Abang Alang ya
0: siap.
2: Pokok sedaga tepi perigi. Pohon pulut selaput limau.
0: Ewah.
2: Di mulut naga Pak Usu rebut ini. Apa pula di mulut harimau?
0: Di mulut naga lagi dah rebut. Apa lagi di mulut manusia? Pantun kedua.
2: Lagu ke pohon keredaan.
0: Ewah, Syarifah ini ya. Syarifah ini satu ya.
2: Iya, Syarifah ini. Ini ada semalam pantun. Ada orang mana nganu Pak Fauzi semalam. Nah, ini dengar nih yang menganu Pak Fauzi. Di penara dipasang papan. Memang ada sepampang papan dekat penara tu.
0: Oh.
2: Pokok bayam di kiri kanan. Ayam di bagi orang makan. Entah ke darah makan tak sadarkan diri.
0: Oh itu ya.
2: Dia sudah dibagi orang makan mesti ke darah dia nak nganukan orang.
0: Itu.
2: Ayam bapak saya ni nak pakai ni nak dipotong ni. lagi hilang ramai bang. Ya dia hilang seorang tak apa dia.
0: Oh itu.
2: Dia ngaca orang di sikir dia ni dia potong ni.
0: Potong lemak tu.
2: Lemak kan saya tak takut kerana apa dah saya potong ni. dah saya kasih muntah ke darah dia sedap-sedap dia kan. Dia nak ngupik orang pula. Semalam lepas duri bang ramai dengar pantun ni malam.
0: Oh iya. Yeah.
2: Tahun rumah saya dah 4 tahun semalam.
0: Betul. Oh, semangat kenduri ya.
2: 50 lebih orang loh.
0: Alhamdulillah ya, doa syukur ya.
2: Memang kagak gue buat derita nih, 50 orang.
0: Oh betul ya, apalagi kalau ada Ida Laila dekat situ ya.
2: Pak Fauzi kan, Pak Fauzi kata dia bukan gapar minta apa, kata semua hilang. Keluar Mama, Mama Lina hilang, kata Pak Fauzi. Keluar sepeda Mama hilang, dia ambil gapar, dia buat pantang. Dia buat sampel macam gapar, kata Pak Fauzi.
0: Terima kasih Pak Usu sudah bergabung sama kami. Ada Pak Hitam Noir kat sana, ada Mak Jian, Kak Jemila juga, Kak Syam ya. Nekmar juga ya, dekat dekat Pare Bahagia. Pakir Mak Pare Mawar hari. Nah, ada Tanjung Batu semua, yang ada di Pulau Burung, di Danai, yang ada dekat Luk Nibung, yang ada dekat Durai ya, Abang Zainal ya. Mama Bella, Mama Mia ya, Kak Puspa mana pergi, Kak Puspa lah tak dengar ya. Kak Mas Tura ya, saya selalu Kak Mas ya. Kemudian juga ada Kak Mas Rida bersama keluarga, sehat selalu ya. Mudah-mudahan segala yang dirancang dilancarkan Allah, amin. Yang rewang sehat semua, amin. Terus senyum ya. Nanti kita putarkan lagu pengantin baru ya. Kemudian juga untuk Mak Tun saya di Kak Air Tawar, apakah Mak Tun, ada Bang No juga ya, ada Mak Dini, ada Bang Muhammad, ada Kak Mariani ya, ada Siska, ada Mira juga, semua yang ada di Kak Air Tawar ya, sehat selalu, bagi selalu, salam dan doa kami dari Batam ya, Bunda Maya, Mak Ale. Kemudian juga ada kawan-kawan yang Kak Mandah ya, Abang Andi. Kemudian juga ada yang dari Tembilahan ya, terus dia bersama Pro 1 Air Batam. Kita ucapkan selamat tengah hari, selamat menjamu selera ya. Yang ada dekat Singapura, Abang Taman ya, Abang Salih, Bang Meg ya. Ada Bu Siti kita, oh ada lagu bagus nanti kita putarkan ya, untuk Bu Siti ya, lagu di Mas Tura. Kemudian juga ada Bang Yan, Mak Nena juga, kawan-kawan di KBRI Singapura ya. Hari kumpul-kumpul semua ya, buka rekening, Matin, terima kasih. Kemudian di Johor Baru ya, semua kawan-kawan yang ada di Konjen Johor, pertama tengah hari, kalau hari Minggu ramai ya. Kita cek kembali di 463351 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aku terminta oleh-oleh emas permata dan intan. Nah,
3: mulai.
0: Tadi malam tak masuk nih Karin.
3: Tak dapat masuk. Dengar dari awal sampai habis.
0: Kami tunggu-tunggu nih, ada setan.
3: Aduh.
0: Oke, sehat nih Karin.
3: Alhamdulillah sehat.
0: Apa ada menu makan siang hari ini?
3: Ini Bang Ere tak masak.
0: Oh, tak makan nasi kedai, ya Allah.
3: Lagi malas padahal dah ada beli stok di kulkas.
0: Lagi mager ya, malas gerak ya, Ci.
3: Oh gitu ya. Mager, malas gerak.
0: Oke, bantu kita dengerin.
3: Bantunya ada dua ya.
0: Oke.
3: Aduh ya, penuh. Kalau rumah berdinding kaca, cincin dari intan permata.
0: Wih, kaya memang.
3: Ku jaga hati juga mata. Biar ku tidak menjadi dusta.
0: Betul. Aku tunggu tak. Main bantuan ya. Uang kaya nih, intan berlian ya.
3: Oke, lagi satu.
0: Bantuan kedua.
3: Endak ku tanam serumpun padi.
0: Iya, padi tanam.
3: Tanam padi di Tanjung Karang. Puas sudah kita berbudi. Emas juga dipandang orang. Allah Akbar. Ini pas anak datang bawa nasi.
0: Siapa? Zia.
3: bukan adik dia.
0: Oh, buat nasi tahu mak dia agak lapar. Lepas pantun lapar kan?
3: Tidak deh. Iya Bang Are, Bang Are sehat selalu.
0: Terima
3: ya.
0: Terima kasih.
3: Selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nih Karin ya. Ada nih Karin sudah bergabung bersama Pro 1 RI Batam ya. Baik di 463351 dan juga di WhatsApp 0811. Kita terima kembali. Assalamualaikum. Cakap. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Apa delay?
0: Cakap.
4: Delay, tak dengar.
0: Oh, delay. Oh, enggak apa. Jadi tadi dicek ini apa nih? Di imigrasi dicek nih. Ini dari mana nih? Dari Tanjung Pinang ke dari Balai kan?
4: Ini penyeludup ke tadi.
0: Sehat Mak Dia, sehat?
4: Sehat, Alhamdulillah. Panas
0: ya, Rir. Panas ya? Oh, hari ini panas ya. Pakai sendok, pakai sendok. Pantun.
4: Sungguh enak sambal hati.
0: Oke, sambal hati.
4: Ini sedap kan? Yang masak pula Mak Asi.
0: Oh, Mak Asi, Mak Hati. Tak cakap-cakap.
4: Memang adil baik hati.
0: Ewa.
4: Orang minta lagu semua dikasih.
0: Jadi dia minta lagu nak kasih duit.
4: Iyalah. Habis lagu sudah diminta orang tua.
0: Tiari minta lagu. Nanti lagu habis.
4: Minta lagu.
0: Minta yang lain. Peye ke, Reginan ke.
4: Nanti pergi Mas Rida.
0: Mak dia jangan tak pergi ya. Jumpa kita. Cih. Merah siap tidak kan? Saya itu tuan tanah. Itu tuan tanah pula.
4: Takur.
0: Saya sama saya kawal Bang Haji. Nanti Bang Haji pakai masker.
4: Bang Haji kan giginya kosong.
0: Tak pakai masker, pakai masker.
4: Nanti maskernya saya cabut.
0: Kami sepakat nanti kami makan apa pakai sayur nangka aja.
4: Iya.
0: Supaya
4: ada nangka dan buat Mas Lidar.
0: Supaya
4: bukan dodol.
0: Oh, jangan, Bang Haji tak bisa.
4: Kenapa? Giginya kosong.
0: Gigi nanti.
4: Itulah main bola di dalam. Lari sana lari sini.
0: Bang Haji mau makan sumpang kau dari tadi.
4: No, Bang Haji minta maaf. Marah dijual.
0: Oke, siap. Ada lagi?
4: Pantun. Dari dulu ke hilir. Jangan banyak berkata-kata.
0: Betul, diam.
4: Air itu mengalir. Takkan babai arah itulah hidup kita.
0: Oh, kita main pantun kelas ya. Pantun kelas ini.
4: Perlu kelas nih.
0: Ini kelas ini suhu nih.
4: Kata-kata, tak ada ninja-ninja.
0: Betul, ini kelas nih.
4: Satu lagi. Memang pantun tuh biasanya indah-indah.
0: Betul.
4: Kalau direnungkan, jangan dibangun.
0: Jangan dinyangkut-sangkutkan dengan hati. Mah boleh.
4: Apa kata dunia? Nah, terus satu lagi. Pergi ke kedai Mak Nyonya.
0: Mak Nyonya.
4: Tadi kedai Mak Asi kan.
0: Betul. Ini Mak Nyonya di kedai.
4: Banyak Mak Nyonya. Beli pula sebuah pepaya. Berkawan itu apa adanya.
0: Betul.
4: Jangan karena ada apa-apanya.
0: Iya, kelas ya.
4: Kelas kan.
0: Lain.
4: Ini kan cuma kata-kata aja, tak ada nyinggung sana nyinggung sini.
0: Tapi Pak, ini kata-kata kelas nih.
4: Kelas.
0: Berkelas nih.
4: Jangan ada itu ya disambutkan sana sini. Direnungkan ya, Rir ya.
0: Betul, bunga. Bunga nirwana.
4: Nah, itu lagu star. Kita berpantun ini memang kata-katanya indah.
0: Betul.
4: Tapi tadi bawa emosi.
0: Betul.
4: Banyak direnungkan.
0: Oke, Mak Dia.
4: Lagunya?
0: Iya, nanti saya putarkan. Tak cukup waktu lagi. Sampai jumpa nanti Selasa, jangan tak datang.
4: Oke, makeup saya tebal 5 inci.
0: Ewa, Mak Dinda jaga kesehatan. Peyek tuh jangan hancur-hancur sangat. Peyek jangan hancur-hancur sangat.
4: Banyak tuh makanan Jawa, Peyek kan.
0: Dodol jangan rengginan.
4: Jangan kasih dodol.
0: Tape boleh.
4: Dodol dia main bola nanti dalam.
0: Enggak ada yang kaya ya.
1: Dosa
0: dengan orang tua. Oke, okay, terima kasih. Harus
1: sehat selalu.
0: Amin. Waalaikumsalam. Noze, oke, Noze, terima kasih. Yang lewang senyum ya. Atau dengar radio tak? Kata dengar radio apa kata? Oke, okay, baik, benar dimanapun Anda berada tanpa terasa ya. Gurau, bercanda ya, sembang-sembang. Sampailah waktu pisah ya, kata orang ya. Ada jumpa, ada pisah, ada siang, ada malam, ada terang, ada gelap. Akhirnya kita dah berpisah dari Rentak Melayu. InsyaAllah nanti kita jumpa lagi di Goda. Di Goyang Dandut, di Goyang Dandut, Dandutnya Indonesia. Saya pamit, setelah ini ada Warta Berita Daerah, dan terus bersama di Pro 1 RR Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu ini spesial ya, untuk Mak Siti saya dekat Singapura, dan juga untuk Adwinkie.

Assalamualaikum, saya Dato' Jafidin. Saya Iraman On. Dengarkan rancangan Rentak Melayu hanya di RRI Pro 1 Batam bersama DJ Ariel. Jom hebohkan.

0: orang, obat herbal itu pasti aman. Namanya juga alami.
1: Bener tuh. Dan kata orang, kalau pakai krim wajah terus ada efek panas di kulit, itu tandanya krim wajah sedang bekerja.
2: Kalian percaya gitu aja? Semua itu kata orang. Kalau kata BPOM, obat herbal belum tentu aman kalau belum terdaftar atau punya izin edarnya. Dan krim wajah yang memberikan efek panas di kulit bisa jadi mengandung bahan berbahaya dilarang atau bahan lainnya yang menyebabkan alergi. Itu bisa beresiko buat kesehatan.
0: Waduh, jadi gimana yang aman?
2: Mudah. Cek aja izin edar BPOM-nya, baca labelnya, dan perhatikan komposisinya. Jangan hanya percaya omongan orang tanpa ada buktinya.
1: Mulai sekarang percaya kata BPOM aja deh.
2: Ya, kata BPOM. Informasi yang aman itu bukan katanya, tapi jelas datanya. Keputusan yang aman berawal dari informasi yang benar.
0: Informasi obat dan makanan termasuk kosmetik bukan kata orang. Pastikan kata BPOM.
3: Pesan ini disampaikan oleh Balai POM di Batam.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam. Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita Sepekan.
1: Singapura, Malaysia memaknai kita sebagai mitra yang bisa bergerak bersama.
2: Setelah dilakukan interogasi terhadap awak kapal dan terhadap melakukan penggeledahan di seluruh kompartemen kapal tulisan satu.
0: Mengawali Warta Berita siang hari ini, berita sepekan edisi hari ini, sehari berita, 20% lalu lintas peti kemas diharapkan berlabuh di Batam, 800 kg narkotika diamankan dari perairan Anambas. Warta Berita sepekan selengkapnya edisi Minggu 6 September 2026 bersama saya Aurel Arkaudia. Warta yang pertama, Batam terus berbenah mengharapkan pelabuhan peti kemas dapat raup minimal 20% lalu lintas barang di Selat Melaka. Laporan selengkapnya bersama Ahmad Rifai Kasim.
1: Singapura, Malaysia memaknai kita sebagai mitra yang bisa bergerak bersama.
3: Posisi geografis dan geostrategis Batam yang berada di hadapan Singapura dan Malaysia diharapkan dapat menjadi penunjang pertumbuhan ekonomi. Sebab ada jutaan teus barang yang melintas di wilayah laut yang harus dimanfaatkan dengan sangat baik. Kepala Badan Pengurusan Batam Amsakar Ahmad mengharapkan pemerintah pusat membangun pelabuhan dengan standar yang lebih besar dari yang telah ada saat ini ataupun mengekspansi pelabuhan peti kemas batu ampar yang telah tersedia. Sebab, meskipun kini dirinya mengklaim telah memperoleh 10% dari lalu lintas barang, Amsakar menyebut bukan tidak mungkin untuk meraup 20% dari sektor lalu lintas laut ini dengan bekerja sama dengan Singapura dan Malaysia.
1: Singapura ini kan menjadi magnet untuk pertumbuhan ekonomi Asia Tenggara. Ini pusat lalu lintas perdagangan yang cukup padat. Ada Selat Malaka di sini yang membawa jutaan teus. Kita harapkan tidak hanya tumbuh seperti yang saya sampaikan 10%, ke depan Batam bisa mengambil sampai 20-an% bila perlu. Kalau ada rencana pemerintah untuk membangun pelabuhan yang berstandar lebih besar dari batu ampar hari ini, tentu saja kita harapkan dapat mengambil manfaat itu.
3: Amsakar mengungkapkan bahwa Singapura tidak memandang Batam sebagai rival ataupun lawan, akan tetapi memandang Batam sebagai mitra kerjasama yang strategis. Johor pun dikatakan Amsakar berpikir demikian menjadikan Batam sebagai daerah yang saling melengkapi, sehingga klausul untuk tumbuh bersama antar tiga negara bisa dilakukan.
1: Nah, sekali waktu kita bertemu dengan Menteri Luar Negeri Singapura, kita berbicara, kami tidak pernah memandang bahwa sana sebagai rival, tapi sana adalah mitra. Kehadiran kita di mata Johor saling menutupi, saling melengkapi, komplementer, bukan rivalitas. Harapan kita tentu saja Singapura, Malaysia memaknai kita sebagai mitra yang bisa bergerak bersama untuk mempercepat perkembangan di kawasan, di Asia Tenggara ini.
3: Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Aparat gabungan mengamankan 800 kg narkotika HCL di perairan Anambas. Penemuan tersebut berdasarkan pengembangan kasus pada awal Agustus lalu. Para tersangka mematikan es untuk mengelabui petugas. Sarah Melina melaporkan.
4: Aparat gabungan Bareskrim Polri, Badan Narkotika Nasional BNNRI, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, kemudian Polda Kepri dan TNI Angkatan Laut mengungkap jaringan penyelundupan narkotika internasional dengan barang bukti 800 kg ketamin HCL. Narkotika tersebut ditemukan dalam kapal Fuchang Sing 1 yang dicegat di perairan Anambas, Kepulauan Riau. Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Pol Eko Hadi Santoso mengatakan, pengungkapan tersebut merupakan hasil pengembangan kasus kapal MV King Sun yang sebelum diamankan pada awal Agustus 2026. Dari penyelidikan lanjutan, petugas mendeteksi pergerakan mencurigakan kapal Fuchang Sing 1, kapal jenis General Cargo berbendera Komoros.
2: Satgas gabungan berhasil mencegah dan membuat kapal Fuchang Sing 1 di wilayah perairan Anambas, serta mengamankan 10 orang awak kapal. Setelah dilakukan interogasi terhadap awak kapal dan tertangkap melakukan penggeledahan di seluruh kompartemen kapal tulisan Sing 1, Satgas Operasi Gabungan berhasil menemukan 40 buah karung yang disembunyikan di Serinjum bagian pimpinan kapal. Dan pengujian laboratoris terhadap 800 bungkus tersebut menunjukkan hasil positif mengandung ketamin asial.
4: Menurut Eko, kapal itu mematikan Automatic Identification System atau AIS, kemudian teridentifikasi aktivitas ship to ship dengan kapal MT Asley di wilayah perairan Vietnam. Aparat pun melakukan pengejaran dan intersepsi kapal dicegat di perairan Anambas dan petugas mengamankan 10 awak yang terdiri dari 9 warga negara Myanmar dan 1 warga negara Taiwan. MT Asley juga diintersepsi di perairan Natuna dan 6 awak kapal berkewarganegaraan Indonesia diamankan. Penyidik menetapkan WLC, pria berusia 30 tahun warga negara Taiwan sebagai tersangka. Ia diduga berperan sebagai manajer kapal Fu Chang Sing 1 sekaligus pengendali pengiriman 800 kg ketamin HCL. Selain narkoba dan kapal, polisi juga aparat juga menyita 3 alat komunikasi dan sejumlah perlengkapan kapal lainnya. Mereka dijerat dengan undang-undang kesehatan serta undang-undang penyesuaian pidana dengan ancaman paling lama 12 tahun dan denda paling banyak 2 miliar rupiah. Dari Batam, Kepulauan Riau, Sarah Meilina melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan warta berita dari RRI Batam. Berita selanjutnya, 6 tahun kiprah HDP Cabang Batam dalam memperkuat konektivitas maritim, perekonomian, dan juga arus logistik antar pulau di wilayah Kepri melalui Pelabuhan Telaga Punggur Batam. Berikut dilaporkan Bedi Prabu.
5: PT ASDP Indonesia Peri Perseru Cabang Batam, khususnya melalui Pelabuhan Telaga Punggur, menjadi salah satu pilar utama dalam menggerakkan perekonomian masyarakat Batam dan Kepulauan Riau. Hadir sejak tahun 2021 lalu, ASDP Punggur yang terletak di Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, sebagai pelabuhan penyeberangan roll-on, roll-off atau roro tersibuk di kawasan ini, berhasil membuka keterisolasian wilayah, sekaligus menciptakan berbagai peluang ekonomi baru bagi warga sekitar. Kepada RRI Departemen Head Bisnis dan Pelayanan PT ASDP Indonesia Peri Perseru Cabang Batam, Fajar Silaban menjelaskan, ASDP Cabang Batam melayani 4 lintasan, yakni lintasan Telaga Punggur Tanjung Uban, lintasan Telaga Punggur Kuala Tungkal, lintasan Telaga Punggur Tanjung Balai Karimun, dan terakhir lintasan Telaga Punggur Mengkapan atau Buton. Lintasan Telaga Punggur Tanjung Uban merupakan jalur vital yang menghubungkan Pulau Batam dan Pulau Bintan. Lewat jalur ini, truk-truk pengangkut logistik, bahan pangan, dan material bangunan dapat bergerak lancar setiap hari. Kelancaran arus barang ini secara langsung menjaga stabilitas harga barang dan menjamin ketersediaan kebutuhan pokok bagi warga Batam maupun wilayah hinterland di sekitarnya. Lebih lanjut, Fajar mengatakan selain rute pendek Batam-Bintan, ASDP Punggur mengoperasikan kapal penyeberangan jarak jauh menuju pelabuhan penting lainnya seperti Kuala Tungkal atau Jambi dan Mengkapan atau Buton Riau. Konektivitas ini menurutnya mempermudah pelaku UMKM dan pedagang lokal di Batam untuk memperluas jangkauan pasar mereka hingga ke daratan Sumatera, begitu pula sebaliknya.
6: Telaga Punggur Mengkapan atau Tanjung Buton di lintasan Telaga Punggur Kuala Tungkal, lintasan Telaga Punggur Tanjung Uban. Yang keempat ada Telaga Punggur Dabo, dan untuk lintasan Telaga Punggur Tanjung Balai Karimun, kami memastikan kembalilah kesiapan dari kapal-kapal yang akan melayani ya Pak ya, baik itu lintasan pendek Telaga Punggur Tanjung Uban atau sebaliknya, ataupun lintasan jauh long distance ferry, baik itu ke Karimun, Dabo, Telaga Kuala Tungkal ataupun Mengkapan di sini.
5: Sementara itu, kehadiran armada kapal yang solid dari PT ASDP menciptakan efek domino bagi sektor informal di Batam. Aktivitas pelabuhan yang hidup 24 jam mendorong pendapatan terutama bagi penyedia jasa logistik. Hal itu diakui salah satu pengguna jasa ASDP Punggur Batam, Bambang. Menjadi pengguna jasa ASDP sejak hadirnya ASDP Punggur Batam, ia mengaku usahanya menjadi jasa logistik yang sudah ia bangun sejak 2019 lalu, kini semakin berkembang dan merasakan dampak positif dengan dibukanya pelabuhan ASDP Punggur Batam.
7: Saya pengguna ASDP ini mulai dari tahun 2019 awal. Pada saat itu baru mulainya dibuka jalur ke Kuala Tungkal. Okay. Dari Telaga Punggur ke Kuala Tungkal yang tadinya kan enggak ada jalur ke sana. Okay. Tadinya jalur cuma ke Buton aja. Okay. Kan itu. Jadi bagi yang mau melaksanakan perjalanan menuju Jambi, Palembang, Lampung, Jawa dan sebagainya, itu sangat jauh sekali kalau dari Buton itu. Karena perjalanan itu, perbedaannya itu, kalau kita pakai kendaraan kecil itu lebih kurang 11 jam itu sampai Jambinya bedanya. Bedanya itu 11 jam, itu baru sampai Jambi. Nah, dengan adanya dibukanya jalur situ, ya kami merasa terbantu yang tujuan Jambi, Palembang, Lampung dan sebagainya itu. Nah, jadi tahun 2019 awal itulah saya memulai usaha saya buka ekspedisi kecil-kecilan.
5: Kiprah SDP ke depan juga diproyeksikan semakin besar bagi ekonomi Batam seiring adanya rencana pembukaan rute internasional baru kapal Roro yang menghubungkan Batam ke Johor Bahru, Malaysia. Konjen RI Johor Bahru Sigit S. Widianto mengatakan rute strategis ini diyakini akan menjadi lompatan besar yang semakin memperkuat integrasi kargo, kendaraan, serta kunjungan wisatawan asing ke kota Batam.
8: Jika kita punya Roro yang menghubungkan Johor dengan Batam nantinya, tentu orang-orang yang commuting ini membutuhkan barang-barang pokok, barang-barang kehidupan yang kemudian bisa dipasok dari Batam secara katakan lebih cepat, karena paling 3 jam sudah bisa masuk, apalagi kalau kemudian truk barang itu bisa melintas di jalan raya di Malaysia dalam hari ini Johor. Bahkan mungkin orang Singapura bisa membawa mobil kemudian berwisata ke Kepulauan Riau. Bukan hanya Batam, bisa misalnya ke Rempang Galang. Tentu siapa tahu nanti bisa diatur bisa ke seluruh Kepulauan Riau, ke Tanjung Pinang, ke Bintan, toh terhubung dengan Roro juga.
5: Secara keseluruhan operasional infrastruktur penyeberangan yang andal oleh ASDP Punggur bukan sekedar memindahkan kendaraan, melainkan menjadi motor penggerak yang menjaga denyut nadi perekonomian dan kesejahteraan warga Batam tetap tumbuh positif dari tahun ke tahun. Diketahui PT ASDP Indonesia Ferry Persero merupakan perusahaan yang bergerak dalam layanan transportasi penyeberangan dan mendukung konektivitas antar pulau di Indonesia. ASDP memiliki peran dalam menghubungkan berbagai wilayah Indonesia melalui layanan penyeberangan, sekaligus mendukung mobilitas masyarakat, distribusi barang, serta pertumbuhan ekonomi dan pariwisata. ASDP memiliki 27 cabang yang mendukung kegiatan operasional perusahaan di berbagai wilayah Indonesia. ASDP mengoperasikan 320 rute penyeberangan dengan jaringan yang mencakup 37 pelabuhan. ASDP juga memiliki 224 kapal dalam skala operasional serta menyediakan akses transportasi bagi wilayah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan atau 3TP. Peran tersebut mendukung distribusi barang dan mobilitas masyarakat, memperkuat konektivitas antar pulau, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan pariwisata. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu.
0: Anda masih mendengarkan warta berita sepekan RRI Batam. Berita selanjutnya, mendengar kemudahan berinvestasi melalui platform digital membuat masyarakat semakin dekat dengan aset kripto. Namun, otoritas jasa keuangan mengingatkan keputusan investasi tidak boleh hanya didasarkan pada tren dan fear of missing out dan juga FOMO. Laporan selengkapnya bersama Renita Suharjana.
9: Perkembangan aset kripto dan berbagai instrumen keuangan digital membuka peluang baru bagi masyarakat, tetapi juga membawa resiko yang perlu dipahami sebelum mengambil keputusan. Terlebih, informasi investasi kini mudah menyebar melalui media sosial dan dapat membuat seseorang ikut membeli suatu aset tanpa memahami karakteristik maupun resikonya. Kepala Eksekutif Pengawasan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto OJK, Adi Budiarso menilai peningkatan literasi keuangan menjadi penting seiring semakin luasnya akses masyarakat terhadap sektor keuangan digital. Ia mengingatkan masyarakat perlu memahami risiko sebelum menempatkan dana, terutama pada aset dengan tingkat fluktuasi yang tinggi.
10: Dan sebelum berinvestasi, sebaiknya lakukan 3 langkah berikut ini. Pertama, pahami risikonya, kripto ini sangat fluktuatif, ya, high risk dan high return. Jangan pernah gunakan uang SPP dan ada uang, ya, pakai uang dingin. Pakai uang dingin, uang yang disisihkan. Jadi Anda uang yang tidak dipakai untuk utama, untuk kuliah dan terus. Lakukan riset, ya. Do your own research. Ya. Kenali asetnya sebelum membeli. Ya. Makanya kita menerbitkan yang namanya buku panduan aset uang digital. Ya, tolong dibaca hasilnya. Ya. 3, jaga keamanan. Aktifkan multi-factor authentication di akun kalian dan jangan mudah terbawa penyakit FOMO dari Bapak Mahmud. FOMO sampai ikut-ikutan tanpa kita tahu berita yang tidak ikut.
9: Selain memahami risiko, masyarakat juga perlu memastikan investasi yang dipilih berasal dari pihak yang legal dan menawarkan skema yang logis. OJK mengingatkan agar masyarakat tidak mudah tergiur janji keuntungan tinggi tanpa risiko, serta melakukan pengecekan sebelum melakukan transaksi. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Surjana melaporkan.
0: Pelaku usaha UMKM Batam diminta tidak tunda pengurusan sertifikasi halal jelang penerapan kewajiban halal pada wajib halal Oktober 2026. Laporan selanjutnya bersama Pak Iqbal Muzaki.
11: Pelaku usaha makanan dan minuman di Batam diminta tidak menunda pengurusan sertifikasi halal menjelang penerapan kewajiban halal pada wajib halal Oktober 2026. Pemerintah menilai waktu yang tersedia semakin terbatas, sementara jumlah produk yang telah memiliki sertifikat halal di Batam masih perlu ditingkatkan. Kepala Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH Provinsi Sumatera Barat, Ikrar Abdi, mengatakan sertifikasi halal menjadi kewajiban yang perlu dipenuhi pelaku usaha sesuai ketentuan yang berlaku. Khusus di Batam, pihaknya mencatat baru sekitar 17.800 produk yang telah memperoleh sertifikat halal.
12: Saya sampaikan dalam catatan kami, baru sertifikasi halal di Batam itu mulai dari yang regulernya sampai yang tingkat mikro kecilnya baru 17.800 yang sudah mendapatkan sertifikasi halal. Untuk sekarang ini kan sertifikasi halal ini bukan lagi pilihan tetapi adalah sebuah mandatori bagi pelaku usaha. Dan BPJPH sebagai pemegang regulasi memang sudah melahirkan atau menyusun regulasi kewajiban halal ini. Dan ada nanti sanksi bagi pengusaha atau pelaku usaha yang belum memiliki sertifikasi halal.
11: Abdi menjelaskan, jumlah tersebut menunjukkan masih diperlukan percepatan agar pelaku usaha khususnya sektor mikro dan kecil segera memanfaatkan jalur sertifikasi yang tersedia. Menurutnya, kewajiban tersebut tidak hanya menyangkut perusahaan besar tetapi juga usaha rumahan yang memproduksi makanan dan minuman. Dari sisi pendampingan UMKM, Direktur Eksekutif Al-Ahmadiyah Entrepreneurship Center Batam, Lisia Anggraini, melihat masih banyak pelaku usaha yang membutuhkan dorongan untuk segera mengurus sertifikasi halal. Pihaknya bahkan menyiapkan pendampingan bersama bagi pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat.
13: Memang teman-teman UMKM dimanapun berada ya, waktu udah kepepet banget gitu loh. Jadi ayo bergegas gitu loh. Insya Allah kami udah rencanakan kita ada temu bulanan komunitas yang kerjaannya adalah mengurus sertifikat halal. Jadi kami lagi ngumpulin teman-teman alumni kami yang belum punya sertifikat halal, kita bantu urus bareng-bareng, kita mendampingi mereka gitu loh.
11: Upaya percepatan tersebut diharapkan dapat membantu pelaku UMKM menyelesaikan proses sertifikasi sebelum batas waktu yang ditetapkan. Pelaku usaha pun diminta tidak menunggu hingga mendekati tenggat waktu, karena kelengkapan sertifikasi halal dapat menjadi bagian penting dalam keberlanjutan pemasaran produk mereka. Dari Batam Kepulauan Riau, Fakih Bermusyaki melaporkan.
0: Semangat kemerdekaan tidak hanya diwujudkan melalui perayaan, tetapi juga lewat aksi nyata. Menjaga kebersihan dan juga kesehatan masyarakat di Kampung Tengah Tanjung Uma, Batam, puluhan relawan dan warga bergotong royong membersihkan lingkungan, sekaligus mengikuti pemeriksaan kesehatan melalui program Pay with Trust Medical Check-up. Laporan selengkapnya bersama Meta Fajar Walinda.
14: Semangat kemerdekaan diwujudkan melalui aksi nyata di Kampung Tengah Tanjung Uma Batam pada akhir pekan lalu. Sebanyak 75 relawan termasuk 54 warga setempat bergotong royong membersihkan lingkungan sekaligus mengikuti program Pay with Trash Medical Check-up. Dari kegiatan tersebut terkumpul sebanyak 1.182 kg sampah, sebanyak 26 kg material yang masih dapat didaur ulang dipisahkan dan dikirim ke fasilitas pemulihan material Seven Clean Seas untuk diolah menjadi produk baru. Sementara 1.156 kg sampah residu diarahkan ke sistem pembuangan yang sesuai. Proyek Eksekutif Tanjung Uma Empowerment Winda Sari mengatakan keterlibatan warga menjadi kunci keberlanjutan program kebersihan lingkungan ini.
15: Ini dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan RI yang ke-81. Jadi kita dari Batam On Global Group mengadakan kegiatan aksi bersih atau gotong royong bersama warga Kampung Tengah Tanjung Uma. Tujuan kegiatan ini selain untuk menurunkan level sampah di Tanjung Uma, juga untuk meningkatkan kesadaran warga betapa pentingnya menjaga lingkungan dan kesehatan lingkungan, Kak. Alhamdulillah kegiatan ini ya berhasil mencapai target kita. Dapat mengumpulkan sampah 1.182 kg dan bisa mengajak warga yang ramai.
14: Selain aksi kebersihan, sebanyak 46 warga mendapatkan pemeriksaan kesehatan dasar melalui program Pay with Trash. Di kegiatan tersebut, kembali terkumpul 20 kg sampah. Kegiatan ini merupakan kolaborasi PT Batam On Global Group Dompet Duafa Kepulauan Riau, Seven Cleanses, dan Season 8 sekaligus bagian dari Tanjung Uma Empowerment Program. Melalui kegiatan ini, penyelenggara berharap kepedulian terhadap lingkungan dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
0: Warta berita selanjutnya, Basnas Kepulauan Riau memperkuat edukasi zakat di kalangan generasi muda dengan menjalin kerjasama bersama SMA dan SMK di wilayah Kepri. Laporan berikutnya, Nurul Mahfud.
16: Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Provinsi Kepulauan Riau menjalin kerjasama dengan sejumlah SMA dan SMK di wilayah Kepri dalam upaya mengenalkan zakat kepada pelajar sejak dini. Langkah ini menjadi bagian dari strategi membangun kesadaran sosial dan kepedulian generasi muda terhadap kewajiban serta manfaat zakat. Kerjasama itu merupakan bagian dari program Kepri Cerdas yang diinisiasi oleh Basnas Kepri. Program ini tidak hanya berfokus pada bantuan pendidikan, tetapi juga mendorong peningkatan literasi keislaman, termasuk pemahaman tentang zakat, infak, dan sedekah di lingkungan sekolah. Ketua Basnas Kepri Arusman Yusuf menyampaikan, pelajar memiliki peran penting sebagai agen perubahan di masa depan, sehingga perlu dibekali pemahaman yang baik mengenai zakat.
17: Ada program terbaru kita tahun ini, kita sasar SMA.
18: Yang SMA.
17: Sederajat, dan program kita melatih mereka, mereka edukasi, agar zakat, impak, sedekah itu juga menyasar mereka. Pertama, kami ingin memberikan edukasi kepada siswa. Ya, agar mereka tahu selama ini kan mereka berzakat orang tuanya yang berikan. Makanya pada tahun kemarin kita coba zakat, impak, sedekah itu melalui sekolah mereka. Yang kedua, supaya bisa mereka juga merasa manfaatnya apa yang mereka berikan itu.
16: Dengan adanya kerjasama ini, Basnas Kepri berharap membentuk generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
0: Selanjutnya kita ikuti berita olahraga dan berita luar negeri. Dari luar negeri diinformasikan seorang warga negara Cina Lu Haitiao menghasilkan atau dia berhasil diselamatkan dalam kondisi hidup dari sebuah terowongan proyek pembangkit tenaga listrik air di Nepal. Sabtu ia ditemukan setelah 10 hari terjebak akibat banjir bandang yang membawa material es, batu, dan lumpur di wilayah Himalaya pada 26 Agustus 2026 lalu. Tentara Nepal menyebutkan Lu ditemukan di dalam terowongan sepanjang 225 meter di proyek Ampar Trisuli dan juga Indrafawa yang menjadi orang ketiga yang berhasil diselamatkan hidup-hidup dari sejumlah terowongan di sepanjang sungai Trisuli. Saat ditemukan, Lu tidak mengalami luka yang terlihat tetap menunjukkan tanda hipotermia ringan dan juga langsung dibawa ke rumah sakit militer untuk mendapatkan perawatan. Bencana banjir tersebut telah menewaskan sedikitnya 1.344 orang di Nepal dan menyebabkan sekitar 4,827 orang masih hilang. Otoritas memperkirakan ratusan orang masih terjebak dalam terowongan proyek pembangkit tenaga listrik tersebut di tengah upaya pencarian keluarga. Para korban tetap berharap anggota keluarga mereka yang hilang dapat ditemukan dalam keadaan selamat. Pendengar, selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
14: Berita olahraga hari ini pendengar, kita mulai dari dunia sepak bola. Tottenham Hotspur akhirnya meraih poin pertama di Liga Inggris musim ini setelah bermain imbang tanpa gol.

Williams. Namun gol tersebut dianulir karena handball. Penyerang Tottenham Dominic Solanke juga gagal memanfaatkan peluang emas melalui sundulan di penghujung pertandingan. Dengan tambahan 1 poin, Tottenham berada di posisi ke-17 klasemen sementara, sedangkan Nottingham Forest 1 tingkat di atasnya. Pada pekan keempat, Tottenham dijadwalkan menjamu Everton. Berita selanjutnya pendengar dari dunia tenis lapangan. Carlos Alcaraz melaju ke babak 16 besar US Open 2026 setelah mengalahkan petenis Cina Wu Yibing dalam 3 set. Bertanding di Arthur Ashe Stadium pada Sabtu, Alcaraz menang dengan skor 6-3, 6-4, dan 6-1. Alcaraz sempat mendapat tekanan dari permainan agresif Wu, terutama pada 2 set pertama. Namun petenis Spanyol itu mampu menjaga ketenangan dan meningkatkan tekanan melalui pengembalian servis yang efektif. Memasuki set ketiga, Wu langsung mendapatkan 2 peluang break. Alcaraz berhasil menyelamatkan keduanya dan kemudian mengendalikan pertandingan hingga memastikan kemenangan. Hasil ini memperpanjang catatan Alcaraz menjadi 17 kemenangan beruntun di turnamen Grand Slam. Setelah sempat absen sejak April karena cedera pergelangan tangan kanan, Alcaraz mengaku kondisi fisiknya kini semakin baik. Di babak 16 besar, Alcaraz akan menghadapi petenis Amerika Serikat Tommy Paul, yang sebelumnya mengalahkan Alexander Bublik dalam pertandingan 5 set. Berita terakhir pendengar, Televisi Republik Indonesia atau TVRI akan menyiarkan Asian Games Aichi Nagoya 2026 secara gratis melalui layanan free-to-air selama penyelenggaraan pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Direktur Utama LPP RRI Vicky Satari mengatakan, siaran ini memungkinkan masyarakat di berbagai wilayah menyaksikan perjuangan 432 atlet Indonesia yang akan bertanding di 35 cabang olahraga. Jangkauan TVRI saat ini mencapai sekitar 77,09% wilayah Indonesia. Selain pertandingan, TVRI juga menghadirkan program berita mengenai persiapan keberangkatan hingga kisah perjuangan atlet Indonesia di Jepang. Kolaborasi ini berawal dari ajakan Trans Entertainment. Nantinya, siaran Asian Games menggabungkan jaringan terestrial TVRI dengan distribusi digital melalui kanal Trans Entertainment. Chief Operating Officer Trans Entertainment, Gretna Gita Slavina mengatakan, kolaborasi tersebut diharapkan membuat pertandingan lebih mudah diakses masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Menurutnya, perjuangan atlet Indonesia perlu mendapat dukungan dan disaksikan sebanyak mungkin masyarakat. Demikian berita olahraga, saya Fajar Walinda.

informasi dan berita berita sepekan area di Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. 20% lalu lintas peti kemas diharapkan berlabuh di Batam. 800 kg narkotika diamankan dari perairan Anambas. Tetaplah bersama kami di program 1 Radio Indonesia Batam dan dapatkan informasi resmi kami di portal resmi kami di rri.co.id, dan juga Anda dapat menyampaikan informasi update melalui WhatsApp kami di 0811 7781051, dan media sosial kami Instagram Pro 1 RRI Batam. Wakil tim redaksi yang bertugas, saya Ariel Arkaldia, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila,

Simak dan ikuti Digoda Digoyang Dangdut hanya di Pro 1 RRI Batam dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Digoda Digoyang Dangdut, dangdutnya Indonesia.

0: Simak dan ikuti Digoda, Digoyang Dangdut hanya di Pro 1 RRI Batam dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Digoda, Digoyang Dangdut, dangdutnya Indonesia. Can I have your attention?
1: Kembali di 101.1 RRI Batam, Digoda, Digoyang Dangdut, dangdutnya Indonesia bersama Ariel. Hingga tuntas nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ya, ada lagu Kana, ya. Kana, Kana, Kana, ya. Sebelumnya saya dedikan memori daun pisang yang sudah request tadi mendunan terhibur di Pro 1 RRI Batam. Anda bisa bergabung di 463351 untuk line telepon dan juga di WhatsApp 0811778101. Di kesempatan hari ini, hari Minggu 6 September 2026, ya. Langsung kita buka di 463351 dan juga di 0811778101. Digoda, selamat siang. Halo, halo.
2: Halo, Digoda.
1: Digoda.
2: Mantul, mantul betul.
1: Mantap betul. Abang kita apa kabar? Abang Udin, siap, sehat bang. Oke. Oke, lagunya apa nih bang Udin? Siap.
2: Lagunya... Kemana di mana
1: ya, oke, okay. Siap Ice, oke, okay.
2: Salamnya pertama untuk Bang Arisa selalu.
1: Terima kasih.
2: Mudah-mudahan segala urusannya. Salam banyak ini Bang Arisa.
1: Oke, okay, silakan.
2: Sama Bang Arisa.
1: Oke, okay, silakan.
2: Pertama ada Arhan juga, Putri Cantik Melati, Pak Ika juga, Kak Masrek Jamila. Siti Jamina juga, Pak Amur, Kak Nur Bilkis, Bang Nur Jai juga, Bang Iman, Kak Mas Lider juga, Kak Norma, Mama Reni Permais, ada juga Abdenego, Siti Kapian juga, Mas Rab juga, ada juga siapa juga, Pak Kurmis, Kak Ani, ada juga Sekar Wangi, Si Asna juga, Mama Andi, Mama Sir juga, ada juga Kamila, Mama Len, Pak Dato, Mama Mia, Mama Emira, Mama Devi, Bang Ronik, ada juga Kak Ana, Bang Aji juga, ada juga siapa juga ya, Pak Nurmi, Nekembar, Bang Andi, Pala, Bang Reza Putra juga, Nekarir, Bang Galau, ada juga kamu tahu juga, Bang Taiman juga, pokoknya satu untuk semua.
1: Satu untuk semua, dapat salam dari Bang Udin ya. Oke, siap ditunggu lagunya. Oke, waalaikumsalam Bang Udin, kita sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Batam ya. Oke, kita cek lagi di belakangnya Bang Udin. Selamat siang Digoda, halo-halo.
3: Assalamualaikum Digoda, mantul-mantul betul.
1: Mantap betul, untuk siapa kabar sehat tuh?
3: Alhamdulillah, buat masa ini sehat.
1: Alhamdulillah, tak tahu ya.
3: Ariel, apa kabar?
1: Baik, tuh sehat selalu, amin.
3: Amin. Semoga kita semua sehat semua.
1: Amin, tuh siap. Apa lagu kita tuh?
3: Lagu kalau tak salah Hitam aja lah ya.
1: Hitam ya, dari Maggie ya.
3: Bukan Maggie, dari Rita Sugiarto.
1: Rita Sugiarto boleh, siap ya.
3: Rita
1: okay.
3: Sugiarto satu.
1: Di Rita Sugiarto Hitam ya, oke. Okay. Siap, silakan salam-salamnya tuh.
3: Yang baru masuk siapa tadi?
1: Ada Bang Udin ya, oke. Okay.
3: Bang Udin ya, salam-salam untuk di Tanjung Pinang ya, Sekar Wangi ya, Sekar Wangi ya. Kawannya untuk Amenego, untuk Putra Rangsang, untuk Pak Usu Amri ya, Pak Usu Amri,
1: Pak Usu Amri ya. Betul.
3: Pak Haji, untuk Pak Ngama, Pak Nga, untuk ini ya. Kadang-kadang dah masuk nelupu pula ya. Dah tua ni biasa untuk si Gapar. Atau kita ikut campur ya, Gapar dengan Nani ya, dengan itu ada dengan Gapar ya. Kita ikut campur
1: ya. Okay, saya tak ikut-ikut
3: ya. Tak ikut-ikut nanti bahaya. Untuk Monik ya, Monik. Untuk Captain Sam di Singapura, semoga
1: betul,
3: sehat selalu. Untuk Mak Lina, Mak Leni, yang paling istimewa untuk Mak Kun, okay, semoga sehat selalu.
1: Siap.
3: Untuk apa lagi? Untuk siapa lagi? Ayam berkoko.
1: Ayam berkoko.
3: Ya? ini agak banyak lah.
1: Tak apa-apa, tak apa-apa, aman.
3: Tak apa ya.
1: Mas, santai.
3: Tapi ya, kalau kita ikut campur ya.
1: Kita ikut campur ya.
3: Untuk Ma'alang Pak Alang ya.
1: Okey.
3: Mantap Ma'alang Man tadi ya.
1: Nyanyi ya.
3: Dapat nombor tiga.
1: Dapat nombor tiga.
3: Dapat nombor tiga. Tahniah Ma'alang ya. Satu untuk semua lah Ariel.
1: Okay.
3: Orang lain pun nak masuk. Semoga Ariel sehat selalu ya Ariel.
1: Terima kasih Tok Cik. Amin.
3: Assalamualaikum
1: Ariel. Warahmatullahi wabarakatuh. Ada Tok Cik sudah bergabung di 463-51 ya. Silakan di belakang Tok Cik kita cek lagi ya. Digo dah selamat siang.
4: Ya, selamat siang Ariel. Apa khabar?
1: Alhamdulillah. Abang Saleh, apa khabar saya bang?
4: Saya dekat laluan tepi jalan ni tengah park mobil sekejap.
1: Okey,
4: saya boleh mesin kenderaan.
1: Betul.
4: Ini park mobil sekejap lah kenderaan. Ini baru habis bertugas ya.
1: Masuk ya.
4: Saya minta lagu inilah Zajaka India.
1: Zajaka India. Boleh, siap.
4: Okey. Terutama Trisno sebab yang ku. Sangat kita pernah jumpa Ariel, Arkadia dan Ayah Bintara. Cuma Abang Saleh nak tanya, cincin yang aku hadiahkan kau masih ada pakai lagi?
1: Masih ada, aman.
4: Ada eh, pakai warna apa tu? Ingat tak color dia? Aku dah lupa warna apa tu.
1: Biru.
4: Warna biru eh. Dah lagi satu special untuk Monik dari. Okay. Saya panggilan pun tak berapa dia.
1: Yang ketiga.
4: Dan untuk Mak Kun dan untuk siapa itu? Mak Kun dan special untuk Nur Bilqis hari dan Sekar Wangi.
1: Boleh.
4: Lagi untuk Mak Lina. Monik dan Senggol eh.
1: Okay,
4: dan lagi satu untuk pokok ayam siapa nama dia?
1: Cik Mustafa.
4: Pak Mustafa. Dan lagi untuk Suputra Rangsang dan yang antara senggol saya tu Hasna Nasdem lah.
1: Kak Hasna, betul.
4: Hasna Nasdem. Dan ini Uni Desi dan lagi satu Nenek Karim lah.
1: Nenek Karim.
4: Kalau orang pernah senggol saya. Cuma satu untuk kamu, salam ingatan untuk cantik di mata, cantik di hati untuk kamu ni. Faham-faham sudah lah ni. Tapi ada berita yang gembira. Apa tau, mungkin dia bercanda. Bok Domi cakap ni, setia pada isteri, jangan cari lain. Tapi mungkin Mak Domi tu dia nak kau sayang isteri. Tapi kalau jodoh suami kan ada kota ni, ada empat ni.
1: Itulah.
4: Tapi tak apalah. Kalau ibarat kalau jodoh mendatang, apa nak buat Mak Domi. Dan itu saja dari
1: Mas Saleh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Saleh. Sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Batam ya. Okey, kita cek lagi ya. Okey, di 463351 dan juga di WhatsApp 0811778151 ya. Terima kasih Mas Saleh sudah bergabung bersama Pro 1 Batam. Selamat siang di Goda.
5: Digoyang dandut bersama.
1: Alhamdulillah di masuk ya. Okey, Kak Monik sehat.
5: Sehat kan Ariel.
1: Okey, siap. Apa tu? Panas? Sama. Sini pun panas ya.
5: Air kelapa ni.
1: Sedapnya. Air kelapa ya. Air kelapa campur apa campur garam ya.
5: Nanti kalau mau hari kesini mungkin
1: kelapa. Insyaallah siap. Apa lagu kita?
5: Lagu tadi kan abangku kan dia minta yang jejak ke India.
1: Okey.
5: Sediakan untuknya yang sedang-sedang saja.
1: Okey, yang sedang-sedang saja ya. Okey, siap.
5: Yang sedang-sedang saja.
1: Okey.
5: Kalau gitu salamnya pertama buatnya Bang Aril Endro.
1: Terima kasih. Amin ya Allah. Amin. Amin.
5: Assalamualaikum buatnya abangku Kak Tem Sampai Muda India. Ibu Siti selalu panjang umur. Amin.
1: Amin ya Allah. Amin.
5: Salamnya Pak Alang tadi ada Tok Ci, Mama Dina, Mama Remi, Putra Langsam, Koko Ayam, terus Nenek Kembar,
1: Nenek
5: Karim, Kak Sekar Wangi Wangiku, Kak Tura ya, Pak Ngam bersama Bunda, Pak Haji Gemoy, Mama Dewi, Mak Fajar, masuk Mak Fajar.
1: Mak Fajar. Okay.
5: Ya. Kak Jamilah juga. Mak Dia, Mak Dinda ya. Nenek Karim. Okey, kalau gitu besok lagi.
1: Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada Monik ya. Monika ya. Kita cek di WhatsApp di 0817-781-051 pelan-pelan ya, karena udah masuk dari tadi ya. Oke. Digoda Digoyang Dangdut dari Ciasna ya, request lagunya Purawan Desa. Hai Purawan Desa. Nanti kita putarkan ya. Salam untuk Monik dan juga untuk Bang Tini Lukas dan juga untuk Kak Sarina, Kak Fah, dan juga untuk Sekawangi, Kak Masridat, Kak Tensyam, Bang Udin, dan juga untuk Pak Mus, dan juga untuk Cik Mustafa, dan juga untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Batam ya. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, digoda dari Bang Saiman ya. Request lagunya karena sudah saya putarkan tadi. Salamnya untuk Bang Gapar, Cik Mustafa, Mak Kelong, dan juga untuk Pak Sulimin, Mas Prabu, kemudian Kak Sekarwangi, Sarina, Monik, Nek Gari, Nek Syakira, Mak Fajar, dan semua pendengar Pro 1 Batam, dan juga untuk orang-orang di Paris ya. Bukan Paris in Jerman, bukan Paris dekat Paris sana, tapi Paris dekat Tanjung Batu ya. Untuk Ariel, thank you, sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang hari dari Roni. Request lagunya Bagai Ranting Yang Kering dari Is, sudah saya siapkan ya. Salamnya untuk semesta di pendengar Pro 1 Batam dimanapun Anda berada, Karaha, Betty, dan juga untuk Putra Rangsang, Putri Cantik, dan juga untuk Udin, Prabu, Toci, dan juga untuk Tengku Ardiansa, Bik Nego, Cik Norma, dan juga Emira, Bang Tohar, dan juga untuk Ibu Mila, Pak Mor, Bang Iman, Bang Gala, dan juga untuk Bang Jais, Mama Lini, Mama Lena, dan juga untuk Dewi, Nek Gembar, Nek Karin, dan juga untuk Pak Normi, dan juga untuk Kak Jamila, Pak Sulimin, Nek Syakira, Nek Azwa, dan juga untuk Nur Bikis, Ma Fajar, Sekarwangi. Salam satu untuk semua dari Roni ya. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun saya Ibu Hamidah. Oh Hamidah. Dari Selat Panjang ya. Di Selalang Tanjung. Lalang Tanjung. Saya dari selaku Muak Kasih Bunda. Salam untuk semua saja. Salam kenal dari Mama Lina, Mama Leni, dan juga untuk Kak Monik, Nek Kembar. Salam satu untuk semua pendengar baru dengan nama Hamidah. Oh Hamidah ya. Oke Kak Hamidah, terima kasih. Ada Bang Abin Nego. Salamnya untuk Nano-Nano, Nek Syakira, kemudian Pak Fauzi, Bang Tuan, dan juga Mama Azi, Nek Karin Sekarwangi, kemudian juga Bang Gapar, Pak Sulimi, Mak Rempong, dan juga untuk Sumarlina, Juliana, Rajana, Norma, Rama, dan juga untuk Arjuna, Iman, dan juga untuk Malina, Maleni, kemudian juga Yasmin, Pak Alam, Mak Istri, dan juga untuk Monik, Putri Cantik, Mas Tura, Desi, Ika, Ania, kemudian Bang Pane, dan juga untuk istri di Bungur ya, Majihan, Ani Roma, Ana, Andi, dan juga untuk Pak Usu Amri, dapat salam ya. Yani di seberas, terima kasih. Salamnya untuk semua saja pendengar Pro 1 Batam, Kinara, ada Imam, Mancung, Aziz Zul, dan juga untuk Syur, Ote, Suadi, Nisa, Yuda, Minah, Syirat, Sofi, Bang Ujang, Unduno, Daud, dan semua pendengar Pro 1 Batam untuk Bang Ari, terima kasih. Terima kasih, saya habiskan ya, takutnya terlupa nanti ya. Digoda, digoyang, mantul-mantul, dangdut Antum mata betul lagunya Selalu Milikmu dari Dasha. Salamnya untuk semua cah pendengar Pro 1 Batam dimanapun Anda berada. Salamnya untuk Nekan dan Nefegi, dan juga untuk Mak Dia, kemudian juga Mama Azi, Wan Normi, Gafar, Mustafa, kemudian juga Putri Cantik, Uni Desi, Pak Mur, dan juga untuk Kak Mila ya, Melati, Monik, Fajar. Salam satu untuk semua digoda digoyang dangdut ya. Kemudian ada sesi kedua dari Kak Sumarli ya, putarin lagu dari Nila Karishma ya, Ditinggal Rabi, spesial buat Nisa sendiri, dan juga untuk anak Jawa. Kirim salam buat Budi, semoga sehat selalu, dan pengenal Pro 1 RRI Batam dimanapun Anda berada, sehat selalu. Dan juga untuk Abang Abek Nego, dan juga untuk warga Meranti, semoga sehat selalu dimanapun Anda berada, warga Rangsang Pesisir, kemudian juga untuk semua pendengar Pro 1 RRI Batam, dan untuk Bang Arir, dimurahkan rezeki, sehat selalu. Sampai jumpa nanti ya, sampai jumpa dalam kesempatan ya. Digoda Digoyang Dangdut dari Nuri Dahadir, lagunya dari Roma dan juga April ya, Suara Gendang. Salam untuk semua saya pendengar Pusat dari Batam dimanapun Anda berada ingin bergabung, dan salam sayang buat semuanya, buat Ariel sama tugas, dan ceria selalu. Oke, Sekarwangi, wangi-wangi ya. Salam untuk Kak Mastura, kemudian Uni Desi, dan juga untuk Boy, kemudian juga untuk Monik, Kapten Syam, dan juga untuk Syakira, Syaimah, Fajar, Bang Arjuna, Rahmat, dan juga untuk Siti ya, untuk Bu Siti, Bang Roni, Nek Kembar, Mas Lidar, Putri Cantik, Bang Udin, dan juga untuk Bang Mos, Andi, dan juga untuk Bu Sri, Jihan, dan juga untuk Mak Dia, Yasmin, Toji, dan juga untuk Bang Alek dan Mak Rempong, Ci Kasna, ya, Oci Asna, Pak Usu lagunya, Khais dan Leila dari John Iskandar ya. Oke, nanti kita cek, kita hadirkan. Wow, banyak sekali yang sudah bergabung ya, digoda digoyang dangdut dari Paus Amri, lagu Real Kalau Bisa Bimbang dari Roma ya. Salamnya untuk Ani Roma dan suami Dewi, dan juga untuk anak, kemudian juga untuk Dores istri, Pak Ita, Bakri suami istri, kemudian Mukmai istri, Mukmai istri di Tanjung Hutan, Nirmala Bang Raja juga Ibu Indrawati, Kak Sarifa, Salma di Mata Air ya, Kak Mastura, Pak Kumis, Moni, kemudian juga Kak Serina Kiyuki, Datu Jefrindo di Batam, kemudian Mama Azi, Pak Angga, dan juga salam satu untuk semua dari Pak Uswamri. Nanti kita putar lagunya ya, Bimbang ya. Request Fata Morgana, oh dari Nek Syakira ya. Salamnya untuk Iman, Abeneko, Bang Saiman, dan juga untuk Bang Kumis, Putra Syakroy, Syaputra, Prabu, Pak Ika, dan juga untuk Roni, Amira, Andi, dan juga untuk Pak Sulimin, Pak Mor, Abang Tohar, Toci, Panmawati, Jamila, Siti Jamila, Sekarwangi, kemudian ada Kak Sarina, Kiyuku, Nek Asyura, Nek Karin, Nek Begi, dan juga untuk Nek Kembar, kemudian Wak Nori, Mak Aziz, Kamila, dan juga untuk Mama Dewi, Mak Fajar, Putri Cantik, Mak Dia, dan juga untuk Kak Raha, Kak Ana. Buat seluruh pendengar dimanapun Anda berada, selam bahagia selalu. Requestnya Panta Morgana dari Umi Rita ya. Untuk Ariel, terima kasih, selam bahagia, ceria selalu. Kemain lagi ya, tata titi tutu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mak Noy hadir, salam buat semua saja. Untuk Besan Sariati, Abang Pak Suhaimi, Sudariati, Mak Nun, dan juga untuk Wiwi, Monik, dan juga untuk Mak Kun ya, Mama Azi, Mak Dewi, kemudian juga ada Mama Dinda, Pak Usulimin, dan juga untuk Pak Alang, Bang Iman, dan juga untuk Bang Gafar. Salam satu untuk semua dimanapun Anda berada. Untuk Bang Arin, selamat tugas, sehat selalu, thank you Mak, thank you ya. Ada Samsir di Sawang, Assalamualaikum Real, aku Paci Kongo ha? Oi Kongo ya, di layang minta lagu Cinta Sabo Mandi ya, Paci Kongo ya, alias Kongo ya. Tenjengi, tenjengi, tenjengu, tenjengu. Alak emak kahwin kan aku. Itu dia Kongo eh. Okay. Samsi Kongo eh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Digoda, digoyang dangdut dari Kak Lukas Ulan. Tip salam untuk Siti Jamila, Monik, Jamila Penyalai, Cik Asnah, Mamia, Mak Rempong, Roy Saputra, ada Bunda Zaimah, Adi Sutikno. Kemudian salam satu untuk semua lagunya Sonia, okay. Kemudian untuk Monik ya, okay. Salamnya untuk Bang Saiman dan juga untuk Bu Hamidah, Cik Asnah, okay. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Lagu jangan lupa. Oh, Patah Morgana ya. Oke, okay. Patah dan Morgana ya. Baik, kita break dulu. Kita hadirkan yang satu ini di Pro 1 RRI Batam. Masih bersama DJ Anda, Ariel.

0: Kembali kita semua ke Masa Terbatam. Kita berada di Cek Fakta untuk edisi hari ini tanggal 6 September 2026. Informasi terbaru tentang pendaftaran dana bantuan dari Menteri Pendidikan adalah kabar hoax dan juga penipuan. Dilansir dari akun TikTok dengan user sekian-sekian pada Selasa 18 Agustus 2026 mengunggah video arsip isinya memperlihatkan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menuturkan narasi sebagai berikut. Pengumuman untuk masyarakat, mohon segera didaftarkan diri Anda, sebutkan usia dan juga asal daerah. Di hari ini kami akan mendaftarkan diri Anda. Dari pengamatan tim pemeriksa fakta Mafindo, pemilik akun menambahkan narasi sebagai berikut. Konsultasi di WhatsApp di nomor-nomor sekian. Selain itu pemilik akun juga mencantumkan nomor telepon yang berbeda pada nama akun dan juga di WhatsApp. Hasil daripada cek fakta dari Turberhawk di mana menemukan sejumlah kejanggalan dari video tersebut. Salah satunya terlihat dari gerakan bibir yang tidak selaras dengan narasi yang diucapkan. Kesimpulannya, konten yang beredar adalah hasil rekayasa IA dan juga probabilitas atau kemungkinan mencapai 99,3%. Jadi unggahan tersebut berisi klaim dana bantuan Menteri Pendidikan itu merupakan konten palsu dan dikategorikan hoax. Untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dan juga terupdate, Anda bisa dapatkan di rri.co.id dan terus dengarkan Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Simak dan ikuti Digoda Digoyang Dangdut hanya di Pro 1 RRI Batam dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Digoda Digoyang Dangdut, dangdutnya Indonesia.

0: Pendengar dimanapun berada, saya Dilza. Dengarkan Pro 1 RRI Batam, memang asyik. Wakilah sensei, wakilah
1: sensei. Can I have your attention? Kembali di 101,1 RRI Batam, Bigona di Goyang Dangdut, Dangdutnya Indonesia bersama hari ini tuntas nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Terima kasih juga sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Batam. Ada Bang Amri di Menara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mainkan lagu 1000 kurang 1. Woi, 1000 kurang 1 ya. Salamnya buat Manga, kemudian juga Kak Far, Kak Mas Lida, Nek Kembar. Tak lupa untuk Wak Kilong, Ril Galah juga, dan juga untuk Ariel. Terima kasih kembali untuk Bang Amri. Kemudian juga ada siapa nih, kita ada Kak Lukas juga yang ada di Sawang sudah bergabung ya. Ada Bang Samsir tadi, Cinta Sabun Mandi ya, sudah bergabung di Pro 1 RRI Batam. Di 46351 kita buka untuk Anda ingin bergabung di Goda Diko yang dangdutnya Indonesia. Amandam, apa kabar? Bang Putra, Mama Daniel, Kak Sarina QQ, Kak Rasmiati ya. Selamat siang di Goda. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar ya?
1: Baik, alhamdulillah.
2: WA lah diantar ya. Wakilong itu siapa ya yang datang baru?
1: Oh, itu yang tukang tangkap lukang.
2: Lukang dia bukan dia di Batam, Pak.
1: Dia tukang pasang anu kilong lukang.
2: Kilong lukang ya. Kelong dia dekat Batam dia.
1: Oh, dekat Batam kelong. Oh, gila tu.
2: Kelong apa, bukang dia pendek-pendek tu.
1: Oh, pendek-pendek ya. Oh, tak ikut-ikut ya.
2: Tak ikut tak apa dia.
1: Saya naik bas sendiri ya.
2: Saya naik bas sendiri aja lah. Tak, saya penasaran Wak Kelong tu uang mana dia.
1: Itulah lah. Kalau saya siaran tak pernah masuk Wak Kelong tu.
2: Dia pandai lah, dia kalau uang betina siaran baru habis dia masuk. Kita bercakap terus semua-semunyi lagi ya.
1: Saya tak ikut ya.
2: Dia kalau uang jantan niar tumpah dia nak masuk dia. Tunggu uang betina dia mainnya, uang kelong lah, inilah.
1: Lumayan
2: mopik dia.
1: Oh ya, saya nampak ya.
2: Nampak galah ngopi lah.
1: Oh, yang aku agak ngopi lutut sakit nanti.
2: Agung aja kat dinding tu lah.
1: Okey, siap.
2: Okey lah, terima kasih.
1: Terima kasih, 1000 kurang 1. Okey, siap ya. Okey, dia ya. Abang Amri, terima kasih sudah gabung ya. 56331 dan juga di 0811778101. Ada yang minta perawan desa ya. Okey, ini yang saya hadirkan nanti, yang Ori ya. Yang Herina Effendi ya. Boleh ya. Oh, ini Ori ya. Tanggung nih, ini kita keluarkan ori-ori ya. Kalau yang pelesu-pelesu, dah naik tadi ya. Kita angkat di 46331 di belakangnya Abang Amri kita. Oke, selamat siang di Goda. Pak Usu, saya Pak Usu.
3: Alhamdulillah, bau si mancul anu teh dengan susu.
1: Wah, teh susu lah tengah hari ini. Dan tang susu tu jangan kau kuat ya. Tentang ngaco teh dengan susu.
3: Ini tak pasal kan, dia minum susu juga lah. Kata saya minum teh pegang susu.
1: Tata campur.
3: Kawan saya tadi bang ajak nunggu mak janda dari Segamai.
1: Ya, dari Segamai. Segamai kat mana? Menyala juga ya?
3: Ada kat punya seberang bang.
1: Oh, nyeberang Segamai. Macam nama-nama kat Johor Bahru. Oh, Segamai.
3: Segamai. Kata dia bang, cantik putih kata dia, suruh kata dia. Kampun dia cik bilang bang, kawan-kawan tu. Kak, kebun dia besar, hampir ratusan ribu ukuran kelapa dia.
1: Allah Akbar, jual kan tu?
3: Sawit kata dia. Saya kata, saya tak perlu kebun dia besar, kebun kecil aja yang saya perlu kan. Yang perlu besar saya tak perlu, kebun saya besar lagi.
1: Tak, ya ada. Kebun besar lah ada.
3: Tak ada, kebun kecil aja tak ada. Kerana orang itu bang. Mau sudah dia hati mungkin dia. Mau dia paham
1: tentang saya. Apa
4: dewasa tak kisah.
3: Saya kebun besar berwarna di Balai Hati kan saya kebun
4: besar. Kapal terbang kat udara, kapal kat laut, motorkar dekat darat ada.
3: Apa nak dekat Balai Hati? Saya dia di kebun besar ada, saya malas.
4: Pokok kamu-kamu ada, apa nak?
3: Saya sedang dekat pokok kamu macam tu.
4: Okey, mau apa lagi tu, Mausu?
3: Tidak direstui, bang.
4: Oh, tidak direstui, kenapa? Oh, dari melorakan ya, dari Dalai Lai.
3: Itu negara norma tu, dia tak nak merestui,
4: katanya. Oh, macam itu, tidak direstui lagi dia.
3: Kalau nak lapun dalai itu malas jadi
4: tidak tidak direstui. Kesian, kesiannya.
3: Kalau nak yang lain pakailah, kata dia kayak
4: sampai hati ya.
3: Sampai hati.
4: Oke, salam Usu.
3: Salam pertama buat Abang Ariel.
4: Terima kasih Pak Usu. Terima kasih Pak Usu.
3: Buat Norma, selalu kasihilah. Ini banyak dikit ni.
4: Tak apa-apa.
3: Apa ni? Bayar utang.
4: Bayar utang ya.
3: Bik Nur Kapal, Juliana, Kak Wak Normi.
4: Wak Normi.
3: Wak Kak Normilki. Siti Jamila. Nek Sakira. Nek Kembar, Mak Dia, Bu Asri, Mama Aziz. Kak Puspa, Mama Iman, okay. Pak Fauzi, Atuk Nika Kawin, Pak Tohat, Bang Iman, Bang Galah, Pak Mor, Bang Amirai, Durai, Bang Raja, Adol Jai, Bang Prabu, Bukti,
4: Ayu
3: Maluku,

0: Saya
1: Nek Yasmin, Pak Hitam Nuah,
0: Pak Hitam Nuah,
1: Mak Jihan, Pak Bakri,
0: Kak Sam,
1: Kak Yana, Pak Rebeka, Pak Kumis,
0: Pak Kumis,
1: Uni Desi, Kak Jambi, Jawan Jambi, Nek Aswa, Bang Asral, Nek Peggy. Nek Peggy tu tak boleh lupa tu.
0: Nek Peggy jangan lupa
1: betul. Salam satu buat semua bang.
0: Okey, wow su.
1: Normal hari tu janji dia tukang masak lah. Bayar 1 juta pergi balik. Lama tukang masak tak datang. Saya tunggu 2 kali hari tu. Hari Jumat tu 2 kali saya pergi pasar bang. Pagi pergi, petang pergi nunggu ke dia. Bahayalah tukang masak kalau bakau.
0: Sampai hati ya.
1: Sampai hati normal. Salam untuk abang.
0: Okey. Terima kasih Pak Usu. Salam. Terima kasih Pak Usu. Kembali lagi. Sampai hati. Sampai hatimu. Lain sumbang. Sumbang ya. Okey. Tadi 463-1 di belakangnya abang kita ya. Mak Tun apa khabar saya? Selamat Tun ya. Bang Lo juga ya. Kawan-kawan yang ada di PT Pulau Sambu Guntong, yang ada dekat Mandah, ada Bang Andi di Pelangeran Penjuru, dan juga yang di Teluk Blengkong eh, yang ada di Taiga Raja, yang ada di Kak Pulau Burung, di Durai, dan juga yang ada di Kak Moro ya. Kita cek kembali di 463-1 di Goda. Selamat siang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jauh nampak ada suara-suara air ya.
2: Iya, ini lagi di tempat Sui Busran.
0: Di tempat apa?
2: Di busway, bus terang. Ya, di bela-bela ini nih.
0: Alhamdulillah, Mas Prabu.
2: Iya, alhamdulillah ada banyak yang ngucapin Tania. Ya, abis lomba karaoke ada kerja Prabu kan. Jadi Bang Roy bilang Mas Prabu juara satu, mah masa? Padahal Mas Prabu suaranya kan. Kayaknya masih di bawah Bang Ariel.
0: Oh, yang tadi malam ya?
2: Iya.
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Itu doanya Bang Ariel.
0: Iya. Alhamdulillah. Sponsor juga kita ucapkan terima kasih sponsor.
2: Iya betul.
0: Mak sponsor.
2: Iya.
0: Coba sekali-kali sponsor digoda ya.
2: Iya betul. Nanti insya Allah Prabu lah sponsornya nanti.
0: Roti satu karung ya.
2: Bang Ariel ini kasih lagu spesial buat Bang Jaka Suara nih atau Pak Usu ya, Pak
0: Limin ya. Betul.
2: Kasih dari Nurbayan.
0: Ini apa?
2: Pokoknya joget.
0: Pokoknya joget ya. Oke, siap.
2: Bang Jaka Suara semangatnya luar biasa di beliau ya.
0: Pokoknya joget.
2: Ini, ini karena memang waktunya mepet ya udah mau. Buat Bang Ariel, semoga sampai tuntas. Semoga sehat, rezeki lancar.
0: Amin ya Allah, amin.
2: Iya, tadi buat Cikgu Norma, Bang Roy, Bang Roy Saputra, Bang Saiman, Bang Thank You udah lama nggak?
0: Iya, Bang Tengku di manakah dirimu?
2: Iya, apa umroh ke dia kayak terkait umroh apa? Inilah yang membuat apa pendengar terpikat dalam busway aja nelpon nih. Iya, ketawanya Bang Ariel itu loh renyah itu kayaknya memang. Ketawa Bang Ariel itu ikhlas banget ya.
0: Alhamdulillah ya Allah.
2: Iya. Salam buat Nesa Kira juga. Kayaknya salamnya fotokopi Bang Iman atau itulah Bang Usu tadi ya.
0: Pak Ucu ya.
2: Iya Pak Ucu.
0: Oke, siap.
2: Iya Bang Jaka Suara ya.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih Bang Ariel.
0: Oke, Mas Prabu, terima kasih. Siap, ada Mas Prabu ya. Baik, Mas Prabu adalah penelpon terakhir di kesempatan sore hari ini ya. Kita akan hadirkan lagu-lagu request Anda. Mudah-mudahan semua bisa saya hadirkan ya. Kalau tak bisa, tabik mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kak Ani lah. Kak Ani Tanjung Batu kecil. Salam buat Pak Ustaz Amri, Norma dan juga untuk suami tersayang. Lagu Lesti Sekali Seumur Hidup. Oh, Kak Ani Roma. Oh, Kak Ani. Kemudian dari Jambi, Kak Ika, terima kasih. Kak Ika, hai. Salam monitor. Salam dari Batam ya. Dan juga untuk yang rewang semua, yang ada dekat tempat Kak Masidar, sehat selalu, bahagia selalu, lancar-lancar selalu, berkah ya. Jangan capek-capek Kak ya, stabil ya. Kemudian juga yang rewang tetap semangat ya. Kalau ngantuk minum kopi ya. Aduh olu kan. Kopi hitam ke atau teh panas ke atau es jeruk boleh ya. Kak Dina terima kasih.

papi mami kita ya, Abang Salim bersama bunda ya, Bang Haji, Bang Main ya, bersama bunda juga Bang Tohat, dan juga spesial untuk semua pendengar Pro Satu Batam dimanapun anda berada. Saya pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 15 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi 6 September 2026. Informasi pertama pendengar, Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta ditutup sementara mulai pukul 1:30 waktu Indonesia Barat sampai dengan 5:30 waktu Indonesia Barat seiring adanya sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Kita beralih dengan informasi selanjutnya pendengar, PT Angkasa Pura Indonesia atau Persero mencatat sebanyak 209 pergerakan pesawat penerbangan yang terjadwal di Terminal Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, tertunda akibat dampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Menurut informasi dari jumlah 209 penerbangan pesawat tersebut terdiri dari 160 penerbangan domestik, 39 penerbangan internasional, dan 10 penerbangan kargo. Kita beralih dengan informasi selanjutnya, pada hari ini pendengar, erupsi Gunung Anak Krakatau mengganggu konektivitas udara Batam ke Jakarta. Sedikitnya 5 penerbangan yang menghubungkan Bandara Internasional Hang Nadiem Batam dan Bandara Internasional Soekarno-Hatta dibatalkan. Pembatalan penerbangan terjadi setelah Bandara Internasional Soekarno-Hatta menghentikan sementara operasional penerbangan akibat kondisi yang berkaitan dengan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Demikian lintas informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Informasi lebih lanjut Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id dan Anda juga bisa mendengarkan siaran kami dimanapun Anda berada dengan satu aplikasi yang bisa diunduh di Play Store atau App Store bernama RRI Digital dan dengarkan selalu di frekuensi 105,1 dan 107,2 FM untuk wilayah Karimun dan sekitarnya.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI.

Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, adakah di antara Anda yang membaca berita yang memilukan? Bagaimana seorang nenek yang sudah tua harus kehilangan rumahnya, rumahnya hancur dirampas oleh orang yang mengaku sebagai anggota ormas tertentu. Dalam sudut pandang filosofi Pancasila, jelas ini sebuah pelanggaran yang nyata, sebuah penyimpangan perilaku yang serius. Tidak ada ajaran Tuhan di dalam agama apapun yang membolehkan kita untuk bersikap lalim dan aniaya. Tidak boleh ada satu manusia yang menghancurkan kehidupan manusia yang lainnya, apalagi dengan merampas hak-haknya. Berdasarkan prinsip kemanusiaan tentu saja, sikap seperti yang ditunjukkan oleh anggota ormas itu jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Sangat tidak adil dan sangat tidak beradab. Ini menjadi pertanyaan penting buat kita semua. Mengapa semakin kesini semakin banyak orang yang bersikap yang tidak masuk akal, bersikap yang brutal, karakternya menjadi demikian buruk? Kita harus renungkan kembali. Berarti ada yang salah. Pancasila selama ini telah ditetapkan sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung bagi bangsa, tapi tidak banyak yang mengerti, tidak banyak yang menghayatinya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka menjadi keharusan bagi kita untuk membuat Pancasila ini dikenali kembali nilai-nilai luhurnya, dihayati kembali sila-silanya, dimengerti kembali bagaimana realisasi atau praktek dari setiap sila itu dalam keseharian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, manusia yang berketuhanan tentu saja harus punya watak mengayomi, punya sikap kemanusiaan yang sesungguhnya, punya rasa kasih dan sayang, punya rasa hormat. Mereka yang berketuhanan tentu saja tidak akan semena-mena untuk membuat orang lain menjadi kehilangan haknya, dan dengan kehilangan haknya itu menjadi menderita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ini menjadi tugas bersama kita untuk kembali hidup, menghayati, mempraktikkan nilai-nilai Pancasila.

0: Di balik deretan rumah di kawasan Valencia Batam Center, terdapat sebuah lahan yang kini berubah menjadi sumber pangan sekaligus ruang pemberdayaan bagi warga. Lahan yang sebelumnya tidak dimanfaatkan selama bertahun-tahun, kini dipenuhi tanaman cabai hasil kerja bersama para perempuan yang tergabung dalam kelompok wanita tani Agro Valencia 25. Berawal dari kepedulian terhadap kebutuhan pangan sehari-hari, para perempuan ini mulai belajar bertani dari nol hingga mampu menghasilkan panen secara mandiri. Gagasan membentuk KWT Agro Valencia 25 muncul dari keprihatinan terhadap meningkatnya harga kebutuhan dapur, terutama cabai yang menjadi salah satu bahan penting dalam kehidupan sehari-hari. Melihat adanya lahan kosong di lingkungan sekitar, muncul inisiatif untuk mengubahnya menjadi lahan produktif yang dapat memberikan manfaat bagi warga.
1: Saya terinspirasi dari harga bahan pokok kita, khususnya untuk bahan dapur, sangat tinggi. Jadi saya beserta dengan kita punya Gria Batik, punya inspirasi, kita punya halaman, area yang begitu luas, kita manfaatkan. Jadi saya terinspirasi sama Pak yang ketua daripada KWT, kita tidak punya modal awalnya. Terus dari jawaban daripada Gria Batik, kita pakai modal sendiri. Oke, kalau gitu kita bergerak. Saya kumpulkan semua ibu-ibu yang ada di Valencia, khususnya RW 25. Saya datangkan ibu-ibu, saya ajak meeting, saya ajak rapat. Dan ibu-ibu terinspirasi, sangat setuju sekali. Nah, dari situlah kita mendatangkan, saya bilang minta datang dari Dinas Pertanian. Nah, itu tim penyuluh. Tiba-tiba datanglah tim penyuluh, datang ke sini, diundang oleh kita, kita berkumpul, cara bercocok tanam, masalah apa yang sebetulnya yang paling bagus di area seperti ini. Beliau menjawab, yang bagus adalah cabai. Karena gini, karena saya berpikir untuk cabai ini paling utama dalam satu keluarga itu pasti harus ada cabai. Ya kan begitu kan? Jadi kita bisa melayani dulu hanya di anggota sama perumahan Valencia.
0: Bagi sebagian anggota KWT Agro Valencia 25, kegiatan bertani merupakan pengalaman baru. Sebelumnya, mereka tidak memiliki latar belakang pertanian dan belum memahami cara menanam maupun merawat tanaman. Namun melalui pendampingan dan kegiatan rutin kelompok, para ibu mulai mengenal teknik bercocok tanam hingga mampu merawat tanaman secara mandiri.
2: Awal mula tertariknya karena kami kan ibu rumah tangga, jadi biar ada kegiatan yang positif, biar tahu cara menanam, cara itu awal tertariknya.
0: Berbagai ilmu baru mulai dipelajari, mulai dari cara membuat media tanam, menentukan komposisi tanah, hingga teknik pemupukan yang tepat.
2: Hal yang didapat dari petani, kami dapat ilmunya. Yang tadi kami tidak tahu ukuran cara pemupukan, ukuran cara mengaduk tanah, apa ada berapa komposisi yang campur, itu aja. Soalnya kami orang awam tadinya memang nggak tahu. Itu aja manfaatnya.
0: Tanaman cabai yang dibudidayakan menggunakan sistem polybag melalui beberapa tahap perawatan. Mulai dari penyemaian benih, pemindahan bibit, hingga perawatan rutin oleh anggota melalui jadwal piket perkilir.
1: Proses untuk bibit cabai ini, dia kan berbentuk pada bibit. Nah, bibit ini kita benihkan, kita taruh di suatu tempat yang cukup kering dengan alasnya tisu, kita tabur dan kita wrapping selama 2 minggu akan menimbulkan benih seperti cambah.
0: Setelah bibit tumbuh dan cukup kuat, tanaman dipindahkan ke polybag yang lebih besar. Dengan perawatan yang konsisten, tanaman mulai berbunga hingga menghasilkan buah cabai.
1: Setelah kita pindahkan ke polybag besar, dia akan tumbuh selama kalau tidak salah itu kurang lebih sekitar 3 bulan atau 2 bulan sudah mengeluarkan kembang. Kembang dia akan berkembang dan tidak lama dari situ dia akan membentuk suatu buah cabai. Ya. Nah, disitulah hasil daripada waktu itu kita setelah membuahkan hasil, barulah kita panen. Setiap seminggu sekali kita panen.
0: Keberhasilan KWT Agro Valencia 25 tidak hanya berasal dari tanaman yang dirawat, tapi juga dari kekompakan para anggotanya. Sebanyak 23 anggota aktif secara bergantian menjalankan tugas untuk memastikan tanaman tetap terawat setiap hari.
2: Ya, kalau untuk setiap perkumpulan, setiap satu pasti ada perbedaan. Kalau untuk beda pendapat itu pasti. Tetapi alhamdulillah sampai saat ini kami tetap kompak, kami tetap kerjasama yang baik, kami tetap berkoordinasi apabila ada yang bisa dan tidak bisa piket. Karena kami di sini berbagi piket menyiram, piket memupuk. Pokoknya setiap hari itu ada 5 anggota setiap hari untuk piket yang merawat tanaman kami.
0: Dari usaha yang dimulai dari nol, KWT Agro Valencia 25 kini telah merasakan hasilnya. Sejak mulai berjalan, kelompok ini telah melakukan belasan kali panen dengan jumlah produksi mencapai hampir 100 kg cabai.

0: Hasil panen awalnya diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan anggota. Bahkan sebelum dipasarkan lebih luas, hasil panen sudah habis terserap oleh warga sekitar.
1: Awal dari niat kami menanam ini terutama untuk anggota ya. Ternyata anggota minat dan kami menjualnya untuk anggota dulu. Setelah itu ada sisa kami jual ke warga. Belum sempat keluar, kami sudah habis terjual semuanya.
0: Dari lahan yang sebelumnya tidak dimanfaatkan, kini tumbuh sebuah gerakan kecil yang memberi dampak nyata bagi masyarakat. KWT Agro Valencia 25 tidak hanya menghasilkan cabai, tetapi juga menghadirkan ruang belajar, memperkuat kebersamaan, serta mendorong perempuan untuk ikut berperan dalam menjaga ketahanan pangan dari lingkungan sendiri.
1: Untuk saat ini saya selaku ketua berharap

0: dari upaya menciptakan kemandirian pangan di tingkat masyarakat.
1: Saya mengharapkan dari Agro KWT Agro Palencia ini, saya mengharapkan satu perhatian dari pemerintah, mohon perhatian dari pemerintah selalu ditinjau. Jangan kalau bisa ditinjau atau 2 minggu sekali. Tapi sebetulnya kita ada juga penyuluh kita ada. Tapi karena kita termasuk terbagus, kadang datang tidak penyuluhnya itu. Jadi harapan saya ke depannya semoga ibu-ibu khususnya yang ada di Palencia selalu aktif. Karena ini kebutuhan kita sehari-hari. Manusia tidak ada cabai tidak akan bisa jalan.
0: Sejalan dengan semangat astacita Presiden dalam memperkuat ketahanan pangan dan mendorong kemandirian masyarakat, langkah yang dilakukan KWT Agro Valencia 25 menjadi contoh bahwa ketahanan pangan dapat dimulai dari lingkungan terkecil.
2: Untuk teman-teman yang ada di perumahan di luar, kalau ada lahan kosong, sebaiknya dimanfaatkan untuk bertani, kayak semacam kayak apa KWT ini, kelompok wanita tani, karena manfaatnya banyak daripada lahan kosong jadi semak belukar, baik kita dimanfaatkan. Jadi kita dapat ilmunya, dapat hasil panennya, dapat teman. Pokoknya asik lah kalau udah mulai bertani.
0: Sebab ketahanan pangan tidak selalu dimulai dari lahan yang luas. Terkadang ia tumbuh dari sebuah lahan yang sederhana, dari tangan para perempuan, dan dari semangat warga yang bergerak bersama untuk menciptakan perubahan.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Siapa bilang produk lokal hanya dikenal di dalam negeri? Kini semakin banyak pelaku usaha mikro, kecil dan juga menengah atau UMKM Indonesia yang berhasil menembus pasar internasional. Mulai dari makanan olahan, kopi, kerajinan tangan hingga produk fashion, semua diminati karena kualitas dan keunikan yang dimiliki. Dengan inovasi, pemanfaatan teknologi digital dan semangat untuk terus berkembang, UMKM Indonesia mampu bersaing di pasar global. Mari bangga menggunakan produk dalam negeri, karena setiap produk lokal yang mendunia membawa nama baik Indonesia di mata dunia. UMKM naik kelas, Indonesia semakin berkembang.

Sekolah di Batam, kanal informasi dan inspirasi kembali lagi bersama dengan Hana menemani Anda di edisi 6 September 2026. Selamat berakhir pekan untuk Anda pendengar. Dan kalau dilihat ya, daerah Kota Batam ini tampaknya masih ada asap begitu. Jadi kalau misalnya Anda ya mungkin akan beraktivitas di luar rumah, jangan lupa untuk membawa masker pendengar, supaya tidak menghirup udara yang tidak bagus lah untuk kesehatan tubuh kita. Nah, di sore hari ini Hana akan menghadirkan berbagai banyak sekali informasi untuk Anda, mau informasi nasional atau juga internasional, dan Hana akan menemani Anda sampai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pendengar, satu informasi pembuka pada sore hari ini dilansir dari Kompas bahwa Bangladesh ini tengah menghadapi wabah campak paling mematikan dalam beberapa dekade terakhir. Bahkan jumlah kematian ini mendekati angka 1.000 anak seiring merebaknya epidemi yang memenuhi bangsal-bangsal rumah sakit di seluruh negeri. Jadi ada banyak sekali suara tangisan anak-anak dan desis mesin oksigen yang memenuhi rumah sakit. Salah satunya adalah rumah sakit si Sudaka, pendengar. Jadi itu dia satu informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Tentunya tetap jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, dan juga memberikan cairan yang baik untuk tubuh kita ya, secara cukup, pendengar. Dan kami akan menemani Anda setelah jeda berikut ini. Didengarkan terus Pro 1 RRI Batam.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital.
6: Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih.
5: Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.
6: Radio di genggaman Anda.
7: Anda tengah mendengarkan 105,1 dan 100.

kata senja kita usahakan lagi ya, dan Pro 1 RRI Batam akan mengusahakan lagi informasi-informasi fresh yang kami hadirkan untuk Anda. Lagu yang baru aja kita dengarkan, pendengar, tentunya ini lagu pop yang asik untuk didengarkan karena memang lagu tersebut berpesan tentang perjuangan, kesabaran, dan harapan dalam menghadapi tantangan hidup atau hubungan. Dan lagu ini memang dirilis pada 11 April 2025. Lagunya masih baru banget ya, baru 1 tahun berlalu begitu dirilis. Dan lagunya ini penciptanya adalah Reza Lukita Apriyadi. Dan pendengar, lagu yang baru aja kita dengarkan juga menutup untuk di 1 jam bersama Hana dengan menghadirkan berbagai informasi. Dan saatnya pada pukul 16 waktu Indonesia Barat kita bergabung dengan RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, RRI Pekanbaru, dan RRI lainnya untuk mendengarkan Korwi 15 Pedang Prabu. Hana akan kembali nanti dengan informasi lainnya. Dengarkan terus Pro 1 RRI Batam.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
0: Selamat sore pendengar, berjumpa kembali bersama saya Febriansah dalam Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini, Minggu 6 September 2026.

0: Pemerintah Kota Padang Panjang menekankan pentingnya validasi data kependudukan untuk memastikan angka stunting dan kemiskinan akurat, serta programnya tepat sasaran.
1: Angka stunting di Kota Padang Panjang menunjukkan penurunan. Namun di balik capaian tersebut, pemerintah kota masih menghadapi dinamika data kependudukan yang dinilai dapat mempengaruhi angka stunting maupun kemiskinan. Hal itu mengemuka saat Wali Kota Andi Anis mengikuti rapat koordinasi teknis dan advokasi pencegahan dan percepatan penurunan stunting regional Sumatera Barat di Provinsi Sumatera Utara tahun 2026 secara daring di ruang VIP lantai 2 Balai Kota Padang Panjang akhir Agustus kemarin. Wali Kota menyebutkan angka stunting Padang Panjang telah turun dari 10,53% menjadi 9,03%. Namun angka tersebut masih berpotensi mengalami fluktuasi seiring adanya perpindahan penduduk, termasuk anak yang masuk dalam data stunting. Menurutnya, dari hasil pembahasan bersama sejumlah perangkat daerah ditemukan indikasi adanya warga yang berpindah atau menumpang kartu keluarga di Padang Panjang. Kondisi tersebut perlu ditelusuri agar data kependudukan yang menjadi dasar berbagai program pemerintah benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat yang berdomisili di kota tersebut.
2: Bisa diartikan kita berkomitmen untuk mengurusi warga kota-kotanya sejak dalam kandungan sampai mereka tutup usia. Itu dalam salah satu program kami yang diarek. Untuk itu, dalam kesempatan yang istimewa ini, kita memiliki harapan untuk tingkat stunting di Kota Padang Panjang bisa diwujudkan sampai ke level 0 atau tidak ada stunting di kota.
1: Andi Anis menegaskan jika perpindahan penduduk tidak terjadi, angka stunting di Padang Panjang dapat saja lebih rendah. Karena itu, dirinya meminta agar data dipastikan keakuratannya. Wali Kota meminta penguatan peran camat, lurah, RT, serta dinas kependudukan dan pencatatan sipil dalam memastikan setiap perubahan data kependudukan memiliki dasar dan bukti yang jelas. Andi Anis menilai pemindahan data bukan semata untuk mengejar penurunan angka stunting. Hal itu juga bertujuan memastikan program pemerintah seperti bantuan sosial tepat sasaran. Wali Kota menekankan semua kebijakan harus satu arah. Dirinya menginginkan angka kemiskinan dan stunting yang ditampilkan benar-benar merupakan angka real. Andi Anis juga meminta setiap organisasi perangkat daerah yang memberikan layanan atau bantuan untuk terlebih dahulu menggunakan data kependudukan yang telah diverifikasi. Dengan demikian, masyarakat yang memang berdomisili dan memenuhi ketentuan dapat memperoleh layanan sesuai aturan. Nofri melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berharap 12 kabupaten dan kota pendukung tuan rumah yang ditunjuk sebagai pelaksana Pekan Olahraga Provinsi (POPROV) pada 2 hingga 14 Oktober 2026 terus mematangkan persiapan. Selengkapnya dilaporkan Ahwan Ahmad Fauzan.
3: Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasco Dusemi menegaskan pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-16 Sumatera Barat tahun 2026 harus tetap berjalan sesuai kesepakatan yakni pada 2 hingga 14 Oktober 2026. Penegasan itu disampaikan Vasco dalam rapat koordinasi kepala daerah se-Sumatera Barat sekaligus launching Porprov ke-16 di ruang rapat Istana Kegubernuran. Menurut Wagub Vasco, berbagai persoalan yang masih ditemukan dalam persiapan di sejumlah kabupaten kota harus diselesaikan melalui koordinasi dan pendampingan.
4: Komitmen menjalankan kesepakatan kita bersama ini, insya Allah proyek kita bisa berjalan.
3: Wagub Vasco memastikan pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan memberikan dukungan penuh untuk mempercepat persiapan Porprov ke-16, termasuk membantu daerah yang masih menghadapi kendala dalam penyelenggaraan. Uda Vasco Sapan Karipma juga meminta seluruh kepala daerah memberikan perhatian khusus terhadap persiapan Pekan Olahraga Provinsi, mulai dari kesiapan venue, aspek teknis pertandingan, dukungan terhadap kontingen hingga kebutuhan penyelenggaraan lainnya. Alan Mapauza melaporkan.
0: Selanjutnya kita beralih ke stasiun produksi RRI Bengkalis. UPT BK RSUD Bengkalis gelar forum konsultasi publik dan review standar pelayanan 2026 melibatkan stakeholder. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
5: UPT BK RSUD Bengkalis terus melakukan pembenahan pelayanan dengan menerima masukan dari masyarakat melalui forum konsultasi publik dan review standar pelayanan tahun 2026. Kegiatan tersebut digelar di gedung kantor UPT BK RSUD Bengkalis, Jalan Kelapa Pati Tengah, Jumat pagi. Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan UPT BK RSUD Bengkalis, Freddy Antoni, mengatakan forum tersebut menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik dan masukan terkait pelayanan rumah sakit. Menurutnya, seluruh masukan akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
6: Ada sekitar 5 permasalahan yang telah disampaikan oleh rekan-rekan semua dan telah kami lalui, di antaranya akses jalan masuk yang sudah rusak, tindak lanjut dan laksanakan beban koordinasi dengan pihak terkait untuk perbaikan jalan masuk rumah sakit serta melakukan pantauan regulasi jalan. Sebagian jalan memang sudah kami perbaiki dengan penampal, namun belum semua ditampal secara rata karena memang kondisi kita tahun ini memang agak mengalami kesulitan secara finansial.
5: Sementara itu, LSM Pencari Keadilan Ahmad Effendi turut menyampaikan beberapa persoalan yang dikeluhkan masyarakat, diantaranya terkait pelayanan apotik di RSUD Bengkalis.
7: Bahwa hasil review ini ada sepotong banding pelayanan apotik dari apotik itu dan kadang memakan waktu. Memang boleh ditinggalkan, nanti dikumpul lagi, tapi mereka tidak ada ini bantuan karena tak mungkin pulang bang. Pergi balik lagi nanti yang berapa datang lagi. Jadi apotik ini berkali-kali juga memberikan saran dan masukan juga. Kesempatan yang sama ini, yakni penambahan tenaga itu tadi, apakah dari pengangkatan dari medical kapal waktu itu memang siap betul, Pak.
5: Sementara itu, Freddy menjelaskan sejumlah masukan masyarakat telah ditindaklanjuti oleh pihak rumah sakit, di antaranya perbaikan jalan masuk rumah sakit yang dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran serta pemantauan ketersediaan obat untuk memenuhi kebutuhan pasien. Ditambahkan, persoalan waktu tunggu dokter juga menjadi perhatian manajemen. Rumah sakit mendorong agar jadwal visit dokter penanggung jawab pasien rawat inap dapat dilakukan lebih awal sehingga tidak mengganggu pelayanan pasien lainnya. Seluruh masukan dalam forum akan menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjut manajemen RSUD Bengkalis. Reporter Maud Fiza melaporkan.
0: Lembaga Swadaya Masyarakat LSM Bak Lipun Bengkalis meminta Kejaksaan Negeri Bengkalis untuk memproses kasus-kasus yang masih tertunda proses hukumnya dan diharapkan dapat memberikan tuntutan sesuai dengan undang-undang. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
8: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Wadhadiaksa ke-81 Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Badan Anti Korupsi Lembaga Penyelamatan Uang Negara Bahlipun Kabupaten Bengkalis Rahman Siregar menyampaikan ucapan selamat sekaligus harapan kepada institusi kejaksaan agar semakin profesional dalam menjalankan tugas penegakan hukum. Rahman berharap di usia ke-81 kejaksaan makin matang dan mampu mewujudkan penegakan hukum yang adil, transparan serta tidak membeda-bedakan siapapun yang berhadapan dengan hukum. Menurutnya kepercayaan masyarakat merupakan salah satu modal penting bagi institusi penegakan hukum. Karena itu, kepercayaan tersebut harus terus dijaga melalui proses penegakan hukum yang profesional dan transparan serta memberikan perlakuan yang sama kepada setiap orang. Selain itu, Rahman juga menyoroti sejumlah perkara yang dinilai masih tertunda atau menjadi tunggakan. Ia berharap persoalan tersebut mendapat perhatian serius dari Kejaksaan Negeri Kejari Bengkalis sehingga proses menyelesaikan ini tidak berlarut-larut. Rahman juga mendorong Kejaksaan Negeri untuk membuka ruang komunikasi yang lebih luas dengan masyarakat termasuk insan pers dan LSM yang memiliki kepedulian terhadap persoalan penegakan hukum. Menurutnya keterbukaan komunikasi antara aparat penegak hukum dengan masyarakat, wartawan dan lembaga masyarakat ini dapat menjadi bagian penting dalam membangun pengawasan serta meningkatkan kepercayaan publik.
9: Berpesan kepada Kejaksaan Negeri di mana ada kasus-kasus tunggakan agar segera diselesaikan karena kami menilai hal itu akan menjadi presiden buruk bagi kejaksaan kedepannya. Jadi kami mohon agar Kejaksaan Negeri juga memperhatikan suara-suara dari teman-teman wartawan, LSM yang berniat untuk menegakkan hukum setegak adil-adilnya.
8: Terkait masih adanya sejumlah tunggakan yang belum terselesaikan, Kepala Kejaksaan Negeri Bengkalis Ade Indrawan menyebutkan pihaknya akan terlebih dahulu melakukan rapat internal untuk membahas berbagai perkara yang menjadi perhatian masyarakat. Ade mengatakan dirinya masih sekitar sepekan menjabat sebagai Kejari Bengkalis sehingga perlu mempelajari dan memahami terlebih dahulu kondisi penanganan perkara yang ada.
10: Itu saya sampaikan tadi, mungkin ini kan hari ketiga. Hari pertama saya langsung melakukan rapat staf, hari kedua dan ketiga langsung upacara. Upacara, jadi mungkin konsolidasinya belum sempat ke dalam lagi, baru memberi pengarahan aja di hari pertama. Mungkin minggu-minggu ini atau beberapa yang saya butuhkan lah, mungkin dalam waktu dekat mungkin kan ada hal yang dapat dicapkan. Mungkin salah satunya juga masih tetap sama polanya di kejaksaan ini untuk informasi itu Kepala Kejaksaan Negeri tetap melalui bidang intelijen gitu.
8: Ia menegaskan masukan dan harapan yang disampaikan masyarakat akan menjadi perhatian pihaknya. Setelah dilakukan pembahasan secara internal, Kejari Bengkalis akan menentukan langkah-langkah yang diperlukan terhadap berbagai persoalan hukum yang masih menjadi pekerjaan rumah. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Kita menuju RRI Ranai. Waspada kabut asap yang semakin tebal, pemerintah Kecamatan Bunguran Timur bagikan masker gratis kepada warga sekitar. Selengkapnya, reporter Afrizal melaporkan.
11: Mengantisipasi penyakit infeksi saluran pernapasan akut, ISPA, dikarenakan kabut asap kiriman yang semakin tebal, sejak beberapa hari terakhir akibat kebakaran hutan dan lahan, pemerintah Kecamatan Bunguran Timur bersama pihak kelurahan, Jumat sore membagikan masker kepada warga Ranai dan sekitarnya. Camat Bunguran Timur Sleman saat dikonfirmasi RRI menerangkan bahwa pembagian masker yang dilaksanakan sebagai langkah antisipasi mengingat semakin tebalnya asap kiriman dari karhutla yang terjadi di Kalimantan Barat dan sekitarnya.
12: Kami dari pemerintah Kecamatan Bunguran Timur beserta beberapa lurah yang ada di wilayah kita melaksanakan pembagian masker untuk warga Ranai dan sekitarnya yang melintasi jalan perempatan Simpang 4 Ranai Kota dalam rangka untuk mengantisipasi penyakit ISPA karena kabut asap yang beberapa hari dilanda di wilayah kita, khususnya terjadi kebakaran hutan dan lahan di kawasan Kalimantan Barat dan sekitarnya. Kita bagikan 300 masker untuk masyarakat kita.
11: Mengingat kondisi yang terjadi, kepada warga diimbau untuk tidak beraktivitas di luar rumah selama kondisi kabut asap yang terjadi. Dan jika ingin keluar, sebaiknya menggunakan masker.
12: Ya, tentunya kita berharap warga untuk melihat kondisi cuaca kita ya, karena panas yang ekstrim luar biasa, ditambah kabut asap kiriman dari beberapa wilayah, khususnya di Kalimantan. Sekiranya untuk beraktivitas di luar ruangan yang tidak penting, mohon cukup di rumah saja. Mohon dalam kondisi panas ini tidak membakar lahan ataupun apa, kebun begitu, karena akan menambah polusi udara kita. Jadi kita berharap jaga kesehatan agar supaya tidak terganggu penyakit ISPA.
11: Tidak lupa Camat Sleman mengimbau warga untuk tidak melakukan pembakaran lahan dan hutan, terutama di saat musim cuaca ekstrim yang terjadi saat ini, khususnya di wilayah Kecamatan Bunguran Timur. Selain itu, pihak kecamatan juga telah mengeluarkan imbauan stop karhutla, cegah kebakaran hutan dan lahan, jaga lingkungan, dan jaga kehidupan. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.

0: Kita ke RRI Batam. BMKG Batam selalu mengingatkan masyarakat tentang perubahan cuaca ekstrim hingga pertengahan Oktober mendatang, dan masyarakat diminta waspada akan potensi kebakaran lahan dan hutan. Laporan Meta Fajar Walinda.
1: Masyarakat Kota Batam dan Kepulauan Riau diminta mewaspadai perubahan cuaca yang berlangsung cepat di tengah musim kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga pertengahan Oktober nanti. Kepala BMKG Stamet Hang Nadiem Batam Ramlan menjelaskan, meski memasuki puncak musim kemarau, hujan masih dapat terjadi secara tiba-tiba di sejumlah wilayah.
2: Itu semua awan-awan yang tumbuh di wilayah manapun, kemudian ketarik ke wilayah pusatnya. Pusatnya di mana? Di Filipina atau di wilayah Laut Cina Selatan. Saat mereda, kemudian awan-awan yang mulai tumbuh itu akan bergerak perlahan. Nah, pada saat punah saat inilah dia bergerak perlahan sehingga melewati Pulau Batam dan terjadi hujan. Dan kita bersyukur karena hampir di seluruh wilayah Indonesia itu tidak ada hujan sama sekali.
1: Perubahan cuaca dapat berlangsung dalam hitungan beberapa hari. Karena itu, masyarakat diimbau memperhatikan informasi cuaca terbaru, terutama karena perkiraan untuk beberapa jam hingga satu hari ke depan memiliki tingkat akurasi lebih tinggi dibandingkan perkiraan jangka panjang. Salah satu masyarakat, Widodo, mengatakan bahwa kini ia diimbau untuk mewaspadai cuaca panas.
3: Sebagai masyarakat awam, kami sangat membutuhkan informasi dari BMKG, dan beberapa waktu yang lalu Pak Camat kita juga mengimbau agar kita lebih waspada terhadap asap, kadang panas, kadang juga teduh, kemudian juga saat ini banyak debu. Jadi untuk kita sama-sama masyarakat lebih waspada api dan juga cuaca yang ada di sekitar kita. Karena memang cuaca di Batam ini tidak bisa diprediksi.
1: BMKG juga mengingatkan potensi angin kencang dan puting beliung yang dapat muncul dalam waktu singkat. Secara visual, masyarakat perlu mewaspadai pertumbuhan awan yang gelap dan pekat dengan kondisi cuaca di sekitarnya yang masih cerah. Di tengah musim kemarau yang lebih kering, masyarakat juga diminta tidak melakukan pembakaran lahan maupun sampah tanpa pengawasan. Kewaspadaan ini penting untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan, serta menjaga keselamatan masyarakat selama kondisi cuaca yang semakin dinamis. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: 6 tahun kiprah ASDP Cabang Batam dalam memperkuat konektivitas maritim, perekonomian, dan arus logistik antar pulau di wilayah Kepri melalui Pelabuhan Telaga Punggur Batam. Berikut dilaporkan Bedi Prabu.
4: PT ASDP Indonesia Peri Perseru Cabang Batam, khususnya melalui Pelabuhan Telaga Punggur, menjadi salah satu pilar utama dalam menggerakkan perekonomian masyarakat Batam dan Kepulauan Riau. Hadir sejak tahun 2021 lalu, ASDP Punggur yang terletak di Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, sebagai pelabuhan penyeberangan roll-on, roll-off atau ro-ro tersibuk di kawasan ini, berhasil membuka keterisolasian wilayah, sekaligus menciptakan berbagai peluang ekonomi baru bagi warga sekitar. Kepada RRI Departemen Head Bisnis dan Pelayanan PT ASDP Indonesia Peri Perseru Cabang Batam, Fajar Silaban menjelaskan, ASDP Cabang Batam melayani 4 lintasan, yakni lintasan Telaga Punggur Tanjung Uban, lintasan Telaga Punggur Kuala Tungkal, lintasan Telaga Punggur Tanjung Balai Karimun, dan terakhir lintasan Telaga Punggur Mengkapan atau Buton. Lintasan Telaga Punggur Tanjung Uban merupakan jalur vital yang menghubungkan Pulau Batam dan Pulau Bintan. Lewat jalur ini, truk-truk pengangkut logistik, bahan pangan, dan material bangunan dapat bergerak lancar setiap hari. Kelancaran arus barang ini secara langsung menjaga stabilitas harga barang dan menjamin ketersediaan kebutuhan pokok bagi warga Batam maupun wilayah hinterland di sekitarnya. Lebih lanjut, Fajar mengatakan selain rute pendek Batam-Bintan, ASDP Punggur mengoperasikan kapal penyeberangan jarak jauh menuju pelabuhan penting lainnya seperti Kuala Tungkal atau Jambi dan Mengkapan atau Buton Riau. Konektivitas ini menurutnya mempermudah pelaku UMKM dan pedagang lokal di Batam untuk memperluas jangkauan pasar mereka hingga ke daratan Sumatera, begitu pula sebaliknya.
5: Telaga Punggur Mengkapan atau Tanjung Buton, di lintasan Telaga Punggur Kuala Tungkal, lintasan Telaga Punggur Tanjung Uban. Yang keempat, ada Telaga Punggur Dabo, dan untuk lintasan Telaga Punggur Tanjung Balai Karimun, kami memastikan kembalilah kesiapan dari kapal-kapal yang akan melayani ya Pak ya, baik itu lintasan pendek Telaga Punggur Tanjung Uban atau sebaliknya, ataupun lintasan jauh, long distance ferry, baik itu ke Karimun, Dabo, Telaga Kuala Tunggal ataupun Mengkapan di sini.
4: Sementara itu, kehadiran armada kapal yang solid dari PT ASDP menciptakan efek domino bagi sektor informal di Batam. Aktivitas pelabuhan yang hidup 24 jam mendorong pendapatan terutama bagi penyedia jasa logistik. Hal itu diakui salah satu pengguna jasa ASDP Punggur Batam, Bambang. Menjadi pengguna jasa ASDP sejak hadirnya ASDP Punggur Batam, ia mengaku usahanya menjadi jasa logistik yang sudah ia bangun sejak 2019 lalu, kini semakin berkembang dan merasakan dampak positif dengan dibukanya pelabuhan ASDP Punggur Batam.
6: Saya pengguna ASDP ini mulai dari tahun 2019 awal. Pada saat itu baru mulainya dibuka jalur ke Kuala Tunggal. Okay. Dari Telaga Punggur ke Kuala Tunggal yang tadinya kan tidak ada jalur ke sana. Tadinya jalur cuma ke Buton aja kan itu. Jadi bagi yang mau melaksanakan perjalanan menuju Jambi, Palembang, Lampung, Jawa dan sebagainya itu sangat jauh sekali kalau dari Buton itu. Karena perjalanan itu, perbedaannya itu kalau kita pakai kendaraan kecil itu lebih kurang 11 jam itu sampai Jambinya bedanya. Bedanya itu 11 jam, itu baru sampai Jambi. Nah, dengan adanya dibukanya jalur situ, ya kami merasa terbantu yang tujuan Jambi, Palembang, Lampung dan sebagainya itu. Nah, jadi tahun 2019 awal itulah saya memulai usaha saya buka ekspedisi kecil-kecilan.
4: Kiprah ASDP ke depan juga diproyeksikan semakin besar bagi ekonomi Batam seiring adanya rencana pembukaan rute internasional baru kapal Roro yang menghubungkan Batam ke Johor Bahru, Malaysia. Konjen RI Johor Bahru Sigit S. Widianto mengatakan rute strategis ini diyakini akan menjadi lompatan besar yang semakin memperkuat integrasi kargo, kendaraan, serta kunjungan wisatawan asing ke kota Batam.
7: Jika kita punya Roro yang menghubungkan Johor dengan Batam nantinya, tentu orang-orang yang commuting ini membutuhkan barang-barang pokok, barang-barang kehidupan yang kemudian bisa dipasok dari Batam secara katakan lebih cepat, karena paling 3 jam sudah bisa masuk, apalagi kalau kemudian truk barang itu bisa melintas di jalan raya di Malaysia dalam hari ini Johor. Bahkan mungkin orang Singapura bisa membawa mobil kemudian berwisata ke Kepulauan Riau. Bukan hanya Batam, bisa misalnya ke Rempang Galang. Tentu siapa tahu nanti bisa diatur bisa ke seluruh Kepulauan Riau, ke Tanjung Pinang, ke Bintan. Toh terhubung dengan Roro juga.
4: Secara keseluruhan operasional infrastruktur penyeberangan yang andal oleh ASDP Punggur bukan sekedar memindahkan kendaraan, melainkan menjadi motor penggerak yang menjaga denyut nadi perekonomian dan kesejahteraan warga Batam tetap tumbuh positif dari tahun ke tahun. Diketahui PT ASDP Indonesia Ferry Persero merupakan perusahaan yang bergerak dalam layanan transportasi penyeberangan dan mendukung konektivitas antar pulau di Indonesia. ASDP memiliki peran dalam hubungkan berbagai wilayah Indonesia melalui layanan penyeberangan, sekaligus mendukung mobilitas masyarakat, distribusi barang, serta pertumbuhan ekonomi dan pariwisata. ASDP memiliki 27 cabang yang mendukung kegiatan operasional perusahaan di berbagai wilayah Indonesia. ASDP mengoperasikan 320 rute penyeberangan dengan jaringan yang mencakup 37 pelabuhan. ASDP juga memiliki 224 kapal dalam skala operasional, serta menyediakan akses transportasi bagi wilayah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan atau 3TP. Peran tersebut mendukung distribusi barang dan mobilitas masyarakat, memperkuat konektivitas antar pulau, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan pariwisata. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu, melaporkan.
0: Selanjutnya kita ke RRI Pekanbaru. Semarak RRI Fest 2026 di Pekanbaru, RRI diharapkan kegiatan berdampak melalui UMKM, sosial, lingkungan, dan hiburan kreatif. Alwi Suryatmaja melaporkan.
8: RRI Pekanbaru resmi menggelar RRI Fest 2026. Kegiatan ini menghadirkan berbagai rangkaian acara yang melibatkan masyarakat, pelaku usaha, komunitas, serta berbagai pihak. Kepala Stasiun RRI Pekanbaru Agung Prasatya Rosian Umar mengatakan, pelaksanaan RRI Fest tahun ini diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan hiburan, tetapi juga memberikan manfaat nyata dan dampak langsung bagi masyarakat Kota Pekanbaru.
9: Ya, kita harapkan tentunya kegiatan ini betul-betul relevan dan berdampak langsung terkait dengan misalnya dari dunia usaha, kemudian cinta lingkungan, kegiatan sosial, donor darah, terpenuhinya misalnya kebutuhan darah. Ini merupakan bentuk partisipasi RRI sehingga kebutuhan darah bisa tercapai. Itu salah satu contohnya. Di bidang lingkungan, kalau polisi punya green policing, kita punya green radio. Nah, ini terkait dengan WAHI kemarin. Kita berkolaborasi begitu juga dengan pemerintah provinsi. Tentunya tujuan ini tentunya harus kita sinergikan.
8: Sementara itu, Ketua Panitia RRI Fest 2026 RRI Pekanbaru, Amran Syarifuddin, menyampaikan bahwa seluruh persiapan kegiatan telah mencapai 100%. Rangkaian acara dimulai sejak pagi hari dengan berbagai agenda yang melibatkan masyarakat mulai dari senam hingga fashion show.
10: Alhamdulillah hari ini persiapan RRI Fest 2026 sudah mencapai 100% dan pagi ini sudah dimulai dengan senam sehat mulai pukul 6.45 tadi. Jadi rangkaian kegiatan RRI Fest kita yang 6 poin itu kita akan laksanakan semua pada hari ini. Di antaranya nanti akan ada kegiatan bazar UMKM, lalu akan ada digital activation, ada lomba Mobile Legend, lalu secara bersamaan ada kegiatan seni dan budaya yaitu lomba-lomba mewarnai, lomba fashion show, dan juga aksi panggung, band, dan juga dance.
8: Diharapkan pelaksanaan RRI Fest tahun ini dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk berkreasi, mendukung pelaku UMKM, serta memperkuat hubungan antara RRI Pekanbaru dan masyarakat Kota Pekanbaru. Demikian, Alun Surat Maja melaporkan.
0: Pemerintah Kota Pekanbaru terus memperkuat fasilitas sepak bola dengan menyiapkan tambahan lapangan yang diharapkan menjadi pusat pembinaan sekaligus mencetak bibit atlet potensial. Hairani Januarini melaporkan.
11: Pemerintah Kota Pekanbaru terus memperkuat fasilitas olahraga, khususnya sepak bola, dengan menyediakan lapangan yang dapat dimanfaatkan masyarakat dan para atlet muda. Saat ini satu lapangan sepak bola milik Pemerintah Kota Pekanbaru telah terrealisasi. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan keberadaan fasilitas tersebut menjadi langkah penting dalam mendukung perkembangan olahraga sepak bola di Kota Pekanbaru. Pemerintah berharap fasilitas yang tersedia dapat menjadi pusat pembinaan sekaligus melahirkan bibit-bibit pesepak bola potensial. Menurut Agung, pembangunan sarana olahraga tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang gemar bermain sepak bola, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemerintah menciptakan ekosistem

0: tim dari berbagai provinsi di Indonesia. Pertandingan nantinya direncanakan menggunakan stadion milik pemerintah Kota Pekanbaru sebagai lokasi pertandingan.
1: Ya, insya Allah kemarin kita ikut kompetisi juga di Liga Top Score Seri Nasional. Kemarin owner atau founder dari Liga Top Score secara resmi menunjuk Pekanbaru untuk sebagai tuan rumah Liga Top Score. Nanti untuk kategori umur berapa yang nanti kita pastikan ke Liga Top Score-nya. Kita menunggu surat resmi penunjukan dari Liga Top Score.
0: Rencana pelaksanaan Liga Top Score Seri Nasional di Pekanbaru tersebut dijadwalkan berlangsung pada pertengahan tahun depan. PSSI Kota Pekanbaru berharap event ini dapat menjadi momen untuk meningkatkan pembinaan sepak bola usia muda sekaligus memperkenalkan fasilitas olahraga yang dimiliki Kota Pekanbaru. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
2: Kita beralih ke RRI Padang. Penutupan RRI Fest 2026 di halaman RRI Padang berlangsung meriah sejak pagi tadi. Beragam kegiatan dan pertunjukan budaya turut menghibur masyarakat yang hadir hingga hari terakhir. Berikut laporan selengkapnya Febian Syafitra.
3: Bahagia kita ada dapat hadiah, dapat sehatnya juga.
4: RRI Fest 2026 ditutup dengan pertunjukan budaya Sunda dan Barongsai di halaman RRI Padang pagi tadi. Penampilan tersebut menjadi bagian dari rangkaian yang diikuti masyarakat pada hari terakhir RRI Fest. Kepala RRI Padang Yulian S. Saaba mengatakan pelaksanaan RRI Fest 2026 berlangsung sukses. Menurutnya keberhasilan tersebut merupakan hasil kolaborasi dan kerja keras seluruh panitia.
5: Kerjasama, kerja keras dari seluruh kepanitiaan yang berusaha untuk menghadirkan yang terbaik kepada masyarakat, dan akhirnya apa yang kita lihat ini menurut penilaian saya cukup berhasil, cukup sukses ya kegiatan RRI Fest dibandingkan dengan sebelumnya gitu.
4: Ia mengatakan RRI Fest tahun ini menghadirkan beragam budaya melalui pertunjukan sisingaan dan barongsai. Yulian juga menyampaikan apresiasi kepada warga Sunda di Kota Padang dan Himpunan Bersatu Teguh yang mendukung kegiatan tersebut. Ia berharap kolaborasi budaya seperti itu dapat terus ditingkatkan pada kegiatan RRI di masa mendatang. Ketua Panitia RRI Fest 2026, Asman Afandi mengatakan, pelaksanaan kegiatan berlangsung tertib dan sesuai dengan yang diprediksi. Ia menyebut sejumlah pihak turut mendukung kegiatan mulai dari komunitas budaya hingga sponsor.
6: Alhamdulillah banyak perkembangan dan acaranya tertib sesuai dengan apa yang diprediksi. Pengisi-pengisi acaranya hebat-hebat semua.
4: Sementara itu, pengunjung RRI Fest, Riza, mengaku senang mengikuti rangkaian kegiatan di RRI Fest. Warga Paralaweh Kota Padang itu datang sekitar pukul 7 pagi dan mengikuti senam serta berbelanja bazar.
3: Oh, senang. Bahagia kita ada dapat hadiah, dapat sehatnya juga. Oh, senam. Habis itu kita belanja juga di bazar. Sekarang dapat dong fresh juga. Maju terus, semangat terus, dan semakin sukses.
4: Riza juga mengaku mendapatkan door prize dalam kegiatan tersebut. Ia berharap RRI terus berkembang dan sukses dalam menghadirkan kegiatan yang melibatkan masyarakat. Febian Syafitra melaporkan.
2: Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial BBPPKS Padang memastikan pelayanan keagamaan bagi seluruh siswa sekolah rakyat tetap diberikan tanpa membedakan agama dan keyakinan. Bobby Febrianda melaporkan.
7: Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial BBBPPKS Padang, Wildan Humaydi, kemarin mengatakan sekolah rakyat di Sumatera Barat menjadi ruang nyata bagi tumbuhnya toleransi lintas agama. Oleh karena itu, kebutuhan keagamaan setiap siswa menjadi bagian yang tetap diperhatikan dalam pelaksanaan pendidikan. Wildan Humaydi menyampaikan, meskipun mayoritas siswa beragama Islam, namun untuk siswa non-Muslim, sekolah rakyat menyiapkan sarana khusus guna mendukung pelaksanaan kegiatan keagamaan. Pelayanan keagamaan bagi siswa non-Muslim dilakukan dengan menghadirkan pemuka agamanya. Wildan Humaydi mengungkapkan, pada pelaksanaannya kegiatan keagamaan di luar lingkungan sekolah tetap mendapatkan pendampingan dari pihak sekolah. Pendampingan dimaksud dilakukan oleh wali asuh untuk memastikan aktivitas siswa berlangsung dengan aman dan tertib.
8: Untuk pelayanan keagamaan bagi siswa-siswa sekolah rakyat, tetap sekolah rakyat juga memberikan fasilitasi bagi siswa dan siswinya yang memiliki keyakinan agama yang berbeda. Seperti yang sudah dilaksanakan di hampir semua sekolah rakyat, kita juga menyiapkan sarana khusus ya bagi

0: siswa-siswi yang non-muslim, karena memang mayoritas di sekolah rakyat di Sumatera Barat ini mayoritas muslim.
1: Wildan Humaydi menambahkan, keberagaman agama tidak menjadi penghalang bagi siswa untuk memperoleh pelayanan pendidikan dan pembinaan sesuai keyakinannya. Sekolah rakyat mampu menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif, aman, dan menghargai keberagaman. Bobby Febrianda melaporkan.
2: Berita Korwil terakhir dari RRI Tanjung Pinang. Data desil menjadi acuan pemerintah dalam menentukan penerima bantuan sosial dan diperbarui sesuai kondisi. Selengkapnya laporan disampaikan Reni Ilda Valantra.
3: Warga dan nelayan Desa Numbing, Kecamatan Bintan Pesisir disebut telah memberikan persetujuan terhadap aktivitas sedimentasi di laut. Persetujuan tersebut disampaikan dalam kegiatan sosialisasi dan konsultasi publik yang dilakukan perusahaan. Camat Bintan Pesisir Asun Ani mengatakan kondisi masyarakat di Desa Numbing hingga kini tetap kondusif dalam menyikapi aktivitas.
2: Kami lanjutkan berita selanjutnya. Ketersediaan darah menjadi tantangan tersendiri bagi Palamera Indonesia bagi masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Videwati.
4: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus berupaya menurunkan angka stunting. Langkah tersebut dilakukan karena stunting merupakan ancaman nyata yang dapat menyebabkan kehilangan generasi atau lost generation. PLT Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, M. Bisri, mengatakan pemerintah Provinsi Kepri terus menekan penurunan stunting setiap tahunnya. Bahkan pada tahun 2029, Pemprov Kepri menargetkan penurunan stunting hingga di angka 14,2%, yang saat ini Kepri berada di angka 15%. Menurut Bisri, stunting menjadi perhatian utama pemerintah karena stunting merupakan ancaman yang dapat menyebabkan kehilangan generasi, karena stunting berisiko menurunkan potensi tumbuh kembang fisik dan kecerdasan anak secara permanen.
5: Pengaruhnya sangat besar terhadap generasi ke depan, karena stunting diidentikan dengan lost generation, bukan yang kehilangan kesempatan atau tumbuh kembang baik yang mempengaruhi kecerdasannya, pertumbuhan fisiknya, itu hilang karena kondisi badannya yang tumbuh kembangnya terganggu. Ini yang harus kita pikirkan, artinya berapapun angka stunting
4: dikatakan Bisri, yang menjadi tantangan penanganan stunting di Kepri adalah letak geografis Kepri yang terdiri dari pulau-pulau, menyebabkan beberapa daerah tidak tersentuh dengan berbagai akses kesehatan dan lainnya yang menjadi kantong-kantong stunting di Kepri. Untuk mengatasi hal tersebut, bahkan Gubernur Kepri telah mengadakan rapat kerja bersama kepala daerah kabupaten kota di Kepri untuk merumuskan program strategis dalam menurunkan angka stunting di setiap wilayah di Kepri. Reporter Videwati, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.

0: Selanjutnya feature dari RRI Ranai. Sekolah yang biasanya menjadi tempat anak-anak belajar dan bermain kini terlihat lebih sepi. Sementara itu, di rumah-rumah, meja belajar kembali dipenuhi buku dan tugas sekolah. Anak-anak tetap belajar, tetapi kali ini tanpa seragam dan tanpa duduk bersama teman-temannya di ruang kelas. Kisah tersebut termuat dalam feature produksi RRI Ranai disampaikan Marjani.
1: Pagi itu, suasana sekolah di sejumlah kecamatan berpulau di Kabupaten Natuna terasa berbeda. Tidak terdengar riuh suara anak-anak yang biasanya memenuhi halaman sekolah. Tidak ada pula aktivitas belajar-mengajar seperti hari-hari biasa. Yang terlihat justru kabut yang menyelimuti lingkungan. Kabut asap kiriman dari luar daerah perlahan menutup pandangan dan membuat udara terasa berbeda. Di tengah kondisi tersebut, sekolah untuk sementara waktu berpindah, bukan ke gedung lain, bukan pula ke tempat yang lebih jauh, tetapi ke rumah masing-masing. Bagi sebagian anak, rumah mungkin selama ini hanya menjadi tempat beristirahat setelah seharian belajar di sekolah. Namun kondisi kabut asap membuat rumah berubah menjadi ruang kelas. Meja makan bisa menjadi tempat mengerjakan tugas, ruang keluarga menjadi tempat membaca buku. Dan orang tua untuk sementara ikut mengambil peran mendampingi proses belajar anak-anak mereka. Inilah suasana pembelajaran dari rumah atau BDR yang diterapkan di sejumlah kecamatan berpulau di Kabupaten Natuna. Empat wilayah yang terdampak kondisi kabut asap tersebut yakni Kecamatan Subi, Kecamatan Pulau Panjang, Kecamatan Serasan dan Kecamatan Serasan Timur. Peserta didik mulai dari tingkat PAUD SD hingga SMP harus mengikuti pembelajaran dari rumah. Keputusan ini bukan sekedar memindahkan tempat belajar. Ada alasan yang jauh lebih penting di baliknya, yakni menjaga kesehatan dan keselamatan anak-anak. Di usia mereka yang masih sangat muda, anak-anak tentu belum sepenuhnya memahami apa yang terjadi dengan kualitas udara di sekelilingnya. Mereka mungkin hanya tahu bahwa hari ini tidak perlu pergi sekolah, seragam sekolah tidak dikenakan, tas tidak perlu dibawa, dan teman-teman mereka tidak ditemui di ruang kelas. Tetapi di balik suasana yang tampak sederhana itu, terdapat kekhawatiran orang tua dan guru. Sebab kabut asap bukan hanya membuat jarak pandang berkurang, kondisi udara yang buruk juga dapat berdampak terhadap kesehatan, terutama bagi anak-anak. Karena itu, ketika lingkungan belum cukup aman untuk beraktivitas di luar ruangan, pembelajaran pun harus menyesuaikan keadaan. Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna, Umar Wirahadi Kusuma mengatakan, pembelajaran dari rumah diberlakukan dengan mempertimbangkan kondisi cuaca dan kabut asap di wilayah kecamatan berpulau. Menurut Umar, pelaksanaan BDR berakhir hari ini. Namun kebijakan tersebut masih dapat diperpanjang apabila kondisi cuaca belum menunjukkan perbaikan. Artinya, ruang kelas belum tentu dapat dipenuhi siswa dalam waktu dekat. Semua bergantung pada perkembangan kondisi udara dan cuaca di masing-masing wilayah.
2: Apakah BDR itu perpanjang atau mulai Senin nanti kita tetap tatap muka? Nah, ini kami masih berkoordinasi dengan pihak puskesmas melihat kondisi udara seperti apa. Kalau memang kondisi udaranya masih membahayakan untuk anak-anak kita melaksanakan pembelajaran secara tatap muka di sekolah, kalau kondisinya memang berbahaya, kita tetap memanjang BDR.
1: Pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Natuna terus memantau kondisi di lapangan. Pemantauan tersebut menjadi penting karena kondisi kabut asap dapat berubah dari waktu ke waktu. Ketika kabut mulai menipis, aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan normal. Tetapi jika kabut kembali menebal dan kondisi udara dinilai berisiko bagi kesehatan siswa, pembelajaran dari rumah dapat kembali diperpanjang. Keputusan tersebut pada akhirnya bukan hanya tentang kegiatan belajar, tetapi juga tentang bagaimana memastikan anak-anak tetap mendapatkan hak pendidikan. pendidikannya tanpa mengorbankan kesehatan mereka. Di Kecamatan Serasan Timur, kondisi serupa juga dirasakan oleh pihak sekolah. Kepala SMP Negeri 1 Serasan Timur, Tulus Amanto, mengatakan kabut asap kiriman mulai berdampak terhadap kesehatan sejumlah siswa. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan sekolah dalam mengikuti kebijakan pembelajaran dari rumah. Hingga saat ini, wilayah Serasan Timur masih diselimuti kabut. Bahkan menurut Tulus, kabut asap terlihat semakin tebal ketika siang hari. Keadaan ini tidak hanya mengganggu jarak pandang, aktivitas masyarakat pun ikut terdampak, termasuk kegiatan belajar mengajar.
2: Informasi sementara semput asma atau pernapasan. Kemudian kami dengan informasi di rumah sakit itu pun juga dari kapusnya sendiri bilang untuk penyakit pernapasan ini sudah mulai agak meningkat.
1: Bagi anak-anak, perubahan ini mungkin terasa seperti libur sekolah. Tetapi sebenarnya bukan. Tidak ada istilah libur dalam pembelajaran dari rumah. Sekolah tetap berjalan, hanya tempatnya yang berubah. Di satu sisi, anak-anak harus tetap menjaga semangat belajar. Di sisi lain, mereka juga harus menjaga kesehatan dengan mengurangi aktivitas di luar rumah selama kabut asap masih menyelimuti wilayah mereka. Disinilah peran orang tua menjadi semakin penting. Orang tua tidak hanya memastikan anak menyelesaikan tugas sekolah, tetapi juga mengingatkan anak untuk tidak bermain terlalu lama di luar rumah ketika kualitas udara belum membaik. Kabut asap juga memberikan gambaran lain tentang kehidupan masyarakat di wilayah kepulauan. Jarak antar wilayah yang dipisahkan laut membuat setiap perubahan kondisi alam dapat memberikan dampak yang berbeda. Di satu kecamatan, kabut mungkin mulai berkurang, namun di wilayah lain, kondisi justru masih memburuk. Karena itu, kebijakan pembelajaran tidak dapat dilakukan secara seragam tanpa melihat keadaan di lapangan. Sekolah harus menyesuaikan diri dengan kondisi masing-masing wilayah. Dinas pendidikan pun terus melakukan pemantauan sebelum menentukan langkah berikutnya. Apakah anak-anak akan kembali ke sekolah atau masih harus belajar dari rumah? Jawabannya, menunggu kondisi udara benar-benar memungkinkan. Di tengah kabut yang belum sepenuhnya pergi, ada satu hal yang tetap harus dijaga, yakni semangat anak-anak untuk terus belajar. Sebab pendidikan tidak berhenti hanya karena pintu sekolah untuk sementara ditutup. Papan tulis boleh kosong, bangku kelas boleh tidak terisi, halaman sekolah boleh sepi, tetapi proses belajar tetap berlangsung. Ia berpindah dari ruang kelas ke ruang keluarga, dari suara guru di depan kelas menjadi pendampingan orang tua di rumah, dari suasana sekolah yang ramai menjadi kesunyian rumah yang digunakan untuk belajar. Semua dilakukan agar anak-anak tetap memperoleh pendidikan sekaligus terlindungi dari kondisi udara yang kurang bersahabat. Kabut asap suatu saat akan berlalu. Udara yang hari ini kelabu diharapkan kembali jernih. Jarak pandang yang terbatas akan kembali terbuka. Dan halaman sekolah yang kini sepi akan kembali dipenuhi langkah kaki anak-anak. Tas-tas sekolah akan kembali disandang. Seragam kembali dikenakan. Suara guru kembali terdengar dari ruang kelas. Dan tawa anak-anak kembali memenuhi halaman sekolah. Namun selama kabut masih bertahan, rumah menjadi ruang belajar. Di sanalah, anak-anak Natuna tetap membaca, menulis, dan belajar. Karena sekolah boleh berpindah tempat untuk sementara, tetapi semangat untuk belajar tidak boleh ikut terhenti.

0: Pendengar, feature dari RRI Ranai tadi sekaligus menutup seputar berita Korwi 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Febriansah dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwi Nusantara 15 hari ini.

Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, kembali lagi Hana menemani Anda di edisi 6 September 2026 dan baru saja dibuka dengan satu lagu dari GAC, Love Will Stay, yang membawa kita ke menit 56 lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kalau dilihat kalender ya, nah ternyata pendengar, hari ini itu di Amerika Serikat merayakan hari baca buku nasional yang dirayakan setiap tanggal 6 September. Jadi hari ini ya didedikasikan untuk semua penggemar buku yang ada di dunia. Nah, untuk Anda pendengar, masih minggu sore ini masih ada waktu untuk berbahagia. Bagaimana cara Anda menikmati sisa akhir pekan? Apakah Anda membaca buku atau mungkin Anda mulai dari secangkir kopi, bertemu dengan teman, makan makanan favorit, atau mungkin Anda lagi berbincang-bincang, bernostalgia dengan teman Anda. Nah, pendengar, apapun kegiatan hari ini, mau Anda kegiatannya di dalam rumah atau juga di luar rumah, semoga ini membuat Anda jadi lebih produktif, membuat Anda jadi lebih bahagia, karena bahagia itu sederhana, tapi kadang kita aja yang membuatnya rumit ya pendengar. Jadi lakukan saja kegiatan yang menyenangkan di akhir pekan ini. Hana akan menemani Anda, menghadirkan informasi-informasi lainnya, jadi pastikan untuk dengarkan terus Pro 1 RRI Batam.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kami hadirkan informasi cek fakta untuk Anda edisi 6 September 2026. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang membagikan tautan pendaftaran magang di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau Sekjen DPR RI tahun 2026. Namun ternyata informasi yang beredar tersebut adalah informasi tidak benar alias informasi hoax. Karena berdasarkan hasil penelusuran dari Kominfo bahwa tautan yang dibagikan dalam unggahan tersebut tidak mengarah ke situs resmi pendaftaran magang Sekjen DPR RI. Tautan itu justru mengarahkan pengguna ke sebuah laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif. Untuk memastikan informasi pendaftaran magang yang resmi, masyarakat dapat mengakses platform magang Sekjen DPR RI melalui situs resmi Smart Sekjen DPR RI di magang.dpr.go.id. Platform tersebut memang menyediakan informasi mengenai program magang, praktik kerja lapangan, serta penelitian di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Jadi pendengar, unggahan yang mengklaim tautan tersebut sebagai pendaftaran magang Sekjen DPR RI tahun 2026 adalah tidak benar dan termasuk konten tiruan. Cari terus kebenaran informasi yang Anda dapatkan. Jangan sampai percaya dengan informasi hoax. Pro 1 RRI Batam akan mengupdate informasi lainnya. Dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan Konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Rani Batam, kanal informasi dan inspirasi. Mungkin di antara kita pendengar ada yang lagi baring-baring di rumah atau lagi duduk sambil scroll media sosial ya. Dan memang kalau sekarang dimanapun orang pergi pasti menggunakan handphone pendengar. Bahkan banyak yang bilang lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan handphone. Wah, wah, wah. Gimana nih menurut Anda pendengar? Tapi bicara tentang media sosial begitu ya, ada kabar terbarunya pendengar, ada beberapa negara yang membatasi penggunaan media sosial untuk anak dan remaja. Jadi larangan penggunaan media sosial bagi anak-anak kini menjadi tren kebijakan global yang terus berkembang. Dimulai dari Australia. Semakin banyak negara yang bergerak mengatur akses anak-anak terhadap beberapa platform seperti TikTok, Instagram, dan YouTube. Jadi pemerintah di berbagai negara tersebut memiliki alasan ya di balik kebijakan itu. Mulai dari kekhawatiran soal eksploitasi seksual anak, perundungan cyber, bahkan terhadap kesehatan mental hingga fitur desain aplikasi dianggap membuat pengguna kecanduan. Kalau ada hadirnya informasi ini, tentunya membuat kita juga jadinya harus lebih membatasi anak-anak menggunakan media sosial, apalagi masih di umuran anak-anak dan juga remaja ya. Jadi negara pertama di dunia yang mengesahkan larangan ini pada Desember 2025 adalah Australia. Selanjutnya pada Maret 2026 ada Austria yang mengumumkan rancangan undang-undang untuk melarang anak di bawah 14 tahun menggunakan media sosial. Selanjutnya ada Brazil, ada Kanada, ada Denmark, ada Uni Eropa, dan ada Prancis. Selanjutnya pendengar ada negara Jerman, Yunani, dan itu dia beberapa informasi yang bisa saya sampaikan. Pokoknya kalau dari informasi yang Hana dapatkan, ada 18 negara lah yang membatasi penggunaan media sosial untuk anak dan remaja. Dan tentunya pendengar, untuk Anda yang mungkin memiliki anak masih usia anak-anak atau juga remaja, dengan adanya informasi ini ya mungkin kita bisa mencari kegiatan atau juga mungkin aktivitas atau mungkin hobi yang bisa mengeksplor kemampuan dari si anak tanpa menggunakan media sosial ya. Jadi ya para orang tua punya PR besar ini pendengar. Hana akan kembali ya menemani Anda setelah jeda berikut ini, karena lagu ini penuh dengan cinta seperti judulnya, lagu cinta.

0: Desa Kampung Tua Bagos Rip, Pandang Tak Jemu yang berlokasi di Kecamatan Nongsa, Kota Batam, dahulunya adalah tempat yang tidak ingin dikunjungi oleh siapapun. Lokasi ini dikenal kumuh dan terdapat banyak sampah yang dibuang oleh orang dan pihak yang tidak bertanggung jawab. Namun, berawal dari ketulusan hati seorang masyarakat pesisir, takdir kawasan ini berubah total menjadi kawasan ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu. Sebuah destinasi hijau yang bersih, indah dan memberikan dampak besar bagi ekosistem. Gary David Semet, yang merupakan ketua desa wisata Pandang Tak Jemu, berhasil melestarikan flora dan fauna di 150 hektar pesisir Pantai Nongsa.
1: Perkenalkan, nama saya Gary. Saya adalah pengelola ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu, juga sebagai ketua desa wisata yang ada di Kampung Tua Bagos Rip, Kelurahan Sambau, Kota Batam, yaitu ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menceritakan sedikit tentang desa wisata Kampung Tua Bagos Rip, Pokdaris Mangrove Pandang Tak Jemu. Awalnya lokasi ini dulu adalah lokasi yang mungkin semua orang tidak akan mau datang ke sini. Kenapa demikian? Karena lokasi ini dulu adalah lokasi yang sangat kumuh dan busuk dan jorok sekali, sehingga singkat cerita ini tempat TPA lah gitu, tempat buangan sampah. Kami sebagai penduduk pesisir berupaya bagaimana menciptakan lokasi ini menjadi lokasi yang bersih, lokasi yang bisa berdampak terhadap masyarakat, sehingga kita menciptakan lokasi ini menjadi sebuah kawasan ekowisata. Berawal dari ketulusan hati kami sebagai penduduk pesisir, kami berupaya bagaimana lokasi yang dulunya lokasi ini adalah lokasi yang kumuh, tempat buangan sampah, sehingga kita jadikan lokasi ini menjadi kawasan yang bisa dikunjungi oleh wisatawan mancanegara maupun lokal, sehingga bisa berdampak terhadap alam, berdampak terhadap masyarakat. Kami berupaya bagaimana membersihkan, kemudian merangkul masyarakat, mengedukasi masyarakat, sehingga masyarakat sadar atau mengetahui bahwasanya ternyata pohon mangrove ini sangat banyak sekali potensinya. Selain bermanfaat untuk iklim dunia, bermanfaat untuk ekosistem flora dan fauna, keanekaragaman hayati, namun ternyata lokasi pesisir yang dulunya kumuh ini kita bisa jadikan sebagai kawasan wisata, yaitu desa wisata Kampung Tua Bagos Rip, mangrove Pandang Tak Jemu, yang bisa dikunjungi oleh wisatawan baik lokal maupun mancanegara.
0: Di balik keasriannya, kawasan ini menyimpan kekayaan hayati yang luar biasa. Berdasarkan kunjungan para akademisi, Gary mengatakan flora dan fauna di sini sangat beragam.
1: Jenis flora dan fauna yang ada di sini sangat banyak sekali ya. Kebetulan kami bekerjasama dengan beberapa akademisi, kurang lebih ada sekitar pohon mangrove, jenis pohon mangrove di sini ada kurang lebih hampir 15 jenis pohon mangrove. Kemudian satwanya sekitar 52 jenis satwa yang ada di sini. Dan lokasi ini tetap kita jaga dan lestarikan. Kita tahu bahwasannya kawasan pesisir terutama mangrove itu sangat banyak sekali manfaat dan fungsinya. Selain mencegah banjir, abrasi, bencana dan lain sebagainya, cuman kita harus tahu bahwasannya ternyata pohon mangrove itu adalah penghasil oksigen terbaik sedunia dibanding pohon darat. Juga sebagai penyerap karbon terbaik sedunia dibanding pohon darat. Oleh karena itu, mari kita jaga dan lestarikan pohon mangrove untuk iklim dunia. Dan marilah kita jaga ekosistem pesisir yang ada di Kota Batam agar lestari, alamnya terjaga, udaranya sehat, dan bisa kita rasakan untuk anak cucu yang kita yang akan datang.
0: Hutan mangrove merupakan penghasil oksigen sekaligus penyerap karbon terbaik di dunia. Namun keberadaannya perlu kita lestarikan dan dijaga. Yuli, salah satu guide lokal di sini, mengatakan ada pohon mangrove yang sudah memiliki usia lebih dari 100 tahun dan menjadi ikon utama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli. Saya adalah guide lokal di sini. Biasanya kita selalu kedatangan tamu ya, tamu turis. Di sini yang mereka lakukan adalah melihat pohon-pohon mangrove yang ada di sini, dan kebetulan kita ada pohon mangrove yang usianya 130 tahun. Jenisnya adalah Soneratia alba. Dia punya akar yang kokoh, yang besar, dan di samping itu ada seperti runcing-runcing, itu ada akar-akarnya ya, itu seperti pena dia, dia besar. Dan juga di sini itu kita biasanya masyarakat atau turis itu dia senang di sini itu relaksasi dengan cara misalnya memeluk pohon mangrove. Itu adalah contohnya yang mencintai dengan alam, berbaur dengan alam dan mendapatkan manfaat untuk ketenangan, juga terapi ya, bisa dibilang terapi relaksasi.
0: Kawasan ini menjadi pusat edukasi mangrove yang ramai dikunjungi oleh para pelajar dan mahasiswa lokal dan internasional.
2: Kebetulan di sini itu sering kita kedatangan pelajar ya, pelajar dari sekolah Singapura, Malaysia ataupun yang lokal di sini. Jadi ketika ada mereka ada di sini, mereka bisa melihat beberapa jenis mangrove yang ada di sini. Dan mereka bisa melakukan penanaman mangrove dari yang usianya dari TK, SD, SMP dan SMA atau kuliah perguruan tinggi juga bisa melakukan kegiatan. Dan kalau untuk tamu biasa, itu biasanya paling sering ada itu di waktu weekend. Karena pada waktu weekend kan banyak ada waktu keluarga atau keluarga yang berkunjung atau pelajar yang berkunjung atau tamu. Cara membudidayakan mangrove itu dengan kita mengajak yang namanya tamu lokal atau turis, ayo kita tanam mangrove. Jadi satu pohon mangrove kamu sudah menjaga untuk kelestarian dunia kita, karena dia penghasil oksigen terbaik sedunia dibandingkan hutan darat. Jadi kita harus ajak, ayo kita tanam semuanya pohon mangrove, kita kembalikan yang namanya dapatkan oksigen terbaik sedunia, ayo kita tanam kembali, kita bawa. Jadi kita ada moto yang namanya save mangrove, save the earth.
0: Selain menikmati alam dengan udara yang segar, para pengunjung juga diajak untuk turut langsung merasakan pengalaman menanam pohon mangrove dan tentunya diberikan penjelasan setiap tahap prosesnya.
1: Pada kesempatan yang berbagai ini, saya akan mempraktikkan bagaimana cara menanam bibit mangrove yang baik dan benar. Untuk ketika kita mau nanam mangrove, yang pertama kita harus sediakan adalah bibit mangrove yang kita sudah semai minimal 8 bulan. Kemudian yang kedua adalah tongkat penegak atau ajir. Kemudian yang ketiga adalah tali pengikat untuk pohon mangrovenya. Nah, tiga inilah yang harus kita sediakan ketika kita mau menanam mangrove. Selain safety ya, seperti boot dan lain sebagainya. Oke, langkah pertama untuk menanam mangrove adalah kita melubangi lokasi tanamnya, ya kan? Seperti ini. Baik. Nah, kemudian kita lepas plastiknya. Seperti ini. Setelah itu jangan lupa plastiknya harus kita simpan atau kita bawa ke darat untuk kita gunakan kembali. Jangan sampai dibuang di laut. Karena musuh utama dari bibit mangrove adalah sampah plastik. Oleh karena itu kita harus menjaga. Kita masukkan bibit mangrovenya, kemudian kita timbun seperti ini. Nah, setelah itu kita tancapkan tongkat penegak ini kurang lebih jaraknya 3 jari dari bibit yang kita tanam, seperti ini. Kita tancapkan sekuat-kuatnya karena fungsi dari tongkat penegak ini adalah untuk penopang pohon mangrove menjelang pohon ini tumbuh, akarnya menyebar ke tanah, kurang lebih seperti itu. Kemudian langkah ketiga adalah kita ikat pohon mangrove atau bibit mangrove ini ke ajirnya atau tongkat penegaknya.
0: Restorasi lingkungan yang dilakukan memberikan berkah alam dan ekonomi bagi masyarakat Kampung Tua Bakau Serit. Kota Pok Darwis, Pandang Tajemu, Ibu Asnindar, menyampaikan kawasan ini menawarkan paket wisata edukasi dan cenderamata. Terkadang, mereka juga menampilkan pertunjukan seni.
3: Pandang Tajemu ini sangat memberikan dampak positif buat kami sebagai warga Kampung Tua Bakau Serit dalam hal di ekowisata mangrove Pandang Tajemu ada beberapa paket-paket edukasi yang memang kita buat untuk turis-turis mancanegara. Sangat luar biasa buat kami para pelaku IKM, khususnya kami yang ada di Kampung Tua Bakau Serip ini, apalagi dalam hal beberapa paket-paket edukasi yang kami dapatkan. Terutama kami sebagai pelaku IKM itu memang ada beberapa poin-poin yang bisa kami ambil dari nilai positifnya dalam hal kami langsung mengedukasi untuk tamu-tamu mancanegara. Di sini juga kami menyediakan beberapa atraksi seni budaya. Salah satunya kami di sini juga mempunyai sanggar sanggar tari Pandang Tak Jemu, dan memang anak-anak sekolah yang memang mereka juga mempunyai bakat dalam hal menari, terus dalam hal juga memberikan penjelasan terhadap tamu-tamu yang ada di sini. Jadi memang banyak sekali yang bisa kami dapatkan dampaknya dari adanya ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu.
4: Kalau dari pemerintah ada support nggak Bu untuk Pandang Tak Jemu?
3: Luar biasa untuk supportnya pemerintah, karena memang dalam hal prasarana yang ada di sini memang kita juga memang masih kurang. Dengan adanya pemerintah di sini mungkin boleh dilihat bahwasannya di sini juga udah banyak sekali bantuan-bantuan dari pemerintah dalam hal pengembangan prasarana di sini terutama, lalu juga ada bantuan dari beberapa teman-teman agent travel juga, mereka membawa tamu-tamu ke sini.
0: Menjaga ekosistem pesisir kota adalah investasi masa depan. Agar alam tetap lestari dan udara sehat tetap terus dirasakan oleh anak cucu mendatang. Karena satu pohon mangrove yang ditanam hari ini adalah benteng kehidupan bagi bumi esok hari.
1: Save mangrove, save the earth. Mangrove jaga dan lestarikan.

Prosatu RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi Hana menemani Anda pendengar pada sore hari ini ya. Seperti lagunya Dio How, cantik tapi tak menarik. Nah, kalau misalnya mau makin menarik, ya mungkin bisa menggunakan baju yang sopan, rapi, dan jangan lupa pakai makeup untuk para wanita yang mau keluar untuk mencari angin di akhir pekan ini ya. Dan kalau melihat kondisi lalu lintas pada sore hari ini pendengar, kalau ada di Pura Seiladi, ini tampaknya berjalan dengan lancar, tidak ada kemacetan. Selanjutnya untuk di Simpang Kuda, kalau Hana lihat dari CCTV Batam ya, masih berjalan dengan lancar pendengar. Di Jodoh juga sama. Selanjutnya untuk di daerah Mata Kucing juga tampaknya lengang dan berjalan dengan lancar. Selanjutnya untuk di daerah mana ini ya, kita lihat dulu pendengar, di Pelabuhan Punggur juga terpantau lancar ya, tidak ada kemacetan untuk sejauh ini. Tapi kalau misalnya Anda yang mungkin lagi melintasi jalan, ada titik daerah Kota Batam yang mungkin mengalami kemacetan, boleh ini sampaikan ke Pro 1 RRI Batam ya, seperti apa kondisi pandangan mata Anda mengenai arus lalu lintas, karena informasi update tersebut sangatlah penting. Tapi kalau dilihat ya pendengar, cuaca pada sore hari ini cukup mendukung, karena tidak panas-panas sekali, tidak hujan juga, dan kalau misalnya punya waktu luang bisa berolahraga begitu. Karena kalau terpantau di CCTV-nya Batam, untuk di alun-alun Kuputri ini banyak sekali yang melakukan aktivitas yang peduli dengan kesehatan, seperti jogging begitu ya. Ada juga yang melakukan kegiatan sepak bola tampaknya, ada basket. Nah, Anda tentunya yang mungkin lagi di alun-alun atau mau berpergian ke alun-alun karena rame juga, jadi harus kendarakan kendaraan Anda dengan baik, dan parkir jangan sembarangan ya, karena kalau sembarangan bisa membuat kemacetan pendengar. Dan juga jangan lupa barang bawaan Anda harus benar-benar Anda bawa supaya tidak ada kehilangan. Nah, itu dia ya informasi mengenai arus lalu lintas yang bisa Anda sampaikan untuk Anda, dan Hana kutip langsung dari CCTV-nya Batam. Kita akan kembali nanti dengan informasi lainnya, dengarkan terus ya Pro 1 RRI Batam.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Pukul 18 waktu Indonesia Barat kami hadirkan lintas informasi untuk Anda edisi 6 September 2026. Pendengar, kabut asap yang menyelimuti Batam membuat Dinas Kesehatan Kota Batam meminta masyarakat mengurangi aktivitas di luar ruangan. Himbauan tersebut disampaikan saat jumlah kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA yang dilaporkan Puskesmas meningkat hampir 20% dalam sebulan. Beralih dengan informasi selanjutnya, suara knalpot brong dan dugaan aksi balap liar yang mengganggu warga pada malam hari menjadi sasaran Polsek Sekupang. Dalam razia cipta kondisi yang digelar pada hari Sabtu 5 September malam, polisi mengamankan 15 sepeda motor. Penertiban berlangsung mulai sekitar 21 waktu Indonesia Barat. Sejumlah kendaraan dihentikan petugas karena menggunakan knalpot yang tidak sesuai standar. Motor-motor tersebut kemudian diamankan untuk ditindaklanjuti. Informasi selanjutnya pendengar, aktivitas warga negara asing di Batam masih menunjukkan intensitas tinggi sepanjang Agustus 2026. Kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Batam mencatat 39.267 layanan keimigrasian bagi WNA dalam 1 bulan. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus TPI Batam Wahyu Eka Putra mengatakan tingginya aktivitas pelayanan WNA menjadi bagian dari dinamika Batam sebagai kawasan perbatasan dengan mobilitas internasional yang cukup tinggi. Demikian lintas informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Informasi lebih lanjut Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id dan juga Anda bisa mendengarkan dimanapun Anda berada, mau di dalam atau luar negeri, dengan satu aplikasi yang bisa diunduh di Play Store atau App Store bernama RRI Digital. Dan juga Anda simak siaran kami melalui frekuensi 105,1 dan untuk di Karimun 107,2 FM.
1: Baru saja Anda mengikuti lintas informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.
0: Terima kasih pendengar Anda masih setia mendengarkan Pro 1 RRI Batam. Informasi untuk Anda bahwa azan maghrib akan berkumandang untuk Kota Batam dan sekitarnya pada pukul 18 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat. Jadi untuk umat muslimin dan muslimah, Anda memiliki 4 menit dari sekarang untuk bisa bersiap-siap ya. Dan kami akan hadirkan satu lagu religi untuk Anda.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله Rab pemilik panggilan yang sempurna ini dan solat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama, disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga solatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratul mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah SWT akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur. Yang pertama, akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua, akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Aqra ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang, dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Aqra. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta." Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga, akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, "Wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah." Baris kedua, "Wahai orang yang murkai Allah." Dan baris ketiga, "Sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat."

Pendengar, seorang pemuda kehilangan sepatunya di laut. Lalu dia menulis di pinggir pantai, "Laut ini maling." Tak lama datanglah nelayan yang membawa hasil tangkapan ikan begitu banyak. Lalu dia menulis di pantai, "Laut ini baik hati." Seorang pemuda tenggelam di laut. Lalu ibunya menulis di pantai, "Laut ini pembunuh." Tak lama datanglah seorang lelaki yang menemukan sebongkah mutiara di dalam lautan. Lalu dia menulis di pantai, "Laut ini penuh berkah." Seorang di atas perahu dan dihantam badai. Lalu menulis di pantai, "Laut ini penuh mara bahaya." Sementara itu, lautan dan seisinya tak pernah mengeluh sedikit pun. Kemudian datanglah ombak besar dan menghapus semua tulisan di pantai itu tanpa sisa. Maka jangan risaukan omongan orang, karena setiap orang membaca dunia dengan pemahaman dan pengalaman mereka yang berbeda-beda. Teruslah melangkah selama engkau di jalan yang baik, meski terkadang kebaikan tidak senantiasa dihargai. Ali bin Abi Thalib berkata, "Jangan menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun, karena yang menyukaimu tidak butuh itu, dan yang membencimu tidak percaya itu. Hidup bukan tentang siapa yang terbaik, tapi siapa yang mau berbuat baik. Jangan menghapus persaudaraan hanya karena sebuah kesalahan, namun hapuslah kesalahan demi lanjutnya sebuah persahabatan. Jika datang kepadamu gangguan, jangan berpikir bagaimana cara membalas dengan yang lebih perih, tapi berpikirlah bagaimana cara membalas dengan lebih baik. Kurangi mengeluh, teruslah berdoa dan berikhtiar. Sibukkan dirimu dalam kebaikan hingga keburukan lelah mengikutimu."

0: Aduh, lama banget sih cewek itu. Hari gini masih aja ada manusia lambat.
1: Sabar, sabar.
0: Daripada dia yang duluan, mendingan kita. Dijamin gercep deh. Kita serobot aja yuk.
1: Tuh lihat tuh.
0: Iya apa sih?
1: Itu tuh tangannya. Ternyata dia buntung loh. Pantesan aja dia lama.
0: Ih, mana-mana? Iya benar lagi tuh.
1: Untung aja kita gak jadi nyerobot. Kalau enggak, mau dibawa kemana hubungan kita? Muka kita, Deng.
2: Yuk bersama-sama kita ciptakan dunia yang inklusif. Semua orang berhak mendapatkan akses yang sama, karena hak itu adalah hak kita bersama.

Semoga Anda yang mendengarkan sedang kondisi baik-baik saja. Cukup judul lagu Judika, Bagaimana Kalau Aku Tidak Baik-Baik Saja, yang baru saja kita dengarkan. Ini versi DJ-nya bersama dengan Wisnu Santika. Berdengar di sore hari ini, Hana masih menemani Anda, dan kita akan menghadirkan berbagai informasi-informasi update lainnya. Kali ini Hana hadirkan dulu ya informasi lokal. Jadi kawasan Kampung Aceh ini kembali disasar aparat kepolisian dalam kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD. Pada hari ini, Polda Kepulauan Riau mengamankan 114 orang yang terdiri dari 95 laki-laki dan 19 perempuan. Jadi ratusan orang tersebut kemudian dibawa ke Mapolda Kepri untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut, termasuk tes urin dan pendalaman terkait dugaan penyalahgunaan maupun pengedaran gelap narkotika. Nah, KRYD tersebut ini merupakan ya bagian dari upaya Polda Kepri mendukung program pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Jadi itu dia satu informasi yang kami hadirkan untuk Anda, dan tentunya ada imbauan ini untuk masyarakat bisa bersama-sama menjaga Kamtibmas, menjauhi narkoba, serta aktif memberikan informasi kepada kepolisian apabila mengetahui adanya penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika. Jadi bisa manfaatkan layanan kepolisian 110 yang aktif selama 24 jam dan gratis untuk menyampaikan pengaduan kepada kepolisian.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Anda tengah mendengarkan 105,1 dan 107,2 FM Pro 1 RRI Batam. Kanal informasi dan inspirasi.

Hati. Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi, kembali lagi bersama dengan Hana menghadirkan informasi-informasi update lagi ini pendengar. Jadi ada kabarnya pendengar, Bareskrim Polri menyita aset yang sebelumnya digunakan sebagai lokasi Nagoya Game Zone di kawasan Ruko Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja. Jadi penyitaan itu dilakukan dalam penanganan perkara dugaan tindak pidana pencucian uang. Penyitaan ditandai dengan pemasangan spanduk putih berukuran sekitar 1,5 meter dikali 1,5 meter di gedung yang sebelumnya digunakan sebagai lokasi kasino tersebut. Nah, spanduk itu mencantumkan bahwa aset tersebut disita Bareskrim Polri. Dan menurut pantauan di lapangan pada hari ini, kawasan Nagoya Game Zone tampak sepi, tidak terlihat aktivitas masyarakat maupun orang yang keluar masuk gedung. Jadi akses menuju bagian dalam gedung masih tertutup, pintu masuk dipasangi rantai dan gembok. Segel penyitaan Bareskrim Polri juga terlihat menempel pada pintu harmonika salah satu ruko pendengar.

0: Kata orang, obat herbal itu pasti aman. Namanya juga alami.
1: Benar tuh. Dan kata orang, kalau pakai krim wajah terus ada efek panas di kulit, itu tandanya krim wajah sedang bekerja.
2: Kalian percaya gitu aja? Semua itu kata orang. Kalau kata BPOM, obat herbal belum tentu aman kalau belum terdaftar atau punya izin edarnya. Dan krim wajah yang memberikan efek panas di kulit bisa jadi mengandung bahan berbahaya dilarang atau bahan lainnya yang menyebabkan alergi. Itu bisa beresiko buat kesehatan.
0: Waduh, jadi gimana yang aman?
2: Mudah. Cek aja izin edar BPOM-nya, baca labelnya, dan perhatikan komposisinya. Jangan hanya percaya omongan orang tanpa ada buktinya.
1: Sekarang percaya kata BPOM aja deh.
2: Ya, kata BPOM. Informasi yang aman itu bukan katanya, tapi jelas datanya. Keputusan yang aman berawal dari informasi yang benar.
0: Informasi obat dan makanan termasuk kosmetik bukan kata orang. Pastikan kata BPOM.
3: Pesan ini disampaikan oleh Balai POM di Batam.

Tidak terasa sudah di penghujung waktu, Hana menemani Anda pendengar di Batam sore hari ini. Dan setelah ini pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan Warta Berita Sentral. Nanti juga akan ada program acara hiburan lainnya di Batam malam hari ini. Jadi dengarkan terus dan simak siaran kami ya. Semoga bisa menemani akhir pekan Anda menjadi lebih berarti dan juga jadi lebih bahagia. Hana Panjaitan pamit undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya. Untuk Anda yang mungkin lagi dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Semoga sampai di tujuan dengan selamat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pelayanan kepada para penumpang yang penerbangannya terganggu atau dalam hal ini dilakukan pembatalan, kami juga sudah meminta kepada pihak airlines untuk menyegerakan informasi tersebut.
2: Supaya lebih kondisinya lebih kondusif, terutama di DKI Jakarta, merasa ya saat ini sudah banyak abu vulkanik di sekitar pemukiman kita. Hari ini juga kita melaksanakan operasi modifikasi cuaca.
0: Menteri Perhubungan meminta maskapai segera informasikan kepada penumpang tentang pembatalan atau perubahan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menggelar operasi modifikasi cuaca untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Irak siapkan jalur ekspor alternatif, targetkan 5 juta barrel per hari. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 6 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi meminta maskapai segera menginformasikan kepada penumpang tentang pembatalan atau perubahan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau, terutama mengenai ketentuan pembatalan dan refund tiket. Informasi selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
1: Tidak memaksakan penerbangan apabila kondisi tidak memungkinkan atau belum memungkinkan.
3: Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, penumpang yang penerbangannya dibatalkan atau terganggu akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau tidak perlu datang ke bandara untuk mengurus pembatalan maupun pengembalian tiket atau refund. Dalam keterangan pers yang digelar secara daring siang tadi, Dudi mengatakan, maskapai diminta segera menyampaikan informasi kepada penumpang terkait pembatalan atau perubahan jadwal penerbangan. Penumpang dapat mengurus pembatalan dan permohonan dan refund secara elektronik melalui berbagai saluran komunikasi yang disediakan maskapai.
1: Pelayanan kepada para penumpang yang penerbangannya terganggu atau dalam hal ini dilakukan pembatalan, kami juga sudah meminta kepada pihak airlines untuk menyegerakan informasi tersebut, disampaikan kepada para penumpang sehingga para penumpang tidak perlu datang ke bandara. Pembatalan atau refund dapat dilakukan secara elektronik dengan para penumpang menyampaikan informasi data, apakah itu email ataupun handphone pribadinya, untuk bisa disampaikan kepada pihak airline.
3: Kementerian Perhubungan meminta maskapai menyegerakan penyampaian informasi tersebut. Langkah ini dilakukan untuk mencegah penumpukan penumpang di bandara yang operasional penerbangannya terdampak sebaran abu vulkanik. Penumpang juga diminta tidak memaksakan diri datang ke bandara sebelum memperoleh informasi terbaru dari maskapai. Dudi menegaskan keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam pengoperasian penerbangan. Maskapai juga tidak boleh memaksakan penerbangan apabila kondisi bandara maupun ruang udara belum memungkinkan. Kondisi tersebut juga berkaitan dengan aktivitas Gunung Anak Krakatau yang hingga kini masih berfluktuasi. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Lana Saria mengatakan, pemantauan terhadap aktivitas vulkanik masih dilakukan secara berkelanjutan karena sejumlah sinyal kegempaan masih terdeteksi.
4: Iya, bahwa kami sampaikan pula bahwa pada tanggal 4 sampai dengan 5 September 2026, suara dentuman dan getaran pada kaca serta pintu dilaporkan di sejumlah wilayah di Jawa Barat, dan kesesuaian waktu dengan erupsi Gunung Api Anak Krakatau ini dan sinyal pada stasiun pemantauan di Jawa Barat mendukung kuat bahwa fenomena tersebut berasal dari gelombang akustik erupsi Gunung Api Anak Krakatau.
3: Lana menjelaskan berbagai sinyal kegempaan tersebut menunjukkan masih adanya proses pergerakan dan pelepasan fluida vulkanik di dalam tubuh Gunung Anak Krakatau. Namun, data tersebut belum dapat digunakan untuk memastikan kapan erupsi berikutnya terjadi maupun seberapa besar skalanya. Gunung Anak Rakatau sendiri saat ini masih berstatus level 3 atau siaga. Masyarakat juga dilarang untuk mendekati kawasan gunung ini dalam radius 3 km dari pusat aktivitas. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, 8 bandara ditutup sementara hingga pukul 24.00 dan laporannya langsung disampaikan rekan kami Yorike Fitri. Yorike.
5: Ya, Lukman, saat ini saya masih berada di Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten. Dan beberapa saat yang lalu, Menteri Perhubungan Budi Purwagandhi memantau dengan melalui monitor terkait dengan aktivitas erupsi Gunung Anak Rakatau. Kepada para awak media, Menteri Perhubungan menyatakan bahwa saat ini 8 bandara dilakukan penutupan sementara hingga pukul 24 malam nanti. Berikut keterangan dari Menteri Perhubungan Budi Purwagandhi kepada para awak media.
6: Dua bandara tambahan yang terdampak yaitu Bandara Taufik Kemas dan bandara yang ada di Pagar Alam. Jadi semua sekarang ada 8 bandara yang terdampak. Nah, setelah kami melakukan koordinasi, maka kami memutuskan bahwa ke-8 bandara tersebut akan kami tutup sampai dengan 24.00. Kita akan melihat bagaimana kondisi nanti pada tengah malam nanti.
5: Sementara itu dari pantauan RRI di Terminal 1, 2, dan 3, para penumpang yang sejak pagi berada di ketiga terminal tersebut sudah mulai tampak sepi, dan Menteri Perhubungan juga menyampaikan bahwa pihak maskapai bisa melakukan refund terhadap penumpang yang pada hari ini gagal berangkat akibat dari sebaran abu vulkanik anak Gunung Krakatau. Dan dari pantauan kami, sejak siang tadi memang banyak penerbangan yang dibatalkan, baik dari penerbangan domestik maupun internasional. Dari Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Akibat erupsi Gunung Anak Rakatau, beberapa penerbangan dari Palangkaraya menuju Soekarno-Hatta dilakukan pembatalan dan penundaan. Masyarakat diimbau terus mengikuti perkembangan informasi jadwal penerbangan selama kondisi belum stabil. Dari RRI Palangkaraya, Ayu Isti Prabandari melaporkan.
7: Obstacle yang sering terjadi yaitu erupsi Gunung Krakatau.
8: Erupsi Gunung Anak Krakatau yang terjadi sejak Jumat lalu hingga hari ini berdampak pada jadwal penerbangan menuju Cengkareng, Jakarta. Seiring meningkatnya aktivitas erupsi, Bandara Soekarno-Hatta memberhentikan operasional sementara hingga berdampak pada penerbangan dari berbagai daerah, termasuk di Palangkaraya. Eksekutif General Manager Angkasa Pura Indonesia, Kantor Cabang Bandara Cilikriwut Palangkaraya, Imade Darmawan mengatakan, penerbangan yang mengalami pembatalan dan penundaan yakni Batik Air dan Garuda Indonesia. Made mengimbau masyarakat untuk terus mengikuti perkembangan informasi penerbangan selama kondisi belum stabil.
7: Tetap kami himbau untuk melakukan pembaharuan informasi melalui travel agent online yang sudah resmi tempat pembelian tiket, karena ini waktu keberangkatan bisa suatu waktu berubah, mengingat beberapa obstacle yang sering terjadi yaitu erupsi Gunung Krakatau dan kemudian di Palangkaraya pun juga masih diselimuti kabut asap.
8: Sementara itu, General Manager Airnav Indonesia Cabang Palangkaraya, Hengki Rudianto mengatakan, pihaknya terus memantau perkembangan situasi untuk memastikan keamanan lalu lintas penerbangan. Hengki menegaskan, Airnav akan bekerja secara optimal dengan melakukan berbagai penyesuaian berdasarkan arahan dari pusat guna memberikan layanan yang baik kepada masyarakat.
9: Dan apabila ada perubahan atau penambahan jam layanan dikarenakan adanya erupsi ini, kami juga sudah siap sesuai dengan arahan dari pusat bahwa RRI Indonesia akan all out untuk memberikan pelayanan yang diakibatkan dengan adanya kondisi cuaca.
8: Penyesuaian jadwal penerbangan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi operasional dan faktor keselamatan penerbangan. Masyarakat diharapkan tetap tenang serta mengikuti informasi resmi dari pihak maskapai, pengelola bandara, dan Airnav Indonesia. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menggelar operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
10: Aktivitas Gunung Api Anak Krakatau mengalami peningkatan. Terbaru, Anak Krakatau mengalami erupsi dini hari tadi. Kini status Gunung Anak Krakatau adalah level 3 atau waspada. Salah satu dampak dari erupsi Gunung Anak Krakatau adalah semburan abu vulkanik yang melanda sejumlah tempat seperti di Jakarta, Banten, Lampung, Jawa Barat hingga Bengkulu. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menggelar operasi modifikasi cuaca untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan operasi modifikasi cuaca dengan dua metode, yakni apabila kondisi ada awan dengan menstimulus terjadinya hujan. Jika tidak ada awan, maka dengan menggunakan teknologi penyemprotan air yang menghasilkan kabut air halus untuk mengurai partikel berbahaya. Penjelasan Kepala BNPB B. Suharyanto disampaikan dalam keterangan pers secara virtual siang tadi.
2: Supaya lebih kondisinya lebih kondusif, terutama di DKI Jakarta, tentu saja rekan-rekan media juga merasa ya, saat ini sudah banyak abu vulkanik di sekitar pemukiman kita. Hari ini juga kita melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Jadi pesawatnya sudah siap di Pondok Cabe. Hari ini akan dilaksanakan operasi modifikasi cuaca sampai malam. Ada dua teknik untuk OMC. Yang pertama adalah untuk mendatangkan hujan, tentu saja kalau hujannya nanti turun dengan cukup deras begitu, tentu saja abu vulkanik yang sekarang beberapa dari mulai kemarin sampai hari ini mengganggu kehidupan kita ini bisa segera luruh. Kemudian juga saat tidak ada awan, tapi untuk DKI Jakarta, Banten, dan Lampung, apabila tidak ada pertumbuhan awan hujan, ini kami dengan BMKG juga sepakat untuk menggunakan metode water mist, yaitu untuk mengurai partikel abu yang berbahaya.
10: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat mewaspadai risiko kesehatan dampak abu vulkanik pada pernafasan, mata, dan kulit. Oleh sebab itu, Menkes minta masyarakat tetap berada di dalam rumah. Jika terpaksa beraktivitas di luar rumah, dihimbau memakai masker, kacamata, dan mencuci tangan.
11: Pernafasan, mata, dan kulit adalah tempat-tempat di mana masalah kesehatan bisa terjadi akibat adanya debu vulkanik ini. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, untuk pernafasan. Untuk pernafasan, tolong pastikan kalau Bapak Ibu ada di daerah-daerah di sana, untuk menjaga kesehatan pernafasan Bapak Ibu, usahakan kegiatannya dilakukan di rumah. Kalau Bapak Ibu harus keluar rumah, pastikan memakai masker.
10: BNPB mendata ada 15 kecamatan di 3 kabupaten terdampak abu vulkanik, yakni Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, dan Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Provinsi DKI juga terdampak abu vulkanik. BNPB memastikan tidak ada warga menjadi korban erupsi Anak Krakatau. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar berikut kami hadirkan pernyataan Vivi Aleida Yahya, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media, Kementerian Komunikasi dan Digital, mengenai kasus pengambilan foto di Gias dan fotografer olahraga yang dikaitkan dengan kerja jurnalistik.
12: Ya, video Bu Menteri ini kan keluar kembali ya. Ini adalah pernyataan Menkomdigi beberapa waktu lalu pada saat terjadi peristiwa perekaman terhadap seorang tim sales dan promosi di pameran Gias beberapa waktu lalu. Yang menjadi perhatian Bu Menteri saat itu adalah perekaman dilakukan tanpa izin yang bersangkutan, kemudian kontennya dipublikasikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu maupun komersial. Nah, itu yang menjadi perhatian, karena hak privasi itu terhadap orang itu harus kita hormati. Ada etikanya juga di situ. Ada persoalan yang harus kita bahas ya terkait dengan mengambil gambar tanpa izin di ruang publik. Ada persoalan privasi, ada persoalan etika, maupun juga persoalan perlindungan data pribadi. Ini hal-hal yang harus menjadi perhatian kita sama-sama. Wartawan atau jurnalis ini berhak mencari informasi, kemudian mendapatkan informasi, mempublikasikan informasi, termasuk mendokumentasikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di ruang publik begitu. Dan sepanjang dilakukan secara profesional dan sesuai dengan kode etik jurnalistik, sama sekali tidak ada masalah. Yang kami ingin lindungi adalah hak seseorang akan privasi, dan yang dijamin adalah hak jurnalis untuk memperoleh informasi, dan juga hak publik untuk mendapatkan informasi, dan juga kemerdekaan pers.
0: Dengar, untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia pada tahun 2026 ini, serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, RRI mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
13: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori ILM. RRI Banjarmasin dengan judul Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan.
14: Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan.
15: Ayo tumbuhlah.
13: RRI Batam dengan judul Berbeda Boleh, Ribut Jangan.
16: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci.
17: Sebuah pensil kecil.
13: RRI Jakarta dengan judul Sebuah Pensil.
17: Sederhana. Lihat dulu nutri level label di kemasan.
13: RRI Jember dengan judul Kurangi Manisnya, Tambah Sehatnya.
18: Ayah, Bunda, lihat nih.
13: RRI Kendari dengan judul Aku di Sini.
18: Tapi semuanya sibuk.
19: Aku senang sekali sekarang.
13: RRI Malang dengan judul Perut Kenyang Belajar Senang.
20: Katanya
13: RRI Melabo dengan judul Ayah Aku Juga Mau Dimenangkan.
20: Ada ayah yang ambil.
21: Tapi sebelum main,
13: RRI Palangkaraya dengan judul Dampingi Si Kecil Main Game.
22: Yang sesuai usia kakak ya mah.
13: RRI Palembang dengan judul Tumbuh Dari Rumah.
23: Kita tanam sama-sama ya.
24: Oke Bu.
13: RRI Purwokerto dengan judul Larangan Membakar Sampah.
25: Dengan nafas yang kita curi dari orang lain.
13: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran website.

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi perakiran cuaca untuk berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku hari Senin, tanggal 7 September 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat hingga Barat Aceh, lalu di Selat Malaka, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di pesisir timur Kalimantan Utara, di Laut Maluku, dan di Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi juga diperkirakan terbentuk di Teluk Thailand, di Laut Jawa, di Laut Banda, dan di Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Medan, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Tanjung Selor, lalu cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di kota Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda, lalu potensi udara kabur di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, dan Palembang, serta asap atau kabut di kota Bandar Lampung. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Denpasar, Mamuju, Sorong, dan Jayawijaya. Lalu cerah berawan-berawan hingga berawan tebal terdapat di kota Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di kota Palu dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut di kota Nabire dan Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Perminyakan Irak Basim Mohammed Khudayr pada Sabtu kemarin mengatakan Irak telah meningkatkan kapasitas ekspor minyak mentah menjadi lebih dari 3 juta barrel per hari dan berencana meningkatkan menjadi 5 juta barrel per hari seiring dengan pengembangan jalur ekspor baru yang tidak bergantung pada Selat Hormuz. Khudayr mengatakan kepada kantor berita resmi Irak, Iraqi News Agency, bahwa ekspor minyak telah mencapai sekitar 3 juta barrel per hari sejak awal September. Kita beralih ke informasi olahraga. Arsenal siap menjamu Chelsea di Emirates Stadium pada laga lanjutan Liga Inggris. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Laga puncak pekan ketiga Liga Inggris akan tersaji di Emirates Stadium malam hari ini, pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, saat Arsenal menjamu Chelsea dalam laga bertajuk Derby London. Kedua tim sama-sama mengincar kemenangan ketiga berturut-turut untuk menjaga poin sempurna. Arsenal datang sebagai juara bertahan dengan performa impresif. Tiga kemenangan tanpa kebobolan menjadi modal utama The Gunners. Bukayo Saka dan performa puncak akan menjadi andalan di lini serang. Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, waspadai kekuatan lawannya tersebut.
2: I think they have every ingredient.
3: Saya rasa mereka punya semua bahan yang dibutuhkan untuk berada di posisi teratas klasemen. Itu sudah pasti. Mengetahui sejarah klub, kualitas skuad yang mereka punya, jadwal yang akan mereka hadapi dibandingkan dengan tim lain, itu sangat mungkin itu akan terjadi.
2: It's very very possible that's
1: going to be the case. Chelsea di bawah Xabi Alonso juga tampil impresif, namun pertahanan masih perlu devaluasi setelah kebobolan 3 gol melawan Brighton. Pada Chelsea, Xabi Alonso puas dengan pusat transfer musim panas ini.
4: I think that we can be very happy with the whole.
3: Saya rasa kita bisa sangat puas dengan keseluruhan bursa transfer ini. Saya rasa apa yang mulai kita bicarakan pada akhir Mei, awal Juni, banyak hal yang telah kita capai. Saya pikir ini adalah keseimbangan yang telah kita buat di jendela transfer ini dengan semua yang kita miliki dan posisi kita sekarang adalah langkah awal yang baik dan masa depan yang baik.
4: How where we are now? It's a good first one. Phase one is completed. It's a good one for now and for the future.
1: Pertandingan ini menjadi ujian penting bagi kedua tim di awal musim. Arsenal ingin mempertahankan rekor tanpa kebobolan, sementara Chelsea ingin membuktikan bahwa mereka layak bersaing di papan atas. Dari Jakarta, Karisma Rizky Brodie, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Puji nama Tuhan, shalom saudara pendengar yang diberkati. Kembali terjumpa dalam program Mimbar Agama Kristen bersama dengan saya Pendeta Setia Budi di Pro 1 RRI Batam. Saya berdoa hari ini setiap kita semua diberkati Tuhan dan mengalami penggenapan janji firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur kasih anugerah-Mu melimpah dalam seluruh kehidupan kami. Berkat-Mu bagi kami semua umat-Mu yang mendengarkan siaran ini, biarlah kami menjadi saksi Kristus yang terus memuliakan Engkau. Haleluya. Amin. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan Yesus, tema renungan firman Tuhan edisi hari ini adalah kuasa dari sebuah kesaksian. Haleluya. Saudara, percayakan bahwa kuasa kesaksian itu mengubah kehidupan. Saya percaya hari ini pun kita telah mendengar begitu banyak kesaksian yang memuliakan Tuhan, yang sungguh menginspirasi orang-orang yang dipulihkan, yang disembuhkan, yang ditolong Tuhan. Dan berjalannya waktu, kita juga mengalami hal yang serupa. Tuhan mau kita menjadi pembawa kabar baik melalui kesaksian hidup kita. Dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 9 dan 10 dikatakan demikian firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, kita yang dulu bukan umat-Nya, kita yang dulu tidak beroleh belas kasihan, tetapi kita ditolong, kita dipulihkan, kita ada hari ini karena kasih dan kemurahan Tuhan. Setiap orang percaya pasti punya paling enggak satu cerita bersama dengan Tuhan dalam kehidupannya, yang mungkin pernah ditolong Tuhan, yang pernah mungkin diselamatkan. Ada banyak hal-hal yang ajaib terjadi. Tuhan mau kita menjadi pembawa kabar baik. Wahyu pasal 12 ayat 11 berkata, dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Saudara pendengar, iblis dikalahkan oleh darah anak domba Allah dan oleh perkataan kesaksian kita. Saksikanlah, ceritakanlah apa yang Tuhan telah lakukan dalam hidup kita. Saudara, waktu kita berjumpa dengan orang, waktu kita hanya sebatas bercerita seputar hal-hal yang umum, bahkan sekalipun dengan kata-kata yang indah, maka itu tidak akan pernah membuat orang tersentuh. Tetapi hati seseorang akan tersentuh ketika mendengar ada seseorang yang lain berkata, aku pernah jatuh tetapi Tuhan menolongku. Aku pernah mengalami ketakutan tapi Dia menguatkanku. Aku pernah kehilangan harapan tetapi Dia memberikan aku kesegaran. Saudara, itu yang kita dengarkan, maka saya percaya kita akan melihat ada kuasa yang dialirkan dalam kehidupannya yang kita dengar, yang kita terima. Saudara pendengar, ingatlah, kesaksian hidup kita akan memuliakan Tuhan. Mazmur 107 ayat 2 berkata, biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan. Orang yang sudah mengalami pertolongan Tuhan, tidak seharusnya dia diam. Ketika Tuhan melakukan sesuatu dalam hidupnya, maka respon kita adalah menceritakan segala kebaikannya. Jangan malah kita menjadi orang yang senang hanya cerita masalah daripada cerita tentang kebaikan Tuhan. Kita gampang berkata, susah loh hidupku, masalahku banyak, keadaanku gak baik. Tapi saudara, sebaliknya, kalau kita mengubah perkataan kita ketika berjumpa dengan orang-orang, kita berkata apa? Tuhan tidak pernah tinggalkan aku. Dia Tuhan yang setia. Dia Tuhan pasti menolong. Sekalipun faktanya mungkin kita menghadapi pergumulan, tetapi perkataan kita, saudara, kesaksian kita akan membuat orang-orang yang mendengar memuliakan Tuhan. Kita enggak berkata, lihat, aku ini kaya, aku ini hebat, aku ini punya banyak harta. Itu tidak. Tetapi kita berkata, lihat betapa Tuhan sungguh baik dalam hidupku. Saudara, Tuhan mau mengajar kita hari-hari ini melalui kesaksian kita. Ada orang-orang yang mendengar dan akhirnya beroleh jalan keluar dalam Kristus Yesus. Ingatnya kita akan sebuah kisah tentang seorang perempuan Samaria yang ketemu dengan Yesus. Ketika dia mengalami perjumpaan dengan Yesus, hidupnya diubahkan, dia dipulihkan. Dia pergi ke kota dan dia berkata kepada orang-orang. Yohanes sempat mencatat, dikatakan, mari lihat, di sana ada seseorang yang mengatakan kepadaku segala yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Haleluya. Perempuan ini adalah orang biasa. Dia bukan tokoh agama, dia bukan ahli Taurat. Dia enggak punya sesuatu yang mungkin dibanggakan, bahkan hidupnya tidak baik. Tetapi apa yang dia miliki hari itu? Dia punya pengalaman pribadinya dengan Tuhan Yesus. Hidupnya diubahkan. Dan lihat, melalui kesaksiannya, ada banyak orang datang kepada Yesus. Ada banyak orang percaya kepada Yesus. Mungkin hari ini kita berkata, apa, Tuhan, aku ini gak pandai ngomong, aku gak bisa khotbah, aku gak punya hafalan banyak ayat-ayat firman Tuhan. Tapi lihat, saudara, melalui kesaksian kita dalam hidup bersama dengan Tuhan, itu membuat orang yang mendengarnya beroleh jalan keluar. Sama seperti kesaksian kita itu merupakan pintu bagi seseorang untuk boleh mengenal Kristus Yesus. Selanjutnya, saudara, kesaksian kita, perkataan iman kita, sudah pasti akan menguatkan iman daripada orang-orang di sekitar kita. Itulah sebabnya Tuhan Yesus sering menyuruh orang-orang yang telah dipulihkan untuk pulang dan menceritakan apa yang Tuhan lakukan. Kesaksian kita akan membangkitkan iman. Kesaksian kita sanggup memuliakan Tuhan dan orang yang mendengarnya beroleh anugerah. Ada harapan yang ditransfer kepada orang-orang yang sedang putus asa. Ada kekuatan yang sedang dilakukan, dikerjakan pada waktu orang-orang itu mengalami kelemahan. Saudara, itulah sebabnya kesaksian hidup kita menceritakan betapa dahsyatnya pekerjaan Tuhan yang Tuhan nyatakan dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ingat, iblis dikalahkan oleh darah anak domba Allah dan oleh perkataan kesaksian kita. Kita sudah beroleh penebusan oleh darah Kristus. Itulah sebabnya Tuhan mau kita memuliakan Dia dengan menceritakan kasih-Nya, anugerah-Nya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, biar nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Saya berdoa hari ini hidup kita menjadi kesaksian, suratan Kristus yang terbuka, nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, hidup kami biarlah menjadi kesaksian untuk kemuliaan nama-Mu. Berkat-Mu bagi kami semua, Tuhan, umat-Mu yang mendengarkan siaran ini, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang benar-benar mengalami kelegaan dari Tuhan. Berkati bangsa kami Indonesia, dipulihkan dari semua problema yang ada. Kota Batam diberkati, RRI Batam diberkati dalam nama Yesus. Terimalah berkat kasih karunia yang berlimpah yang mengalir dari Allah Bapa melalui Anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Penghiburan, kekuatan, pertolongan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Demikian, saudara pendengar, renungan firman Tuhan edisi hari ini, Pro 1 RRI Batam, bersama dengan saya, Pendeta Setia Budi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you all. Shalom.
1: Kami percaya, Tuhan, bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasa-Mu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Selamat malam, mendengar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kembali kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda, edisi 6 September 2026 bersama saya, Ardo Sirebutara. Mengawali informasi pada malam hari ini, ruang kerja di gedung belakang kantor pelayanan utama atau KPU Bea dan Cukai Batam terbakar pada hari Kamis 3 September 2026 siang. Kebakaran tersebut diduga akibat korsleting listrik pada bangunan tersebut.

Dan kita beralih ke informasi berikutnya. Masyarakat dan pengguna jasa penerbangan di Batam sempat dibuat bertanya-tanya menyusul dengan gangguan pada sejumlah jadwal penerbangan menuju Jakarta. Di tengah aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau yang tengah meningkat akhir-akhir ini, informasi dari BMKG, Stasiun Meteorologi Hang Nadim Batam, segera memberikan penjelasan tentang bahwa jadwal penerbangan yang tertunda.

0: Berdasarkan hasil pemantauan citra sebaran abu vulkanik, BMKG juga memastikan untuk wilayah Batam dan sekitarnya tidak terdampak dari adanya erupsi Gunung Anak Krakatau. Dan untuk informasi yang terakhir, warga perumahan Puri Kencana Wungu dan Yuki Vista Garden di RT 2 RW 8, Kelurahan Selekop, Kecamatan Bintan Timur, kini tak perlu lagi untuk datang ke kantor kelurahan untuk mengurus sejumlah administrasi. Berbagai layanan tersebut juga telah dapat diakses melalui telepon genggam menggunakan aplikasi Perua Digital. Aplikasi tersebut merupakan karya dari Edi Putra, mahasiswa S2 Universitas Maritim Raja Ali Haji atau Umrah Tanjung Pinang. Edi pembuatannya juga muncul karena informasi penting yang disampaikan melalui grup WhatsApp warga kerap terlewat. Kegunaan dari aplikasi tersebut juga selain untuk mengurus administrasi, aplikasi tersebut juga dilengkapi dengan fitur profil wilayah RT 2 RW 8, data kemaritiman dan kepulauan, serta sistem cuaca, iklim, dan kerawanan. Dan demikian mendengar kami hadirkan lintas informasi untuk Anda, dan untuk informasi selengkapnya Anda bisa mengunjungi portal resmi kami di www.rri.co.id dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baru saja Anda mengikuti lintas informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Sejak kecil, Nisa hidup dalam keluarga yang tidak utuh. Ayahnya terjerumus narkoba dan meninggalkan keluarganya. Sejak saat itu, Nisa tumbuh dengan satu janji, tidak akan pernah menyentuh narkoba.
1: Nak, kamu harus jadi orang sukses. Jangan ulangi kesalahan ayahmu.
2: Aku janji, Bu. Aku akan membahagiakan ibu.
0: Dengan tekad itu, Nisa berhasil masuk perguruan tinggi negeri yang ia impikan. Namun, dunia kampus tidak semudah yang dibayangkan. Tugas menumpuk, biaya kuliah semakin besar, dan Nisa harus bekerja paruh waktu untuk membantu ibunya.
2: Tugas belum selesai, besok presentasi, uang kos pun juga belum dibayar.
3: Kamu harus istirahat, jangan dipaksakan.
2: Tapi kalau aku gagal semester ini, aku pasti ngecewain ibu.
0: Hari demi hari berlalu, tugas kuliah semakin menumpuk, biaya hidup semakin tinggi, dan waktu istirahat semakin sedikit. Nisa berusaha bertahan dengan segala kemampuannya. Namun kelelahan fisik dan tekanan pikiran mulai menggerogoti semangatnya. Di tengah kondisi itu, Nisa mulai merasa sendirian. Ia ingin tetap berprestasi, tetapi tenaganya semakin terkuras. Dan saat itulah, seseorang datang menawarkan jalan pintas yang tampak mudah, cepat, dan menggiurkan.
4: Masih begadang, Nis? Aku punya cara nih supaya kamu tetap kuat begadang semalaman.
2: Hah? Cara apa?
4: Udah, tenang aja. Banyak mahasiswa yang pakai ini kok waktu deadline.
2: Narkoba maksud kamu?
4: Ah, bukan. Jangan lebay. Ini cuma vitamin yang bisa buat kamu fokus dan semangat.
5: Jangan dengerin dia.
4: Kalian lihat aja nanti, yang pakai ini nilai mereka pasti bagus-bagus.
0: Nisa menolak, namun benih rasa penasaran mulai tumbuh. Ia tidak menyadari bahwa godaan terbesar seringkali tidak datang dalam bentuk ancaman, melainkan dalam bentuk solusi yang terlihat menguntungkan. Beberapa minggu kemudian, tekanan semakin membesar. Nisa kehilangan pekerjaan paruh waktunya.
2: Gimana, Pak? Saya diberhentikan. Duh, gimana ya aku bayar kuliah?
4: Gimana, Nis? Sekarang butuh bantuan, kan? Pakai aja nih, cuma satu kali aja kok.
0: Nisa ragu, lalu menerimanya. Satu kali berubah menjadi dua kali. Dua kali berubah menjadi kebiasaan. Nisa mulai berubah.
1: Kenapa uang kuliahmu habis?
2: Ah, ibu gak usah ikut campur.
1: Kamu gak pernah loh bicara kasar seperti ini.
0: Nilai kuliahnya turun. Ia mulai berbohong kepada ibunya dan menjauhi sahabatnya.
3: Nisa, kamu kenapa? Aku khawatir sama kamu.
2: Semua orang aja ngatur hidupku.
3: Aku cuma pengen bantu kamu.
2: Gak usah sok peduli deh. Pergi, pergi.
0: Pengorbanan yang terlambat disadari. Selama ini Nisa tidak pernah tahu bagaimana ibunya bertahan hidup. Sejak ditinggalkan ayahnya, sang ibu bekerja seorang diri membesarkan anak-anaknya. Pagi hari berjualan makanan, siang membantu tetangga mencuci pakaian, malam menjahit baju hingga larut. Semua dilakukan demi satu harapan, melihat Nisa menjadi sarjana.
1: Alhamdulillah, Uang semester Nisa akhirnya terkumpul.
0: Beberapa bulan terakhir, tubuhnya semakin lemah. Namun, ia tidak pernah memeriksakan diri ke dokter karena takut uangnya berkurang untuk biaya kuliah anaknya.
1: Halo nak, bagaimana kuliahmu?
2: Baik bu. Bu bentar ya, aku lagi sibuk nih.
1: Kapan kamu bisa pulang? Sudah lama ibu tidak melihatmu.
2: Nanti ya bu, aku lagi banyak tugas.
1: Ya udah, jaga kesehatan ya nak.
2: Ya.
0: Nisa tidak tahu bahwa setelah telepon ia berakhir, ibunya menangis sendirian. Bukan karena sakit, tetapi karena merasa semakin jauh dari anak yang selama ini menjadi alasan hidupnya. Hari demi hari berlalu. Di saat Nisa semakin jauh dari keluarganya, sang ibu terus bekerja keras meski kondisi kesehatannya semakin menurun. Hingga suatu hari, tubuhnya tak lagi mampu bertahan dan ia pingsan saat bekerja.
5: Nisa, ibumu pingsan. Cepat ke rumah sakit.
2: Hah? Ibu kenapa?
0: Untuk pertama kalinya, Nisa melihat sosok yang selama ini tampak kuat, kini terbaring tak berdaya.
2: Ibu.
1: Kamu datang juga, nak.
2: Ibu kenapa gak pernah bilang kalau ibu sakit?
1: Kalau ibu berobat, uang kuliahmu berkurang, nak. Daripada melihatmu putus kuliah, lebih baik ibu tahan sakit ini. Ini surat tagihan rumah sakit. Berapa bulan terakhir?
2: Kenapa ibu gak pernah bilang ke aku, bu?
1: Ibu cuma gak mau kamu tahu. Cincin peninggalan nenekmu sudah ibu jual untuk membayar semester kemarin.
2: Kenapa ibu nanggung ini sendirian, bu?
1: Karena ibu percaya anak ibu sedang berjuang mengejar cita-cita.
0: Di tengah suasana haru itu, sang ibu mencoba mengingatkan Nisa tentang mimpi dan janji yang pernah ia ucapkan. Sebuah foto lama menjadi saksi perjuangan mereka selama bertahun-tahun, sekaligus membuka mata Nisa akan kesalahan yang telah ia lakukan.
1: Masih ingat foto ini, nak?
2: Iya, bu, aku ingat.
1: Hari itu, kamu bilang, suatu hari nanti, aku akan buat ibu bangga. Sejak hari itu, setiap kali ibu lelah bekerja, ibu melihat foto ini. Ibu percaya semua rasa sakit akan terbayar saat melihat kamu wisuda nanti. Tapi akhir-akhir ini ibu takut.
2: Takut kenapa, bu?
1: Takut kehilangan kamu, nak. Dulu ayahmu memilih narkoba daripada keluarganya. Setiap malam ibu berdoa agar anak-anak ibu tidak mengikuti jejaknya. Tapi sekarang ibu melihat tatapan yang sama.
2: Ibu, maafin aku ya, bu. Aku gagal. Aku gagal jadi anak yang ibu banggakan. Aku menghabiskan uang yang ibu kumpulkan dengan susah payah. Aku malah berbohong menyakiti ibu. Padahal selama ini ibu berjuang sendirian untukku.
1: Nak, kesalahan bisa kita perbaiki. Selama kamu mau berhenti dan kembali ke jalan yang benar, ibu akan selalu memaafkanmu.
2: Ibu, aku janji, bu. Aku akan berubah. Aku tidak akan membiarkan pengorbanan ibu sia-sia.
0: Hari itu, Nisa menyadari satu hal. Narkoba tidak hanya merusak dirinya, tetapi juga menghancurkan harapan orang yang paling mencintainya. Dan terkadang, penyesalan terbesar adalah ketika kita baru menyadari pengorbanan seseorang setelah melihatnya terbaring lemah di hadapan kita. Demikian mini drama produksi RRI Banda Aceh dengan judul Harga Sebuah Pil. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Eits, jangan salah. Buat orang Batak, harta yang paling berharga bukan yang biasa kita kira. Bukan emas, tetapi seorang anak. Kali ini kita bahas filosofi sakral orang Batak. Anak koki dohamoraon diau. Bukan soal harta loh. Kalimat ini adalah warisan leluhur orang Batak. Artinya sederhana, tetapi memiliki makna yang dalam banget. Anakku adalah kekayaanku. Dan bagi orang Batak, anak bukan sekedar keturunan. Mereka adalah hasil doa, kerja keras ladang, dan pengorbanan orang tua. Dan yang bikin kagum lagi, pendidikan anak dianggap jalan menuju hasanah pun kemuliaan. Makanya banyak orang tua Batak yang rela hidup sederhana asal anaknya bisa sekolah setinggi mungkin. Inilah alasan kenapa bapak Batak banyak yang merantau jauh, meninggalkan kampung halaman demi masa depan anak-anaknya. Dan uniknya, meskipun dikenal sebagai penerus marga, anak perempuan juga diperjuangkan habis-habisan. Karena sukses anak adalah sukses keluarga. Ketika anak berhasil, bukan hanya membawa uang, tetapi juga mengangkat martabat keluarga dan marga. Makanya kalau di Lapo Tuak, begitu ngobrol anakku dokter, anakku insinyur, langsung bayarin kopi satu meja. Dompet mungkin tipis, tapi kalau masa depan anak cerah, itu sudah lebih dari cukup.
1: Selamat berungin diamu sudah pendengar Pro 1 RRI Batam. Nah, hala kita teh. Alana sunari pendengar di program Hasana Budaya Batak Borginon. Kita akan membagi sudah lagu-lagu sian Batak teh. Dan bagi kamu, nah hala kita Bu Ido merequest lagu di tu WhatsApp kami di 08 sada-sada pitu-pitu walu sada 05 sada. Oke. Dan saudari pendengar, kami akan membuka program mon dengan lagu Jun Munte yaitu Rohaku. Asa ibegiamu sudah mendongani hamu udah di situasi songon Batamon. Jadi pendengar do apa tu udokon matuamu ate nang request lagu Boydo melalui WhatsApp ate dan melalui telepon ate Alana sonarin enggak masuk kon telepon sian pendengar. Dan mulum nang request lagu Boydo melalui WhatsApp alai dan Boy melalui telepon da Alana dan program interaktif do borenginon anon pe itu program interaktif di pukul 20.21 da di pukul sia malam ate. Jadi tetap di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Masih di Pro 1 RRI Batam ala Aka Donganta na Ijabu Sudeda. Nah, peringat baru P kita membege lagu Sian Omega Trio na merjudul Mardua Holong ate na mandungan kita tu pukul 20 lewat 20 pitu ate waktu Indonesia Barat. Dan peringat ngadung request ate Sian Leta yaitu si Lai Matius Marbun na merequest lagu Pariban dari Jakarta. Oke. Nga masuk tulis dah ate lah ya dah. Nah, pendengar naing membege lagu-lagu Batak ate, boido merequest lagu Batak di Hami melalui WhatsApp MI di 0811 778 sada 05 sada. Oke. Dan ita bege dah bersama lagu Sian Pariban dari Jakarta, Suryanto Siregar.
1: Me depan dia tak fikirkan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Berdengar pukul 21 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda yang dilansir dari rri.co.id dan beberapa media lokal lainnya. Mengawali informasi pertama kita, berdengar masyarakat dan pengguna jasa penerbangan di Batam sempat bertanya-tanya soal menyusulnya gangguan pada sejumlah jadwal penerbangan yang menuju Jakarta.

Namun BMKG Stasiun Meteorologi Hang Nadiem Batam segera memberikan penjelasan bahwa pihaknya juga memastikan bahwa wilayah di Batam dan sekitarnya tidak terdampak langsung oleh sebaran abu vulkanik dari erupsi gunung berapi tersebut. Dan berdasarkan dari hasil pemantauan citra sebaran abu vulkanik, BMKG juga memastikan untuk wilayah Batam dan sekitarnya tidak terdampak dari adanya erupsi Gunung Krakatau. Meski Batam aman dari ancaman abu, gangguan penerbangan juga akan tetap terjadi. Sedikitnya 3 jadwal penerbangan pesawat dari Bandara Internasional Batam atau BIB menuju Jakarta terpaksa ditahan atau ditunda keberangkatannya pada Minggu pagi. Menurut BMKG, penyebabnya bukan karena abu vulkanik masuk ke ruangan udara Batam, melainkan karena Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang melakukan penutupan sementara. Langkah itu juga diambil sebagai bentuk antisipasi terhadap potensi bahaya sebaran abu yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan di wilayah Jakarta.

0: Kita beralih ke informasi berikutnya. Bareskrim Polri menyita aset yang sebelumnya digunakan sebagai lokasi Nagoya Game Zone di kawasan Ruko Batu Celicin, Kecamatan Lubuk Baja, Batam, Kepulauan Riau. Penyitaan itu juga dilakukan dalam penanganan perkara dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Penyitaan ditandai dengan pemasangan spanduk putih berukuran sekitar 1,5 meter kali 1,5 meter di gedung yang sebelumnya digunakan sebagai lokasi kasino pada hari Sabtu, 5 September 2026. Pada spanduk tersebut juga tercantum Subdit 3 TPPU Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan khusus Bareskrim Polri sebagai pihak yang melakukan penyitaan. Akses menuju bagian dalam gedung juga masih tertutup. Pintu masuk dipasangi rantai dan gembok. Segel penyitaan Bareskrim Polri juga terlihat menempel pada pintu harmonika salah satu ruko. Dan kita beralih ke informasi yang terakhir. Ruang kerja di gedung belakang kantor pelayanan utama atau KPU Bia dan Cukai Batam terbakar pada hari Kamis 3 September 2026 siang. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik pada bangunan tersebut. Api yang sempat membakar bagian atap gedung yang sebelumnya akhirnya berhasil untuk dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran. Hingga pada hari Kamis malam, penyebab dari terbakar gedung itu juga masih belum dapat diketahui secara pasti, dan luas dari bagian gedung yang terdampak maupun total kerugian akibat kebakaran pun masih belum diketahui. Dan demikian mendengar, kami hadirkan lintas informasi untuk Anda yang dilansir dari rri.co.id dan beberapa media lokal lainnya. Untuk informasi selengkapnya mendengar, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami di www.rri.co.id. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baru saja Anda mengikuti lintas informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

Simak dan dengarkan Ruang Rindu Serumpun menghadirkan lagu-lagu kenangan Serumpun 80-an. Jangan lewatkan setiap Jumat malam dari pukul 21 sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat. Hanya

0: Ya, tidak. Aku mau yang ini saja. Nak, jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: Saatnya Anda bernostalgia dalam program Ruang Rindu hanya di Pro 1 RRI Batam. Selamat mendengarkan.

0: Selamat malam mendengar Pro 1 RRI Batam dimanapun Anda berada. Langsung dari studio Pro 1 RRI Batam di Jalan Abul Yatama nomor 2 Belian, Batam Center di Kota Batam. Tentunya masih di frekuensi kesayangan kita di 105,1 dan frekuensi kami yang di Karimun di 107,2. Di luar sana suasana malam Kota Batam terasa begitu tenang ya pendengar. Waktu yang paling tepat untuk melepas lelah, bersandar sejenak dari hiruk pikuk hari ini sambil ditemani seduhan teh hangat. Dan untuk menyempurnakan malam istirahat Anda pendengar, selamat datang di program Ruang Rindu. Sebuah ruang tepatnya untuk berbagi memori, berbagi memori lewat lagu ya pendengar. Terkadang suka kebalik-balik pendengar, namun artinya tetap sama, yaitu menyampaikan sebuah memori, menyampaikan sebuah pesan lewat sebuah lagu. Dan pendengar, malam ini juga kita akan sedikit memutar kembali jarum jam. Kita akan membuka kembali lembaran album kenangan masa lalu. Ya, Ruang Rindu edisi malam ini secara khusus akan menghadirkan deretan lagu pop Indonesia dari era 80 hingga 90-an ya. Di mana masa-masa tersebut juga musik masih kita nikmati lewat putaran kaset pita ya. Mungkin Ardo juga belum lahir nih pendengar. Mungkin itu sebuah masa di mana pendengar masih SMA ya. Di masa-masa masih bucinnya sama pasangan, asik. Dan pendengar, untuk membuka kebersamaan kita pada hari ini, kita akan memulainya dengan sebuah pesan-pesan yang sudah masuk dari WhatsApp dulu. Lalu nanti kami akan menerima penelpon untuk pertama di sesi Ruang Rindu pertama kali. Dan pesan pertama pendengar ada dari Ibu Sri di Batam Lestari. Di Batam Lestari yang mau request lagu Tiara dari Andra Respati. Tak bisa masuk udah 2 minggu loh, susah kali katanya. Dan mau titip salam buat Monik, Kak Sarina, QQ, baru ada Sekarwangi, Cigo Norma, Mas Lidar, Uni Desi, Ne Kembar, Ne Sakira, Ne Peggy, Ne Aswa, Mama Boy, Ci Asna, Ayam Koko, Kudang Gala, Buah Manggis, Putra Rangsang, Mama Bornas, Kakak Pak, Kapten Syam, Bang Gapar, Bang Saiman, Pak Alang, Toci, Pak Haji Gemoy, dan semua yang bertugas, terima kasih banyak. Pulangnya hati-hati. Terima kasih untuk Ibu Sri ya. Sehat selalu tentunya untuk Ibu Sri. Dan selanjutnya beringat ada dari Bang Anton Silalahi yang mau request lagu Hari Parentang, judulnya Jangan Sampai 3 Kali. Kalau sampai 2 kali masih gak apa-apa ya Pak Anton Silalahi ya. Aduh. Dan salamnya buat Abednego, Papa Uzi atau Nikah Kawin. Baru ada Rosa Putra, Simano, Pak Kumis, Bolepa, Mak Dia, Mak Dinda, baru ada Ibu Asri, Mas Lidar, Sarina, QQ. Oh ini QQ-nya 3 kali nih, QQQ, asik. Mak Dewi, Malina, Nenek Jasmine, Mak Noy, Nenek Aswa, Ibu Seri. Salam satu buat semua, buat Ardo, sehat selalu di samping keluarga tersayang. Amin, terima kasih banyak Bang Gafar, sehat selalu juga ya Bang Gafar ya. Dan selanjutnya pendengar ada dari Bang Yani di Seberas yang hadir. Mau titip salam buat Ima, Kira Nazwa, Mancong, Ajes, Kak Zul, Kak Sur, Lisda, Nisa dan semua pendengar. Selamat malam, terima kasih atas waktu. Terima kasih juga untuk Bang Yani. Selanjutnya pendengar ada dari Kak Sekarik Wangi, Yoi. Mau salamnya buat Toci, Bang Saiman, Nek Sakira, Tuh Bu Sri, baru ada Monik, Kapten Syam, Melati, Bang Udin, Putri Cantik, Bang Mus, Ma Pajar, baru ada Bang Arjuna, Bang Iman, Rahma, Mas Tura, Desi, Mak Dewi, Betty Lavia, Bang Roni, Emira, Bu Siti, Mas Lidar, dan tentunya untuk semua pendengar Pro 1 ya. Buat semuanya aja deh katanya. Dan baik pendengar, kita terima ya untuk penelpon pertama kita di 463351. Halo.
1: Halo, Diki Arda yang...
0: Halo Kak Monik, bagaimana kabar Kak Monik? Halo? Waduh, halo Kak Monik. Termute ke Kak Monik, halo? Halo, halo. Halo, kamu Nik. Halo. Termute kayaknya pendengar ya. Kamu Nik coba ditelepon ulang ya, kamu Nik ya. Karena terputus nih kamu Nik nih, tiba-tiba hilang nih suara kamu Nik nih. Kita terima kembali pendengar di 463351. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Halo,
1: halo Ardo.
0: Halo, dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Mak Dia, Dile Aldo.
0: Dile ya? Apanya Dile? Hmm.
1: Maksudnya ada ditekan si radio alu-alu tapi sini belum bunyi.
0: Oh gitu. Hmm. Waduh, Dile ya Mak Dia ya?
1: Iya.
0: Sinyal aman tapi Mak Dia di sana?
1: Sinyal aman.
0: Aman ya?
1: Tadi siang juga sama Aril gitu juga. Hmm. Aril galau-galau sini belum masuk, badan masuk.
0: Oke, berarti di sininya ya ada kendala ya. Nanti coba dicek ya, Mak Dia ya.
1: Tanya sama Saru tuh.
0: Oke, iya pasti Mak Dia. Mak Dia mau lagu apa hari ini, Mak Dia?
1: Lagu Sakura dari Farid SRM.
0: Sakura dari Sakuna. Faris ya. Hmm. Oke, Sakura.
1: Itu masih SMA tuh dulu.
0: SMA? Lah emang sekarang ini berapa usianya nih?
1: Mak Dia? Malu dong, masih sampai jalan 17.
0: Jalan 17 kan? Iya.
1: Udah inilah aduh.
0: Udah
1: kepala 6.
0: Udah kepala 6 ya. Yang penting sehat ya, Mak Dia ya.
1: Alhamdulillah.
0: Yang terpenting sehat. Oh,
1: penting sehat.
0: Iya.
1: Kalau sehat banyak duit segunung tuh nggak guna.
0: Bener, nggak guna. Nggak ada duit yang bisa bayar kesehatan, Mak Dia.
1: Sehat tuh lah yang penting.
0: Betul, kesehatan utama ya. Yang penting tetap sehat dan bahagia selalu, Mak Dia. Kalau lagi sedih atau lagi bete, telepon aja Pro 1 ya.
1: Kalau
0: di program
1: masuk.
0: Hiburan. Iya, kalau masuk tapi ya. Oke, Mak Dia. Salam-salam untuk siapa, Mak Dia?
1: Salam-salamnya buat grup Nano-Nano, sehat selalu. Buat Bule Pa. Buat Sekar sama Sarina. Buat Monik juga. Buat Putri Santi. Buat Mau Pazan. Pak Alang.
0: Okay.
1: Buat Pak Alang yang ter-ter. Terus Mak Iman, Papa Uji. Siapa lagi, Mama Aziz, Puspa, buat Japat juga, di Tego, buat Roni, buat Gala, Bang Aji, Pak Usulimin, buat Nur Bilkis,
0: okay.
1: Buat semua-semua lah tanpa terkecuali.
0: Buat semua-semua lah ya.
1: Senggol.
0: Oke.
1: Iya. Oh, buat Nenek Sakira juga.
0: Oke, Nenek Sakira. Okay. Terus ada lagi nggak nih?
1: Oh, banyak.
0: Oh, banyak ya.
1: Kalau ikuti yang banyak masuk.
0: Bisa 2 hari 2 malam kita ya. Oke okay, deh. Terima kasih banyak Mak Dia.
1: Oke. Tanpa terkecuali ya, aduh, semua disenggol.
0: Oke, siap Mak Dia. Terima kasih banyak ya Mak Dia ya.
1: Oke juga nih buat ini, Ci Asna.
0: Oke, Ci Asna, kawan baru. Ada lagi nggak nih?
1: Otak kumis.
0: Oke, satu persatu.
1: Kan di sana kita apa lagi?
0: Oke.
1: Buat Bukti juga. Buat Mila. Buat Jamila. Buat suruh siapa lagi? Siti Jamila.
0: Oke.
1: Buat Kak Juliana, Kak Raha, Mas Sopi, Nenek Peggy jangan lupa.
0: Nenek Peggy jangan lupa, terus siapa lagi?
1: Oke, udah aja lah.
0: Udah aja lah ya.
1: Nah, udah aja lah untuk
0: okay.
1: Yang lain lagi.
0: Oke, untuk yang lain lagi ya.
1: Oke, sehat selalu.
0: Oke, terima kasih banyak Mak Dia. Selamat malam Mak Dia, sehat selalu ya untuk Mak Dia ya. Baik, mendengar kita terima kembali ya di layan telepon di 463351 ada siapa di belakang Mak Dia? Halo.
1: Halo, bersama DJ Ardo ya.
0: Halo, Kamu Nik, bagaimana Kamu Nik? Kok Kamu Nik kok?
1: Kabar Monik
0: terputus. Kamu Nik terputus kenapa nih?
1: Oh, tadi ada sesuatu gitu loh.
0: Ada sesuatu gitu loh, sesuatu apa tuh?
1: Monik masuk tuh. Terus Ardo angkat, udah tuh tiba-tiba mati aja gitu Ardo.
0: Oke, okay. Oke, Kamu Nik mau lagu apa hari ini?
1: Monik mau minta lagu Cinta Sampai Kotofia.
0: Oke, Cinta Sampai ke Utopia ya.
1: Oke, salamnya pertama, aku Akuri. Pertama, pertamanya buatnya Didi Ardo, dia bertugas, semoga selalu sehat, dimurahkan rezekinya.
0: Amin, amin, amin ke Monik.
1: Ardo, kapan punya Kak Monik? Kak Monik kan ambil kirim sesuatu untuk Ardo.
0: Oh, iya, nanti ya Kak Monik ya.
1: Oke, oke, oke. Salamnya, salam kebesarnya buatnya abangku Kak Sam pemuda India. Terus salamnya buat Bu Siti, sehat selalu panjang umur ya Mak Siti. Pekarangkang, koko ayam, Pak Cik Mustafa koko ayam ya. Nenek kembar, Mak Dia, Mbak Linda ya. Terus ada Ika di Jambi, Rahma, Kak Masura, Si Asma tadi. Oke, okay. Ini deh.
0: Oke.
1: Untuk masak dong, Mak Dewi, Mak Dina, Mak Reni ya. Ada Mak Pajer sehat selalu. Terus, terus apa lagi lah? Terus aku pokoknya udah deh.
0: Oke.
1: Ada Ju Ardo.
0: Oi.
1: Karim ya, Nenek Karim. Wangiku ya.
0: Oke.
1: Oke, kalau gitu buatnya Didi. Pak Adi Gemoy.
0: Oke.
1: Pak Adi Gemoy dengan Pak Nama sama Bunda ya, sehat selalu, Bu. Oke, kalau gitu buatnya Didi Ardo, makasih Bapak Horas.
0: Oke, Horas, terima kasih banyak untuk Kak Monik ya. Sehat selalu ya.

0: pendengar kita, terima kembali pendengar di 463351. Halo.
1: Halo.
2: Halo.
0: Dengan siapa di mana nih?
1: Dengan pendatang baru.
0: Pendatang
1: ini
0: baru.
1: Penyiar siapa ya?
0: Oh, ini dengan penyiar baru.
1: Gini Ardo, diapalin, dicatat. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Jangan diulang balik. Nanti Mbak Ita Purnamasari melaju nanti dia.
0: Iya, maaf melamas ya Bu.
1: Itu kan suaranya Mbak Ita Purnamasari tuh.
0: Iya.
1: Ruang benar. Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, bareng Ardo tidak putar.
0: Siapa? Saya atau Mas Prabu, bagaimana iya. Kabar Mas Prabu?
1: Alhamdulillah sehat. Oh ya, jadi ya. Tadi pas denger berita yang bandara itu rupanya ada itu ya, perbaikan ya?
0: Iya, enggak, memang dari Soekarno Hattanya yang lagi nahan Mas Prabu.
1: Iya, makanya kan apa di itu ya, di apa namanya?
0: Ditunda ya? Ditutup sementara ya, ada penundaan.
1: Iya, ditutup penundaan ya.
0: Mas Prabu emang mau kemana nih?
1: Kan itu, mau ke apa?
0: Ayo, ayo.
1: Ke bidari. Ditutup jadinya. Jadinya balik ke KDA.
0: Balik ke KDA ya.
1: Dok, kasih lagu apa ya? Apa ini memori ya, memori.
0: Lagu-lagu sedih.
1: Oh, ini apa? Tommy Sumarmi ya, yang juara satu itu.
0: Tommy Sumarmi.
1: Iya. Ranking 1
0: Tommy Sumarmi.
1: Iya.
0: Apa kan judulnya?
1: Kan Mas Prabu, itu dia ranking 1.
0: Oh, judulnya ranking 1.
1: Kutunggu kamu di pintu sekolah. Gitu, ranking 1 Tommy Sumarmi itu.
0: Satu ya.
1: Itu memang waktu Mas Prabu SD kalau nggak salah, SD apa SMP gitu.
0: Oh, waktu SD?
1: SD apa SMP lah, antara SD sama SMP lupa. Oh,
0: kirain Mas Prabu ini masih 23 tahun ya.
1: Amin. Itu mau tau nggak, itu aslinya tau nggak, mau requestan siapa tuh?
0: Requestan siapa tuh?
1: Ada seseorang katanya, itu Mas Prabu request itulah, semalam kan lo banyak. Semalam kan lomba nyanyi Mas Prabu.
0: Iya, siapa yang juara tuh semalam tuh?
1: Semalam alhamdulillah puji Tuhan Mas Prabu juara satu.
0: Waduh, juara satu.
1: Iya, itu kan didoain.
0: Didoain ya.
1: Didoain sama apa? Cigu Norma. Bang Roy, pokoknya alhamdulillah lah banyak yang doain.
0: Banyak yang doain ya Mas Prabu ya.
1: Iya, termasuk Kardo juga walaupun ada lagi ngorok kan doain juga itu. Iya gitu kan.
0: Iya dong Mas Prabu, tetap doain
1: iya.
0: Kan.
1: Iya, ada kan lagunya kan?
0: Ada dong Mas Prabu nih lagunya.
1: Iya
0: nih.
1: Dong. Iya,
0: oke. Keren. Mas Prabu, salam-salam.
1: Iya, ini nah kalau Mas Prabu sih enggak usah diingetin udah mau salam.
0: Udah ya, udah mau salam ya. Udah inisiatif ya.
1: Iya, buat Ardo, mau tugas sampai tuntas semoga sehat rezeki lancar ya Ardo ya.
0: Iya, amin Mas Prabu.
1: Nih ada kata-kata buat Ardo nih. Apa kayaknya tuh? Mantep nih kata-katanya nih. Tadi sebenarnya mau gabung Ardo, yang telepon tadi itu Mas Prabu.
0: Yang mana?
1: Yang di acara Bon Appa Togit.
0: Oh Mas Prabu.
1: Iya, kan ada kan bunyi kan gitu. Iya, Mas Prabu mau gabung, mau apa? Mau ngasih kata semangat buat Ardo.
0: Oh.
1: Tapi kayaknya oh, udah kehapus Ardo. Udah kehapus pula. Padahal tadi udah di itu loh, udah diingetin. Ya pokoknya Mas Ardo tetap ceria ya.
0: Oke Mas Prabu.
1: Pokoknya Ardo jangan berubah. Biarin aja iklim cuaca yang berubah ya.
0: Oke, biarin iklim iya, yang karena, berubah ya.
1: Iya karena kan berkabut.
0: Oke.
1: Berkabut ya. Iya berkabut kan. Salam buat Tigo Norma. Buat Bang Jaka Suara udah masuk ya?
0: Belum masuk dia Mas Prabu.
1: Oh iya sebentar lagi paling. Bang Jaka Suara alias siapa ya Ardo?
0: Alias siapa ya? Pak Usulimin. Usulimin.
1: Oh iya, iya. Terus salam semoga beliau sehat ya.
0: Amin.
1: Terus buat Tua Nurmi, Pak Mur, Kamila, Kak Nirma,

0: pokoknya kalau apalagi apa Kanirmala itu senior dia. Gitu kayak istilahnya kayak Ardo sama Bang Aril lah, kalau kata Bang Aril, Ardo masuk malam, malam kan. Gitu ibaratnya kita kan nama yang lebih itulah. Terus salam buat Bang Saiman, Bang Roy, Bang Roni, buat apa nama?
1: Siapa lagi?
0: Pak Tohat, Pak Tohat, buat Bang Iman.
1: Oke.
0: Okay. Iya, buat Bang Ismail. Nah. Oh iya, buat ini siapa? Siapa namanya? Bang Andi.
1: Bang Andi, siapa lagi?
0: Iya, Mas Abu. Mas Abu nomornya ganti, kemarin jatuh nomornya di Jakarta.
1: Waduh.
0: Lagi di Blok M. Kan rame tuh pada Tardo.
1: Iya.
0: Jadi kan kebetulan mau isi pulsa kan, jadinya jatuh. Makanya nomor yang belakang 4747 udah enggak aktif.
1: Oh, gitu. Udah aktif lagi Mas Abu.
0: Iya, nanti belum diurus. Okay. Makanya kata Bang Andi, ya itulah Mas Prabu, kok nomor saya diblokir, bukan diblokir, nomor Mas Prabunya yang hilang.
1: Oke, gitu. Nomor Mas Prabu yang hilang ya.
0: Iya, makanya Bang Bintara sama Bang Bedi Prabu tadi mau ngasih hadiah kan. Kan alhamdulillah dapat juara satu kan mau dikasih hadiah katanya.
1: Iya.
0: Nomornya nggak bisa, ini nggak bisa dihubungin, iya, karena memang mulai ganti.
1: Oke, jadi terganti.
0: Nanti buat Bang Mail atau Bang Andi, itu nomornya udah ganti, bukan yang itu lagi. Karena kan Mas Babu orangnya kan itu cepet apa namanya, move on.
1: Oke, cepet move on ya.
0: Iya, jadi gak mau berlarut-larut dalam kesedihan, dalam kegalauan Yardo ya.
1: Oke, iya pasti dong Mas Prabu.
0: Iya, buat Kak Sal. Buat Ito kita siapa? Ito Rahma ya?
1: Ito Rahma, betul.
0: Iya, malam minggu mungkin karena ramai yang ikut kali ya. Padahal kan kata Joshua kan suaranya yes kan?
1: Iya, yes suaranya.
0: Iya. Tapi karena mungkin banyak yang gabung, jadi beliau nggak masuk kan?
1: Iya, betul.
0: Iya, mungkin minggu depan kali.
1: Minggu depan kali ya, baru bisa bergabung.
0: Iya. Insya Allah sponsornya Mas Prabu lah.
1: Sponsornya Mas Prabu ya?
0: Iya, insya Allah.
1: Oke.
0: Okay. Salam juga buat Nesa Kiran, Menajwa, buat apa? Ini jarang-jarang loh Mas Prabu salam banyak, karena ya tanda terima kasih lah didoain ya.
1: Iya, betul Mas
0: Prabu. Iya, terus salam juga buat Kasarina yang sabar, Kasarina. Terus Kasarina kan ikut lomba juga.
1: Oke. Okay.
0: Jadi
1: Kasarina ikut juga.
0: Iya, dia juara keempat. Jadi kalau juara keempat kan nggak dapet. Dia kan batasnya sampai tiga.
1: Iya Mas Prabu, memang juara kan sampai tiga aja kan.
0: Iya,
1: juara Kasarina kan.
0: Kasarina juara empat, juara kelima Cigun Nurma, juara keenam siapa itu ya? Ada, jadi yang diambil yang ketiga aja.
1: Oke.
0: Okay. Gitu, kalau nggak salah juara ke-10 Ardo, karena okay. Ardonya ketiduran. Aduh, Ardo seru sekali ya. Terus salam juga buat Toci, buat Bang Durais, buat Udin Buton, buat... Nanti salamnya dilanjutin sama belakang lah ya.
1: Dilanjutin yang belakang ya Mas Prabu ya.
0: Iya, karena udah lega lah, udah bisa salam-salam lah.
1: Udah bisa salam-salam ya.
0: Okay. Iya, itu aja Ardo.
1: Oke, Mas Prabu.
0: Iya, kayaknya matiin dari situ nanti ya. Dimatiin dari situ, soalnya nih HP-nya apa ini? Gambar itu, gambar apa nih? Jambu air.
1: Jambu bukannya, air ya.
0: Bukannya apel, jambu air ini. Yang lempar pakai buah apel, Mas Prabu jambu air.
1: Jambu air ya.
0: Iya, itu ajar deh ya.
1: Oke, Mas Prabu, terima kasih banyak ya. Sehat selalu Mas Prabu ya di sana. Horas. Baik, pendengar, kita terima kembali untuk penelpon selanjutnya di 463351. Halo. Halo.
2: Halo.
1: Ruang rindu.
2: Rindu berbagi rindu.
1: Memory load lagu dengan siapa di mana nih?
2: Pak Tambunan.
1: Pak Tambunan, bagaimana kabarnya Pak Tambunan?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat Pak Tambunan. Hari ini Pak Tambunan mau request lagu apa Pak Tambunan?
2: Ikutan aja.
1: Ikutan aja ya?
2: Iya.
1: Oke, salam-salamnya hari ini Pak Tambunan.
2: Salamnya hari ini untuk pertama untuk Ardo sehat selalu ya.
1: Mm-hmm.
2: Salam tadi ada Mas Prabu tadi ya.
1: Uh-uh.

0: sama seorang juga Abenego, Betilavian juga, sama seorang Kanjamila Karaha, ada juga Putri Cantik.
1: Oke.
0: Okay. Mbak Ika juga Siti Jamila, Pak Nur Kamur Beki, ada juga siapa Bang Burjai juga, Bang Iman, sama Siti Terkanorma, Mama Leni, ada siapa juga Pak Kumis, Kak Ani, Kak Mila juga, Mama Lina, Toci, ada juga siapa Bang Emira juga, Mama Dewi, Bang Roni, Karina Kiu-Kiu, Kak Ana, Bang Haji, ada juga siapa juga Si Asna, Karwangi, ada juga siapa Wan Murmi, Bang Andi Pala, Bang Risa Putra juga, ada juga Bang Gala, Pak Mustawa juga, Bang Saima, pokoknya satu untuk semua.
1: Okay, satu untuk semua ya.
0: Assalamualaikum.
1: Oke, okay, waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bang Udin Buton ya. Sehat selalu ya.

0: Baik, pendengar, kita terima kembali di penelpon selanjutnya di 463351. Halo. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana nih?
1: Tanjung Sama.
0: Tanjung Sama. Siapa tuh Tanjung Sama tuh?
1: Tuan Teluk Sama.
0: Dengan Ibu Ti.
1: Assalamualaikum.
0: Bagaimana kabar Ibu Ti?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat Ibu Ti ya?
1: Alhamdulillah.
0: Ibu Ti hari ini mau lagu apa Ibu Ti?
1: Ingin kusandarkan dari titikku sindang.
0: Ingin kusandarkan ya?
1: Dengan harapan. Ingin kusandarkan harapan.
0: Ingin kusandarkan harapan dari etiko sendang ya?
1: Iya, iya, iya.
0: Oke, siap Ibu Ti. Salam-salam ya, Ibu Ti.
1: Pertama-tama, Ardo. Semoga bahagia selalu, sehat selalu, senyum amin, selalu, amin, amin. Bantang selalu.
0: Amin. Terima kasih banyak Ibu Ti ya.
1: Ada Wak Normi. Wak Normi pindah ke balai dah. Pusu Nenen, Pusu Amri, Mak Imam, Mak Boy, Nik Pemar, Mak Fajar, Nenda, keluarga, Norma, keluarga, Juliana, keluarga, semua lah menawan wak malam ni, semua yang dengar-dengar radio malam ni, semoga bahagia selalu, panjang umur.
0: Amin.
1: Panjang umur, mudah bahagia, panjang umur, semoga nyemua rezeki. Amal ibadah timah Allah Ta'ala orang Islam.
0: Amin Ibu Ti.
1: Selamat malam Nato.
0: Oke, selamat malam Ibu Ti. Terima kasih banyak Ibu Ti ya.
1: Semoga bahagia selalu.
0: Semoga bahagia selalu juga untuk Ibu Ti. Terima kasih banyak Ibu Ti. Sehat selalu ya Ibu Ti ya.
1: Iya.

0: Baik pendengar, kita terima kembali pendengar untuk penelpon selanjutnya di 463351. Halo.
1: Halo.
2: Halo Mr. Ardo, apa kabar Anda?
1: Halo Cap, I'm fine Cap, how are you?
2: Yes, Captain Sammy, 100.1.
1: Oke, okay, Captain.
2: Oke, salam pertama untuk Ardo. Kalau Cap dengar suara kamu, Cap akan mengingati dan menghargai cinta kamu pada cewek yang kamu sayang itu, eh?
1: Oke, okay, siap bang. Siap Cap, terima kasih.
2: Yalah. Cap, bukan apa. Kadang-kadang apabila kita suka macam kamu suka seseorang wanita yang kamu sayang. Jadi bagi sebagai Cap dah jadi sahabat kamu di radio, eh?
1: Pasti Cap, pasti.
2: Jadi Cap beri kamu semangat cinta untuk kamu dengan dia lah.
1: Pasti Cap.
2: Perjuangan kita ni macam Cap, kita sebagai tentera perjuangan untuk membela negara. Tapi dalam apa saja kita buat perlukan perjuangan.
1: Iya, betul.
2: Kalau tanpa perjuangan tak dapat mencapai apa yang diidamkan lah.
1: Iya betul sekali.
2: Dan untuk Ibu T, kalau boleh Cap cakap nasihat. Kalau kita memberi seseorang tu, bukan kita ria, Ibu T. Itu artinya kita mengudarakan keikhlasan kita memberi. Itu saja. Begitu juga dengan Pak Fauzi, eh. Jaga kata-kata, Cik Fauzi. Kalau kita memberi itu, bukan jangan muak. Awak tak ada duit, pasal awak muak nak memberi. Okey. Jangan kurang ajar dengan kata-kata. Jadi Cap kasih tahu bahasa tu penting. Cap bukan orang Melayu tau, tapi Cap menghargai bahasa Melayu. Kamu orang Melayu, untuk Pak Wazi, untuk siapa, baikilah bahasa Melayu. Jangan nak sindir orang. Kita memberi rekening pun dia tak suka. Macam iri hati, buat apa? Jangan muak-muak dekat radio.
1: Okey, Cap.
2: Satu. Dan yang paling penting untuk Monik dan untuk ini, kadang-kadang bahasa menunjukkan bangsa, akhlak menunjukkan bahasa. Kita bukan orang yang bodoh. Kalau bodoh saya tak jadi kapten dong. Okey, tapi untuk kamu jaga diri baik-baik Ardo, dan salam ke perjuangan cinta kamu. Okey.
1: Warahmatullahi
2: wabarakatuh. Good luck to you. God bless you.
1: God bless you, Cap. Thank you, Cap.
0: Baik, pendengar, kita terima kembali pendengar untuk penelpon selanjutnya di 463351. Halo.
1: Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, berbagi rindu, mari lewat lagu bersama Ardo ku Dadidu.
1: Dadu bersama Bang Thank You Dadidu.
3: Apa kabar Bung Ardo?
1: Baik, hari ini bagaimana kabarnya Bang Thank You?
3: Iya, tetap sehat, tetap sehat di Akhara Sabtu, dan tetap dingin kepala.
1: Tetap dingin kepala, betul. Itu yang terpenting. Dingin kepala, dingin hati, seperti itu.
3: Iya, benar sekali itu.
1: Betul. Hari ini lagu kita apa nih untuk
3: lagunya dari Jamal Mirdad. Itu adalah suami dia Kandau itu Jamal Mirdad.
1: Oke.
3: Anak dia ada juga Mirsa Ardat, ya kan? Sila Ardat, ya kan?
1: Iya, betul.
3: Judul lagunya Hati Kecil Penuh Janji.
1: Hati Kecil Penuh Janji ya.
3: Iya, setiap orang itu kalau hati itu dia berjanji dengan benar.
1: Hati kecil penuh janji,
3: penuh
1: ya?
3: Penuh dengan janji, iya.
1: Oke.
3: Lagu itu mengingatkan saya waktu saya masih di SMP.
1: Oh, SMP?
3: Iya.
1: Emang SMP tahun berapa nih tuh, Mas Prabu?
3: Iya. Itu tak salah saya itu, kalau hati kecil penuh janji itu tahun 70 sampai 70 ini.
1: Oh, Bang Tinggi udah umur segitu ya? Udah
3: iya,
1: SMP
3: 70.
1: Ya?
3: Waduh. Iya, 70 itu.
1: Mantap memang Bang Tinggi.
3: Tapi kalau saya dengan Bung Prabu beda. Tadi Bung Prabu saya jumpa di Berelang lewat depan rumah, tapi nggak singgah dia ke rumah saya.
1: Waduh, terciduk ya?
3: Iya, terciduk. Ya.
1: Terciduk tapi tak singgah ya?
3: Iya, kalau bahasa orang Jawa tidak mampir.
1: Waduh, bagaimana tuh Mas Prabu tuh? Terciduk Mas Prabu.
3: Bahasa kita tuh udah mulai tumbagas tuh, nggak pulang ke rumah saya.
1: Iya, makanya nanti kita tunggu ya klarifikasi dari Mas Prabu ya.
3: Iya. Tadi kan dia lewat. Tapi kalau rumah Tengku Ardian sah, dia nggak lewat depan rumah tadi.
1: Iya, aduh, dang mulak tu jabu ya.
3: Iya. Keren.
1: Aduh, aduh.
3: Terus lagi kirim-kirim ya.
1: Kirim-kirim.
3: Ada kirim, ada Pak Fauzi ya. Salam kuat sama Mama Emam. Terus ada Roy Saputra, ada Roni di SCB dan Amira juga ya. Nggak dilupakan, ada Abid Nego. Ada Cegu Norma, terus ada Pak Toha. Bersama Bunda Arima di Tanjung Kebau. Semua lagu mendengarkan di Pro 1 tanpa dikecualikan ya.
1: Oke.
3: Hidup ini penuh tantangan. Ini cara kata-kata hari ini ya.
1: Oke.
3: Kata-kata hari ini, jangan kamu pandang orang yang berbicara. Tetapi pandang dan dengarlah apa yang ia katakan.
1: Benar. Benar.
3: Itu kalau Ardo mungkin sudah bisa mengartikan seperti
1: iya.
3: Perbahasa Indonesia.
1: Jangan iya.
3: kamu pandang orang yang berbicara.
1: Iya.
3: Tetapi dengar dan apa yang ia katakan.
1: Iya.
3: Itu dari Profesor Hamka itu.
1: Benar sekali saya, memang Bung Prabu. Bung, thank you. Bung, thank you.
3: Untuk Ardo selama bertugas di Pro 1 Batam dan terus mengudara untuk Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote.
1: Sampai Pulau Rote. Oke, thank you. Terima kasih Bang Tengku Ardiansyah. Baik, mendengar kita terima kembali ya untuk penelpon selanjutnya di 463351. Halo.
4: Halo.
1: Halo. Ruang rindu.
4: Ruang rindu, berbagi rindu.
1: Memori
4: lewat lagu.
1: Asik. Dengan siapa di mana nih?
4: Karena Bang Jaka Suara nih masuk.
1: Bang Jaka Suara akhirnya hadir ya. Bang Jaka Suara bagaimana kabarnya?
4: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya. Bung Jaka Suara ini mau request lagu apa malam ini?
4: Aku ikut Mak Dio tadi.
1: Apa?
4: Ikut Mak Dio.
1: Oh, yang di request Mak Dio tadi?
4: Ikut itu aja.
1: Oke, ikut itu aja ya, Sakura ya.
4: Sakura.
1: Nah, tadi kalau Mak Dio bilang lagu ini katanya di sekitar Mak Dio usia berapa tadi? SMA ya? SMA atau SD tadi ya katanya. Nah, kalau Bung Jaka Suara ini usia berapa nih?
4: Belum lahir.
1: Belum. Tetap selalu pengen yang paling muda ya mendengar ya Bung Jaka Suara ini. Belum lahir jadinya ya Bung Jaka Suara ya. Oke, salam-salam untuk siapa Bung Jaka Suara?
4: Salam buat Mak Dio, Nona, Bang Thank You, ya aku lagi saja, Bang Prabu Banki, Kak Jamila. Tadi Captain marah apa tadi?
1: Itu apa soal apa tadi? Berbagi.
4: Iya, kenapa aku tak dimatikan?
1: Iya, tadi Ardo mau matikan, cuma memang tadi ada melanjutkan salam kan. Ardo misalnya masih diberi masukan masih terima, Ardo nanti matikannya seperti itu, masih memberi toleransi lah.
4: Oh, tak gitu dong. Ya harus dimatikan orang seperti itu.
1: Iya.
4: Jadi tak ada masalah dia itu, jadi mencari masalah itu.
1: Oke, kita lanjut lah ya.
4: Ya, dia sebenarnya tak boleh gitu dong.
1: Oke.
4: Siapa orang aja harus dimati, walaupun dia tentara, siapa harus dimatikan.
1: Oke, jadi, kalau gitu.
4: Jadi orang yang ramai mendengar itu tidak sakit hati dengan dia itu. Sebenarnya dia kufinis tuh.
1: Oke, kita boleh dilanjut lagi, Bung Jaka.
4: Salam. Buat Antonika kawin, buat Pak Tohat, Pak Fauzi. Tenang aja Pak Fauzi.
1: Oke.
4: Abang dan suara hati aja. Mama Iman. Pak Fauzi, semoga sehat selalu.
1: Oke.
4: Mak Adil. Salam satu Pak semua do.
1: Oke, salam satu untuk semua ya.
4: Semoga sehat selalu. Assalamualaikum.
1: Oke, waalaikumsalam. Terima kasih banyak ya Pak Jaka Suara. Oke, pendengar, dan kita terima kembali pendengar ya, tapi dimohon ya pendengar ya untuk kerjasamanya agar kita menciptakan suasana hiburan ini
0: tetap semakin hidup dan tentunya juga semakin terhibur ya, agar tidak ada suasana-suasana gesekan-gesekan seperti ini berdengar. Dan jika Anda mungkin mendengarkan atau merasakan ya tidak nyaman untuk pembahasan yang mungkin disampaikan penelpon lain, nah itu lebih baik mendengar, ya udah diemin aja dan tidak usah ya untuk mengurus urusan itu mendengar. Itu biar saja mendengar, itu kan ucapan terima kasih, sama seperti tadi sebenarnya yang disampaikan Mas Prabu. Mas Prabu terima kasih untuk penelpon lain ya. Dan baik mendengar, kita terima kembali di penelpon selanjutnya di 463351. Halo.
5: Halo. Halo. Halo, selamat malam Ardo.
1: Halo, selamat malam Kak Norma.
5: Iya.
1: Bagaimana kabar Kak Norma?
5: Kalau yang tadi usah dibahas aja.
1: Tahu usah dibahaskan, betul kan?
5: Gitu kan, sama-sama gabung di sini.
1: Mm-mm.
5: Masukkan yang baik itu bagus ya.
1: Benar. Oke, okay, Kak Norma.
5: Gimana?
1: Kak Norma kabarnya ini hari ini baik nih. Kak Norma gimana kabarnya hari ini?
5: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Sehat walafiat ya.
5: Iya. Tapi mendengarkan dalam tidur.
1: Aduh, mendengarkan dalam tidur ya.
5: Orang yang dapat ilmu dalam tidur tak normal lah. Dapat pantun dalam tidur.
1: Aduh, dapat pantun dalam tidur ya.
5: Kalau boleh makan pun mau disuap dalam tidur.
1: Aduh.
5: Lagu apa ini?
1: Lagunya tahun 80 sampai 90-an ini Kak Norma.
5: Tapi kalau lagu Bang Cenggiu tadi Kak Norma belum masuk sekolah SD.
1: Oh iya, serius?
5: Iya.
1: Belum masuk sekolah SD nih lagu dari Jamal Mirdad. Nah berarti Kak Norma sekarang usianya berapa nih?
5: 4 lebih lah.
1: Oh berarti berarti iya ya, berarti Kak Norma belum hadir.
5: Tahun berapa tadi? Tahun 70 ya?
1: Tahun 80.
5: Oh, 80.
1: Iya, tadi Ardo cari tuh 89 atau 80. Ya 83.
5: Kalau itu udah SD
1: dah. Oh, udah SD ya. Oke, okay, salam-salamnya Kak Norma. Eh, Kak Norma mau lagu apa dulu nih?
5: Lagu di apa ya? Dari Ratih Purwasih.
1: Apa tuh?
5: Dari Ratih Purwasih.
1: Rindu yang terpendam.
5: Rindu terpendam. Antara benci dan rindu lah.
1: Oke. Okay. Oke,
5: okay, kadang-kadang benci, kadang-kadang rindu.
1: Oke. Okay.
5: Tapi kalau ketemu rindu betul ya?
1: Kalau ketemu rindu betul ya, betul itu memang. Oke.
5: Okay. Inilah tanda kita di udara ya.
1: Iya betul. Seperti ini kan sangat apa ya? Berwarna kan, Kak Norma kan?
5: Kalau semakin kita panas kan semakin panas lah.
1: Betul sekali Kak Norma.
5: Okay. Yang tenang aja.
1: Betul, karena ini program hiburan kita, ya kan? Tentunya juga.
5: Kadang-kadang kita tuh mau yang baik, tapi jahat juga yang dapatnya kan?
1: Betul.
5: Kadang malas dengar aja kan?
1: Iya. Memang misalnya nih contoh ya. Ini sebagai contoh nih pendengar, untuk pendengar mungkin ya. Ini misalnya nih.
5: Pendengar untuk Kak Norma juga lah.
1: Untuk iya Kak Norma kan pendengar juga kan. Nah, ini misalnya Ardo nih enggak suka nih sama Kak Norma nih ya. Ketika Kak Norma masuk, Ardo kecilin nih volumenya.
5: Iya.
1: Nah, Ardo gedein dikit lagi. Udah selesai belum nih Kak Norma? Belum, kecilin lagi aja udah. Lebih baik kita pura-pura nggak tahu kan apa yang disampaikan oleh pendengar. Nah seperti itu sih maksud Tardo. Karena kan memang
5: yang kecil-kecil tuh udah besar lagi.
1: Iya betul.
5: Karena yang didengar ini ke semua orang ya. Di mana aja didengar.
1: Iya betul. Oke. Okay.
5: Kita kan punya malu.
1: Betul itu kan Norma. Betul.
5: Jadi lagu dia ada kan?
1: Iya lagunya ada dong. Pasti kakak ya.
5: Kirim di WhatsApp tadi.
1: Oh kirim tadi apa? Kakak udah kirim di WhatsApp.
5: Apa nak dibaca atau kakak yang ini?
1: Salam-salamnya Kak Norma mau dibacain atau gimana nih?
5: Kakak lanjutkan salam aja.
1: Oke,
5: ya.
1: Kakak lanjut salam ya.
5: Salamnya buat Bang Cengkiu tadi, salam sehat ya. Buat Mas Prabu juga, Tania dapat juara satu deh. Alhamdulillah ya.
1: Iya betul.
5: Terus buat Andi Lolo, Andi Lau, Andi Lala lah ya. buatnya siapa lagi? Buatnya Mas Lidar, Long Asri juga. Terus buatnya Bang Udeng, buatnya Pak Fauzi, buatnya siapa tadi, Pak Jaka Suara itu pendekar tuh.
1: Pendekar ya, kan?
5: Pendekar, itu pendekar. Kakak nak kasih di pantun kan, tak dapat gabung kan?
1: Iya.
5: Lain kali kakak kasih pantun ya. Terus buat siapa lagi ya? Buat nenek kembar ya, tak dilupakan, semoga sehat selalu. Buatnya Bang Ismail kita, buatnya Pak Haji. Terus buatnya Kak Berta juga Bang Ipan ya. Macam buat satu untuk semua aja lah doh ya.
1: Satu untuk semua ya, Kak Norma ya.
5: Tidak terkecuali, kalau ditampar nanti bahaya pula. Tidak terkecuali, malu aja lah takut ya. Kakak ini nyasar jadi tamper pula. Tamper, jadi tamper, tambah R ya.
1: Iya, aduh, Kak Norma.
5: Jadi itu aja buat Ardo, sehat selalu,
1: okay.
5: Selalu bahagia.
1: Siap, Kak Norma, Kak Norma juga ya, bahagia selalu ya, sehat selalu ya.
5: Yang sehat jaga kesehatan.
1: Oke.
5: Yang sakit semoga cepat sembuh.
1: Amin.
5: Yang belum
1: amin,
5: dapat
1: amin,
5: jodoh,
1: amin.
5: Semoga mendapat jodoh lah ya.
1: Iya, pasti kan. Ardo dimaksudnya. Ardo dimaksudnya ya.
5: Itu aja, makasih.
1: Aduh, okay. Terima kasih banyak Kak Norma ya. Sehat selalu Kak Norma ya.

0: Baik, mendengar kita terima kembali untuk penelpon selanjutnya di 463351. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Malam. Selamat malam. Dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Pak Alang Ardo.
0: Pak Alang, bagaimana kabarnya Pak Alang?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya Pak Alang ya. Pak Alang, hari ini mau lagu apa Pak Alang?
1: Lagu dari Lisa Maria.
0: Disa?
1: Lisa Maria.
0: Lisa Maria?
1: Ah, adek. Lagu deh coba untuk mengerti.
0: Coba untuk mengerti ya, Lisa Maria. Coba untuk mengerti.
1: Oke, adek tuh.
0: Oke, salam-salam ya.
1: Selamat bertemu Pak Ardo, moga sehat selalu di samping menjalani aktivitas malam ya.
0: Oke.
1: Ini sudah nanti dan juga salam-salamnya buat pertama buat yang tertua lah ya. Buat nih kembar kita sama anti kita juga, ya kan? Ada keluarga mak dia tadi, Mama Azi juga, Nenek Karin, Lembi juga ada, eh? Mak Dinda pun ada, Kak Ana juga, Ani Roma. Pak Dewi, Kak Arha juga. Habis itu buat Sarina QQ. Habis itu buat Nurni ya, ibu kita tadi. Bang Roni, Bang Udin Butung, saya selalu semuanya lah ya. Habis itu buat Andilau ya. Terus lagi buat Kak Jamila ya. Ataupun Siti Jamila ya. Atau buat Pak Kumis dengan Mama Lina, Mama Lini juga. Pak Fauzi dengan Mama Iman, moga saya selalu ya. Monik dengan Carl Johnson ya, sahabat-sahabat selalu ya.
0: Oke.
1: Okay. Itu buat Kang Dayat atau Nenek Peggy, ya kan. Itu buat Mama Bajar juga, Pak More. Tak lupa buat Kak Senidor, moga saya selalu di samping keluarga semuanya lah ya.
0: Oke.
1: Okay. Itu buat Ibu Asri juga dan Pak Haji Gemoy. Tak lupa buat keluarga Pak Alang ya, semua yang di Lebuk Semut. Moga saya selalu di samping keluarga yang tercinta lah. Itu aja Ardo ya.
0: Oke, itu aja ya. Oke, siap Pak Alang.
1: Malam.
0: Yuk, malam. Terima kasih banyak Pak Alang. Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di sesi pertama pendengar. Dan kita akan putarkan terlebih dahulu untuk lagu yang sudah di request oleh pendengar. Lagu pertama ada dari Faris RM Sakura. Selamat mendengarkan.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya Mas. Duduknya di sana ya Mas.
1: Oke Mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
3: Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh.

0: Jangan. Turun jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
1: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Pendengar, kita selalu berutang banyak cinta kepada anak-anak. Tidak jarang kita memarahi mereka saat kita lelah. Kita membentak mereka padahal mereka belum benar-benar paham kesalahan yang mereka lakukan. Kita membuat mereka menangis karena kita ingin lebih dimengerti dan didengarkan. Tetapi seburuk apapun kita memperlakukan mereka, segalak apapun kita kepada mereka, semarah apapun kita kepada mereka, mereka akan tetap mendatangi kita dengan senyum kecilnya, menghibur kita dengan tawa kecilnya, menggenggam tangan kita dengan tangan kecilnya, seolah-olah semuanya baik-baik saja, seolah tak pernah terjadi apa-apa sebelumnya. Mereka selalu punya banyak cinta untuk kita, meski seringkali kita tak membalas cinta mereka dengan cukup. Kita selalu berhutang banyak kebahagiaan untuk anak-anak kita. Kita bilang kita bekerja keras demi kebahagiaan mereka, tetapi kenyataannya mereka lah yang justru membahagiakan kita dalam lelah di saat waktu dan tenaga kita terkuras. Kita merasa bahwa kita bisa menghibur kesedihan mereka atau menghapuskan air mata dari pipi-pipi kecil mereka. Tapi sebenarnya kitalah yang selalu mereka bahagiakan. Merekalah yang selalu berhasil membuang kesedihan kita, melapangkan kepenatan kita, menghapuskan air mata kita. Kita selalu berhutang banyak waktu tentang anak-anak kita. Dalam 24 jam, berapa lama waktu yang kita miliki untuk berbicara, mendengarkan, memeluk, mendekap, dan bermain dengan mereka. Dari waktu hidup kita bersama mereka, seberapa keras kita bekerja untuk menghadirkan kebahagiaan sesungguhnya di hari-hari mereka, melukis senyum sejati di wajah mungil mereka. Tentang anak-anak, sesungguhnya mereka lah yang selalu lebih dewasa dan bijaksana daripada kita. Mereka lah yang selalu mengajari dan membimbing kita menjadi manusia yang lebih baik setiap harinya. Seburuk apapun kita, sebagai orang tua, mereka selalu siap kapan saja untuk menjadi anak-anak terbaik yang pernah kita punya. Betapa buruknya cara kita mengelola emosi, anak-anak yang terbakar sedu ketidakbecusan saat kita mengelola menjadi manusia dewasa, anak-anak yang menanggung konsekuensi dari nasib buruk yang setiap hari kita buat sendiri, anak-anak yang barangkali masa depannya terkorbankan gara-gara kita tak bisa merancang masa depan kita sendiri. Tetapi mereka tetap tersenyum, mereka tetap memberikan kita banyak cinta, mereka selalu mencoba membuat kita bahagia. Maka dekaplah anak-anakmu, tataplah mata mereka dengan kasih sayang dan penyesalan. Katakan kepada mereka, maafkan untuk hutang-hutang yang belum terbayarkan. Maafkan jika semua hutang ini telah membuat Tuhan tak berkenan. Maafkan karena hanya pemaafan dan kebahagiaan kalianlah yang bisa membuat hidup ayah dan ibu lebih baik dari sebelumnya. Lebih baik

Berkedip adalah hal yang wajar dilakukan manusia. Jarang sekali ada yang menyadari berapa kali mereka berkedip dalam sehari. Ilmuwan menemukan bahwa orang normal bisa berkedip sebanyak 15 hingga 20 kali dalam 1 menit. Berarti manusia bisa berkedip sebanyak 1.200 kali per jam dan 28.800 kali dalam sehari. Lalu, mengapa manusia harus banyak berkedip? Sebuah penelitian di Japan's Osaka University menemukan bahwa berkedip bisa memberikan waktu istirahat bagi otak. Kegiatan ini memberikan kesempatan bagi pikiran untuk beristirahat dalam beberapa detik saja. Jika disamakan dengan komputer, maka masa istirahat ini sama dengan masa idle atau tidak aktif. Pernahkah Anda tidak berkedip dalam beberapa detik?

Pendengar, Alkisah, seorang santri sedang membersihkan akuarium kiainya. Ia memandang ikan arwana dengan takjub. Tanpa sadar, kiainya sudah berada di belakangnya. "Santriku, kamu tahu berapa harga ikan itu?" tanya sang kiai. "Tidak tahu, kiai," jawab santri itu. "Coba kamu tawarkan kepada tetangga sebelah," perintah sang kiai. Ia memoto ikan itu dan menawarkan kepada tetangganya. Kemudian kembali menghadap sang kiai. "Ditawar berapa, nak?" tanya sang kiai. "50.000 rupiah, kiai," jawab si santri mantap. "Coba sekarang kamu pergi ke toko ikan hias," perintah sang kiai kembali. "Baiklah, yai," jawab si santri. Kemudian ia berangkat ke toko ikan hias. "Berapa ia menawar ikan itu?" tanya sang kiai. "800.000 rupiah, yai," jawab si santri dengan gembira. Ia mengira sang kiai akan melepas ikan itu. "Sekarang coba kamu tawarkan ke si Pulan bahwa ini sebagai bukti bahwa ikan itu sudah pernah ikut lomba," perintah sang kiai lagi. "Baik, kiai," jawab si santri. Kemudian ia pergi menemui si Pulan yang dikatakan gurunya. Setelah selesai, ia pulang menghadap sang kiai. Kemudian sang kiai bertanya, "Berapa ia menawar ikannya?" "50 juta rupiah, kiai." Ia terkejut sendiri menyaksikan harga satu ikan yang bisa berbeda-beda. "Nah, santriku, aku sedang mengajarkan kepadamu bahwa kamu hanya akan dihargai dengan benar ketika kamu berada di lingkungan yang tepat. Oleh karena itu, jangan pernah kamu tinggal di tempat yang salah, lalu marah karena tidak ada yang menghargaimu. Mereka yang mengetahui nilai kamu, itulah yang akan selalu menghargaimu. Kita semua adalah orang biasa dalam pandangan orang-orang yang tidak mengenal kita. Kita adalah orang-orang yang menarik di mata orang-orang yang memahami kita. Kita istimewa dalam penglihatan orang-orang yang mencintai kita. Kita adalah pribadi yang menjengkelkan bagi orang-orang yang penuh kedengkian terhadap kita. Kita adalah orang-orang jahat di dalam tatapan orang-orang yang iri kepada kita. Pada akhirnya, setiap orang memiliki pandangannya masing-masing, maka tidak usah berlelah-lelah agar tampak baik di mata orang lain. Cukuplah dengan ridho Allah bagi kita. Sungguh mencari ridho manusia adalah tujuan yang tak akan pernah tergapai. Sedangkan ridho Allah destinasi yang pasti sampai, maka tinggalkan segala upaya mencari keridhaan manusia dan fokus saja kepada ridho Allah. Sang santri menjawab, "Terima kasih, yai."

Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik.

Pendengar, pada suatu hari seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satupun binatang buruannya. Lalu ia berdoa dengan sepenuh hati, "Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan." Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan penuh bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan sekelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa

agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan lainnya. Raja pun menyetujui nasihat para tabib. Namun sebelum jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Para tabib pun menyarankan agar pergelangan tangan sang raja dipotong. Setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya semakin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh tabib akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap tidak tenang. Semua tabib akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang ahli jiwa. Dibawalah sang raja menemui seorang ahli jiwa. Diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar hal itu, ahli jiwa atau ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Dicarinyalah pemburu itu, dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya, dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Si pemburu pun memaafkannya, dan keduanya saling berjabat tangan. Sang raja penasaran, ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu saat ketika sang raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Tidak ada raja, kecuali aku hanya mengatakan, 'Ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatannya kepadaku, perlihatkanlah kekuatanmu kepadanya.'" Sungguh, doa orang teraniaya sangat mustajab, maka berhati-hatilah dalam bertindak. Jika ada yang mengancammu dengan kebinasaan, jawablah ancaman itu dengan nasihat dan

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantoro kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantoro yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

Pendengar, mungkin banyak yang tahu wujud kepiting, tapi tidak banyak yang tahu sifat kepiting. Di Filipina, masyarakat pedesaan gemar sekali menangkap dan memakan kepiting sawah. Kepiting itu ukurannya kecil, namun rasanya cukup lezat. Kepiting-kepiting itu dengan mudah ditangkap di malam hari, lalu dimasukkan ke dalam baskom wadah tanpa diikat. Keesokan harinya, kepiting-kepiting itu akan direbus dan lalu disantap untuk lauk selama beberapa hari. Yang paling menarik dari kebiasaan ini, kepiting-kepiting itu akan selalu berusaha untuk keluar dari baskom sekuat tenaga mereka dengan menggunakan capit-capitnya yang kuat. Namun, seorang penangkap kepiting yang handal selalu tenang meskipun hasil buruannya selalu berusaha meloloskan diri. Resepnya hanya satu, yaitu si pemburu tahu betul sifat dari si kepiting. Bila ada seekor kepiting yang hampir meloloskan diri keluar dari baskom, teman-temannya pasti akan menariknya lagi kembali ke dasar. Jika ada lagi yang naik dengan cepat ke mulut baskom, lagi-lagi temannya akan menariknya turun. Dan begitu seterusnya, sampai akhirnya tidak ada yang berhasil keluar. Keesokan harinya, sang pemburu tinggal merebus mereka semua dan matilah sekawanan kepiting yang dengki itu. Begitu pula dalam kehidupan ini, tanpa sadar kita juga terkadang menjadi seperti kepiting-kepiting itu yang seharusnya bergembira jika teman atau saudara kita mengalami kesuksesan. Namun justru sebaliknya, kita mencurigai jangan-jangan kesuksesan itu diraih dengan jalan yang tidak benar. Apalagi di dalam bisnis atau hal-hal lain yang mengandung unsur kompetisi. Sifat iri, dengki, atau munafik akan semakin nyata. Dan kalau tidak segera kita sadari, tanpa sadar kita sudah membunuh diri kita sendiri. Kesuksesan akan datang kalau kita bisa menyadari bahwa di dalam bisnis atau persaingan yang penting bukan siapa yang menang, namun terlebih penting dari itu seberapa jauh kita bisa mengembangkan diri kita seutuhnya. Jika kita berkembang, kita mungkin bisa menang atau bisa juga kalah dalam suatu persaingan, namun yang pasti kita menang dalam kehidupan ini. Pertanda seseorang adalah kepiting, selalu mengingat kesalahan pihak luar, bisa orang lain atau situasi yang sudah lampau dan menjadikannya suatu prinsip pedoman dalam bertindak. Banyak mengkritik tapi tidak ada perubahan. Hobi membicarakan kelemahan orang lain tapi tidak mengetahui kelemahan diri sendiri, sehingga ia hanya sibuk menarik kepiting-kepiting yang akan keluar dari baskom dan melupakan usaha pelolosan diri sendiri. Seharusnya kepiting-kepiting itu saling tolong-menolong keluar dari baskom, dan untuk itu dibutuhkan jiwa yang besar untuk bisa melakukannya.

Pendengar, dengan demikian selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Minggu 6 September 2026. Kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri, selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1 FM 105,1 dan 107,2. Kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Riau, bagian dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1, 105,1 dan 107,2 FM. Kembali di udara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini bertepatan dengan hari Senin, tanggal 7 September 2026. Selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Senang kembali untuk pagi hari ini Anda bersama di program Mutiara Pagi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Abdi Utama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Kita bersama untuk edisi hari Senin 7 September 2026. Nah pendengar, pagi hari ini kita mengangkat tema pendidikan dalam kandungan, di mana pendengar, pendidikan anak dalam kandungan ataupun pendidikan pranatal adalah upaya untuk memberikan rangsangan dan nilai positif kepada janin melalui kondisi fisik, emosional, serta spiritual ibu yang mengandung. Mudah-mudahan dengan memperbanyak membaca selawat dan Al-Quran lainnya, anak yang dilahirkan nanti menjadi anak yang soleh dan juga soleha. Amin ya Rabbal Alamin. Nah untuk lebih jelasnya, kita telah tersambung di via Zoom kita di pagi hari ini bersama narasumber kita, yaitu Ustadz Soyono M.Ag. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz. Pagi, sehat ya semua pengajar.
0: Alhamdulillah sehat. Silakan Ustaz, untuk pagi hari ini kita mengangkat topik yang sangat menarik sekali. Ini terus untuk ibu-ibu yang mengandung. Silakan.
1: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa bari ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati kaum muslimin dan muslimat, pendengar RRI Persatu Batam, khususnya dimanapun berada, marilah yang pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmatnya. Alhamdulillah pada pagi ini kebugaran bersama kita, baik kebugaran iman, kebugaran Islam, dan juga kebugaran kesehatan, sehingga kita bisa hadir bersama di Mutiara Pagi ini dengan sehat walafiat. Kedua, selawat dan salam tentunya kita ucapkan di setiap saat, di setiap ruang waktu kita teruntuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, tema kita pagi ini sesuai yang sudah disampaikan host kita tadi, yakni pendidikan anak dedek.

mencetak generasi yang soleh dan soleha. Ya. Karena memang kewajiban kita, termasuk kewajiban setiap orang tua itu ya, perintah di dalam Al-Quran itu, ya ayuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hei orang-orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini menjadi sebuah catatan penting dalam kehidupan kita. Nah, di antara upaya itu adalah bagaimana kita bisa ya mencetak generasi penerus kita. Ya, baik generasi, terutama dalam konteks kita bicarakan generasi biologis kita. Nabi mengatakan, kullu mauludin yulatu alal fitrah fa'abawahu yuhawidanihi au yunafsironihi au yumajisanihi. Jadi setiap bayi yang dilahirkan itu dalam keadaan suci. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak itu dalam konteks hadis ini sebagai seorang Yahudi, sebagai seorang Nasoro, atau mungkin sebagai seorang Majusi. Nah, Islam di dalam kerangka pendidikan yang paripurna, yang komprehensif dan integral, dalam rangka untuk mewujudkan generasi yang soleh dan solehah itu dimulai bukan hanya ketika anak lahir, bukan hanya ketika anak dalam kandungan, ya. Tetapi jauh sebelum itu, ya, sebelum pernikahan pun Islam sudah memberikan bimbingan-bimbingan agar semuanya terwujud. Contoh, ya, ini singkat, ketika Islam melarang mencari pasangan dari kaum musyrik maupun musyrikah, ya. Harus memiliki akidah yang kuat, akidah yang sama. Nah, oleh karena itu, saudara-saudaraku sekalian, yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jadi dari awal inilah, bibit-bibit generasi yang soleh dan soleka itu mulai kita, ya, kita upayakan. Bahkan Nabi mengatakan, tunkahul mar'ahli, li arba'in, seorang wanita itu dinikahi karena empat hal. Lima liha, karena hartanya, wali nasabiha, ya. Dan karena nasabnya, wali hasab, ya. Dan kemudian yang terakhir wali diniha. Ya, sebelumnya itu wali maliha, wali jamaliha, wali nasabiha, karena hartanya, karena nasabnya, karena apa yang karena kecantikannya, walidiniha, dan karena agamanya. Fasfar bidatidin taribat yadaka, itu kata Rasul. Maka pilihlah yang agamanya yang kuat, yang paling pokok. Nah, oleh karena itu inilah upaya kita menjadikan generasi kita ini generasi yang soleh dan soleh. Nah, di dalam kandungan, ya, di dalam kandungan itu sendiri, ya, ketika memang di dalam Islam diajarkan bahwa ketika bayi dalam kandungan dalam usia tertentu, ya, ya, ketika berumur 120 hari ditiupkan ruh di sana, ya, ditiupkan ruh, ya, jadi sudah ada kehidupan versinya kandungan, nah, sudah memiliki kandungan. Bahkan kalau kita membaca tulisan-tulisan, termasuk tulisan dalam salah jurnal pendidikan Islam, ya, saya lihat, ya, tadi malam itu jurnal pendidikan Islam atau tarbiyah dari Fakultas Tarbiyah, ya, Universitas Islam Indonesia, salah satu jurnalnya itu, ya, ketika bicara tentang pendidikan dalam kandungan, ya, itu mengutip ayat, ya, di mana Allah itu bertanya, ya, Alastu birobikum, bukankah aku ini Tuhan bagi kalian? Qalubala syahidna. Nah, itu para anak yang dalam kandungan. Mereka berkata, kami bersaksi. Jadi, agama yang betul-betul masuk ke dalam ruh, ya, anak kita di dalam kandungan. Ya, jadi, lebih jauh lagi, makanya di dalam jurnal-jurnal tentang pendidikan Islam, ketika bicara tentang pendidikan pralahir, maka dibutuhkan seorang anak dalam kandungan bentuk membutuhkan

0: membutuhkan sentuhan-sentuhan pendidikan yang integral. Ya. Di antaranya apa? Di antaranya dianjurkan bagi orang tuanya. Dianjurkan bagi orang tuanya itu, terutama ibunya tuh banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan banyak kali doa dituntunkan tuh Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi ij'alni muqimash sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Intinya mohon kepada Allah agar kita diberikan generasi yang soleh dan soleha, dzurriatan thayyibah, generasi penerus yang baik, ya. Generasi yang menjalankan sholat kelak, ya. Generasi yang menjadi imam yang bertakwa. Itu kan doa-doa yang termaktub dalam Al-Quran yang saya bacakan tadi semua. Jadi ketika di dalam kandungan anak ini, kita banyak berdoa kepada Allah, karena kekuatan doa itu sangat luar biasa. Bahkan dinukilkan dalam Al-Quran itu Nabi Ibrahim AS itu berdoa agar di Mekah itu kelak dilahirkan dilahirkan seorang Nabi Rasul di situ. Dan itu dari keturunan beliau sendiri, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi mengatakan di dalam sebuah sabdanya, aku ini adalah dakwatu Abi Ibrahim. Nah, begitu. Aku ini realisasi doa Nabi Ibrahim AS, dikabulkannya doa Ibrahim AS. Jadi ribuan tahun ya, dari jarak Nabi Ibrahim ke Nabi Muhammad. Ya ternyata doa Nabi Ibrahim yang sudah saya ungkapkan tadi, itu dikabulkan Allah setelah sekian ribu tahun. Ya sekian milenium ya. Jadi generasi itu betul-betul dipersiapkan. Ya dalam konteks yang kita bicarakan, ketika anak dalam kandungan, memang dianjurkan untuk kedua orang tuanya, wabil khusus ibunya ini, banyak-banyak berdoa. Karena ketika banyak berdoa mempengaruhi psikis seorang ibu yang sedang mengandung. Ya. Nah, jadi silakan juga mengupgrade ya, mengupdate keilmuan tentang anak lahir dalam kandungan itu dalam jurnal-jurnal tentang pendidikan Islam itu banyak. Nah kemudian yang dibutuhkan lagi apa? Ya agar seorang ibu yang sedang mengandung yang baik, ya. Instiknya itu yang baik-baik, banyak Al-Quran dibacakan, ya. Al-Quran dibacakan, sholawat dibacakan. Memang abdulnya kita ucapkan langsung. Kita ucapkan langsung dari seorang ibu. Ya, bagaimana kalau dengan HP, Pak? Ya, silahkan boleh-boleh saja. Tetapi memang abdulnya adalah dari lisan seorang ibunya. Ya. Seorang ibunya. Jadi, ya logika yang kita bangun di sini, argumentasinya, ya memang harus didengarkan. Karena memang sebagai rangka untuk mencetak generasi yang soleh dan solehkah ketika anak dalam kandungan, ya didengarkan ayat-ayat yang ayat-ayat Al-Quran dan bahkan sholawat ataupun kalimat-kalimat yang baik. Ya. Yang dibutuhkan lagi apa? Ya tentunya emosi seorang ibu yang sedang mengandung, emosinya harus diatur. Ya. Emosinya jangan mudah marah, jangan mudah begini begitu. Kendalikan emosi itu. Ya. Banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu emosi sangat mempengaruhi kejiwaan seorang anak di dalam kandungan, ya. Yang biasa mohon maaf ya kurang terkontrol dalam bicara, ya mulai dikontrol. Toh bicara yang tidak baik itu kan ya juga bagian daripada yang dihindarkan. Maka Nabi mengatakan dalam sabdanya fal yaqul khairu al yasmut, kan begitu. Maka berkatalah yang baik atau lebih baik diam. Nah, itu. Nah, kalau sekalian, nah perlu juga yang perlu disampaikan dalam konteks pendidikan ini, juga diperlukan nutrisi, gizi seorang anak dalam kandungan. Itu perlu. Ya, itu dalam, walaupun ini memberikan makan yang nutrisi yang baik, ya, makanya ini bagian daripada itu. Konteks pendidikannya, ya, memberikan nutrisi yang baik kepada seorang bayi dalam kandungan, biar sehat itu hak mereka, hak anak di dalam kandungan, hak-hak itu yang harus ditunaikan. Makanya ada pemberian posyandu, ya kan, dari posyandu untuk ibu-ibu hamil, ya kan, dan sebagainya. Karena memang betul anak dalam kandungan itu mendapatkan perhatian secara fisik, secara roh, secara spiritual, dan secara fisik diperhatikan. Makanya kan dalam Islam itu ketika ada ibu yang mengandung atau yang menyusui, itu kan memang boleh tidak berpuasa Ramadan. Walaupun konsekuensinya menurut ulama itu ada beda pendapat, ada yang diganti diganti pada hari yang lain, ada cukup yang dibayar dengan fidyah saja. Tapi itu kita tidak bicara soal fikih, kita bicara tentang hak anak dalam kandungan itu ternyata sangat diperhatikan Islam. Seorang ibu yang sedang mengandung atau menyusui boleh tidak berpuasa yang wajib sekalipun, walaupun dengan konsekuensi dikotok atau barangkali pendapat lain cukup dibayar dengan fidyah. Jadi Bapak Ibu sekalian, barangkali itu sebagai pemantik diskusi kita pada pagi hari ini. Intinya adalah bagaimana kita memberikan perhatian khusus kepada anak dalam kandungan ini, ya, secara komprehensif, secara integral, baik secara ruh, secara spiritual, dan secara fisik, yang memang itu menjadi hak mereka di dalam kandungan ini. Jadi saya kira itu, Bang Ahyar, yang kita bisa sambung dengan diskusi, dialog untuk mempertajam dan meningkatkan pengetahuan tentang hal itu. Silakan, kita lanjut.
1: Ya, baik Ustadz, itu dia sedikit pemaparan untuk Anda, yaitu pendidikan anak di dalam kandungan. Dan seperti biasa, kita bisa memberikan peluang juga untuk Anda ingin bertanya langsung saja di via telepon kami di 0778463351 ataupun melalui WA di 0811778101. Nah, ini menarik sekali peringatan apa yang disampaikan Ustadz Suyono dalam kandungan, terutama sudah diberikan ya asupan selain gizi dan juga pendidikan agar kelak nanti melahirkan menjadi keturunan anak yang soleh dan soleha. Nah, untuk itu kembali kami berikan kesempatan kepada Anda di line telepon kami di 0778463351 ataupun melalui WA di 0811778101. Kita bacakan atensi yang masuk melalui WA kita di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustadz. Ustadz dengan Ibu Yani di Tanjung Balai Karimun. Saya ingin tanyakan Ustadz, kadangkala kita melihat anak-anak yang masih kecil, kadang bukan nakal tapi mungkin terlalu lasak katanya, tapi kadang terucap dari mulut kita. Apakah ini doa atau seperti apa Ustadz baiknya kita apabila kita melihat anak kita yang membuat kita mungkin naik pitam, jadi kata-kata yang tidak pantas terlontarkan, apakah ini doa atau harus seperti apa kita sebagai seorang ibu? Terima kasih katanya.
0: Iya, itu pertanyaan yang bagus ya. Memang usia anak itu memiliki karakter masing-masing. Jadi kalau kita mengkaji tentang psikologi perkembangan ya, ya makanya pentingnya kita ngaji khusus tentang pendidikan Islam anak usia dini. Makanya di perguruan tinggi itu ada prodi itu ya, di kampus kami itu buka pendidikan Islam anak usia dini, itu penting ya. Jadi bagaimana cara mendidik ya, cara mendidik anak ya agar menjadi generasi yang bisa kita arahkan. Generasi yang kita arahkan, memang kadang-kadang anak dalam hal tertentu itu bahasanya itu yang tidak pas sebenarnya, menjengkelkan. Tetapi itulah yang kita hadapi mendidik anak itu. Ya bukan hanya di rumah. Kalau kita lihat ketika di masjid umpama, ya anak-anak itu karakternya juga main-main dia, suka main-main dia. Maka dunianya dunia bermain, ya, dunia bermain. Ya kadang-kadang ikut sholat, ya ikut sholat itu kalau sholat duhur umpama atau sholat asar atau sholat maghribnya, rokaat pertama mungkin aman, rokaat kedua, wah itu udah gak karu-karuan itu. Nah, begitu imam mengucapkan salam, dia ikut salam juga gitu. Jadi itu dunianya, maka apapun ceritanya, kita tidak boleh mengucapkan kalimat-kalimat yang di situ kontraproduktif. Ya, kontraproduktif. Tidak disarankan dalam agama, dalam kehidupan kita ini, mengucapkan kata yang tidak baik. Tetap kita berpedoman pada falyakul khairah, kata Rasul, berkatalah yang baik, auliasmut audia, atau di diam. Bahkan dalam mendidik anak ketika sholat pun, ya, ketika Islam mengajarkan pendidikan anak untuk sholat, ya, ketika umur 7 tahun diperintahkan untuk mendidik, mengajari sholat 5 waktu. Umur 10, dipukul dengan pukulan, bukan pukul dalam arti menyakitkan, yang memberikan pendidikan yang keras di situ ya. Keras itu untuk melancarkan sholat. Ya, sekali lagi jangan disalahpahami nanti, ya kan? Nanti kekerasan pula kan? Ya, pukul di sini pukul dalam arti mendidik, ya kan? Ya, dalam arti mendidik. Ya. Jadi artinya apa? Bahwa sejengkel apapun itu, maka dalam mendidik anak ini memang betul-betul dibutuhkan kesabaran. Ya, kesabaran. Tidak ada alasan untuk mengucapkan kata-kata yang di situ mengandung, mohon maaf ya, ujaran-ujaran yang bisa membekas pada diri anak. Ya. Ujaran-ujaran kebencian. Kemudian juga ujaran-ujaran bahkan apalagi itu celaka engkau dan sebagainya. Itu sangat-sangat tidak diperkenankan ketika kita sebagai seorang orang tua atau siapapun kita. Ya, jadi maka dari itu memang pendekatan pendidikan kita, pendekatan yang komprehensif, ya, pendekatan yang humanis, ya, pendidikan yang memang itu mendidik, ya, mendidik bagi generasi kita. Termasuk yang ditanyakan oleh Bu Yani dari Kabupaten Karimun tadi, sangat bagus untuk kita jadikan sebagai pemantik, contoh dalam kehidupan bagaimana kita membina generasi kita. Saya kira itu Bang Ahyar ya.
1: Baik, terima kasih Ustadz sudah dijawab, dan kembali untuk Anda juga yang bisa ingin bertanya langsung saja pagi hari ini ya, masih ada waktu di line telepon kembali di 0778463351 ataupun melalui WA kami di 0811778101. Kita bacakan kembali atensi yang melalui WA. Assalamualaikum, selamat pagi Prof. Satu Riri Batam dengan Bu Siti Jamilah di Batu Aji. Yang saya ingin tanyakan Ustadz, ada tidak Ustadz mungkin tips ataupun doa khusus nih bagi ibu-ibu kita yang sedang hamil, agar nanti anak kita lahirkan ini tentunya normal dan komplit lah semuanya katanya, yang pastinya berdoa untuk kebaikan dia nanti kelak di akhirat. Mohon penjelasannya, terima kasih. Oke, silakan.
0: Ya, terima kasih ya Ibu Jamilah dari Batu Aji. Jadi sudah kita sampaikan di muka bahwa ketika anak dalam kandungan itu diperintahkan kita untuk memberikan pendidikan yang integral, baik secara fisik, nutrisi kita penuhi, ya. Kemudian secara ruh, spiritual, sudah saya sampaikan tadi, kita perbanyak berdoa kepada Allah, banyak-banyak istighfar, ya terutama berdoa. Apakah ada doa khusus? Di dalam Al-Quran banyak sekali doa-doa yang memang itu disarankan, ya. Bahkan kalau saya pribadi, itu pribadi diwajibkan setiap saat. Baik ketika anak sedang dalam kandungan, maupun anak sudah lahir atau dalam kondisi apapun, terutama ibu yang sedang mengandung, ini sangat dibutuhkan, banyak-banyak istighfar. Nah, kemudian doanya macam mana? Tadi sudah saya bacakan, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi ya Allah, jadikan generasi kami itu generasi yang qurrata a'yun, menjadi pelita hati dalam rumah tangga, dan jadikan kelak anak-anak ini jadi pemimpin yang bertakwa. Ini dalam Al-Qur'an doanya, doa yang maksud nih, doa yang manqul dari Al-Qur'an. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan kepadaku anak yang soleh dan soleha. Rabbi habli miladunka dzurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya Tuhanku, ya. Berikan kepadaku dzurriyah thayyibah, generasi yang baik. Generasi yang baik. Ya. Rabbi ji'alni muqima shalah. Kekuatan kita untuk sholat dan generasi kita. Rabbi ja'alni muqima sholah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Jadi generasi yang memiliki kekuatan untuk menjalankan sholat. Di sholat salah satu ibadah yang disebut-sebut ketika berdoa. Di antara sekian banyak ibadah yang sering disebut untuk generasi kita adalah sholat. Nah, saya kira itu, Bang.
1: Baik, kita terima. Di telepon, halo, assalamualaikum. Tiara pagi.
2: Assalamualaikum, selamat pagi Dinda dari Bunda Hani.
1: Bunda Hani, terima kasih selalu mendengarkan Prof. Satu Riri Batam. Apa nih pertanyaannya Bunda Hani? Tadi sudah dijelaskan terkait tentang kandungan. Terus juga
2: semangat menjalankan aktivitasnya Dinda. Assalamualaikum Pak.
0: Waalaikumsalam.
1: Silakan Bunda Hani.
2: Ya, sehat selalu Pak Ustadz. Semangat memberi kita ini.
0: Insyaallah, amin.
2: Sehat selalu Pak Ustadz.
0: Amin.
2: Saya, Pak, alhamdulillah anak cucu saya, kemanakan saya, Pak, mereka ini mondok.
0: Iya.
2: Kami juga menjual di pondok SMP ini, Pak Ustaz. Saya sering itu memberikan anak-anak itu, walaupun saya anggap bukan keluarga, tapi saya menganggap mereka keluarga. Kalau mereka itu sering bersalah paham, berselisih, Pak Ustaz, saya sering menasihati, kamu di sini untuk sekolah, belajar, bukan kalian berkelahi. Bagaimana seperti itu, Kak? Ini kan mereka bukan anak kita, bukan keluarga, tapi saya sering menegur mereka, Pak Ustaz. Apa saya berdosa menasihati anaknya orang, Pak Ustaz? Dan saya bilang, kalau kau begini, kau istighfar. Istighfar, agar kau di kesalahan kamu dihilangkan. Dan minta maaf kepada teman itu. Mohon pencerahannya, Pak Ustaz, apabila saya salah. Semoga kita semua ini memberikan kesadaran kepada anak-anak kita. Jangan kita ini orang tua mencontohkan anak-anak kita bertengkaran dalam rumah tangga. Baik. Harus kita jauhi seperti siapa, Ustaz. Terima kasih, Ustaz, atas kasihannya. Dan buat Dinda, terima kasih. Waktumu sehat selalu, bahagia bersama keluarga.
1: Amin, terima kasih.
2: Dan buat Pak Ustaz, semangat terus, Ustaz. Sehat selalu bersama keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini seperti apa, Ustaz, katanya? Bukan anak dia, tapi ditegur. Apakah mungkin tersinggung orang tuanya atau seperti apa? Silakan.
0: Ya. Pada prinsipnya tidak ada salah dan bahkan dianjurkan mendidik siapapun ya. Ya mungkin konteksnya tadi di pesantren. Atau mungkin di sekitar rumah kita anak yang sedang bermain-main. Boleh saja kita berikan nasihat ya. Diberikan nasihat ya dalam hal kebaikan. Misalnya sesama mereka bertengkar. Itu kan biasa di depan rumah kita. Silakan diberikan nasihat-nasihat kebaikan-kebaikan itu dengan cara-cara yang makruf. Akan tetapi ya akan tetapi juga. Ini dalam konteksnya adalah kehati-hatian kita dalam memberikan pendidikan tentunya juga alangkah baiknya ya ketika bertetangga itu sama-sama apa menjaga tadi ya menjaga dengan tetangga ya ini tetangga ini ya komunikasi dengan orang tuanya tapi dengan pendekatan-pendekatan humanis bukan pendekatan anakmu begini-begini nah itu kan jadi berbagai cara kita lakukan pada prinsipnya tidak ada larangan. Partisipasinya bagus dianjurkan tentu dengan cara-cara yang makruf tidak menimbulkan ketersinggungan dalam kehidupan bertetangga kan begitu. Ketika memberikan tahu dengan orang tuanya juga dengan cara-cara yang elegan dengan cara-cara yang mohon maaf penuh dengan persahabatan. Nah itu kan banyak kan kadang-kadang memberikan orang kepada tetangganya orang tuanya dengan pendekatan konfrontatif. Wah anakku begini-begini itu pasti akan terjadi ketersinggungan. Nah, apalagi mungkin diceritakan di pesantren. Nah, di pesantren tentunya alangkah baiknya berkoordinasi dengan pembina asramanya. Nah, jadi saya kira pada prinsipnya sangat dianjurkan, tetapi cara-cara teknis di lapangan harus dibutuhkan kearifan-kearifan, ya, menghindari ketersinggungan, menghindari hal-hal yang barangkali justru terjadi miskomunikasi di antara orang tua gitu. Saya kira itu, Bang ya.
1: Baik, terima kasih Ustadz untuk penjelasannya di pagi hari ini dan juga yang sudah bergabung melalui WA dan via telepon. Terima kasih, mudah-mudahan ini sangat membantu sekali terutama ibu-ibu yang lagi mengandung. Anaknya kita doakan nanti kelak melahirkan anak-anak yang soleh dan soleh. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustadz di penghujung kebersamaan. Terima kasih, insya Allah kita bertemu kembali. Baik pendengar, demikian untuk mutiara pagi kita. Kita jelang warta berita daerah tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat.
3: Baru saja Anda mengikuti program Mutiara Pagi. Terima kasih atas perhatian Anda.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita Daerah.
2: Sehari itu saja bisa untuk roda 4 bisa 100, kemudian roda 2-nya juga 100 lebih.
3: Periodenya 2 minggu itu akan muncul lagi bibit-bibit siklon tropis ya di utara, kemudian akan menguat kembali.
1: Sehari berita angka pertumbuhan kendaraan di Batam di atas 100 unit per hari. 29 titik panas terpantau di Kepri pada hari Minggu. Warta berita selengkapnya Senin 7 September 2026 bersama saya Ahyar Bintara. Mengawali berita kita pendengar di pagi hari ini, pertumbuhan kendaraan bermotor di Kepulauan Riau terus menunjukkan tren peningkatan. Di Batam setiap harinya terjadi pertumbuhan 100 lebih kendaraan baru. Laporan selengkapnya disampaikan Bedi Prabu.
4: Pertumbuhan kendaraan bermotor di Kepulauan Riau terus menunjukkan tren peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Tingginya angka pertumbuhan ini didominasi oleh mobilitas masyarakat di pusat industri dan perkotaan, khususnya di Kota Batam yang menjadi penyumbang kendaraan terbanyak di wilayah Kepri. Kepala Seksi STNK Subdit Regi Dendir Lantas Polda Kepri, Vivin Febrianti mengatakan, setiap harinya pertumbuhan kendaraan bermotor, terutama di Batam, per hari mencapai 100 lebih kendaraan. Sementara itu berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kepri, jumlah kendaraan di Kepri saat ini mencapai 1,68 juta kendaraan roda 2 dan roda 4 yang terdiri dari kendaraan roda 2 sebanyak 1,39 juta, truk 42 ribu lebih, bus 2 ribu lebih, dan mobil 244 ribu lebih. Total kendaraan bermotor di Kota Batam saja mencapai 1,18 juta unit.
5: Agak terkejut ya, ternyata masyarakat Batam ini bisa dibilang mampu untuk membeli kendaraan dalam sehari lumayan luar biasa banyaknya, baik itu roda 2 maupun roda 4. Kalau sehari itu saja bisa untuk roda 4 bisa 100, kemudian roda 2-nya juga 100 lebih, bahkan bisa 200 peningkatan kendaraan dalam sehari itu untuk kendaraan baru.
4: Tingginya pertumbuhan kendaraan bermotor ini menjadi salah satu faktor masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Kepri. Selama periode Januari hingga Juni 2026 kemarin, Jasa Raharja Kepri mencatat sebanyak 726 kejadian kecelakaan lalu lintas yang terjadi. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu, melaporkan.
1: Berita lainnya berdengar calon siswa Kasis Bintara dan Tantama Prajurit Karir PK TNI Angkatan Laut Gelombang 3 tahun 2026 Panda Koderal 4 Batam mengikuti tes psikologi di Gedung Serbaguna Raja Haji Pisabilillah pada Jumat kemarin. Tes ini menjadi salah satu tahapan penting dalam proses seleksi untuk mengukur kemampuan intelektual, kepribadian, sikap kerja, serta kesiapan mental peserta. Seluruh kasis mengikuti ujian dengan tertib dan penuh konsentrasi bagian-bagian dari proses seleksi yang dilaksanakan secara objektif, transparan, dan profesional. Rangkaian penerimaan prajurit TNI AL dilakukan secara bertahap dan ketat untuk memperoleh calon prajurit yang memenuhi standar kemampuan, kesehatan, mental, dan kepribadian. Selama mengikuti berbagai tahapan seleksi, peserta yang menyatakan memenuhi persyaratan akan melanjutkan ke proses berikutnya sesuai ketentuan panitia. Melalui seleksi tersebut, TNI AL diharapkan mendapatkan bintara dan tamtama yang memiliki integritas, disiplin, dan kemampuan, serta mental tangguh untuk mendukung tugas menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Program 1 RRI Batam. Selanjutnya kita beralih ke berita lain. Dari hasil pantauan satelit BMKG pada Minggu malam di Kepulauan Riau ada 29 titik panas yang tersebar di Natuna, Tanjung Pinang, Lingga, dan Karimun. Laporan selengkapnya disampaikan Meta Pajar Walinda.
6: Masyarakat diminta waspada untuk kondisi kemarau yang lebih kering hingga pertengahan Oktober. Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Hang Nadiem Batam, Ramla, mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi fenomena El Nino dan dapat meningkatkan risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan.
3: Dia biasanya hitungannya ya 3 hari, 5 hari, ya maksimal 1 minggu, nanti kita lihat perkembangannya apakah ada akan tumbuh. Biasanya periodenya 2 minggu itu akan muncul lagi bibit-bibit siklon tropis ya di utara, kemudian akan menguat kembali ya. Biasanya siklon tropis ini menguatnya di wilayah laut lepas atau lewat di wilayah laut luas. Nah, sehingga awan-awan yang tumbuh di Samudra Hindia, terutama Samudra Hindia umumnya, tapi karena angin kita kan bertiup dari arah ke teluk tersebut, sekarang angin timuran ya.
6: Masyarakat diimbau tidak melakukan pembakaran lahan maupun sampah secara sembarangan. Api yang ditinggalkan tanpa pengawasan dapat dengan mudah merambat ketika terjadi angin kencang sehingga berpotensi membahayakan pemukiman. Berdasarkan peta sebaran titik panas atau hotspot BMKG Kepulauan Riau, hingga Minggu malam terdeteksi 29 titik panas. Sebanyak 2 titik memiliki tingkat kepercayaan rendah, 26 titik dengan tingkat kepercayaan sedang, dan 1 titik dengan tingkat kepercayaan tinggi. Titik panas dengan tingkat kepercayaan sedang hingga tinggi perlu diwaspadai karena dapat mengindikasikan adanya potensi kebakaran. Titik panas merupakan hasil deteksi satelit terhadap anomali suhu di permukaan. Tingkat kepercayaan menunjukkan seberapa kuat indikasi adanya sumber panas pada lokasi yang terdeteksi. Selain ancaman kebakaran, cuaca panas juga perlu diantisipasi masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Camat Batam Kota, Dwiki Septiawan, menginstruksikan masyarakat untuk mengikuti ketentuan dalam surat edaran Wali Kota Batam terkait kondisi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan. Sementara itu, BMKG mengingatkan warga di wilayah pesisir untuk memperhatikan kondisi angin dan gelombang laut. Angin kencang dapat meningkatkan tinggi gelombang, dan kondisi tersebut dapat terjadi secara tiba-tiba ketika pertumbuhan awan cukup signifikan di sekitar perairan. BMKG bersama pemerintah daerah mengajak masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan tidak mengabaikan kondisi lingkungan selama musim kemarau. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
1: Ribuan masyarakat memadati lapangan Indra Sakti Kecamatan Belakang Padang Sabtu malam dalam kegiatan Belakang Padang Bersalawat Jilid 2 untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wali Kota Batam Syekh Rahmat mengajak masyarakat menjadikan tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menjaga akhlak, kasih sayang dan persaudaraan. Ia juga mengajak warga memperbanyak salawat sebagai wujud kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta berharap kebersamaan yang terbangun dapat menjadi bagian dari upaya mewujudkan Batam yang maju dan penuh keberkahan. Mengangkat tema mempererat rasa kasih sayang dan persaudaraan di era digitalisasi menuju Batam maju, kegiatan tersebut diisi dengan lantunan selawat dan tausiah oleh Muhammad Aldiansa ataupun Gus Aldi. Amsyakar menilai kemajuan Batam tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh kekuatan hubungan sosial di tengah masyarakat. Rangkaian kegiatan ditutup dengan memberian hadiah kepada Masjid Nurul Huda sebagai juara pertama Pawai Belakang Padang Bersalawat Jilid 2 sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi masyarakat dalam menyemarakan kegiatan keagamaan. Berita lainnya, pendengar, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran dan LPTQ Kepulauan Riau menargetkan kapilah daerah mampu menembus 5 besar pada MTQ Nasional 2026 di Semarang. Laporan lengkapnya disampaikan Renita Suharjana.
7: Target 5 besar menjadi sasaran yang ingin dicapai LPTQ Kepulauan Riau melalui persiapan yang lebih serius sejak training center. Sebanyak 56 peserta dan 15 pelatih terlibat dalam proses pembinaan untuk mematangkan kemampuan kafilah sebelum menghadapi persaingan di tingkat nasional. Ketua Harian LPTQ Kepri, Handarlin Umar, mengatakan pencapaian target tersebut membutuhkan kerja keras, doa, serta kesungguhan para peserta selama mengikuti pembinaan. Ia juga menekankan pentingnya menjaga konsentrasi peserta agar seluruh waktu yang tersedia dapat digunakan untuk latihan dan evaluasi kemampuan.
8: Harapan kami bisa 5 besar, tapi kita doa bersama, insya Allah, dengan kerja keras, dengan doa, dengan kesungguhan anak-anak, ya. Untuk itu, Pak Ketua Umum, mohon maaf, nanti kalau dapat berita mungkin kami agak, kalau bahasa kita agak keras sedikit di dalam melakukan TC, saya harus lakukan itu karena untuk mencapai target kita.
7: Untuk mendukung target tersebut, LPTQ Kepri menghadirkan pelatih dari daerah serta pembina dari tingkat nasional. Selama training center, peserta akan mendapatkan pembinaan dan masukan untuk memperkuat kesiapan sebelum memasuki arena MTQ nasional. Handarlin juga meminta seluruh peserta serius mengikuti setiap tahapan latihan. Setelah training center selesai, kafilah Kepri dijadwalkan berangkat ke Semarang untuk mengikuti MTQ nasional dan membawa target prestasi yang telah ditetapkan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suhajana melaporkan.
1: Berita lainnya, pendengar, bansos dicabut penyapu jam Batam tentunya ditentukan. Laporan selengkapnya disampaikan Ahmad Tripai Kasim.
9: Diperhatikan apa? Dinaikkanlah paling enggak yang 4 juta.
10: Para petugas penyapu jalan di bawah Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam mengeluhkan ketidaksejahteraan penghasilan dan hilangnya program bantuan sosial yang tidak lagi mereka terima dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Salah satu penyapu jalan Satgas Batam Kota mengatakan, Hilangnya program PKH dan bantuan kepada mereka dikarenakan para penyapu jalan di bawah Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam ini dikategorikan sebagai aparatur sipil negara. Padahal mereka tidak mendapatkan tunjangan dan uang makan setara ASN dan hanya mendapatkan take home pay sebesar 3,5 juta rupiah per bulan yang tidak naik dalam 10 tahun terakhir dengan jam kerja mulai pukul 5 pagi tanpa hari libur.
11: Ibu, izin namanya siapa?
9: Siti Fatima.
11: Siti Fatima, ya sebagai apa izin?
9: Penyapu jalan Satgas Batam Kota.
12: Nggak tahu kan tiba-tiba muncul dana kita ASN.
11: Bansos itu tidak diadakan lagi sejak kapan?
12: Sejak kapan? Lagi, Pak. Udah 3 periode ini, 1 tahun ini lambangnya Pemko. Apanya kalau rasanya kita lambang Pemko, Pak. Lambang Pemko kita kan gajikan di bawah 3,5 juta, Pak.
13: Setengah gajinya.
12: P3K kan ibaratkan udah ada tunjangan yang lain.
11: Iya. Ini kan aslinya nggak ada tunjangan ya, berarti ya?
12: Nggak ada
13: tunjangan. Tahun.
10: Menanggapi hal ini, Sekretaris Komisi 2 DPRD Kepri yang bertemu dengan para penyapu jalan sempena jalan sehat jelang hari jadi Kepri beberapa waktu lalu meminta dan menghimbau pemerintah Kota Batam untuk memperhatikan para penyapu jalan yang jumlahnya cukup banyak namun tidak kunjung sejahtera ini. Hal ini mengingat kinerja para penyapu jalan yang signifikan sehingga menghasilkan jalanan Batam yang bersih dan asri serta dinikmati warga Batam setiap harinya.
13: Yang artinya tidak ada lagi, tidak ada bantuan, malah sangat dibutuhkan. Makanya harapannya tunjangan itu ada, supaya mereka sudah paling tidak UMK lah. Ini masih jauh dari UMK.
10: Di Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
1: Baik pendengar, selanjutnya kita sampaikan berita luar negeri dan juga berita olahraga. Dari luar negeri dikabarkan Singapore Airlines membatalkan 19 penerbangan rute Singapura-Jakarta dan Jakarta-Singapura pada 6 September. Sementara itu maskapai berbiaya rendah Scoot membatalkan 12 penerbangan pada rute yang sama. Sejumlah maskapai lain seperti Batik Air, Tranusa, Citilink, dan Garuda Indonesia juga membatalkan beberapa penerbangan pagi. Sementara penerbangan berikutnya masih dijadwalkan beroperasi. Erupsi Gunung Anak Krakatau mengganggu aktivitas penerbangan dari Singapura menuju Jakarta. Begitu pula sebaliknya pada Minggu 6 September, Bandara Internasional Soekarno-Hatta memperpanjang penghentian sementara operasional penerbangan hingga pukul 17:30. Akibat sebaran abu vulkanik, kondisi berdampak pada 301 penerbangan termasuk 50 penerbangan internasional. Erupsi Anak Krakatau telah berlangsung sejak 4 September. BMKG mendeteksi abu vulkanik mencapai ketinggian sekitar 6.000 meter di sisi Jawa dengan kolom erupsi sehingga 15.000 meter di sisi Sumatera dan juga sebagian wilayah Banten. Penumpang diminta memantau informasi terbaru dari maskapai, sedangkan masyarakat di wilayah terdampak dianjurkan menggunakan masker dan pelindung mata serta mengurangi aktivitas di luar lapangan. Dan selanjutnya kita ikuti berita olahraga.

Berita olahraga hari ini pendengar, kita mulai dari dunia sepak bola. Tottenham Hotspur akhirnya meraih poin pertama di Liga Inggris musim ini setelah bermain imbang tanpa gol melawan Nottingham Forest pada pekan ketiga di Stadion City Ground, Nottinghamshire pada Sabtu malam. Hasil ini membuat Tottenham belum mencetak satu gol pun dalam 3 pertandingan awal Premier League. Bahkan sepanjang laga menghadapi Forest, Spurs tidak mampu mencatatkan satu pun tembakan tepat sasaran. Pelatih Tottenham, Roberto De Zerbi, menyoroti ketajaman lini serang timnya. Ia meminta pemain tetap tenang dan meningkatkan pengambilan keputusan di sepertiga akhir lapangan. Menurutnya, Tottenham memiliki sejumlah pemain berkualitas untuk mencetak gol. Sementara itu, Nottingham Forest sempat mencetak gol melalui Nico Williams. Namun, gol tersebut dianulir karena handball. Penyerang Tottenham, Dominic Solanke, juga gagal memanfaatkan peluang emas melalui sundulan di penghujung pertandingan. Dengan tambahan 1 poin, Tottenham berada di posisi ke-17 klasemen sementara, sedangkan Nottingham Forest 1 tingkat di atasnya. Pada pekan keempat, Tottenham dijadwalkan menjamu Everton. Berita selanjutnya pendengar dari dunia tenis lapangan. Carlos Alcaraz melaju ke babak 16 besar US Open 2026 setelah mengalahkan petenis Cina Wu Yibing dalam 3 set. Bertanding di Arthur Ashe Stadium pada Sabtu, Alcaraz menang dengan skor 6-3, 6-4, dan 6-1. Alcaraz sempat mendapat tekanan dari permainan agresif Wu, terutama pada 2 set pertama. Namun, petenis Spanyol itu mampu menjaga ketenangan dan meningkatkan tekanan melalui pengembalian servis yang efektif. Memasuki set ketiga, Wu langsung mendapatkan 2 peluang break. Alcaraz berhasil menyelamatkan keduanya dan kemudian mengendalikan pertandingan hingga memastikan kemenangan. Hasil ini memperpanjang catatan Alcaraz menjadi 17 kemenangan beruntun di turnamen Grand Slam. Setelah sempat absen sejak April karena cedera pergelangan tangan kanan, Alcaraz mengaku kondisi fisiknya kini semakin baik. Di babak 16 besar, Alcaraz akan menghadapi petenis Amerika Serikat Tommy Paul, yang sebelumnya mengalahkan Alexander Bublik dalam pertandingan 5 set. Berita terakhir pendengar, Televisi Republik Indonesia atau TVRI akan menyiarkan Asian Games Aichi Nagoya 2026 secara gratis melalui layanan free-to-air selama penyelenggaraan pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Direktur Utama LPP RRI, Vicky Satari, mengatakan siaran ini memungkinkan masyarakat di berbagai wilayah menyaksikan perjuangan 432 atlet Indonesia yang akan bertanding di 35 cabang olahraga. Jangkauan TVRI saat ini mencapai sekitar 77,09% wilayah Indonesia. Selain pertandingan, TVRI juga menghadirkan program berita mengenai persiapan keberangkatan hingga kisah perjuangan atlet Indonesia di Jepang. Kolaborasi ini berawal dari ajakan Trans Entertainment. Nantinya, siaran Asian Games menggabungkan jaringan terestrial TVRI dengan distribusi digital melalui kanal Trans Entertainment. Chief Operating Officer Trans Entertainment, Nagita Slavina, mengatakan kolaborasi tersebut diharapkan membuat pertandingan lebih mudah diakses masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Menurutnya, perjuangan atlet Indonesia perlu mendapat dukungan dan disaksikan sebanyak mungkin masyarakat. Demikian berita olahraga, saya Fajar Walinda.

Jarakan informasi dalam Warta Berita Daerah RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Angka pertumbuhan kendaraan di Batam di atas 100 unit per hari. 29 titik panas terpantau di Kepri pada Minggu. Tetaplah bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Batam dan dapatkan informasi resmi di portal resmi kami rri.co.id. Dan juga Anda bisa menyampaikan update informasi melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811-778-1051. Serta jangan lupa follow di sosial kami melalui Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Bagi tim redaksi yang bertugas, saya Ahyar Bintara mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di

Pendengar kembali di Prosatur di Batam, karena informasi dan inspirasi selanjutnya kita dengarkan lintas untuk pagi hari ini, yaitu untuk mengetahui seperti apa info lalu lintas di pagi hari ini bersama Prosatur di Batam.

0: Sesaat lagi kita ikuti live report impunan lintas bersama di Lantas Polda Kepri, hanya di Pro 1 RRI Batam.
1: Baik, mendengar kembali di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Priatama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Mendengar, untuk mengetahui informasi pada pagi hari ini, terutama impunan lalu lintas di KDA luar, kita telah tersambung bersama Ibda Ningki Eniksi Agnes. Halo, selamat pagi Ibda Agnes. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi Aibda Agnes. Oke, baik, kita coba menghubungi kembali untuk info lalu lintas kita di pagi hari ini, akan dilaporkan langsung Aibda Niksi Agnes dari Simpang KDA Luar. Tetap di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi.
0: Baru saja kita dengarkan.

0: Ya baik, berangkat. Terima kasih kembali masih di Pro 1 RRI Batam. Karena informasi dan inspirasi, kembali kita coba menghadirkan untuk info lalu lintas kita di pagi hari ini yang kita laporkan langsung dari KDA Luar bersama Aibda Nike Agnes. Halo, selamat pagi Aibda Agnes. Seperti apa untuk informasi lalu lintas di KDA Luar? Silahkan laporannya.
1: Baik, selamat pagi sahabat radio RRI Pro 1 Batam. Kami dari Ditlantas Polda Kepulauan Riau melaporkan situasi arus lalu lintas terkini dari simpang KDA Luar. Baik, kita laporkan untuk secara keseluruhan terpantau sudah mulai ramai lancar baik dari arah simpang ke Primol menuju arah Bundaran Kabil. Begitu juga sebaliknya, dan situasi arus lalin dari arah simpang KDA dalam menuju simpang ke Primol maupun Bundaran Kabil masih terlihat relatif lancar. Namun kami menghimbau kepada masyarakat agar tetap mengikuti aturan berlalu lintas mengingat arus lalu lintas pada pagi hari ini akan mengalami kepadatan volume kendaraan pada pukul 6.40 sampai pukul 8 demikian.
0: Baik, yang balik merekomendasi mungkin kendaraan mana nih? Roda 2 atau roda 4? Aibda Agnes, silakan.
1: Baik, untuk pada pagi hari ini yang mendominasi kepadatan volume itu kendaraan roda 2.
0: Baik, kemudian apakah juga masih terlihat nih yang buru-buru untuk berangkat ke sekolah ataupun bekerja yang menerobos lampu merah atau juga yang tidak menggunakan helm dan lain sebagainya?
1: Untuk di simpang KDA Luar sendiri, masyarakat untuk kendaraan roda 2 maupun roda 4 sudah menaati peraturan dan tidak ada yang menerobos lampu merah dan sudah menggunakan helm semuanya.
0: Baik, kemudian untuk petugas pada pagi hari ini berapa orang yang tentunya memberikan pengarahan kepada mereka yang menggunakan lalu lintas setiap hari terutama di KDA Luar di pagi hari ini, Aibda Agnes?
1: Di simpang KDA Luar kami sudah ada 4 personil yang untuk mengatur lalu lintas di simpang KDA Luar.
0: Baik, kemudian juga yang apa disampaikan kepada pendengar nih sebagai tips untuk berkendaraan agar selamat sampai ke tujuan yang disampaikan oleh Aibda Nike Agnes, silahkan.
1: Baik, jaga jarak aman dalam berkendara, berangkat lebih awal lebih baik terlambat daripada tidak sampai dengan selamat. Bagi pengendara selalu berhati-hati dalam berkendara, pengendara roda 2 selalu menggunakan helm ganda apabila membawa penumpang. Kemudian pengendara roda 4 agar selalu menggunakan safety belt untuk keselamatan dalam berkendara. Karena tertib berlalu lintas merupakan cermin budaya bangsa, jadilah pelopor keselamatan dalam berlalu lintas, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk manusia, untuk Indonesia yang lebih tertib, dan salam presisi.
0: Baik, terima kasih laporannya yang sangat ditunggu oleh pendengar kita. Kembali bertugas lagi ya. Dan pendengar, itu dia untuk info lalu lintas dari KDA Luar disampaikan langsung Aibda Nike Agnes. Jadi update informasi Anda di Pro 1 RRI Batam bersama di Lantas Polda Kepulauan Riau.
2: Baru saja kita dengarkan live report info lalu lintas bersama Ditlantas Polda Kepri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Baik, pendengar, itu dia manis sekali Aditya dengan Juwita mengantarkan kita 40 menit lewat dari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi kembali yang baru bergabung bersama kami di pagi hari ini di Prosatu Riri Batam. Karena informasi dan inspirasi, semoga dengan hadirnya Riri bisa memberikan kebahagiaan dan informasi di tempat Anda butuhkan. Nah, pendengar, seperti biasa juga Anda bisa menyampaikan pada pagi hari ini Anda yang temukan mungkin sampah, macet, jalanan, air, dan sebagainya. Anda bisa menyampaikan via telepon kami di 0778463351 ataupun juga melalui WA di 0811778101. Nah, pendengar, kita hadirkan beragam informasi untuk pagi hari ini dari 7 kabupaten kota dan juga 12 kecamatan yang ada di Kota Bandung.

Nah, pendengar, kita hadirkan informasi pagi hari ini musyawarah daerah Musda Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Kota Batam yang digelar nantinya pada tanggal 18-19. Selaku Ketua Umum Kahmi Batam Amsyakar kembali mencalonkan diri dalam pemilihan Ketua Organisasi Alumni HMI tersebut. Nah, disampaikan selaku Ketua Panitia Organize Committee Musda Kahmi Batam menyampaikan Musda merupakan agenda 5 tahunan untuk memilih Ketua Umum ataupun Ketua Formatur pada periode sebelumnya dan menggunakan model kepemimpinan presidensial. Ya, mudah-mudahan dengan ketua yang baru ini akan mengangkat lebih baik lagi kami ke depannya. Nah, sementara itu mendengar informasi lainnya, Bareskrim Polri menyita aset sebelumnya digunakan sebagai lokasi Nagoya Game Zone di kawasan Rokebatu Sricin Kecamatan Lubuk Baja, Kepulauan Riau. Penyitaan dilakukan ini dalam penanganan perkara dugaan tindak pidana pencucian uang di mana penyitaan ditandai dengan pemasangan semenduk putih berukuran 1,5 meter kali 1,5 meter di gedung yang sebelumnya digunakan sebagai lokasi kasino. Nah, Panduk mencantumkan bahwa aset tersebut disita Bareskrim Polri berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Batam nomor 1396 PNPS strip yaitu PEN.PID B Sita 2026 PN Batam tertanggal 2 September 2026. Nah, disampaikan pendengar, itu dia terkait tentang aset tersebut disita Bareskrim dan akan tentunya menjadi perhatian juga ya terkait tentang adanya tempat-tempat yang dilarang untuk beroperasi di Kota Batam. Nah, sementara itu informasi lainnya pendengar masih dari Kota Batam. Aktivitas warga negara asing WNA di Batam masih menunjukkan intensitas tinggi sepanjang Agustus 2026. Nah, di mana disampaikan Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Batam mencatat 39.267 layanan keimigrasian bagi WNA dan dalam satu bulan tersebut. Nah, di mana Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Batam, Mayu Eka Putra menyampaikan tingginya aktivitas pelayanan WNA menjadi bagian dari dinamika Batam sebagai kawasan berbatasan dengan mobilitas internasional yang cukup tinggi. Nah, pelayanan kepada WNA harus mampu mengikuti kebutuhan masyarakat dan aktivitas ekonomi yang terus berkembang, namun pelayanan tersebut tetap harus berjalan beriringan dengan kepastian prosedur dan pengawasan keimigrasian di lapangan. Apalagi kita ketahui pendengar, posisi Batam sebagai salah satu pintu masuk Indonesia membuat fungsi pelayanan dan pengawasan keimigrasian memiliki peran yang sangat penting. Ada miliknya di Astro, hey di Pro 1 RR Batam.

kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan. Jangan menunggu sakit untuk memeriksakan kondisi tubuh. Manfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis yang tersedia sebagai langkah awal mendeteksi berbagai resiko penyakit sejak dini. Dengan mengetahui kondisi kesehatan, kita dapat mengambil tindakan pencegahan dan menjalani pola hidup yang lebih sehat. Ayo manfaatkan kesempatan ini dan ajak keluarga serta orang-orang terdekat untuk ikut memeriksakan kesehatannya. Sehat dimulai dari peduli terhadap diri sendiri.

0: beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udah, saya gak beli-beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Baik, pendengar itu dia manis sekali tipek dengan salam rindu dan juga selamat pagi yang baru bergabung bersama kami ada di seputaran Tanjung Batu Tanjung Balai Karimun yang dapat menangkap siaran kami di frekuensi 107,21 RRI Batam. Nah, pendengar untuk Anda yang ingin menyampaikan informasi juga kami tunggu di 463351. Halo, selamat pagi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat pagi.
1: Batam pagi ini Bang Bin.
0: Batam pagi ini lagi di mana posisi Prabu Bangkit?
1: Alhamdulillah di seputaran Sungai Harapan.
0: Baik, apa yang disampaikan pagi hari ini untuk pendengar kita, silakan.
1: Iya, alhamdulillah ini cuacanya udah mulai cerah, cuman masih kayak agak berkabut Bang Bin ya. Agak berkabut. Terus situasi jalanan masih terpantau aman terkendali. Cuman untuk jembatan penyeberangan itu kayaknya udah nggak digunakan lagi loh Bang Bin.
0: Yang di mana tuh?
1: Di Sungai Harapan di dekat
0: dekat sekolah ya.
1: Tuh.
0: Ya ya.
1: Jadi ya kalau memang mau digunakan kalau bisa diperbaiki. Kalau enggak ya memang ya. Tapi memang kalau dirubuhkan sayang juga sih karena kan itu masih berfungsi Bang Bin.
0: Baik. Cuman tidak dilalui orang, ada mungkin 1-2 tapi jarang sekali ya.
1: Enggak, udah gitu pun yang itunya apa tangga turunnya itu udah keputus Bang Bin.
0: Oke, keropos ya.
1: Udah diputus. Jadi ya untuk itu termasuk dinas perhubungan juga kali ya, apa dinas itu kan itu termasuk JPO kan, jembatan penyeberangan orang.
0: Betul, betul.
1: Jadi sayang banget itu kalau nggak diperbaiki kan karena ya akan tumbuh rumput-rumput. Gitu, terus juga gelap Bang Bin, gak ada penerangannya juga. Gitu, jadi nanti boleh dicek itu untuk dinas terkait lah ya. Karena memang anak-anak sekolah pun ataupun orang umum gitu pengen lewat udah gak bisa lewat itu Bang Bin.
0: Baik.
1: Jadi semacam kayak buat pajangan doang gitu. Mungkin kedepannya bisa diperbaiki lah Bang Bin ya.
0: Baik, terima kasih atas laporannya.
1: Iya, Bang Bin, semoga sehat rezeki lancar Bang Bin.
0: Amin, terima kasih.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Prabu yang telah melaporkan untuk situasi jembatan ya. Nah, ini sangat penting sekali, mudah-mudahan langsung didengar oleh instansi terkait agar apakah masih difungsikan atau seperti apa kedepannya. Sementara itu pendengar, informasi lainnya masih kita hadirkan dari Batam tercinta, di mana Bandara Internasional Hang Nadiem Batam Kepulauan Riau mencatat 5 rute penerbangan mengalami pembatalan jadwal akibat dampak aktivitas erupsi anak Gunung Krakatau juga kemarin pada hari Sabtu. Nah, disampaikan nih pendengar, Direktur Utama PT Bandara Internasional Batam Anang Setiabudi menyampaikan kondisi tersebut menyebabkan penyesuaian terhadap jadwal penerbangan khusus pada rute berkaitan dengan bandara terdampak. Nah, di mana Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada pukul 5 sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat pagi, Bandara Internasional Raden Inten 2 pada pukul 7 dan pukul 8, dan beberapa maskapai juga mengalami pembatalan jadwal penerbangan, yakni Super Airjet, kemudian juga Citilink Indonesia, kemudian juga ada Batik Air, Super Airjet, dan Citilink ini tujuan Batam, Jakarta. Nah, terkait apa antisipasi potensi kepadatan calon penumpang yang terdampak perubahan maupun pembatalan penerbangan, manajemen BIP akan meningkatkan koordinasi dengan maskapai dan pihak terkait. Nah, itu dia pendengar, dampak yang terjadi akibat erupsi bukan saja di Jakarta, Bali dan sekitarnya, namun juga berdampak pada Batam yang tujuannya terutama ke Jakarta dan daerah-daerah lainnya. Sementara itu informasi lain pendengar untuk Anda di pagi hari ini, di mana Dinas Perikanan Diskan Kota Batam Kepulauan Riau ini menyiapkan anggaran yang cukup banyak, yang sekitar 3,77 miliar untuk pengadaan sarana dan prasarana pemberdaya usaha nelayan skala kecil yang ditargetkan disalurkan kepada 85 kelompok usaha bersama dan 210 nelayan. Nah, disampaikan kepada Diskam Batam Yudi menyampaikan bantuan tersebut merupakan bagian dari program pengelolaan perikanan tangkap dan pemberdayaan nelayan kecil yang ada di wilayah Kota Batam. Total anggaran mencapai 3,77 miliar yang disiapkan berbagai jenis alat tangkap serta mesin dan sarana penduduk dukung kegiatan nelayan. Ya, mudah-mudahan dengan alat tangkap yang disiapkan sekitar 1.648 unit bubu rancungan bento, 5 unit jaringan karang tandi dan 200 kg jaring kelong serta 90 unit jaring tenggiri. Ya, mudah-mudahan ini bisa memberikan bantuan yang sangat berharga kepada nelayan agar bisa menghasilkan tangkapan yang lebih banyak lagi. Tepat pukul 7 kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta. Jadi jangan kemana-mana di Pro 1 Batam karena informasi dan inspirasi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saat ini inovasi itu masih berada pada tahap pengembangan di laboratorium, terutama optimasi formulasi, kestabilan, kemampuan.